0: Ini kita liman sekarang kita menua ti di tengah-tengah ti di akit menyangkai di tengah antara di Brunei. Ini ya Brunei limbang temuruangnya baru kita cari temu ngelawas masa bah tadi ya tadi. Jadi saya mega jadi penatai semua mega ngau ngatur kebogan tu oleh narik apa natai temuai kena bantu tambah aktiviti ekonomi apa ke hotel apa rengkap pengangkut restoran bansal pemakai ngau pian mega nyekut dari dagangnya tadi. Jadi pemega yang meri kuasa ngai sektor dagang temuai limbang jadi pengalaman itu tadi ngemuan potensi jadi pemata dagang temuai nanti yang tahun tiap meri kelawal itu nanti apa nyalai wilayah utara teka kandang menua utara kita di Sarawak kelima lagi limbang ngalawah. Jadi pemega nanti kita nyebut apa tentang rakyat ke tentang komuniti tapi ini saya merenak ke penyelakup kita komuniti kita kelebih lagi kita di limbang itu lalu kita mengganggu perlu ke komuniti ada banyak macam bangsa ngau latar belakang dengan masjid seni ngau budaya atau ngau main asal kita jadi banyak kita maka ke sekali itu mai tujuh suku mungkin pupu bangsa kita di baik kita semua belagu perindahan kita berunggu sebuah mau tiga hari itu tadi yang kita dari ke bangsa kita Iban dari Kedayan Cina Lumbawang Tagal Okolot Bisaya ngau bangsa kita Melayu tadi mesti mereka sama ngau bulu kita apa pengalami NRLS 2026 itu tadi jadi antara apa kerana teka aktiviti kamu sih diatur sepengalama tiga hari terkait ianya tadi maka di malam kami sudah ngatur ke rehearsalnya kita rehearsal untuk malam main asal kita maka malam tu lagi untuk main asal kita ya malam kebudayaan ni kita. Jadi berangkat jam 9 pagi nanti nunda tadi ke 9 pagi kita pagi tu tadi sudah ada berpuan dengan pengawal pemandang dari agensi perintah pun agensi perintah swasta dengan NGO sekebesar ngatur sama belangau memperami dia mega bisa mega datur kan dia sudah kerindu untuk tadi menyukur tadi kita ke bisa pelami ajari tadi bisa mega diberi peluang tadi kan sudah tadi memandang ke serta bukan ini nak memandang ya dan cara sudah ya kini sudah cara sudah berdagang tadi juang ke atau bukai bukan sebenarnya agak di rumah bukan sebenarnya agak mana yang kediri potang kena berjuang tadi lalu pihak mereka bisa diatur ke cabut tiket nasib yang sudah kerinduk kau apa ngawak teka aktiviti cabut tiket nasib tu enggak. Jadi dalam urun jam ke 10 pagi tu lagi kita dekat Resel mereka tentang ukai Resel Malam Perayaan tentang Resel Ungkup Konsert NRNF 2026 lalu diterus ke ngau bisik mereka saya dah nyak lagi mereka bisik diatur ke bengkel atau ke bisik mereka ke licau atau ke bisik aktiviti hari Majlis Seni Sarawak ngau Majlis Craft Sarawak tadi ya sikit perkara terubah ya diatur tahun tu beredisi ke-6 tu tadi mai sida MSS tadi berkawal sama tadi mereka sida licau ngagai orang ngagai orang mai lah tadi sementang pengawal nama kedatuan MSS kita tadi jadi punya kita tadi pukul malam tu lagi pukul 7 malam peringkat 7 malam kita nya tadi peringkat ngau malam main asal NRLF 2026 jadi buka ke sarito ya nyak sarito dekat di pantai ke kita ini kita di pantai kita artis kita buka ke malam tu nyari artis lokal kita bisi artis Malvi bisi artis Ari Bisaya Ari artis Melayu kita yang Rizal Ari artis CBR bakat radio ke Datuk Alimbang FM Subah lalu kita mengak mantai ke artis lokal kita Jolly Jengan cukup artis punya kita artis tenang kita sama ngobrami ke sekali tu jadi malam malam ke penduduk lagi banyak sudah sudah artis lokal tu ngadu ke punya kita mengundang kita dekat di perindang mega ngau ngau sudah punya kita penari ngagak persembahan sudah ada suku kau suku kau dengan pokok bangsa ke bukan ke sini kangau kita ke sekali tu udahnya baru kita berpindah artis ke sini kangau kita ianya tadi hari Ahil Alex tadi ianya artis kita hari Brunei Darussalam apa mega si mega mana ke malam tu ada ngagak wala peminat kita rindu ninga nyawa sadanya mau Melissa Francis bisa merendam malam tu lagi nah lalu pihak mega bisa enggak siapa kena mula lagu Dikir Rambung tadi orang kebaik lagu Dikir Rambung tanya Roy Kapila tadi. Ah, nya tadi ada kemenangan kita ya, buka ke malam tu. Lalu ini omnya kita tadi ada 3 hari berunggu, ada 3 hari ada 6 pun megak bisik megak datur kita hari pukul 9 pagi untuk pukul 11 malam bisik datur kita. Jadi pengawal ke bukanya bisik megak geng sedang ke bedang pit engau pengawal merik darah mainnya tahu engau. Entah engau pengawal merik darah kena 23 bulan 5 2026. Ya, ya. Tahu hari kena hari 6 lah. Bisa mega health screening kita itu keseringan kesehatan, seringan pengerai mega bisa diatur kemainnya lah. Jadi anak anak asam pal kita selesai nurun hari pagi sampai ke malam kita beramai sama beramai ngau kita buat Northern Region Music Festival tu. Tahu? Jadi umi kita tadi pengawal tu tadi ukainya seminar kena merina si direktor tadi sisi hari utai kena daripada kita secara nak langsung tadi nyata kena ngangkat ke penakai pemisik kita lebih lagi kita di menua limbang atau menua lawas kita itu sama belak ngau berjuang ngau berdagang itu leh yang mengikut tadi impact yang ada community tadi NRF tadi ok sebina pengalami peminat jatuh yang tahu mungkin jadi pelasar akan dikenal muka peluang penakai pemisik yang ada mereka berdagang mir tapi yang mereka mereka kelala bakat teka pengalami abad menua tempo lalu yang mereka menegap ke identiti seni ngau mayan asal kalau ngau budaya apa utara saya itu dia enggak serta ngelaku kelimbang jadi falan luar mengatur pengawal jadi tadi ya tadi pengawal tadi begulai ngau opis menteri MTCP kita ya hari menteri jaga temuai kita itu tu nah di Sarawak di MTCP ngau dia mega kau sama ngau pejabat presiden Sitak Limbang ngau mega opis Lilih Limbang ngau dia mega ia kena diatur dikarap ke sekali lagi dikarap ke RTM memang ngatur ke pengawal tu begulai ngau Yang Berhormat Datuk Dr. Rahman Abdul Ibn Ismail Sapit Menteri Komoditi Industri Pemakai ngau pemasaran kena menua kita di Sarawak itu. Jadi ya tadi kena dikunci kakus info kita aktiviti kita di Libang tu untuk 3 hari berunggu tu tadi Sam ngau Tuan ngalak mereka input kemayuh mah bagai dalam kita ini jadi buat aku tahu
1: kalau kita doain aneh. Tuh kena nyanyi tadi penyanyinya ya tiga malam berunggu penyanyi ke Sebaka atau ke bisi saya tahu orang lain berlagu saya tahu orang lain berlagu.
2: Titik darah.
1: Titik darah.
0: Malam kita tanya sih cukup mana tadi. Jadi ni tadi mungkut malam kebudayaan tadi nak sama nak sama itu aja saja. Jadi malam kedua hanya konsert NLF kita. Kita bisa ngangau ke Alex Wan kita bisa ngangau untuk konsert NRF ya Alex Wan bisa Aileen ya bisa penyanyi ini kita penyanyi senanyi utama ya tadi Azzy kemai lagu Pelamin Anganku Musnah penyanyi legend kita
1: ya untuk ungkap malam pergilah na
0: ya ungkap malam pergilah
1: okey jadi harap ke mayong meh bala orang datai ke lebih lagi ke no semua yeah. Malibang hari lawas si Nurun bala hari menamit ani bos buatnya Nurun megang lagi
2: sampalnya tuan
1: masa sebab pemilihan
2: hari hari namanya hari batu lapan kubuang
1: masa megang anak tinggal bapak tinggal udah jaga rumah ya tinggal ya
2: hari batu danau nah Lot 777 ah.
0: Betul, lot 777 hari. Berkah pagi tu sikit dah berkah. Okey saya tahu itu. Kemarin sikit dah berkah sikit dah pengok-pengok berjuat kemarin. Maya maya kita rasa pemaya mega wala datai mada wala artis ke dipin ada minat sida tu tadi. Jadi bunyi kita bakal tahun ke udah dua mangai mangai 5000 ikut orang ke mada kita.
2: Au, mangahnya.
0: Wow. Saya kemarin bola ke tahu minta ikut pengalaman-pengalaman ke semua tu. Au.
2: Nah, ngomong ada bola nah.
1: Ada bola. Nanya. Okey. Jadi aja tadi ngenang ke ba program ke dia tour pada de Pak Pemayu ya ka beda orang belagu resel pada me.
2: Malam tadi pan Mayu ora datai ko ya tun.
1: Ya man. Okey jadi terima kasih nang kau report nang bagi ngenang program ini tadi Northern Region Music Festival ke berkah dia tour sarito ya kemarin ya ke kamatnya ya. Okay, jadi sama kembali ke pengawal genungan mega di Limbang Sarito. Ya, ba ini tadi saya 777.
2: Lot 777 Limbang.
1: Okay. Okay, terima kasih anda.
0: Okay, terima kasih, bye.
1: Okay, ya. Bukan nama dia nyebut lo 77 aku. Kau ingat sebab aku kalah 5 sekali. Engkau Ebenet punya Ebenet jambu bahan yang punya lagi bahan ini hebiran. Uci dia lagi kedai ujung dia, hui. Kuna aku nyangka ke iPhone 5 tu mudah main bahan lot ujung dia. Jadi 77 hanya main. Dah tak aku kedai ujung dia nombor. Amin murah iPhone dia. Tanya main iPhone Cina mati kertas.
2: Aku main kuna mahal terhitu. Kalau kau boleh kuna mahal.
1: Ya aku teringat
2: main. Roh yang murah kan.
1: Mesti kedai peluang ujuangnya.
2: Okey. Jom kisah macam-macam kisah nama kita ke Mayuh berjalan ini.

0: ay.
1: Iya, kami berkawan
0: itu. Lama lagi. Ah, iya. Tinggal Bapak Ari gitu kan.
1: Ah, tidak salah kira aku saya itu 22. 22 sih dalam 19 hari lagi. 19 hari.
0: Lama lagi lamanya. 9 hari lagi kita ke Ari Gawai. Ya, oke, okay, Bapak lagu-lagu Gawai dulu ke pagi tahu.
1: Betul, kemudian ke 2 pagi, wah.
0: Iya.

0: Jadi batu suan mula-mula ya pengawak kita iban, kita angkat.
1: Oh,
0: ni mah. Kita angkat ngagai rumah baru, mesti kita mangkuk tiang dulu. Udah kita mangkuk tiang pagi, udahnya tanam muraranya tengah hari. Udahnya lemai baru kami ke lemah yang tu nimang kuning. Penamanya gawai yang kuning. Rumah baru. Udah dia temu malam-malam lima pagi nama keng kuning. Udah kuning itu pertama kita bagi sekayu rumahnya nganyua-nganyua penjelap. Semua hantu kereta dari kangau kami ngemai penjelap bagi sekayu rumah. Udahnya temu timangnya. Udahnya tahun bukai baru de tau gawa ute bukai ya gawa ute bukai baka de baka gawa nimang bulu nimang pangau
1: arti ya
0: udahnya baru kita gawa nimang tua. Udah ada semua udah digawa nima tua nyoton bukai udahnya baru kita iban tau pegawai. Erti kita pegawai mula kita pegawai kita tersaman sao. Udah kita gawai tersaman sao tawan bukai baru kita gawa kelingkang
1: itu tadi.
0: Kelingkang tua. Penama kelingkang tua. Udah digawa kelingkang tua baru de nangari gawai lesong. Pengawak kita iban itih ketusuan adat kita iban. Udah digawa nangari gawai lesong. Udahnya baru dek tau gawak kenyalang. Udah dek gawak kenyalang ton buka yang TDK gawak baru dek gawak ijo pumpuang. Udah dek temuk gawak ijo pumpuang agi ke dek pegawai timang ngepanyai nya baru dek gawak sanau liau. Jadi abak pengawak kita iban sanau liau tajau tu de bumbuh tutuak ngebesi buriat tajau orang ken utuak buriat tajau ngebesi dia pilih
2: ya.
0: Pilih orang ke udah kuram jarinya nutuaknya ente ya orang sengapa numuak budak tajaunya ngobesi tajaunya belah ente orang keberani nyak baru belak budak tajaunya nadai belah tajau jadi tersangnya cuak dia jangkam ke dia ngau orang enam animar pajai timang pemain datai basano liau gawai orang nyong agai orang nyanyo nempalai ke saya gawai 8 hari 8 malam kami kelimang baru gawai atmo pengawak tusuan ada iman nyai apa ada iman
1: iya
0: jadi apa pengawak orang gawai antu jadi orang gawai antu to nyak orang gawai ngelumbuang nyak nama gawai antu dame orang nyapa ino nyapa jadi orang laki orang kenemu nima jaluang ada suah orang nima jaluang mangau antu sebayang aku to nemu nima jaluang tak ku ngai dame orang ngai ku pengawaknya lebannya pengawak antu sebayang nyai apa tusuan ada timan jadi apa pengawak sanawari nyana nimang sanawari udah babi dan nyuang orang manik kai galek kena tanya demik orang inok kemiri piriangnya makai udah babi demik makai kira ya pukul 11 gayang orang babi nyak depedak dati nyak ya pengawak sanawari jadi nanti orang bisik nimang babi itu sengait tanya timang orang semalam-malam pagi orang ngayang babi nyak baru orang mendati babi nyak ya apa tusuan nadat ketiban jadi apa pengawak yang nimat tua pagi tumu ya temu nada kalah lawan orang nimat tua tumu semua arti yang nimat tua atumu tawas hari nimat tua atumu jadi apa pengawak dia nimat bulu nimat pangau lawan kira yang pukul 9 semua lepas datai ino antu ke depadah mana yang datai tadi depadah ngabang pagi orang yang berkumpul ngiga orang ke nyet bulu ngiga orang ngantua pangau siapa ino panai ino sini jadi nyat kangau kurang dulu ya nyet bulu pagi lawan dia semua kira yang pukul 9 ngagai pukul 10 semua pengawak nimat bulu dia nimat pengawak bukai nyet semuanya penyai bakal orang pegawai itu sampai 2 hari 3 hari 4 hari jadi timang nanti orang pegawai yang ingat nua pagi ngalih hari mau ya semalam-malam timang sehari-hari ngagai pukul 1 mau ingat nua nanti ingat 2 hari 2 malam nanti yang ngagai pagi antara 5 hari nua itu mau nanti yang ngagai kuat pagi baru 6 hari yang baru timang semua nanti yang ngagai nyimpan ya orang pegawai 7 hari nanti timang ambil gawai yang ngagai nempelai kasai 8 hari 8 malam.

0: Okey, joget air pengayu Alex Wan ke jelema ngau Leila BJ. Lagu-lagu gawai kita. Munyi ke hanah tadi ne tun. Kita kekak bertemu ngau Alex Wan.
1: Malam pergi lah.
0: Kai lot 777 malam pergi lah.
1: Malam pergi lah. Anang gay kare corner pernah kemudian tadi.
0: Ngai ke boleh free iPhone.
1: iPhone ni lah. Dia nak ke free pi antang. Harga yang murah.
0: Jujur. Aku
1: ada singkat ya.
0: Jujur aku boleh kelima. Aku ketanya orang gitu. Dimpung masalah. Okey, lagu-lagu gawai kita nyerumbak hari gawai kita nyoka datai 9 hari. Okey, kira tun tadi.
1: Ya. Okey, jadi sebab gawai ka datai itu tadi. Nyerumbak gawai tu kemanya maya muka program ya ke misi di atau tak ke tiga bala community bangsa kita. Ya. Jadi sitik tanya ke suah di dinga kita kalau bagi nyerumbak gawai ke datai tu nya pengawa orang ya ke nyabuang.
0: Nyabuang.
1: Jadi nyabuang tu ke nyabuang rindunya makanya tang pengawak nyabuang manuh bisi orang madaha pengawak nyabuang manuh tu tahu sepedah ke pengawak asal kita tentang baku kayaknya antu pemain asal kita nya segi siti ari main lama
0: kan main lama kita
1: main nanti main asal kita aja main tau tang nanti disebut yang main lama semua orang main tau laban aku berarti ke bak Filipin pan bisi orang nyabuang
0: bisi orang nyabuang
1: pasal jadi kita Melayu pan bisi ke nyabuang pihak mega bagi Bali Indonesia depan bisi
0: ke pengawak nyabuang tau
1: jadi dari dambuk kita katanya tau disebut kita main lama aja
0: apa amat ngan jadi ke kumai kita main asal kita ini tuan jadi nanti nyabuang tu bunyi kunuan tadi nanti kita berarti ke nanti hari subak tuan ok semina ba pengrami gawai aja tu tuan nanti bakal orang ke ngetah sulit ba siti-siti menuang kaku atau engkau ba kita diapan sama maka misi maka orang atur nama tu pengawak nyabuang tu tahu ke ba pengawak kebukai
1: ok
0: semina ba hari gawai aja
1: hari gawai ba gawai asal kita tu ke nyabuang ke amat jadi siti hari kenapa kebaharuan tu tadi ngatur pengawak nyabuang siti tegal kenyanya bisi bak orang kenyayaan tu deh sehingga orang ke kenyai kini betul bisi bak orang ke pengawak kawan tu
0: kawan tu
1: sehingga sebenarnya nyabuang ke sepayan bisi ke deh jadi mana ya kalahnya kemenang bisi bukannya enggak jadi bisi sekedar tu tadi pengawak nyabuang tu kena orang betundi berbutai kena ngerami kaki apa pengawak direktur banyak. Kalau pun sebab kainnya mesti Netflix.
0: Kainnya mesti itu. Aku sebut aku tadi. Ya, aku nyebut ke sukan rakyat tadi tu kan. Bisa mayanya. Nadai pengerami pan, nanti diatur maya ujung minggu pan, bisa diatur pengerami nyabuang.
1: Tanya tadi boleh ke ketagih aja aku tu kan. Temu nadai bisa kebuah-kebuah temu nyabuang, nya boleh ketagih ya.
0: Laban kah keliak sobat tu kan, pengerami nyabuang tu. Laban nyak tadi meh. Siti hari kena nambah ke
1: program.
0: Tadi pengawak kena nambah ke pengawak nyu pemansang ubah pemansang nyu
1: duit nyu ujung ni tadi meganyong jadi ke munyi ke nanti bisip pengawak kan temu bisip pengawak nyabuang dulu okey jadi ke pagi tu kami tek ke di kursi tu hanya tadi nama penemu kita ba pengawak ya kenyabuang tau penemu rama minta kursi cerita bukai kini ni nemu tengah kita tu tadi menungka ngebat manuk degagai pulias tau ke tu sih pagi tu ada siang
0: habis tai nama tu tai tujuh ni tu ngerembang sungai semua meh ngerembang babas meh.
1: Aku si cita tu pasal nyabuang. Tang dah tu lagi tua kursi kia tua merindang
0: kalau dulu
1: pagi tau.
0: Okey. Kan nanya muka tuan engkau apa menua kita di tau dia tau ku aku. Maya hari gawai lagi bisik kena tau kini. Udah tu lagi tua berkursi.
1: Ah dah tu kursi. Tang sebenarnya empat jam tu berlaju meh.
0: Atau aku ngelak kenuan tuan. Nuan terah lagi. Bukit
1: terah. Tak bisa. Tak Sam. Anak malah gawai tu kesal itu.
0: Okey. Itu hari Harry ngang Lisa Francis Shelly Nomi maka panjang mak tu Sun
1: no
0: lah habis tau ok lagu kawai banyak ngayang di macam aku habis dah
1: ni pasang experience

0: Ya, lagu gawai tentu ya ke pagi tu tuan.
1: Ya, amatnya. Okey, jadi berkenan ke cerita nyabuang tu tadi. Apa kita mesti nyabuang komen pagi tu. Sama pagi pelajar jenis tulang. Jadi sida ya di jagoi kena win. Kena 2006 tu lah. Bisi pengawal nyabuang ke lapan banyak bisi nyungkup lalu habis meh. Kumbai orang tu tadi di kumbai sida ya nyabuang manua sebayan. Kerana kena santai jam program tu tangtu nanti pesai gak ke lapan kita bisi 3 tahun ke 4 kali meleka udah banyak ya menurutnya jadi banyak nyabuang tu kita ke kena merindu dah orang ke ngebat taji lapan siku naya bisi skill yang pu
0: bisi skill yang pu
1: lupa banyak ngebat taji jadi nyabuang tu mana kabar tentang anang aja nyau mulai ke layak
0: betul
1: sebab kalau ngau ngebat taji tu amat aku berarti aku tu kaya aku mana dimpu orang yang buang
0: sebelah
1: aku tu selalu ingat cerita orang yang buang lah banyak orang ke ngelingi itu orang yang buang dah sebab kawal ngebat taji bah si tinggerup orang kenyebat ya kita jadi ni yang si tukang kebat dimpu nah sekapa orang masang taji
0: bisa orang yang empu
1: bisa orang yang empu bisa khas yang empu lawan bisa teknik yang empu bicak ke tajinya nak lari kok
0: berarti ke nama tu bulu manuaknya mana tuan
1: jadi bukan empu sama kalau bisa experience pirian dek orang gay kelang sabuang takum dar nyabuang.
0: Agi nama ya suba suah orang meda meda orang nyabuang tuan. Ngagai kelang sabuang. Tanda nemu roti ke nyabuang mayanya suba. Sudah lama tinggal ke menua. Nyuda dek kalau lepas nyuba menggeri menyu kita. Nyuda nyu tinggal dah pengawak tengah bekerja. Tan sikit kau kekurang gak ngau orang pengawak nyabuang. Tan bunyi kunuan tadi nyabuang pengerindu engkau.
1: Sama aku pan bukannya sih. Nah tu Siti utai main dek nak temu aku. Ini tadi mainnya buang.
0: Nyabuang.
1: Tang aku tu lagi niat suba salung kala sabuang kadai meh.
0: Niat suba suwe, gi di menua, lapan mayanya di menua.
1: Lapan kala sabuang tu tau depan dah kita EPL English Premier League nya enggak kita menua dian. Tang aku ndak ndak menua orang berbinti ya. Muda orang ke penjual menua. Menjual ke tunu, menjual ke manoburi.
0: Aku melimi bakal yang sabuan.
1: Hanya ngepau orang kemenang. Lepas banyak orang kemenang ke petui mesain tadi deh. Cukup murah hati sih dah ya. Kaget sih dah tu tadi kerimbau tu tadi. So dari menang deh. Banyak benda belanja. Nama ya paling untung banyak. Sebut aja nama TK sih dah beli kita.
0: Beli kita. Lepas pengawal tu nang pengawal di ba nama tu ba kita rumah panjai deh tuan.
1: Pemerintah kita rumah panjai.
0: Pemerintah kita rumah panjai. Udah lama melekat. Nyonya ada lagi. Tengnya mah bunyi ko tua tadi nyu dia tu nyu jarang-jarang bisi tang jarang-jarang lapan utainya dia tu ngainda beli sih namanya ketua kita nanti kelia utainya nang dikena tua dikena kita yang tadi nambah ke pengawal kita
1: kena nambah kita beti tang siti ke buah saiku campur tidak tu salah deh nama kebuah nyabuang tu mesti beli cendera kau suba suba kaku tu dari 50 tahun ke sebelah wah lepas nanti salah ku banyak kita kalau campur tu boleh cepat dalam 20 tahun dah bisa berengkah lisan nyabuang dikeluarkan lepas itu nyanya salah bawa undang-undang atau rumah judi terbuka lepas kita temu pengawal nyabuang tu orang ke nyau macam eh ngawak dia ya buaya nak tanda belisian kedua ngambil kayak dijaga ngau cara dikontrolnya terakhir nak tiap-tiap hari ulih dibuka lalu mesti ketemu nama kebuah kanya buang mega hanya
0: setiap
1: hari ya okey jadi sama pagi ngagai yang di kelas layau peningat kita ya pagi tu munyi ketua tadi kan ya tu tadi sebenarnya agi biak kelia salung silahkan yang apai nyabuang jadi ndak bakal orang kemari itu nanti kan nurun nyabuang sebab leban pergilah kat nurun nyabuang malam tu mesti kat tinduk berwai dulu ngibun mana sabuang ngigak mimpi ke mana kalau pian mega gagak ke piring menya 2 3 iko mana ke dekat di sabuang ngicak ya menang
0: kelihatannya ne tu
1: banyak
0: berpiring dah tinduk berwai dulu
1: leban nyam ke tadi nyabuang tu sebab ya bakal EPL bakal English Premier League nya nanti dia menang dia jadi kini betul kemegahan
0: kira
1: temegah orang muda di menuanya benar di mana orang menua tu ada ngelaban
0: kira
1: ya main namanya sobat
0: kira terbilang mah kira tinggi lah orangnya nak soba.
1: Status orang ke mesti muan manuak ke mana.
0: Ya. Okey, nyok mayu bida ya nyok nama tu ubai ubah pemansang ne tu. Oh. Cara ya pan nyo bisik ke berbeda.
1: Lama tau. Jadi aku teringat ke ceritanya buang tu. Teringat aku gaya nyapai tu. Atau jadi mainnya nanti nak salah aku. Nyoka masuk skinderi aku. Jadi paginya nyapai mendatikan ngintikan. Mendatikan awet. Nyawa ya berbaik ke tawet memuyo. Sekali pulai nawet berata lihat hati aku. Mereka SM. Ya pulai perahu moyo moyo. Manuk goreng baik berpinci yang apa pelestia. Banyak yang pulai telingai, lingai, telingai, lingai. Alir hati ku. Nek kalah aku mendak uran, uran awet. Pulai main manuk goreng.
0: Dini nak no, boleh atau kodai.
1: Demunya tadi. On the way ke masalah tawetnya tadi. Ya,
0: masak lah.
1: Ya, si masak. Orang punya buang. Tak main yang nyaklang, sabonnya. Dah, embus pulis. Kurang separ aja lari.
0: Nama oke.
1: Jadi itu terbatasan kurang. Kemarin ke kang kau nyabuang
0: dia.
1: Nada aku nyabuang ke kan awet. Mai gaya kau mai tawet tu nana. Nada lojik kau dia kelas abuang mai mai tawet. Nama kau mai tawet. Jadi alaman orang kebejualnya pan lari manual kepanggang semua gitu sih dah. Asuh orang baik ya amnya tadi dah. Baik ya kayaknya tadi dah gambar-gambar orang. Jadi ya tu tadi sebelumnya mainnya cepat ya. Tai
0: airwapnya meh.
1: Tai boxnya. Tapi yang main tai hirup ini lupa yang dia dulu ni dah lagi tiga.
0: Apa ngalau? Boleh ikan boleh ya. Manuak boleh.
1: Ikan tak boleh lah mana pasal tawat rumah. Rumah kena nyawanya menupi nyawa berkelang dia kena untuk pergi magang.
0: Okey, jangan berkenang sekedar nanti bakal aku atau kurang mimet penlebak ba nama pengingat ba nyabuang tu tuan. Lagi mimet so ba semina datai ngoro meda aja so ba.
1: Sama.
0: Nada itu experience menyuk kita ini. Nada itu penlebak nar. Okey. Udah tu nampung baru komen bala peninggal kita.
1: Tahu tak sebelumnya tu lagi terus sama dengan bala peninggal ke pagi. Nama lagu kali tu Sam.
0: Lagu Ramli Swarta tu tuan. Kuka gawai kau ya.
1: Kuka gawai jadi. Bila beli tiket beli dia tu. Aku ngah kena ampiat elak.
0: Kuma udah beli tiket tuan. Tiba-tiba dia tu dah lawan tu dah.
1: Aduh, kena ada soal. Yeah.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Okey, agik ba dua pagi wai kita ke pagi tau. Agik ngenang nyabuang tau. Nah, tuan.
3: Cerita nyabuang tau tadi.
2: Cerita nyabuang lebih lagi maya pengerami hari kawai tau.
3: Ya.
2: Kadangnya bisi sekedar menua tadi bisi ngatur pengawat nyabuang.
3: Sukan rakyat ke nyabuang lain.
2: Sukan rakyat. Okey, tu bisi sikut peningah kita itu tuan Jonikel Juan panjai kenang itu.
3: Awak.
2: Seminak kau berkenang berkawan dengan nyabuang atau koya tadi. Jadi bijakau berkawal dengan nyabuang mana atau nak boleh dikenang ba masa ke nak panjai tau koya. Berarti tadi panjai meh.
3: Berarti dia kenang tadi lansak panjai.
2: Panjai tadi. Jadi nyabuang mana tu nang segi asal kita iban sebab koya tradisi tau ke tradisi ko kita nya nang
3: turun-turun
2: pengawak nang hari kelia. Lah sidak keliang mega bisi nyabuang mana koya. Nya alai lagi bisi balai alai kita ke bisi tertemu ke keliang sabuang. Tau ke balai nyabuang ke disebut ba sekedar bukit koya. Tua bisi kalak ninga pelabak ko ne tu.
3: Ya mai lawan nanti teh ke bukit suang balinga tidak salah pun dia jadi balai nyabuang urang panggau.
2: Yang tersebut ai tau. Artinya nuan bisi ninga menya tuan. Bakal bukit lingga, bukit seduku, bukit kelingkang, bukit merabua, bukit merabua.
3: Ini bukan merabuanya.
2: Tertunggak ke engka tunggak ke
3: silakan
2: silakan
3: tunggu kan nemu tua kan nemu di
2: tang kia ga mayo keleang sabuang neh tuan tunggu ke angka bisi ga bandor bukai ne ni di lebuh gawaian tu bisi meka slot nyabuang ko ya dalam tahun 50-an ngau 60-an nyabuang mano tu cara begempuang kaul antara kita iban
3: ya tujuh ya sobat tujuh asal ya
2: laban tu meh maya kita iban begutu royong begagak ke kelang alai nyabuang manua. Mayanya ne. Balai nyabuang manuanya diginti-gintir ke ya tuan. Hari rumah panjai siti ngake panjai rumah panjai siti.
3: Premier League nyari stadium X, stadium
2: big stadium C. Stadium rumah tu, stadium rumah tu. Okey, kelang sabuang tu nyadi siti telefon ta ke pelasar dor bertemu ngau kaban pemakai semenua. Sukaraya. Kemaya tu nyabuang mano mesti ke kemaya hari tau au ke dia tau ko ya nyabuang mano mesti ke dipinta lisin nyabuang tau ke di kumai orang gathering permit ke dilulus hari upis residen tau ke polis ko ya jadi bunyi kenuan tadi mega tu tuan di Filipin ke Thailand mega bisi nyabuang mano sidak bisi kelang baka stadium ko ya ngau mega utai dien lengkap lagi ko ya bisi guna di nama tu di litup ngau
3: spotlight
2: tutup, tutup gelas apa semua
3: gelanggang yang mana
2: gelanggang yang mana lagi
3: kelang kita kena jinggau aja mana kena jinggau bisi sekedar tali tali rapia aja yang lagi
2: artinya dien di kini ko kita yang jadi
3: komisial
2: istiraf lah
3: istiraf lagi lepasnya Siti Sam ya berpanggai megak batul Siti Menua lepasnya kita yang Malaysia tu bukan menua yang kengemberat ke judinya di Siti Arif Natai Pemisi jadinya buah hatinya terina digagak Malaysia berarti kita akan mandi yang ke ngau Filipin jadi kalau bah Filipin tu sudah ya udah ngagak ngawak judinya buah mana tu hari Siti Arif Natai Pemisi baik tax sida ya.
2: Ya.
3: Becukai sida ya.
2: Betul.
3: Sama megak ba Thailand dian. Jadi ya tadi judi ya ke di Kemenar.
2: Dah di Kemenar ke. Dah di Kemenar. Okey. Nya nyoba ke bisi betui online megak ko ya. Oh, tu mayuh ngagak tanya tu nai. Research tu nai.
3: Aku kan yang ke research dengar research betul aku nangi ya siku hari urang ke join online.
2: Online dah kau boleh hari ini tu. Tu maka kasino ko ya tuan.
3: Ah, jauh ke aku.
2: Ya tu sik.
3: Ngai ke siku hari urang. Geng geng rek marun ke panku.
2: Tang di mana kita rito nyabuang nadai permit polis.
3: Ya.
2: Nadai permit polis dekat nangkap serta ngerampas manua ngau duit.
3: Ya,
2: nanti nak salah ya. Puto perises itu. Ya,
3: perises.
2: 400 ko ya hukum nadai permit ko ya.
3: Oh, 400 ko nadai permit reses. Reses tak kalah kena hukum.
2: Lagi bisa message tu lagi.
3: Nah, apa dah tahu menyiko kita internet. Ya, nama kebuah kita mesti ka berteriak mimet ngau adat kita. Tahu mesti nyon mesti kau mesti beli siapa sih teh kita ingat salah guna. Salah guna artinya tadi mimin utai mesti kau mesti nyabuang mimin utai mesti yang berapa marah nanti pengawal yang pulai ke ketagihan. Adat kita asal kita yang nyabuang tu sobat. Kena kita bunyi ke sebuah yang pun tadi sampai kau tu mau sama semua.
2: Nang hari tidak keliang mungkin nui yang nang harinya sobat nang asal harinya sobat.
3: Tujuh ya bukai. Jadi dia tu tujuh nyabuang tu nyajudi.
2: Nyajudi.
3: Banyak ngai kita ngai kesalah guna tu itu ngai kira minggu tu judi pergilah judi lemai judi nyak kebaya mesti kau mesti lisan lalu lisannya okey senang kak nguliah ya.
2: Betul
3: kena dekat ya kamat ya
2: tadi tangti nitiah kia maya pengerami gawainya kau tahu beri gerah mimit meh
3: betul
2: aturnya tadi tu lah banyak siti hari nang hari subak kak kita bising atur pengawalnya deh apa aku menyata deh
3: aturnya menyu kita tahu tentang siti megah kita keminta permit tu tadi menyu aku mesti kau minta aku channel ya kebetulan channel betul dia bakal tahunnya ni lah dia ngatur tahun tu dia agak apply ya anak pergi lah dia ngatur semua itu dia apply ni nak carut pampek kita laban utanya mungkin kita prosedur kita mesti bahasa
2: tak di Kemenar ke tahu tahu di Kemenar ke tak semina engkau diungkup sari aja
3: sari aja ya, nah, cara prosedur ya kebetulan mereka aku tadi ada yang lagi mendar orang kena Kemenar lagi alu dah boleh market tidak
2: tahu kenitia nyepulai ke buka keliau baru tuan minggu tahun tu rumah tu pulang sabu rumah tu
3: hanya baru ya lepas aku ampir perjaman kenyak sebab dia maka tahun tu sudah tahu ngadu ya semua rakyat megang meda hanya berapa memang rapi kau
2: ampir dia mainnya ne
3: ampir ke maya kenyak dia buka ke tahun tu siap pengawal dia beritahu orang ngatur ya siap pengawal banyian dalam tak apa apa badian kau semua dian anang lemai tu di tahu tengah hari tu di tahu hanya udah derti kalau nyamai
2: atur gagal dari info
3: nya
2: tong kan dia punya pedih gig ya. Okey, hanya ame kenang mimiat bekawal ngau Siti Ari pengawak kita entar ini tu tanya buang maya kita ke ngatur pengrami baka gawai Siti Ari pengraminya baka gawai.
3: Betul betul. Betul. Tanya ame tu tanya buat ngapa geleban asai ku empai kala aku agar rumah dia mana-mana sabuang.
2: Tu baru ini tu. Ila muka kala sabuang dia.
3: Ngai lagi tu tu muka bapak king.
2: Pansut maka balas semoga anak ini. Okey ya. Nutup awak kita ke pagi tu ngau lagu hari Nelson Anthony tu tuan.
3: Iya.
2: Berami ba hari gawai. Hari tu lah aku hari penudi no gawai tu tuan.
3: Dah. Wow, agi bisi ane ane rau. Agi bisi segulai sejalan.
2: Okey, berdau ke pemisi hari gawai.
3: Okey. Terima kasih lalu bersama kita ibu dua pagi kita pagi tu pukul 9 terbaik dulu kita akan kesepuri datang lagi.
2: Okey, bye bye sampai pagi.

0: perdagangan Malaysia cipta sejarah cecah lebih 1.1 trilion ringgit. Keselamatan data rakyat diutamakan, perkukuh ekosistem digital negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi. Konsep perbelanjaan asas kehidupan wajar PAKW sedang diteliti bagi menentukan kelayakan bantuan dan subsidi kepada rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, pendekatan itu tidak lagi hanya berpandukan klasifikasi B40, M40 dan T20. Sebaliknya mengambil kira pendapatan boleh guna bersih serta komitmen sebenar isi rumah.
1: Sebab perkiraan itu berdasarkan betul-betul kehidupannya dan komitmen yang perlu ditanggungi, termasuk di mana mereka tinggal, berapa jumlah anak, berapa jumlah yang ada hasil dari segi pendapatan. Maka sebab itu, ini adalah perbincangan yang melihat kewajaran kehidupan seseorang itu daripada sudut tanggungan yang memang spesifik.
0: Jelas Akmal, penelitian turut mengambil kira realiti krisis global semasa yang boleh menambah tekanan kos hidup rakyat sekiranya berlarutan. Jumlah perdagangan Malaysia mencipta sejarah baharu apabila melonjak 15.3% tahun ke tahun kepada 1.127 trilion ringgit bagi tempoh Januari hingga April. Menurut Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia Matrade, prestasi itu dipacu oleh lonjakan permintaan terhadap produk pertumbuhan tinggi dan bernilai tinggi HGHF serta strategi kepelbagaian pasaran yang terancang. Ekspor negara turut melonjak 19% kepada 609.31 bilion ringgit, manakala import meningkat 11.1% kepada 517.40 bilion ringgit, nilai tertinggi yang pernah direkodkan. Lonjakan prestasi perdagangan itu membuktikan ekonomi negara terus berada pada landasan kukuh dan berdaya saing di peringkat global. Menurut Pensyarahan Ekonomi Pertahanan UPNM, Dr. Nur Suraya Mohd Saudi, prestasi itu menunjukkan asas ekonomi negara kekal stabil dan berdaya tahan meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global.
2: Kejayaan ini menunjukkan bahawa negara telah berjaya memanfaatkan perubahan landscape ekonomi dunia, khususnya ledakan permintaan global terhadap chip, semiconductor dan teknologi AI. Ini memperlihatkan bahawa Malaysia sebagai hub penting dalam rangkaian bekalan teknologi global.
0: Dr. Nur Suraya Mohd Saudi. Malaysia kekal antara negara paling dipercayai dunia apabila menduduki tangga ketujuh daripada 28 pasaran global dalam laporan Endowment Trust Barometer 2026. Penganalisis politik Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pantian berpendapat, pencapaian itu didorong kestabilan institusi, keupayaan mengurus masyarakat pelbagai kaum serta keyakinan tinggi terhadap kerajaan, sektor perniagaan dan majikan.
3: Malaysia berjaya mengekalkan persepsi bahawa negara ini masih mempunyai ruang dialog, kestabilan politik dan keupayaan pengurusan ekonomi yang dianggap sederhana dan stabil. Barangkali faktor ASEAN, dasar berkecuali Malaysia dan imej sebagai sebuah negara Islam sederhana juga membantu memperkukuhkan kepercayaan antarabangsa ke atas negara kita.
0: Jelas beliau, kedudukan itu memberi impak besar kepada reputasi negara dan keyakinan pelabur. Keselamatan data dan privasi maklumat peribadi rakyat kekal menjadi keutamaan dalam usaha memperkukuh ekosistem digital negara, khususnya ketika Malaysia mempercepatkan peralihan ke arah status negara AI menjelang 2030. Menteri Digital Gabing Singh Dio berkata, strategi kepercayaan digital dan keselamatan data 2026-2030 akan dibentangkan secara bersepadu pada suku ketiga tahun ini.
4: Isu di hadapan kita adalah keselamatan. Kita bergerak ke era digital. Dalam era digital, kita nak minta rakyat supaya menggunakan platform-platform digital dan tools yang sedia ada. Dan dalam perkara itu, kita kena pastikan bahawa aspek keyakinan itu memang dapat kita kekalkan dan juga perkukuhkan.
0: Gobind Singh Dio. Kesemua 29 aktivis Malaysia bersama 428 aktivis kemanusiaan Global Summit Flotilla GSF 2.0 selamat tiba di Istanbul kira-kira pukul 5.45 petang waktu tempatan. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, kesemua mereka dibebaskan tanpa sebarang syarat setelah menerima tekanan antarabangsa termasuk ancaman ekonomi, diplomatik dan tindakan perundangan.
5: Delegasi Malaysia dijangkakan akan melalui fasa pemeriksaan kesihatan di Hospital Turkiye, Istanbul untuk laporan dan maklumat bahawa ada tahanan yang telah dipukul serta mengalami kecederaan yang teruk. SNCC menjangkakan delegasi akan terbang dan kembali ke tanah air pada 23 bersamaan hari Sabtu dan dijangka tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada 24 Mei pada hari Ahad.
0: Jelas beliau, aktivis Malaysia antara kumpulan terawal dibebaskan hasil usaha diplomatik berterusan kerajaan Malaysia bersama pihak negara luar khususnya Turkiye. Dato' Dr. Sani Arabi dalam pada itu menyifatkan misi GSF 2.0 telah membuka mata antarabangsa mengenai jenayah kemanusiaan yang dilakukan oleh rezim Zionis.
6: Hari ini saya boleh rumuskan 2026, kita patut untuk definasikan bahawa misi ini sebenarnya telah pun berjaya. Dan misi ini menang untuk membuka mata dunia dan menang untuk menggoncang penjenayah ini. Dan pastinya saya kira 5 waran tangkap atas nama penjenayah perang dunia kepada 5 tokoh mereka ini termasuk Menteri Keuangan dan juga Menteri Dalam Negeri mereka begitu memberi kesan kepada rejim ini.
0: Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi. Berita seterusnya. Sebanyak RM20 juta diperuntukkan bagi melaksanakan projek naik taraf lorong motosikal di Lebuh Raya Persekutuan menerusi Rolling Plan 5 Rancangan Malaysia ke-12. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi berkata, projek itu bertujuan meningkatkan aspek keselamatan dan keselesaan penunggang motosikal yang menggunakan laluan berkenaan.
7: Jadi objektifnya adalah untuk kita pastikan laluan motosikal ini lebih selamat dan selesa digunakan. Sebab selama ini kerja-kerja hanya setakat naik taraf sikit ataupun kerja-kerja baiki saja. Kali ini dia lebih besar, lebih drastik lah boleh dikatakan begitu, belanja RM20 juta.
0: Projek naik taraf itu telah bermula dan dijangka siap Ogos ini. Luar negara. Konvoi bantuan kemanusiaan melibatkan 25 lori oleh Pertubuhan Kebajikan Hashemite Jordan JHCO dihantar ke Lebanon bagi membantu menangani keadaan kemanusiaan yang semakin meruncing di negara itu. Menurut JHCO, penghantaran bantuan itu diselaraskan bersama Kementerian Luar Jordan, Angkatan Tentera Jordan dan Program Makanan Sedunia bagi menyerahkan bekalan penting termasuk susu bayi dan ubat-ubatan. Setiausaha Agung JHCO, Hussein Shibli berkata, penghantaran berterusan konvoi bantuan ke Lebanon mencerminkan komitmen teguh Jordan terhadap misi kemanusiaannya. Gangguan penghantaran melalui Selat Hormuz akibat perang di Iran sedang mengubah laluan perdagangan global termasuk meningkatkan trafik melalui terusan Panama. Menurut Majlis Maritim Antarabangsa dan Baltik, jumlah transit melalui terusan Panama meningkat 8% setakat tahun ini berbanding tempoh sama tahun lalu. Terusan itu kini mengendalikan purata 38 lintasan sehari, hampir mencapai kapasiti maksimum. Sekurang-kurangnya 9 maut manakala beberapa lagi cedera selepas sebuah bangunan 4 tingkat runtuh di Bandar Fez Maghribi awal pagi tadi. Pendawa Raya Bandar itu berkata operasi mencari dan menyelamat mangsa masih diteruskan kerana di Kotri masih terdapat mangsa terperangkap bawah runtuhan. Penduduk di bangunan berhampiran turut diarah berpindah sebagai langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan kejadian runtuh susulan. 6 mangsa berjaya diselamatkan. Bola sepak Liga Pro Saudi, Cristiano Ronaldo meledak 2 gol ketika membantu Al-Nassr meraih gelaran juara selepas menewaskan Denmark 4-1 pada aksi terakhir musim ini. Kemenangan itu menyaksikan Al-Nassr menamatkan saingan dengan 86 mata, 2 mata mengatasi pencabar terdekat Al-Hilal. Kejayaan itu menamatkan penantian 6 tahun Al-Nassr untuk merangkul gelaran Liga sejak kali terakhir muncul juara pada tahun 2019. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perdagangan Malaysia cipta sejarah cecah lebih 1.1 trilion ringgit. Keselamatan data rakyat diutamakan perkukuh ekosistem digital negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
8: Ya, peningannya nak ketem dengan ke berita di Tabuk terus hari Kuala Lumpur ke pagi tu. Lalu berita di YFM tahu di pening ke kita pukul 12:30 hari itu lagi. Turin Malaysia Sarawak, YFM.
9: Jerana, cerita lama Sarawak.
10: Sarito, 22/5 tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak mayanya, Abdul Taib Mahmud, madah ke rakyat Sarawak nak patut empelitak ke perkara senentang penyerakup. Tang seluruhan nerenak ke penyerakup antara rebak ketuai ngau bia, ngambil keraban bangsa, nadai ngebuan hati tiak nak nyamai ke pangadiri. Penyerakup, ukai seminak gimmick politik, tang berguna ke pengeransing hati kena nyawab diri empu, serta nyaga pengelantang orang bukai. Kelimpah ya tiak nesau raban bangsa bidayuh ngau bumi putra ke bukai. Awak terus ngangkat ke sosial ekonomi diri empu, hari tiransing gawak, serta nanggam kau kerjasama rat antara komuniti. Kok ya, raban bangsa disempama ke bakar sebuah rumah panjai. Entik siti sukut bisik terbunsak, ngujung ke kesemua struktur rumah panjai mega dekat kena pangkar. Nyak kebuah penyerakup tu besai amat guna ya, awak ke pemansang endak terjanggal. Kepala Menteri mega nak setuju ke buah penemu, dinyerarak ke ekonomi menua pesisir ngau negeri, laban tu oleh ngasuh rakyat nak lantang hati. Tangia nyemetak, madah ke kedua-dua perkara tu patut sertai, ngerembai serta bersukung pangan diri. Bak pengerami makan lemai berserimai ngau penumbuh gerempung kebangsaan Dayak Bidayuh DBNA tu. Ia merik terima kasih ngagai DBNA diudah berjalai ke tangkup pengawak bak penyerakup raban bangsa Bidayuh. Ia megak bisik ngemanda ke agih belanja keboleh RM50,000. Ungkup perkara pelajar kena legap ke pemansang muda mensia.
9: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Jaku ti siru. Jaku ti siru uling lantang kati titusa. Uling angkat kesemangat ti lembi. Bijiman melebuh ting labuh ke jaku. Anang jampan nibar ke jaku maya titi ringat. Maya seput ti sendat. Sinta seput kita dulu luitung sampai tujuh. Baru kita berjaku. Leban jaku ti pansu dari mulut kita. Nadai oleh batak pulai baru. Ia baka air sungai ti anyut di baru jambatan. Nadai boleh diambil kita pulai baru. Nadai boleh dikawak kita lagi. Bisi tiga bengkau tai tidak boleh diambil kita pulai baru. Kesatu, jam sudah terpasau. Kedua, peluang sudah lepas dari jari kita. Lalu ketiga, jaku sudah dipansut ke kita. Semoga jaku dalam bisi nyebut menyitu. Leka jaku disirunya baka air mani. Mani serta manah ke pengerainuan. Leka jaku bisi kuasa ngangkat kesemangat, ngubat hati di sini. Jaku di positif oleh hidup kesemangat, lalu merangsang tapi ke orang di ninga ya. Jaku aja ti disebut ngau siru, baka teriti air hujan ting masah ke rumput, ting ngasuh utai tumbuh ngau galak. Orang ti pandai jaku oleh muka run yang orang. Orang ti siru jaku oleh nyelap kati orang, mai ubah ti manah lampi hidup orang. Jaku disiru bagi anak, boleh ngiring yang nyadi orang ti mujur, lalu ngembuan pengarap pedirimpu du diari lah. Anak berbanding kesidak dengan orang bukai, tapi ku kita bisi penau ngepelandia ke dirimpu, nari bungai di taman bisi sama, tang sidak belak berkelindak pegari lebuh pagi hari. Mother Teresa bisi nyebut jaku timunyitu, kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. Retia, jaku tisiru, tajak yang tak panjai, tang pangkak yang dekat meruan melama-lama. Jaku tersebut kita oleh menggak ngelabuh ngeruntuh ke pengandiri. Bijimat meh lebuh kita mansut ke jaku, laman kita nadai oleh ngambil ia pulai baru. Dilah amat nadai bertulang, tak mudah ngasuh hati siban. Sakit bertubuh oleh gerai dimpak kubat, sakit bati tusah ke digiga penawar. Jaku kekasar tak mengasuh hati siban, lalu tak ngujung ke penengki ngau pengandiri. Patut kita berunding dulu sepedau kita berjaku, mansut ke penmudiri. Bisi kendak jaku kita nya ngangkat kurang, tau ke yang labuh kurang. Anak berdengki tak kengemuan pengeringat ngai orang, kita ndak boleh ngubah hati mensia, seminak petara aja boleh ngubah hati mensia. Harinya bersampi meh awak ke Tuhan ngiri ke pengerindu ya, bati setiap ikut kita. Tuhan merkat kita semua.
1: Segulai sejalai, ngau kami, Bak YFM.

0: Ipinga sama pagi bertemu baru kita ke pagi tu bawa program Induk YFM hari tu hari 5/22/5/2026 dak berasai nyo datai berujung bola 5. Jadi bagus lama bawa program Induk kita mulai untuk ngagai pukul 12:30 hari. Lalu mana ingat pukul 10 kita bisi temuai bawa program Induk kita ke minggu tu. Jadi nanti kita bisi ngelawak Facebook YFM kita nemu siapa ndak kini temuai ke diambil kami bawa program Induk kita ke minggu tu ya. Jadi bawa topik ke dekat dikenatai ke temuai kita itu lagi siti topik ke cukup mana lalu kelimparinya mega kita dekatmu berita ngau si lagi pasal palan tunas bakti hari temuai kita itu lagi lah bayar tu sikut orang ke beri ceramah beri cukup lalau cukup ajar cukup pelansang agak belum biak ke ditan atau ke beskula bawa sekula tunas bakti di Kuching itu nyalain kulai ngau kami bawa pemberi minu perengkari dia tu untuk ngagai pukul 12:30 hari.
1: Aram Belas Samang Rami, program Sarawakku Sayang 2026, sebengkah hari program Perintah Sarawak merapit ke kawal malrayat, seraya dikenal nentu ke semua atur penguat agensi upis perintah boleh diguna rakyat ke alai program Sarawakku Sayang 2026 diatur buat 12 bengkah nur. Limbang 10 ngagai 12 April, Miri 24 ngagai 26 April, Bintulu 22 nyentuh 24 Mei, Kapit 26 ngagai 28 Jun, Sibu 10 nyentuh 12 Julai, Serikai 7 ngagai 9 Ogos, Mukah 28 nyentuh 30 Ogos, Betung 4 ngagai 6 September, Seri Aman 25 ngagai 27 September, Serian 16 nyentuh 18 Oktober, lalu Semarahan 30 Oktober ngagai 1 November serta Kepenudi di Kuching 20 nyentuh 22 November. Sarawakku sayang, Sarawak maju makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: CSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Kati tu dah, Mac. Dia tu, udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance, kau mayu lagi utai bukai. Kelipa harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah, Wun.
0: Nyamai-amai mentip ya.
1: Keramadah pernah. Muntang memegang, nemu di, Mac.
0: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Ya, peningat jam kita ada tu baru 7 minit lepas pukul 9.30 pagi. Jadi, berkongsi dengan kita Siti berita. Jadi, tu mengenang tusu kerbau. Jadi, tusu kerbau tu, dia tu ngakai bala macam mayuh kebisik nupik kerbau. Jadi, palan nupik kerbau ngau endur ke ngagak cheese halal udah dikemasan ke stesen Maragam di Lawas ya. Jadi ngonya dia penolong pemesai veterina opis servis veterina Pulau Lawas madah ketuk dikena nyukung operation ngemansut ke ngau cara komersial atau ke cara dagang kengena enjin baru mesin baru ari menua India. Jadi ngonya opis veterina megak bisi nginjau 500 siku kerbau ngena acara suar ngagai company ka di Padu. Jadi bangsa kerbau tu ka dipilih ngambil ka ditupi bus stationnya. Kalai siku induk kerbau oleh ngasil ka urung 15 liter tusu 15 liter air tusu dalam sari terbanding kenggau 95 liter sari bawa induk kerbau ke di menua kita itu. Ya tadi Siti pertama lah ngagai orang ke ngemansang ke pengawak nupi kerbau kelimpari kerbau ke uliah di ampok dagian dia. Jadi kerbau temegak dan sebangsa jelu ke mayuh keluar ke air tusu ke uliah negara kecis ngau mayagi perengka pemakai kebukai. Ya tadi peninga berita keterubah dikunci ngau bala peninga kita ke pagi itu bawa program induk YFM. Jadi semua pagi ngagai semua bala peninga induk kita penuh kiruh di dapur yang ke berkemas ke rumah bertuci ke rumah kita sama nemu nal magi deka ngintu pengelami rigawai yang ke mayuh bala kabar melayan dari sebiliak pulai yang dari rumah kalai kita diau tak kendur kalai kita diau nak tak di adu di persi kita yang ambil kenyamai induk kita diau ngintu pengelami kita ke bergagak ke kuih atau ke ruti anak ingat anak mindah dulu nanti nyemak ke utai kena kita ngagak kuih bedau di padam ke tau kutai panduk kita bedau mansau. Nya tadi kena nyaga pengelikun dan bagi penusah ke datai ari api.

0: kita ke sekali tu ngerai ke Teliah. Sudah kita tu ke Beranak ya. Jadi ngagai kita kino ke baru aja Beranak lalu dekat merak Teliahnya jam 4 gerai. Uji mai petua tu ambil berapa itik daun jambu batu ngadua kepin asam kepin rebus nyentuk ke gesek nyak lek ke nalama nyentuk ke nyiluk kuku cuci abi Teliahnya tadi ngena airnya hanya tadi ketua ke di kunci aku bawa seminit petua.
1: Ya, peningat seminat petua mengulai engkau Nancy Nanggai ya. Jadi, engkau kita baru mendiang ke UFM sekali lagi merik sama pagi. Jadi, ke sehari itu sudah hari 5, 22 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi, ujung minggu itu mayuh pengelmi gawai bisa diatur pas kedai kandang menua. Bakal dipetuang diatur pergilak mega. 23 hari bulan 5 lalu di Sibu mega diatur pergilah ya. Jadi mayuh pengrami mantan gawai diatur ba negeri atau ke ba pasar beda pengrami kadang-kadang diatur ba rumah panjai 30 malam 31 hari bulan 5. Jadi tebal pengrami ke diatur nyuruh ba gawai tu ya ke ba mantan gawai ke diatur ba pasar atau ke ba negeri inya pengrami atau ke pekit kumang gawai ba pilihan menua 2026 ya nya tadi batang pengerami ke bisi datu kena kita ngerami ngericah ke pengawak mantan gawai 2026 ke bisi datu bas kada bagi menua bakal dibetuang gau di Sibu ke dekat diatur lama malam pergila ya. Jadi kita lagi terus mulai bawa program induk berpindah dulu engau sekeda lagu-lagu beda kita berarti ke sekeda berita bukai.
2: Bisi maya jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
3: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang ke udah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
2: Nya alai sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
3: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
2: YFM, segulai, sejalai.
4: Kudiali, terus mendiang ke YFM, kena RTMK, YFM, segulai, sejalai.

0: Ya, pendengar, jam kita ada tu pukul 10 pagi. Selamat pagi ngagai semua balap tinggal. Bagi ngagai balap tinggal hidup kita ke pagi tu, terus mendiang ke YFM. Jadi, munyi ku dah disebut aku ripun program kita tadi. Kita bisik temuai buat program hidup kita ke minggu tu. Lalu, kita ngangau ke sikut temuai ke gawak buat sekolah tunas bakti di Kuching di tu. Jadi, pegawai, pegawai psikologi ya. Jadi kita yang lalu ke Puan Mariana ke pagi tu. Selamat pagi Puan. Selamat datang ngagi konti YFM.
1: Selamat pagi.
0: Oh, nama berita pagi tu.
1: Okey, mana aku pagi tu.
0: Mana ni? Okey. Oh, hari mana mega dream pun gerai nah. Oh. Jadi terima kasih laban Ulia Limpang ke konti YFM ke pagi tu tajak pan kiruh ngau pengawak derimpu. Aku lembu non kiruh laban tinitiah ke gaya pengawak temuan kita tu ya dang ya kiruh kelimpah rika bawa sekolah tunas bakti memberi lica atau ke ceramah ngagai bala orang ke bersekolah dia yang mega dikangau ke memberi ceramah ngagai palan ke bukai ni puan. Jadi ketubah tu awak ke kita berkelala ngau puan Mariana dulu awak ke madah ke dirimpu. Penerangan rimpu dulu puan.
1: Okey. Selamat pagi semua. Mm-hmm. Terima kasih DJ Priska. Mm-hmm. Terima kasih dengan YFM sudah jemput aku. Oh. Bergulai pagi tu beserta dalam program kita pagi tu. Mm-hmm. Nama penuh aku Mariana Baliron Lenjau. Mm-hmm. Bertugas atau bergawak ba sebagai pegawai psikologi. Mm-hmm. Bak sekolah tunas bakti Kuching lah.
0: Ya. Yeah.
1: Mm-hmm. Udah 4 tahun ni aku gawat dia.
0: Oh, 4 tahun eh.
1: 4 tahun. Mm-hmm. Aku gawat dia.
0: Oh, ya. Yeah. Jadi menua untuk puan hari ni.
1: Okey, asal aku tu asal dari Kampung Longsan Ulu Baram. Mm-hmm. Bahagian Miri dia.
0: Oh.
1: Tapi udah lama bahagawak bak Kuching tu. Oh. Macam dah menetap. Bak Kuching tu
0: lah. Aku, lah.
1: Aku rasa dah lebih 10 tahun. Mm-mm. Kali dah menetap Bak Kuching tu.
0: Jadi orang ulu tu Kenyah tu ke Kayan tu nanti kita tinggal di menua Longsan tu.
1: Okey, aku orang Kenyah.
0: Oh, orang Kenyah. Orang Kenyah tu nang ya mayuh nemu jaku iban tajak pansida enda tak landik bunyi kita iban tu tan sida yang berarti ke jaku kita ibannya lagi nanti kita bisi ninggal kami dua Puan Mariana tu berjaku bercampur-campur terlagi puan eh.
1: Banyak mainnya. Aku yeah. pun rasa ragu-ragu gak bahasa iban ku betul kena. Tolong aku lah.
0: Aw nak tengok aw. Aw harap ke ya ke di pengguna lagi bahawa randau tu lagi nyak penerang ke di Kenatai Kenuan.
1: Okay.
0: Nyak tadi penerang dari Puan Mariana penatai ngau pengalamat yang udah gawak bahawa sekolah tunas bakti. Hmm. Yalai dikena ngepun ke randau ke pagi tu Puan minta Nuan madah ke nama sekolah tunas bakti tu awak kena nerang ngagai bala peninga laban sekolah tunas bakti tu ukai bakal sekolah bukai jadi hari ni nama epan lain tau.
1: Okay. Alright, terima kasih DJ. Mm-mm. Okay, tadi kita dengar apa nama sekolah tunas bakti. Selalu orang confuse madah ya sekolah biasa. Mm-mm. Macam sekolah biasa tapi sekolah tunas bakti tu sebuah institusi lah. Mm-mm. Institusi pemulihan.
0: Oh.
1: Yang dikenakan pendidikan, latihan engau penahanan untuk kanak-kanak.
0: Mm-mm.
1: Okay, kanak-kanak aja.
0: Oh.
1: Tia sekolah tunas bakti Bak Kuching tu ia khas untuk kanak-kanak lelaki sahaja. So tia indo Bak sekolah tunas bakti perempuan Bak Miri dia.
0: Bak Miri. Ya.
1: Mm-mm. So sekolah tu, sekolah tunas bakti tu institusi pemulihan ditubuh ditetapkan nitih kat section 65. Sekolah diluluskan di bawah Akta Kanak-kanak 2001.
0: Mm-mm.
1: So sekolah tu memang ditubuhkan di bawah section Akta Kanak-kanak lah.
0: No.
1: Sebuah institusi pemulihan ke di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat.
0: Iya.
1: So segala urusan yang memang di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat lah, bukan di bawah maka sekolah di bawah Kementerian Pendidikan.
0: Okay. Tadi Siti Ari apalan pemulai pemana peniau ngagai balon ni biak ke bersekolah sekolah tunas bakti tu tentang tajak piak sida enang bisik megak diajar bakal ba sekolah kelimpah di sida ke bisik diberi latih ya, ngau pengawak ke bukai dikena mana dikena mulai ke pemanah pendiau sida nyalai nama kebuah ni biak diingkah ba sekolah tu.
1: Okay, so ti kita nitih nama sebenarnya objektif pembubuhan sekolah tunas bakti itu. Ya, bisik dua objektif utama ialah yang pertama ialah merik pemulihan, merik pemulihan ngagai kanak-kanak ti nyadi berkait ngawanya nayah lah. Okay, ataupun ngereja penusah. Tapi jenayah yang ringan aja. Bukan jenayah yang berat lah. Nya yang pertama lah objektif pembuhannya. Memberi pemulihan ngagai kanak-kanak. Yang kedua ialah mendidik kanak-kanak ngambil kaya numbuh ke sikap tip positif. Daban ya masuk dia pun bisik penusa ya buat penyalah ya buat lah ngagak pribadi ya tik teguh serta ngelengkap ke diri engkau penemu ke kemahiran yang ambil sidak oleh hidup berdikari dalam masyarakat dia boleh keluar satu hari lagi ya dua objektif penubuhan dia lah Siti tadi beri pemulihan untuk kanak-kanak. Yang kedua ialah ngambilkan numbuhkan sikap tip positif, ngagak pribadi tip teguh serta melengkapkan diri ya supaya ia boleh ambil tempoh pemulihan dia, ia boleh hidup dalam masyarakat, berdikari lagi dalam masyarakat. Nyatlah dua objektif penubuhan
0: sekolah tunas bakti.
1: Sekolah tunas bakti itu dibuat.
0: Jadi itu Siti dari palan pemulai pemulai beliau kelimparnya mega lebuah kebak palan tu sida ia diajar dilatih ngambil ke sida ia nemu gereja pengawak ngati ke diri lalu lebuah dah pansut dari palan tu ila sida ia uliah merti lagi abak penghidup lebih bagi lepas sida ke sekolah itu nang nembiak ke bumur berapa tu tadi pun.
1: Okey, ti kita mendak di sekolah yang biak kanak-kanak laki yang masuk ke dito kanak-kanak yang masuk ke institusi pemulihan tu ya nitih ke akta kanak-kanak lah berumur di bawah 18 lah kalau tak nitih akta kanak-kanak ni. Tapi kita netap umur 10 hingga 18 tahun.
0: 10 hingga 18 tahun.
1: Ya umur yang masuk dito lah saya takat tu. Tapi paling muda, umur paling muda yang pernah aku temulah setakat tu paling pun 12 tahun. 12 tahun sampai ke 18 tahun lah. Umur yang masuk di tu lah.
0: Jadi tebal lagi NBA tu nang benung bersekolah saya dah tu nah.
1: Bisik gak yang bersekolah. Bisik gak yang dah lama tinggalkan sekolah. Laban banyak benda yang berlaku di luar keluarga nak tentu gak. Bisik yang sekolah setakat tahun satu aja. Kayak terlibat dengan kes so masuk sia so bisik gak yang memang masuk dia memang agak bersekolah
0: agak bersekolah
1: ialah contoh-contohnya yang masuk dito lah nak semua yang masuk dia agak bersekolah bisik nak bersekolah dah lama dah di sekolah
0: tahu kesedaknya tadi dibuai di sekolah diketuk di sekolah leban ke gereja anggereja penyalah
1: ataupun yang gak agak bersekolah nadai belanja nadai belanja susah enggak ke sekolah enggak lagi sekolah kerja kerja nak tentu
0: banyak lah hanya pengujung ke
1: pengujung yang terlibat dengan jenayah ya pengujung ya
0: jadi leban puan tu lama udah gawak bawa palan tu udah 4 tahun dah puan eh? Jadi awak kenuan nyebut bidang tugas no bawa sekolah tu.
1: Okey. Tiba sekolah tu beka dalam skop tugas aku lah sebagai seorang pegawai psikologi pak sekolah tunas bakti itu lebih kepada aku menjalankan perkhidmatan untuk psikologi dan counseling lah kepada biak yang masuk dito lah kanak-kanak lelaki yang masuk dito yang diperintahkan masuk dito lah so beka counseling individu counseling individu tu aku berjakuk satu-satulah ngobiak ya nembiak yang masuknya normally selalunya counseling individu tu kita mau melihat bekeni ya bersedia nak ya masuk ke kita pun institusi tu.
0: Oh.
1: Laban banyak ngayuh si datuk, ya masuk pun ya bisa yang gay masuk dia.
0: Mm-mm.
1: Tapi disebabkan oleh sabit kesalahan, ya ia perlu berada saja. So tugas aku kak melihat ia punya keadaan emosi dan mental.
0: Mm-mm.
1: Ia ia bersedia nak menyesuaikan diri kak. Oleh kak tidak ya nerima ya.
0: Mm-mm.
1: Akan berada di institusinya untuk tempoh pemulihan 3 tahunnya.
0: Yeah,
1: no, selalunya benda tu aku akan bersama ya dari bulan pertama hingga bulan ke-6 lah.
0: Mm-mm.
1: Tiada okey, ada isu ya boleh menyesuaikan diri. Selalunya aku akan proceed untuk ke sesi kaunseling kelompok. Kaunseling kelompok so, selalunya ia melibatkan kumpulan lah.
0: Oh.
1: Ada 5-6 ikut dalam satu grup. Kita fokus kepada masalah, contohnya keluargaan, merokok, berkenyak lah. Kadang-kadang aku pergi gak ke kaunseling keluarga. Di kaunseling keluarga tu melibatkan apa yang
0: apa indah, indah ya.
1: Selalunya kita akan mai apa indah ya sekali lah untuk sama-sama settlekan isunya. So ya, antara skop tugas aku, selain aku break juga menjalankan program-program pemulihan, pembinaan jati diri sidak nembiak tu, motivasi, sokongan emosi, pembangunan akhlaknya. Ya, yang penting kita nak ya ada perubahan akhlak ya. Dari ya nak nemu benda utai yang digagak ya dulu salah, ya nemunya salah, ya nadai ulang lagi bila ya dah kembali ke community lagi. Resilient diri ya. Begini ya boleh bangkit. Jadi satu nembiak yang boleh menyumbang kepada keluarga dan kemahiran-kemahiran hidup lah. Ya, antara skop-skop tugas yang aku beri dengan nembiak yang masuk ke sekolah tunas bakti tu lah. Perkhidmatan psikologi dan kaunseling hari yang mula masuk sampailah persediaan bedau ya keluar lagi. Semua ya kita rangkumi dalam intervensi, penilaian psikologi, pemulihan emosi dan tingkah laku ya, pembangunan kendiri dan kesejahteraan dan kesediaan ya keluar balik kepada keluarga dan komuniti satu hari lagi.
0: Laban tempoh itu lama 3 tahun ya le berengkah hari sudah ya masuk ke dan lalu diberi counseling tau ke ceramah psikologi sudah tadi puan
1: Betul.
0: Dikena merik penyanyi penemu engkau pemerhati hati ngagai sidak ya. Nampak buah sidak ya dipasok ke dia lalu berkenis sidak ulen lebok ke diri engkau penghidup apa sekolah tunas bakti dan bandingkan engkau bawa sekolah ke Bukai. Pem engkau bersih merik pemerhati hati bertemu engkau apa indai. Jadi pelabak aku tadi kita udah ngambar dalam hati atau ke berpikir dalam hati ngaji pelan biak kita ke di anjung ngaji sekolah tunas bakti nyak biak ke ditemu kerja penyala ke umur 18 tahun ngaji 10 tahun eh jadi tugas untuk engkau kak berat pelabur aku dan bagi terubah ya kita juga bertemu ngau nembiak tu dulu dan nyap bertemu ngau pindai ketika gaya sambut tau sukuang hari bala sidak ke diberi ceramah tau ke lebuh sidak ke terubah masuk
1: sidak nembiak tu okay, sidak tu mula-mula bisik gak yang masuk mula-mula bisik gak yang okay, aku terima kesalahan aku puan. Aku tahu aku masuk dito bisa sebab aku masuk dito. Aku nak berubah. Apa indah aku nganjung ku. Okay, ya masuk dia pun mesti bisik perintah mahkamah juga lah. Namanya bisik kes nak bisik perintah mahkamah. Tapi dengan sokongan apa indah ya masuk dia bisik yang nerima. Ia boleh nerima dan ia akan berusaha untuk buat perubahan. Kes berketuk, okay, senang sikit kita handle lah. Bagi aku lah senang. Laban ia dah tahu, ia mula, ia bisik
0: penyala.
1: Dan ia nemu gak mau berubah.
0: Tapi bisik gak diri,
1: kes, ia rasa tidak adil untuk ia dimasukkan ke dia. Aku masuk di tok salah apa indah aku. Yang ia sikit, susah sikit. Aku perlu masa untuk yang laban bila kita handle biak yang bisik hal tingkah laku tu, bisik penyalah tingkah laku, yang paling penting pertama

0: mesti agak lama perlu berjakuk dengannya.
1: Oh.
0: Perlu blit ya begini.
1: Mm-mm.
0: Ada tujuan, ada sebab awak masuk situ. Tidak masuk situ mungkin dik akan terlibatnya nak yang lebih besar. Ia perlu masa. So far nada gak yang tikun mendak membiak dalam sekolah tunas bakti itu. Nada gak yang kita kata ti kita mak madah jai bunyi jai jai ya nada gak lah tapi ia ya, nakal. Nakal dan tergelincir sedikit dari laluan hidup. So setakat tu dalam proses aku dah 4 tahun ngau biak dalam STB tu sidak ya boleh beri kerjasama. Apa indah pun beri kerjasama. Staff-staff lain yang sama-sama menjalankan pemulihan sidak ya pun bekerjasama. Nyaklah lebih kurang begini kita ngatur nebiak dalam tu.
1: Nama lah bantu okay, okay bakal buat sekolah. Atur sidak ya bakal tiap hari tak ke jadual sidak ya pun.
0: Ti nitihnya kita memang ngatur sidak ya supaya disiplin ya. Tertanam. Okay, dari pukul 5 pagi sampai pukul 9 memang bisik jadual lah. Sepanjang minggu hari Isnin sampai hari Ahad memang bisik jadual sebenarnya. Di hari Isnin sampai Jumaatnya memang bisik kelas. Di yang bersekolah sekolah, di yang nak boleh sekolah kita beri kemahiran. Dalam lihatlah bila masa makan, bila masa rokok, semuanya memang sudah teratur jadual satu hari sebenarnya. Dari pagi sampai ke malamnya memang bisik pengisian. Untuk menyokong kita program pemulihannya supaya kita boleh sama-sama menuju ke arah pemulihan
1: mulai ke pendiau sida awak ke pulai ngagai penghidup ke menyana namanya
0: bisik yang masuk dia nang nak pernah sembahyang tapi dah masuk sia 2 bulan 3 bulan bisik yang dah pandai sembahyang nya satu benda yang buat kita gagak hati lah laban sidak ya bisik sesuatu yang manah dia ambil sidak ya bisik yang nak boleh baca bisik yang nak boleh ngemas barang kita ngajar semua benda ya disiplinnya supaya bila sidak ya dah tamat tempoh pemulihan dalam sekolah kita sidak ya keluar kita harap dan kita berdoa sidak ya akan teruskan yang baik yang di luar lagi.
1: Di tempat tu aku dah diajar dan dilatih bawa sekolah tu. Sidak ya boleh ya nemu penyalah derimpu lalu boleh ubah peniau ngau penghidup derimpu awak kena ngeraja utai kena manahnya gitu. Ya tadi peninga ngagai bala pindai ngagai bala kita mayu ke dekat nemu nama ndak kini latih ngau kelas pem ngau pengok bukai ke besi di beri ngagai nembiak ke bersekolah tunas bakti. Jadi ngunyak puan tuang tu ndak lama berpindah ngau lagu tu lagi nampung randau kujong kakek.

0: Ya peninga kita ke bulan engkau Puan Mariana Belron Lenjau inya pegawai psikologi dari Sekolah Tunas Bakti di Kuching. Jadi badau tua mutang agai tajo ceramah tau ke utai ke dekat di kenatai kenuan ke pagi itu Puan lebih gi ba randau ke selalu diberi nuang agai macam ayu di luar atau ke bawah sekolah tunas pati tumpu. Jadi kena nanya ke nanti hari perhati nuan balon meja ke di anjung atau ke bersekolah tunas bakti itu. Kati ke sida tu lebih ke anjung agai sekolah tu. Nang ya agi benua bersekolah atau ke mayu dah baduk bersekolah.
1: Okey. Ti kita mendak lah.
0: Nembiak
1: yang di nganjung dah itu yang dapat perintah berada di sekolah kita tu, di sekolah tunas bakti untuk program pemulihan tu. Kebanyakan sidak tu bisik dan dah lama bisik yang nadai lama dah bersekolah.
0: Dah
1: baduk drop out lah. Orang kata drop out dari sekolah. Ti kita ngambil contoh aku ngambil purata aja lah. Daripada 10 orang yang masuk di tu bak sekolah kita, institusi pemulihan kita tu, miskin dari 10 orangnya bisik ke 2 atau 3 orang berkenyaknya yang lagi bersekolah. Yang selebihnya udah lama nadai sekolah. Maybe dari sekolah rendah ya nadai sekolah lagi ataupun dari sekolah menengah lah. Ya yang kita nemu dah setakat tu lah. Mostly si tak tu drop out dengan atang hari broken family ni.
0: Jadi lepas sudah datai di anjung agak sekolah tu, sidak ke agi mengkang bersekolahnya sikit lalu sambung bersekolah baru malah datai di tu nah.
1: Sekolah mesti dak ya. Ti nadai oleh anjung sekolah kita break kemahiran lemban tempat bekal kita tu kita bisik latihan kemahiran. Dia bisik ya belajar elektrik. Bisik ya belajar berkebun, petani lah. Asas binaan. Ti yang ambil SPM yang memang yang masuk kelas SPM memang ambil SPM lah. Ti yang nak boleh baca, bisik yang masuk dia nak boleh baca. Aku rasa daripada 10 orang, 9 atau 8 orang nak boleh baca.
0: Nak nemu baca,
1: nulis nama sendiri pun nak nemu. So kita meri ya kelas 3M. Ngajar ya dulu yang basicnya. Baca, tulis, kira. Nya antara yang kita beri antara kemahiran-kemahiran di samping program pemulihan yang kita beri setiap hari yang sidaknya lah.
0: Jadi nya meh munyai kok Puan Mariana tu mayuh ni biak kemasuk kita nang ya nadai bersekolah. Jadi lebih datai dia dekat dia ajar baru sih dak dia bakal berengkah baru hari biak ke pemberi satu nah. Nanti ndak boleh
1: baca
0: nanti nyo ndak boleh nerimanya sih dak bisiknya dia ke kemahiran atau ke program kemahiran bakal berkebun bakal sih dak ke bisik pengelan dia ba pengawa elektrik bertukang kini bekenyak nah. Kelimpah sih dak kenang ya nampung sekolah bakal ke bawa sekolah kebukai. Ya tadi gaya nembiak ke diajar dia latih buat sekolah tu. Jadi ke dia tu nya buat sekolah tunas bakti Kuching tu berapa ikut kini nembiak dia?
1: Dia tu aku yang terkini yang aku dapat dalam 46 ikut. Cuk hari seluruh Sarawak lah.
0: Hari seluruh Sarawak ni.
1: Setiap bahagian. 46 ikut dia tu.
0: Laban di Sarawak tu seminar di Kuching aja bisik sekolah tu ya.
1: Untuk lelaki di Kuching aja.
0: Jadi tempoh di tu sikit 3 tahun udahnya sidak ya di asuh pansut mari sekolah tu nah.
1: Maksimum ya ikut perintah mahkamah memang 3 tahun. Hanya maksimum mahkamah beri ya untuk yang menjalankan pemulihan. Tetapi ti alam tempoh 1 tahun udah ya berada dia, ia menunjukkan tingkah laku yang baik. Lepas ya ia boleh ia dah tahu apa kesalahannya ya dah tahu ia kak berubah kak jadi lebih bagus. So ia boleh mohon tempoh pemendekan. Tempoh pemendekan maksudnya ia boleh pansut dalam tempoh selepas setahun ia berada di SPP, ia pun dengan kelulusan kuasa menteri ataupun lembaga pelawat kita lah. Ia nadai semestinya habis 3 tahun. Kadang-kadang bisik juga mahkamah beri perintah sehingga ia genap 18 tahun. Kapan ikut akta kanak-kanak? 18 tahun ke bawah is kanak-kanak. Bisik gak magistrate beri perintah ya. Okey, sampai umur 18 tahun ia bebas. Maksudnya ti ia masuk umur ia 17. Cun birthday yang 18 tahun ia boleh bebas. Nak 3 tahun nak,
0: baru setahun.
1: Tapi maksimumnya memang 3 tahun. Nak akan lebih dari 3 tahun.
0: Ya, lapannya nitiah ke akta kanak-kanak.
1: Yes.
0: Ya, 2001. Nanti dah lebih harinya ukai kanak-kanak lagi. Ukai lebih lagi. Dah lebih umur 18. Ya, tadi sekedar hari penerang bukai pasal sekolah tunas bakti. Jadi itu pula yang agai taju randau tua kapagi itu puan. Nama lo kini tajuk atau keceramah ke pagi tu ke dekat di Kenatai Kenuan, ke dekat di Kenanuan, pasal healthy mind gau healthy family, tau ke bekaul gau pengerai berundian gau beruang bilia.
1: Alright, aku terus pergi ke topik tu. Healthy mind, healthy family tu. Nama kaitan, nama aku suka sebut bakal tajuk tu, naik tajuk tu. Ti ku translate ba iban lah. Arab betul, pemikir tak sihat, bilik tak sihat.
0: Ruang
1: bilik tak sihat. Ti familynya dalamnya ialah. Ti kita lihat maksud sihatnya dulu. Bisik dalam WHO lah, World Health Organization, translate ya sihat tu nama maksud ya. Nyak mai keadaan kita ti mana serta sempurna hari segi tubuh badan, pemikir enggau hidup penghidup sosial kita. Ukai seminak nadai penyakit aja. Ya maksud sihatnya. Tubuh badan, pemikir ngau kita oleh gaul ngau orang, penghidup sosial kita lah. Nya yang dikatakan sihat. Maksud sihat oleh WHO lah, diterima pakai. Tapi bila kita lihat tajuk yang pu kak kongsi tu, healthy mind, healthy family. Okay. So, ti kita lihat sihat tadi, bisik dalamnya pun pemikir. Bila kita sebut pemikir tu, nya berkait dengan pemikiran kita. Ataupun kesehatan mental, orang selalu sebut dia tu. So, nya
0: pengerai runding.
1: Pengerai runding kita. Maksud kesehatan mental tu, menurut WHO juga, pemikir tak sehat serta sejahtera. Lebih siku orang nemu pengawak dirimpun. Nama pengawak ya, nama lebih ya, nama kurang. Oleh ngadap tekanan hidup ya, ngau biasalah yang biasa tekanan biasanya. Dan oleh bekerja ngau manah serta merik sumbangan ngagai orang. Ya, yang maksudnya kesehatan mental. Tapi kita lihat sehat ngau kesehatan mental tu ia berkait mah. Laban sehat tadi bisik fizikal ya, bisik pemikir ya, bisik sosial ya. Tapi kesehatan mental tadi terangkum dalam sehatnya tadi. So ya, nama kaitannya antara sehat keluarga, sehat pemikir tak sehat, bilik ruang pebilik
0: ruang sehat. Bilik kesehat
1: yang aku kak share pagi tu lah dalam topik.
0: Okay, sebenarnya kita yang tadi gerai buat penyakit tang mesti aku mesti penggerai buat ruang bilik. Teri jaku sehat tadi puan eh. Penggerai buat runding, penggerai buat ruang bilik, kelipah ritai ke gerai buat tubuh derimpu. Nanti penyakit mesti buat tubuh derimpu eh. Gerai me ya. Okay, boleh baru kena puan. Jadi nyak tadi diterang ke Puan Mariana, healthy mind gau healthy family. Jadi nanti bo anemia tu. Bekini jalai kita ngeratai ke ceramah tu ngagi sida. Laban kadang-kadang anemia tu tadi menye kenuan sida ke bo palan tu bisik bumbu 10 tahun, bisik bumbu 12 tahun. Ulih ndak sida nerima nanti ceramah ke beketu tau ke nanti kita ngeratai ke tu ngagi sida nah.
1: Okey. Ti ngau biak nembiak aku ba dalam sekolah tu nak. Bekini kita ngajar sida tentang healthy mind, healthy family tu, kita selalu buat dalam bentuk aktiviti. Sebenarnya berkeni sepatutnya berkeni orang yang sehatnya bukan sehat dari segi tubuh aja, tapi berkeni ya bergaul dengan orang, berkeni ya bergaul dengan orang, berkeni ya boleh beri sumbangan kepada orang. Benda-benda berkenyak diajar kita. Laban bila kita sebut nama kaitan sehat tu dengan keibubapaan ke? Laban ti kita lihat sehat tadi fizikal, pemikir ngau penghidup sosial. Laban ti kita sehat fizikal aja tapi penghidup sosial kita nak boleh bergaul ngau kah? Nak dari mana ngau orang? Ya mungkin ada ada sitik benda yang kita kena semak diri kita lagi. So laban ti kita sehat, apa indai pun boleh jaga anak ngau mana. So bila apa indai boleh jalankan tanggungjawab dari segi semua aspek yang tadi, so ia boleh jaga anak ngau mana. So ia boleh keluarga pun lebih sihat, laban boleh berfungsi dengan baik. Laban bukan dari segi fizikal aja, tapi dari segi pemikir kita. Begini kita nak nganjuk buat perkara yang betul. Nadai penyalah dengan undang-undang, ada bertentangan dengan komuniti, makanya kita bergaul dengan komuniti gak? Ya, yang pentingnya bila kita bisik kesehatan mental yang bagus. Nyak lah yang ingin ditekankan aku dalam topik healthy mind, healthy family itu. Laban bila boleh jalankan tanggungjawab dengan betul, maka keluarganya akan lebih positif, boleh menjalankan aktiviti dengan bagus. Masing-masing setiap orang dalam keluarganya boleh mainkan peranan sih.
0: Nanti sama-sama ngembuan pengerai pengerai bak runding, kau pengerai bak tubuh. Ya boleh ngerja pengawal, boleh ngemasang ke diri, tim kau ngagai boleh ngatur ruang bilik ya, ngagai bala anak, kau ngagai sidak is bilik ke bukai. Jadi kelimpah rinya puan uleh nan nerang kagi engau dalam lagi topik tua tu awak keterangi di dengar balau peningah. Awak le bagi balau pandai ke yang kau bisik kini sekadar anak yang tadi lepas kita nemu anak kita tu ndak sama perangai. Ajak pandirip menyadi. Tangka kadang perangai sidak ya ndak sebakar.
1: Betul. Laban ti kita ngentih nak ti kita bisik lima anak. Lima anaknya lain perangai nak sama. Ti kita tanya dia tu nak. Kita tanya dengan diri kita sendiri, kita pun apa indai nak? Ti kita nanya semua apa indai nama cabaran utama kita ngajar anak dia. Ti pun nanyanya bakal selalu aku buat pengkongsian nak. Ti ku nangga ti ku dengan nembiak aku dia juga. Bila aku dengar apa cabaran macam mana indai apa di rumah berkenaan tidak lain apa nanda masa nanda masa ngaku apa indai malah tengok telefon. Ti kita nanya apa indai apa cabaran ibu anak. Selalunya pengaruh media sosial, pengaruh media sosial, teknologi, anak balat lebih masa megai telefon. Lagi apa nak kurang komunikasi dalam ruang bilik. Masing-masing apa yang megang telepon ini? Anak pun megang telepon.
0: Membuat memakai telepon.
1: Kita semak aja kan? Semak aja kita dalam satu rumah, dalam satu bilik. Tapi
0: masing-masing. Ada kalau berandau, ada kalau bertunggak muang nggak pengen diri mah sama kiro nggak pengen telepon.
1: Iya, cabaran utama lah daripada kadang-kadang apa indah yang ada masa kan? Cabaran kerja. So ti kita nitih lah ngajar setengah ibun anak zaman tu amat mencabar. Laban pengaruh mayuh-mai. Teknologi, media sosial, perubahan gaya hidup kita agak dinituk semua kat cepat. Ada slow-slow, semua kat cepat-cepat. So ti kita medak nak cabarannya ba anak aja. Cabarannya bak keseluruhan sistemnya, penghidup community dalam sebiliknya. So dia lah cabarannya berlaku. Anak tok bisik keinginannya, apa indai pun bisik keinginannya. Amanya aku nemu kes bila aku berunding nembiak yang masuk sekolah Tunas Bakti itu.
0: Oh.
1: Bisik sitik kes yang aku rasa tersentuh hatilah bila aku berunding ngau ya. Maya aku break counseling ya. Nama hal dek mukul indai dek. Labannya masuk dia, labannya mukul indai ya. Biaknya mid aja ya. Nambi mid aja umur ya aku rasa 14 kah? 14. Tapi ya udah lama nak sekolah lah. Bisi Indai ya kawin baru. So, nama hal dek muka Indai dek. Maka ya anak tunggal ya.
0: Anak siku aja.
1: Aku mendak badan dek pun kecil.
0: Oleh malu Indai ya. Oleh nyamah Indai ya.
1: Nama punca ya yang aku dengar cerita dari pegawai yang anjong ya lah. Indai yang gay masak mie Maggi nge ya. Ya aja punca ya. Tapi ya hanya yang kita dengar. Yang kita lihat, yang kita nampak. Tapi bila aku berjakap nge ya secara face to face, one to one. Bila misi counseling. Nama hal. Lalu ya keluar cerita. Kaya apa puan indai aku tu selalu keningga aku ke diri kau ya nyaknya cerita ya selalu keningga aku sedih ke diri aku nak nemu bekeni kat masak bekeni kat ngurus rumah ya agak mid 14 tahun
0: ya
1: dini indai dek deh ya ceritalah kadang-kadang indai laban apai tiri ya kerja bak menua lain kadang-kadang indai ya niti apa ya tinggal kaya bisik lah suruh jiran nangga ya sekali-sekala ni nak biar anak mid 14 tahun kesian kan mungkin cara ya nak minta kasih sayang tapi cara ya salah ya mukul indah ya dari dia kita lihat bila kita sebagai apa indai madai lihat secara keseluruhan apa dimau anak kita kita nak dengar apa sebenarnya dalam hati ya tapi kita lihat itu ya dah nakal sekali ya. Lalu ya kita hukumnya terus. Iyalah, iyalah yang aku bila aku bersama dengan anak-anak tu dalam sesi counseling. Ya, iyalah aku lihat puncanya kadang-kadang ukai rim biaknya aja. Tapi dari apa indai gak ada menyumbang gak. So that's why bagi aku topik healthy mind, healthy family tu amat baguslah. Amat suka aku nak kongsi dengan orang supaya kita jadi apa indai tu banyak benda perlu kita belajar. Banyak benda kita perlu faham anak kita. Sebab kita just hukum sidaknya leban sitik penyalah sidak
0: je. Alapanya tadi ni tiak kari pansi atau kari counseling ke diatur kita. Harinya kita nemu nama kebuah utai tu tau nyadi. Tanya sekedar tadi nau kai hari penyalah nemiaknya tapi si kaul ngau apa indai ngau ruang bilik sida.
1: Nak gak kita madah biak tak nadai salah laban ni tapi punca ya tadi bisik benda lain. Perbuatan ya yang salah tadi ada benda yang sumbangnya.
0: Laban kadang kita ada tu nyak mah menyekut nuan laban nyanyu kiru wah ngau utek nyadi bas kalian kita nyadi engkau kita nyak tadi nyau bisi nak ingat tau ke bisi kini nak ingat kemaya birthday anak kita kini
1: kadang-kadang bisi tidak tahu cerita kadang-kadang bisi sidak nembiak aku tu bas nak nemu bila tarikh lahir ya kita fikir ti nembiak nak nemu tarikh lahir ya sedih lah bagi kita apa indai tu tidak pernah sambut birthday walaupun bakal aku pun lah nadailah aku memang khas buat sambutan birthday tapi at least kita sebagai apa indai kita ucap selamat hari jadi dengan anak kita walaupun ada sambutan besar-besar tapi yang kadang-kadang buat aku pilu hati sedih ngenang anak sebahagian nembiak yang masuk ke sekolah kami itu bisik yang nak ingat bila tarikh lahir ya
0: artinya apa yang lain kalau madah ngajai ngagai sida
1: ataupun yang nak nemu baca
0: nak nemu nemu baca lagi pan apa yang lain nak kala beri ucapan beri sama di pandang ya anak kala kelimpah hari kena kala ngintu atau ke mai yang makai kini au kena ingat kari pengata ya au au amat menyikok nuan puan sinuk main ingat
1: eh.
0: Au hanya tadi sekedar hari kebuah kadang biak tu isida nemu kati korang nemu ransi nemu ringan lebuh tanya tadi engkau lama kini utai dah dipenam si Naidin jadi ujung-ujung nyanyu nyu keluar menyu pansut jadi laban dan bucara bukai bekang ya tadi engia lu apa dia sati malu indai ngisah indai tajak pan dia baru 14 tahun menyu kenuan laban ada cara bukai ya dah ya ke madah ngagi indai bekeni beketu-beketu indai nak ninga kini hanya cara meh jadi malu indai lah ngejuang kia dan juang gagah palan tu menyekan wan ya sekedar di contoh yang tadi puan eh enggak main gitu contoh ke bukain ya tadi contoh ke kira ke kita meda utainya tadi mudah tang lebih kita nyu berarti kia utai yang tadi bisi dia bukai okay semina ketiga kemalu inai aja ya hanya tadi sekedar dari pendarang bakawal ngau topik ke kami dua puan Mariana ke pagi itu healthy mind ngau healthy family tau ke pengerai ba runding ngau ruang bilia. Jadi ba topik itu nama nak kini jakut lalau ngagai balau pindai itu puan eh.
1: Maka contoh aku cerita tadi nak. Nembiak met tu ia bedau oleh bekeni kat sebut dalam iban no. Tapi aku cuba aja lah no.
0: Bedau
1: utak miak meto bedau berkembang dengan matang. So ia dalam proses ia bina laluan otak ya. Sehingga ia sampai dewasa lah umur. Kadang-kadang kita yang dah lebih 18 tahun pun umur 20, 21 nya pun bedau matang otaknya. So tip yang met tu umur 12 tahun tu sidak ya emosi sidak ya mudah berjangkit. Maksudnya di tu ya laban sistem saraf dia nya nitih ke orang dewasa sekelilingnya.
0: Tajak apa umur dia si bedau tuai.
1: Ya kat nitih ti apa indai ataupun ruang dalam biliknya nak nyamai bagi ya yang pun pun oleh rasa bendanya ti yang mendak apa yang mudah marah indai yang mudah marah ya ia akan nitih gaya berkenyak ga labannya pun utak ya bedau berkembang sepenuhnya ya dalam proses ti kita orang dewasa tu ti kita orang dewasa ti dalam aku nak nemu mandah dalam iban emosi regulasi emosi kita kita boleh mengurus emosi kita dengan bagus ti kita sampai apa yang indai boleh urus emosi dengan mana anak pun akan belajar contohnya ti kita mudah marah anak akan cepat marah ke so ti kita bertenang boleh bercakap dengan mana anak akan tirunya laban anak tu ia bijak ia nadai kak tentu dengar gila nama di jakok kita. Ia akan tengok, lihat apa dibuat kita. Apa perbuatan kita. Ti bisik berlaku sesuatu, ti kita ambil tindakan yang marah. Anak akan nitih benda yang dia. So pesan kita, pesan aku ngapa indah. Ngapa aku diri pun gak. So kita mesti pandai mengawal emosi. Sebab ya kita perlu ada kesihatan mental yang bagus. Mengawal emosi kita, bertindak, berfikir sebelum kita ngambil tindakan. Lapan anak metoknya akan lihat apa tindakan kita. Ya dengar, tapi ya nadai ngambil apa didengar ya. Ia akan lihat. Ia akan niru. Ini pesan aku lah. Kita sebagai apa indai, kita kena jaga emosi, jaga pemikiran supaya tingkah laku kita lebih positif. Bila kita menunjukkan tingkah laku lebih positif, anak pun akan lebih nitih tingkah laku yang positif.
0: Arti datuk nak ngambuan contoh ke mana teladan ke mana ngambil ke anak kita boleh nitih utai ke mana lepas ni biar tu punya kemampuan ia medok ia tik tuan beri pendarang tok-tok lalau tok ya kurang git ninga
1: ya, ya, ya ninga au. Tapi ya nanda ngambilnya
0: nanda ngambil
1: ya lebih lihat apa kita buat ya niru
0: au nyalainya tadi kira ke kita ke pindai nak tok memberi contoh enggak teladan ke mana mengagai anak autai ke mana ngerja autai ke mana atau ke nantinya mak ke besi penanggul nama-nama kini beruang bilik anang ngayan ke bomo anak au nyalai kita nak tok dengan buan penyabar au sabar au nanti besi penanggul kenyadi beruang bilik kini anang mantai ke bomo anak au anang asu anak kita nemu laban punya kenuan anak kita kat nunda
1: au
0: tok-tok penai nyadi yang lepat nunda ya kat nunda nya tadi bak nuan po kini atau ke bawah bukai lah abak pangannya kini tau
1: betul
0: nya tadi ngujung ke sida et nyau lebih hari nya pengerja utai kena mana nah tau nya tadi lalau ke cukup mana kage bala pindai jadi harap ke kita berarti ikut itu munyi ke puan Mariana lalu kelimpar nya maga puan nanti nak berarti ke bak perkara bukai nama kini kawal topik healthy mind gau healthy family tu pelai ke pemanah buat ruang milik okay seminat ngagai bala pindai orang ke sama diau bergulai ngau kita ibu biliknya bakal menyadi ya ibu ayah ya aki ini ya
1: au
0: nya kelimpah hari sida lebih lagi ni biak tu kenuan ia ke ditinggal ke pindai sida ya bekerja jauh di menuka umno bukai di ibu yang dijaga aki ini tau ke ibu ayah sida ya jadi ngonya mega orang kenggau sida ibu gulai ngibuan sida ya mega na tau nak ngembuan rundi yang bakal ke disebut na tu tadi pengerai buat rundi yang pengerai buat ruang bilik ya ngambil ke pelai ke junta ngau teladan ke mana ngagai anak kita. Hau. Okey, jadi kena ujung kerana lau tua ke pagi itu puan jadi yang ke gibsit terbuka dekat disebut nuan berdau tua berserak ngobrol peninga.
1: Sitik je aku kak saya sikit yang paling ringkas lah bagi kita semualah apa indai bisik sitik kemahiran kita mengurus emosi dengan paling mudahnya. Bisik tiganya. Tik dalam bahasa Inggrisnya pause, name, and choose. Ataupun kita berhenti, berhenti. Tik berlaku sikit. Contohnya, tik anak kita nangis nak. Okay, kita berhenti. Jangan kita tik anak kita nangis lalu kita ngano. Udah lagi ngan kau nangis. Jangan terus beri reaksi ya. Kita berhenti dulu. Tarik nafas. Tarik nafas. Okay. Anak aku mungkin ia nangis sebab ia lapar. Ataupun mungkin sebab ia panas. Ataupun mungkin sebab ia nadai dilayan. Okay, berhenti. Ti kita nadai pos, kita mudah beri reaksi. Reaksi itu maksudnya kita terus ngano, terus beri hukuman ngano anak. So kita pos, tarik nafas dulu. Laban pos tu bila kita tarik nafas ataupun kita namanya dalam psikologi deep breathing, penafasan mendalam, ia beri ruang untuk otak kita berfikir,
0: tarik seput dalam-dalam,
1: tarik seput dalam-dalam. Bila kita tarik seput dalam-dalam, ia akan beri ruang untuk kita stop, stop fikir nama punca yang nangis, nama punca yang ngamuk, kita namakan, namakan emosi tadi, and then baru kita beri respon, respon tu lebih bagus berbanding reaksi. Laban bila kita respon, kita sudah fikir tadi, nak laban kita tarik seput dalam, kita sudah fikir, kita respon, ia nangis laban ia lapar, ia ngamuk laban ia panas, ataupun ia ngamuk labannya andai bisik yang sik dipuasati. Kita respon. So nyak yang aku nak very simple tips untuk kita, siapa-siapa aja boleh berguna. Kita boleh ngajar dengan anak kita kan. Laban bila kita boleh ngurus emosi dengan bagus, anak akan mendak cara kita. So ia akan niru. Ia akan niru respon kita bukan reaksi kita. Tadi bila kita bereaksi kita terus marah. Tapi bila kita respon laban kita beri ruang, bila kita tarik seput tadi kita beri ruang untuk otak berfikir dan stop sekejap. Nyak-nyak tips yang paling simple kita boleh amar untuk diri kita, boleh share dengan anak kita, dengan siapa-siapa aja.
0: Kalau aku dengar orang tua tarik seput dulu,
1: ya. Tidak kita mudah lah tikam barang, lepas tangan, berkenyak lah ya.
0: Namat menyuka puan. Jadi kepenudi itu terima kasih leban uliah datai ke konti YFM berkongsi ke topik ke pagi itu, lalu berkongsi ke sekedar penerang lebih lagi pasal sekolah tunas bakti ngagai balon nabiak kita ngagai balon pindai harap ke utai itu uliah menjadi ke lalau ngajar ngagai kita semua, lalu pemga nanti bisa utai dika, ditanya berkawal ngau balau anak kita ke bersekolah dia lebaku asidak tu nang ya boleh pulai sudah tu boleh kemisi puan.
1: Boleh. Boleh sidak yang dimbiak dalam institusi sekolah tunas bakti kita tu. Sidak ya boleh pulai cuti.
0: Boleh pulai cuti.
1: Selepas sidak ya 6 bulan berada di institusi boleh mohon. Apa indai boleh mohon sidak ya pulai cuti. Terutama cuti perayaan. Cuti gawai kita galakkan sidak ya pulai cuti Christmas. Tu minggu depan bisi bapa ikut akan pulai gawai, bisi ya pulai ke kapit. Bisi boleh mohon. Sidak ya ada kesimauan boleh pulai begulai ngau apa indai. Walaupun sidak ya ditahan di institusi pemulihan
0: kita. Ya, tahu dah nyak sidak ya.
1: Kita beri cuti yang 4-5 hari, habis perayaan ya pulai lagi.
0: Lepas sudah pulai tu ketika apa indah sudah mesti ngambil sudah.
1: Kenyak lah ya. Nyak syaratnya. Lepas ni ya bedau 18 tahun. Apa indah kak ngambil sedaknya. Nganjong ya pulai lagi.
0: Ya, nama. Okey, jadi terima kasih lagi puan oleh datang ke konti. Ya, tips Maya ila bertemu paru ngau topik kebukai.
1: Okey.
0: Akik Maya pelabaku topik boleh dikongsi dengan bala peningat.
1: Okey, terima kasih lah YFM jemput aku. Aku harap lah nama di to kongsi aku hari itu boleh beri manfaat untuk semua orang lah. Boleh kita amalkan, yang bagusnya amalkan, kongsikan dengan orang lain. Laban jadi apa indah itu bukan proses yang senang. Kita belajar sepanjang hayat kita. Bahkan mula-mula DJ sebut tadi pun setiap anaknya berbeza. Kita bisik 10 anak, 10 lah perangai yang kita hadapi. So jadi apa indah itu kita kena sentiasa belajar. Pesanku ngau nembiak jaga diri yang di luarnya. Jaga diri sekolah mana-mana. Habiskan sekolahnya dulu. Okey, dengar cakap apa indah orang tua dalam bilik. Okey, jaga adab. Pesanku ngau nembiak lah.
0: Okey. Ya, terima kasih. Ila bertemu baru puan.
1: Okey. Terima kasih. Ya.

0: Dengarkan program Indo 94.1 FM 101.3 MHz.
1: Ya, peningga baru dah pulang dengan Medway Puan Mariana Beliron Lenjau, siku pegawai psikologi dari Sekolah Tunas Bakti di Kuching. Jadi, banyak pelai baru bawa program induk kita ke minggu tu, induk ngagai pukul 12.30 hari, lalu pukul 11.30 bakal selama, kita bisi segmen pemakai kita, ini kita berarti ke Siti Resipi ke pagi tu, ya. Jadi, sebenarnya kita berarti ke selebriti lalu terus berpindang, gau balau peningga kita ke pagi tu.
0: Dengarkan program Indo 94.1 FM 101.3.

regawai, aku nama Suwata. Ngapulah tau aku kamerai. Selamat regawai dengan semua kitai kenyamuk yang regawai, terutama sekali dengan kitai kebangsa Dayak. Dari pesan aku menuju semua lebuh pula gawai tau. Cuba terlibat main dengan mana ya. Anang hirup main terlibat. Nanti dah tiba rumah baru tau. On. Ya. Yeah. Nyajar aku. Bye-bye. Sama regawai. Oh. Ha.

0: enti nitih ke pansiak di adik pejalai ke ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Puan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak ke Indo tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai tu dah lama diperam dalam hati dia.
0: Ya.
1: Aku teka bakal buah ke peram tu nanti ya. Nyudah peram-peram kita. Nyu mansau ya bakal buah pelam. Bakal buah kini. Kini tu buah-buah kebukai.
0: Nyu pansut
1: ya udah. Disimpan kita dalam hati dia. Awas, aw, nama utai tak bakal tahu. Kita nak tahu nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Aw, nyangka kita bertelai dalam hati. Kati salah nanti kita uduk berjaku pun pilih. Nak salah, aw. Nak salah nanti kita uduk berjaku. Tak utai ke ngasuh salah, ianya lebuh nuan kelalu kak berjaku. Kadang-kadang kita nak berasai. Tersebut ke jaku jai di ngasuh hati orang nak nyamai nginga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjaku tu tadi au, tau ke berandau dengan orang kini. Jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Ana yang tak teracat bakas napang mesin gun bunyi korang. Ini nak nade postop. Jadi tu selalu jadi minta ampun ngagai kita kena selalu jadi bagi kita kena tu tak neracat-neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah oh. Selalu nyakul selalu nyak ninga cil kerja ke orang yang mayari tu oh.
0: Teracat ne pastor
1: tang kita kena tu selalu berjaku tak kutap-kutap kau bak jam 3 mega bisa nyebut bakanya mega dilah tajak pen ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunia ti jai dalam tubuh kita ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang ulih ya bejinak ka dilah dilehnya utai ti jai ti nak nemu jenuh.

0: selalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
1: Segulai sejalai, ngau kamu, Pak YFM.

0: Ara ke bisik disebut bersimai ngak hari pengajar pengawak satu hari bulan lima tu kemari ya. Itu ngenang gaji. Ngerang riupis pengajar pengawak JTK Sarawak madah ke penyampau Sabana. Ke bisik diterima hari raban pengajar pengawak bisik 200 iti sebana ke bisik direkod dalam 3 bulan ti ketubah ba tahun tu. Tidak banding ke 114 iti sebana ke diterima dalam tempoh ke sebaka tahun siti tu kemari ya. Jadi sebana ke sebagi diterima tu ianya pasar bayar gaji gawak lebih jam atau ke OT orang ke gawak lalu ditangkal ke gawak isu laun bayar gaji. Jadi kebuka itu sebenarnya pasal lalu gaji engkau tunggakan gaji kepada dibayar gaji ti mit lagi arikas gaji minimum engkau bayar gawak lebih jam ti lalu ndak dibayar. Jadi tebal lagi sebenarnya tu diterima dari pengerja pengawak rakyat menua tumpu lalu kira 1% lagi sebenarnya dari pengerja pengawak dari menua luar ya. Ya tadi sekedar di sebenar ke bisa diterima dari bala pengerja pengawak ke diterima UPS Jabatan Tenaga Rakyat atau ke UPS Pengerja Pengawak Sarawak. Jadi sekedar di perkara bukai kepatut diperhatikan lebih lagi pengelantang lebuah kita ke gawak palan dua kita ke gawak enggak sekedar lagi perkara bukai atau enggak dikenatai ke agak UPS tu ngambil ke uliah diputar ke ngau campat ya. Ya tadi ngagai bala pengajar pengawak ke gawak bau pis perintah gawak ba kampani luar gawak ba kedai kopi gawak ba kedai tau ke ba dini dindur pengajar pengawak dang yang bisi kuasa ngenatai ke sebenar tu ngagai upis pengajar pengawak. Ya, bedau kita berarti ke resipi buat segmen pemakai kita ke pagi tu pukul 11.30 pagi. Kita lagi terus berpindah dulu.
1: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerokati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeru tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Ya, nanti mamanya kita mulai segmen pemakai kita ke pagi tu peninga. Jadi ke pagi tu aku mic tak berarti ke jalan kita ngaga biskut leban kita dekat ngintu rigawai nak nama lagi yang kita berarti nak mendak kini biskut dekat digaga kita. Jadi kita nguji ngaga siti biskut ke muda serta nanti berguna keungkus ke mayuah ya. Jadi itu resipi tau ke biskut cornflake crunchy tau ke rangup. Jadi utai kena kita ngaga biskut cornflake crunchy itu ada guna ke utai ke mayuah. Jadi utai kena guna kita semina berguna ke ya. Jadi kita berguna ke 250 gram butter, 300 gram cornflake. Cornflake tu berbaku kita sama nemu cornflake dalam kutak bisa juga dalam plastik. 100 gram gula, 200 gram madu, garam di teh kasai buat nyawa ketempu. 50 gram tusu pekat ngau sesidu besai gula merah ngau sesidu besai mega esen vanila. Nyok tai ke diguna kena kita ngaga biskut cornflake madu rangup atau ke crunchy ya. Jadi jalai kita ngaga begitu. Jadi gula butter ngau tusu pemga ngau vanila. Jadi utai itu tadi dicampur ke kita bergulai magang, girau datai ke nyau pemanah ya pembekat. Udahnya baru kita nusun konflik, tusun kita konflik buat siti nur. Udahnya lalu di peruak kita semua utai kudah ditunyau kita tadi ngagai konflik. Ke udah ditusun kita yang atas tray atau ke atas mangkuk atau ke atas capak kini. Udahnya lalu di gagak kita nitiah ke shape tau ke ni boleh nak cuan kita ngagak ya nitiah ke gaya plain ke di dekat ke tempo tanti kita dekat mana digigak ke kita cuan ke mid. Udahnya disimpan dalam cuan tu tadi bedau kita nunu ya di gelut kita ngau air madu ke udah disedia ke kita tadi. Udahnya lalu di tunu dalam penglama 15 minit. Cukup mudah oh, nyamai nak ingat ke. Jadi kita guna ke 250 gram butter, 100 gram gula atau ke kumai kita gula merah atau ke gula pirang, ngau 200 gram madu, 50 gram tusu pekat, sesidok besai esen vanila, ngau 300 gram cornflake. Hanya tadi utai ke diguna. Jadi butter, gula, tusu, ngau vanilla utai tu tadi dicampur ke kita ngau gula dicampur ke gulai magan ditunyau basiti nur datai ke pemanah ya pembekat. Udahnya lalu ambil kita 300 gram cornflake disimpan dalam mangkuk atau ke ningkah botre. Lalu di peruak engkau semua utai kuda ditunyau kita tu tadi konflik 300 gram. Udahnya lalu ditumpuk ke mana-mana. Nanti dekat kecuan, ngenak cuan tinggai kita boleh ngagak yang nitih ke pemesai engkau ni gaya plan ke dekat ke tempo tau ke contoh ke dekat ke tempo. Udahnya lalu tunggu dalam oven penglama 15 minit tau. Jadi bedau kita nuno tadi gelut kita ngena air madu dulu. Ya tadi peninga jalai ke cukup mudah kena kita ngaga biskut cornflake madu rangup ke pagi tu. Siti ari resipi ke bisik dikirim ke peninga kita. Terima kasih laban berkongsi ke siti resipi. Jadi aku dah uji ku ya kena ngintu rikawai tu cukup nyamai cukup rangup nyamai dinah nyamai dimpak lalu mega mudah nade buna kongkos ke mayuh. Terima kasih hau. Jadi ngonya peninga nyak resipi buat segmen pemakai kita ke pagi tu siti resipi biskut gawai ke dikirim ke siku peninga kita. La la la, aku
1: Hai, namanya Kak Mujab.
2: Jap, jap, kini kenanya.
3: Wih.
2: Kan pamari gang, nama tu binci yang bapak setia yang mayohnya.
3: Neh, deh biabu nyau. Nyau ndang lalak. Aku sekumpang dia dah butuh yang seperti yang tau. Nyau bisa kurang mimit inci. Dia pendek lagi, gamal dia pada aku.
2: Eh, nama tu baik dia. Nyau penuh tunjuk 10 jari dekat setia magang.
3: Apa?
2: Mak ayah dia kaya.
3: Eh, berbalik ke perengkau mimit menya. Kena kita pegawai lah. Kita nyau kan gawai dah atau bunyau?
2: Apa? Jap. Mimit tu kode, nyau singit tu buah tati yang pasti yang mayuhnya pada kemimit.
3: Oke nama tu punya. Kedua ke kita dekat begitu gawai. Nyak ngembali perengkang yang mayuh tu. Awak kebala tidak tahu ngusung aku lah. Pecah perut maka yang makai dah lah ditupi aku. Nah siapa boleh nama? Nak dek megah kaban aku punya. Lagi siapa kurang dini kita makan napain nadien baru mah kaban punya kurang nih. Nah dek garampir aku bernama. Oke aku siku jampu nama ngga dede ilah.
2: Pedak di perut dinya. Nyau pajak besai-sebesai. Ya, memayuhnya air beli. Siapa tersangkuang mayuh tu?
3: Nah, nyangkuang balak kaban kita hilap nah. Ya kata dia, apa tuan nyangkuang balak kera?
2: Tusah, tusah baik dia tujap.
3: Nah, apa tu tusah dia bunyau?
2: Kati nak tusah. Nanti dah habis berawal. Aku bunyau putus seperti yang tu. Gandor di sebenarnya lah. Duit aku gada pinjau dia lah. Pulai kaku gada pe dia lah. Ujap, ujap.
4: Berbelanja meh, nitih ke pemisi diri. Pesan tu, hari YFM.
3: Nyaw, bisa 10 ringgit nyaw. Kena tambah yang kupulai.

Eh, peninggal hari gawai tinggal seminggu lagi. Tentu kita sudah berengkah nengkira namun tak kira kita nyambut hari gawai ke tahun tu. Harap kepala anak ucu kabam pelayan oleh sampal pulai kalau kita berami gawai ya. Jadi ngunya kita moga beri besar terima kasih ngagai perintah Sarawak laban udah mudah ke pejalai kita ke pulai ke menua nyerumbak di gawai tu. Kalai jematan ke panjang 4.84 kilometer ke bersabung ke Sebuyau ngau Teriso inyak jematan batal lupa 1. Mai ubah kebesar yang hidup raban bangsa menop sisir di Sarawak ya. Jadi jematan tu ya kemudut panjai di Malaysia sudah dibuka ngagai misa mayuah berengkah hari kemari ya. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah ke jematan ke baru tu dekat ngurang ke timpuah pejalai ngagai 5 minit aja. Berau tu service ferry ke dikena timpuah pejalai antara 30 ngagai 40 minit. Jadi dia tu semina 5 minit aja. Okay, moga ngemuntang ke pejalai mencemayuah bas manjai nebiang atas ya dimindah ke Kuching ngagai menggeri besai bukai di Sarawak ngau jampat lagi. Yang masuk ke Jakutu udah ya ke ngebujur ke pengawa berjadi jematan Batal Lupa 1 di Sebuyau kemari ya. Kena ungkus 848 juta ringgit. Ya, bedau kita berserah bawa program induk kita ke minggu tu, duit tiga lagu kena merenang kita. Nanti kita ketemu baru, minggu baru tu ialah. Lagu Ari Madeline Minggu, Bujang Panggau Kenang. Dintu di kengau lagu gawai Ari Jessica Timah, Jimat Pulai Gawai. Monyak bertemu baru, harap semua belak gerai lantang dalam semua pengawak. Lalu selamat ujung minggu.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega begunsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

Rumah Tengah Hari, Dato' Kominah Burka, Berita Tengah Hari, hari 5.22, hari bulan 5.2026. Nakak bulan 4 tahun tu, Physical Project Sabah Sarawak Link Road, SSLR, Renggat ke 1, udah 70.05% tembuk. Lalu dia sarang dekat tembuk dalam tahun 2027 ni lah. Sabit Premier Dato' Ahmad Douglas Zugambas, manakah projek SSLR Renggat kedua tiudah berlabuh di Pejalai ke serta udah 10.55% tembuk nakak bulan 4 tu tadi. Ditagak tembuk dalam tahun 2029 jenilah. Renggat kedua projek tu nyerangkum pengawak ngagak terowong jalai ke terubah di Sarawak yang kedigagak kena pakej 4, lalu perambu projeknya ditetap ke bisik kira 2.24 km pemanjai. Jalainya digagak kena tukuh tu kena ngurang ke pengawak mutuang bukit serta nyaga rampak menua bandurnya. Kelimpah retik gurang ke penyawah jalai tu hari 22.4 km. Ngagai kira 7 km aja. Pengawak Tindung Buah ke Ombudsman Sarawak ngayan ke Perintah Benua dan Keran dekat gembuan integriti nyentuk ke Renggat Akar Ubi kena nyaga pengelantang rakyat. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian madah ke perintah gembuan integriti oleh nyaga pengelantang rakyat. Engkau menyedia ke pelajar kena berbayar, mantu perkara ti diguna orang dalam penghidup serta jaga pengerai rakyat lebih umur sidak ke majak tuai. Tolih nyawab nampak penghidup rakyat ke lantang serta likun. Dato' Amar Dr. Sim mansut ke Jakutu lebuah ke berjadi program jelajah integriti Sarawak di Kuching. Yang mana ke ulah tik lalu berbata asur, ngagai penyalah tik mit tau ke salah pengawak ke ndak besai. Tau benar jadi budaya ke ndak manah, enti majak ndak dikibuh, serta ndak kalak ditegur. Malaysia sudah rasmi ngelancar ke Plan Tindakan Nasional 2.0. Tik ngeremai ke skop pengawak mulai ke pemanah Palan Batu Karang. Gau pengawak ngatur tik ngeluik Ari Sabah. Ngambil ke Sabah Jerangkum, Semenanjung Malaysia, Gau Sarawak. Tudukan tentu ke Palat Batu Karang tidak berguna ngagai ekologi oleh dipegulai ke dalam langkar penyerakup benua kena mulai ke pemanah biodiversity ngau penghidup orang di benua tu. Penerang Hari Upis Menteri Pengeraja Asal ngau Rampak Benua, NRES, madah ke langkar pengawak tiada ditusun barunya dekat berjalai ke tabir urus tiba pelasar ke sains ke terit agi. Gau benchmark ungkup gender equality serta perkara ramah ti nyerangkum semua. Tu dikena nambah ke penakal luta hidup dalam tasiak lebih bertapik gau iklim ke majak berubah. Plan Tindakan Nasional 2.0 dilancar ke Tuai Sekretari NRES, Dato' Anis Rizana Muhammad Zainuddin. Upis Immigration Malaysia Sarawak getan ke 39 ikut rakyat benua luar. Di tamat belalai ke benua tu beroperasi ke diatur bas kedak tabak projek ngau rumah pekerja pengawak di Kuching dan sana ngau kemari. Bahasa Bengkah penerang, Upis Nyamadah ke sidak tiditan ke beroperasi tu berumur antara 18 ngagai 56 tahun. Palan kebisi diperusah ngau ngenyit beroperasi tu yang kaum tabak projek ngagai rumah apartmen di Penin. Tabak projek berumah di Bintawa. Ngau rumah pekerja pengawak bergenturung industri demak laut. Sekedar rakyat menua luar tiditan ke bawah operasi itu di pelabak ke ngerja mayuh macam penyalah ke ngelanggar Akta Immigration 1959-63. Semua sida tiditan kenya sudah terbaik ngagai bahagian penurit adat Immigration Kuching ngambil ke dipansi ngau silia serta atur ke patut ulih di pejalai. Dua ikut pengaji megak sudah dikangau ngagai upis tu. Ngambil ke merik penerang pasal pengawak sidak ke ngaji rakyat menua luar buat duarnya.

Pemujur pelajar na patut seminak diperhati kari penyulut akademik aja. Tang patut sama diperhati kari penyakah balan biak bak pengawak lumak gau main serta pengawak kokurikulum. Menteri Dagang Temuai Seninga Budaya Datuk Seri Tiong King Sing madah ke pelajar tip menyana patut ngemeran ke pemansang nebiak bak semua perkara kenyang kawam pemanah ulah. Penau sidak jadi ketuai, abisi pengarap ke penau diri serta ngemuan pengeransi yang bersawap ngau orang bukai. Masuk pengawak lumbak ngau main oleh nyawup nempak bala nebiak tip nyulut oleh bersemekih serta ngemuan identiti ketegap. Tes Jakuya dibaca pegawai tugas-tugas khas 2 Stephen Kong. Buat pengerami nur nutup paket olahraga Kaunsel Lumbak Ngamain Sekolah Primary Kelilih Menua Bintulu 2026. Tunakah kami nabur ke berita tengah hari itu. Berita yang tadi ditusun Nakila Arvain lalu disalin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM Kuching.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Sarito, 22/5 tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak Mayanya, Abdul Taib Mahmud, madah ke rakyat Sarawak nak patut emplita ke perkara senentang penyerakup. Tang seluruhan nerenak ke penyerakup antara rebak ketuai ngau biak, ngambil keraban bangsa nadai ngebuan hati tiak nak nyamai ke pangadiri. Penyerakup ukai seminak gimmick politik tang berguna ke pengeransing hati kena nyawab diri empu serta nyaga pengelantang orang bukai. Kelimpah ia tiak nesau raban bangsa bidayuh ngau bumi putra ke bukai. Awak terus ngangkat ke sosial ekonomi diri empu hari tiransing gawa serta nanggam kau kerjasama rat antara komuniti. Kok ya, raban bangsa disempama ke bakar sebuah rumah panjai. Entik Siti Sukut bisik terbunsak, ngujung ke kesemua struktur rumah panjai mega dekat kena pangka. Nyak kebuah, penyerakup tu besai amat guna ya, awak ke pemansang endak terjanggal. Kepala Menteri mega nak setuju ke buah penemu, dinyerarak ke ekonomi menua pesisir ngau negeri, laban tu oleh ngasuh rakyat nak lantang hati. Tang ia nyemetak, madah ke kedua-dua perkara tu, patut sertai, ngerembai serta bersukung pangan diri. Bak pengerami makan lemai berserimai ngau penumbuh gerempung kebangsaan Dayak Bidayuh DBNA tu. Ia merik terima kasih ngagai DBNA diudah berjalai ke tangkup pengawak bak penyerakup raban bangsa Bidayuh. Ia megak bisik ngemanda ke agih belanja kebulih RM50,000. Ungkup perkara pelajar kena negap ke pemansang muda mensia.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Lagu dari Ziger ikut Gal Jules. Dua betul baru mungkal ngelah tengah hari kita Sarito. Hari 5, 22 hari bulan 5, 2026. Selamat tengah hari dengan guys semua balai kita di Serata Menua, kemudian ke kami, lalu ke semua kita nak ngira dini alai kita, nur kita, kemudian ke kami jam ke dia tu. Beri selamat merarau dengan guys semua balai kita, namang kayu kita tengah hari tu. Why? Ha. Garap ke semua kita berasa lantang serta megagagal dalam hati, udah temuk kerja pengawak ngetu ndak lama kita tengah hari tu, gedar ke jari, ngedar ke kaki. Seraya kita ke nganti jam ya ke cukup dur kita nampung pengawak. Andang segi udah hadat kita mensia kenguan dunia tu. Semua kita nang bisik tanggung pengawak diri empu. Utai ya ke di kerja kita nak ngiranya lempuang.

0: Dalam lima tu, minggu barunya ilak nyongin tu gawai gak kita. Pelabak aku tentu megak kita yang tadi udah nyediakan dak mayu pan dak mimit perengka peniau diri ngintu gawai ya ke tahun tu. Kurang lebih seminggu dah lagi meh dor kita ngintu gawai. Lalu kita ya kenyangkanya berengkah kemisi sari tu di kependi gawak. Atur-atur meh peniau diri putai ke dikerja kita. Utai ya ke ditinggal ke kita sekumbang ke misi lah. Balakaban sino ati ya kendai kawainya. Kena ku gau meh. Sari tu muka hari ke menudi. Nemia ke sekolah sebedau ke misi kurang lebih 2 minggu meh. Ke misi gawai, ke misi pertengahan penggal tu. Ngarap ke kita ya ke misi mindah sari tu muka. Tengah hari tu bupuak lagi. Mulai ke diri ke menua kini berjalan ke menua bukai. Harap ke sama-sama jaga pengelikun. Selamat datai bak dua riah ke dekat di lawak kita.
1: Tengah hari YFM.

Ya, lalu kita ia ke Bisik Tengah Jematan Batang Lupar 1. Berita mana kira-kira kita di Sarawak itu sudah dibuka kemarin 21 hari bulan. Jematan ia ke Merakak Sungai Batang Lupar ke Pemadu Panjai Megak Nakak ke dia tu. Ianya di Sarawak itu. Sama bila berjimat mehau, tajak pan jalannya mana jematannya sudah oleh tengah. Pejalai kita pan jampat agi datai, harap ke kita sama-sama berarti ke pengelikun pangan diri lebuh di bertengah ke jalai alun. Au, udah lepas tu lagi peningah macam sekedar ripsan berat tau ke berita ke berbatang ke dianjung kita ngagai lumer WhatsApp ngau email di konti. Tentang sebenarnya berindah kita ngau dua itik lagu dulu. Udah lepas tu lagi, kita mesti stay lagu baru hari dengar. Pengingat aja tang sedaunya tu lagu nuju kita ya ke benung kiruah bergagak ke kuih. Kuih cuan, kuih penganan. Lagu Ari Stephanie G. Sherry ngau Pat Mimin. Lagu ya ke nanya kita. Pulai gawai dek wai. Mulai ngau kami tengah hari tu, bawa ngelah tengah hari. Tentu ya, bawa YFM.

0: Nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilang. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Niaga bala kita nuan, ya ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke Canberra, babelah rancan dia. Disterian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
2: Why?

Semua kebamlayan di Melugu, Skim, San Ucap, Ngau San Dia, 5 buah. Kebamlayan di Entulang, Pakit A, Ngau B. Kebamlayan di Batu Besai, Panggau, Poai, Engkeramut, Nyelam, Selepung, Sebemban, Selanjan, Betung, Lepung, Simpai. Engklili Jawang Ngau semua kebamlayan di Sebuyau, Belimbing Besi Ngau Bajung, Ruban, Miri Ngau San Ugul Ngau semua ke ngelala niang Jos Anak Kasin. Pesan tu madah ke ngetas ulit serta muain terbalu, niang Jos Anak Kasin kena 24 hari bulan 5, 2026 hari Minggu pukul 10 pagi. Mak rumah Deri Anak Kasin panggil Ulu Kanan Seri Aman. Penerang ya ke silik tau telefon ngagai Eni Anak Jos 011-582-1053 atau ke Umang Anak Jus 011-361-265-146. Pesan ngetas sulit ke Dahtai Ari Azliza atau ke Wak ke sekali tu nuju semua kaban belayan bahas memanjai Sungai Spiring, Selangau, Ulu Balingian, kaban belayan di Kuala Balingian, Balingian Ilik, Sungai Tepus, Pelugau, Sungai Arif, Dijih. Pihak megak pesan untuk nuju semua kapal melayan Ba Igan, Sibu Mukah, Serikai, Seri Aman, Kuching, Bintulu, Biri, Labuan, Sabah, Semenanjung, ngau semua bala kengelala niang, Jita Anak Begung. Semak tau ke jauh, kenalah dirintai ke magang. Pesan tu mandah ke ngetas ulit niang Jita Anak Begung, kena 24 hari bulan 5, 2026, kena hari Minggu pukul 5 pagi, baru Masudin, Sungai Spiring, Batu 62, Jalai Ulu Balingian, Selangau. Kepemelayan, ngau sidak ke ngelala, di Pintak Datai, kena hari 6, 23 hari bulan 5, 2026. Penerang ya ke siliak tau telefon ngagai Azliza tau ke Wak berlumur 018-221-8648. Pesan ngetas ulit ke sekali tu datang hari Anca Anak Nudung nuju semua kabar Melayan bak sekayu air majau, kabar Melayan bak sekayu air mujung, kabar Melayan bak sekayu air paku, air balih, air batang rajang, pasar kapit ngau semua kabar Melayan, kenglala niang nabau Anak Nudung. Tau ke Lucky and Suna Anak Gareth. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit. Nambau Anak Nudung tau ke Lucky and Suna Anak Gareth. Kena 27 hari bulan 5 hari 3 nguan ulit. Lalu ngetas ulit pagi 28 hari bulan 5 2026 pukul 8 pagi. Semua kaban Melayan tu tadi dipinta datai ngagai rumah 1 Malaysia bilik lumur 3 lalu penerangnya ke siliak. Kaban Melayan tau telefon ngagai Ancak 013-760-4458 tau ke Anau 011-250-6060.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Nampung baru macam sekedar pesan ya ke habis diterima kami tengah hari itu peningah. Kalau pesan ya ke sekali itu pesan berantu. Kedatai hari suntai anak janting. Nuju semua kaman belayan bak rumah Julian, rumah Martin, Jalai Semarakan Tatau. Pesan tu megat nuju semua kaman belayan bak rumah Lawang, Nangga Bulu, Jalai Sangan Merit, rumah Jonasan, Nangga Anau Tatau. Apai akit sebilik bak rumah Pada Tatau. Apai dabung sebilik bak rumah Senduk Tatau. Apai landuk tau ke Ijan Anak Selan, bak rumah Duris, Samban, Teluk Batu Tatau. Ngau semua kaman belayan bukai kenalah dirintai kemagang. Pesan tu madah ke berantu niang janting anak rabang ngau tipah anak rabing. Kena 2006-2026 bak rumah Rawing Sungai Sejamban, Ulu Mejau, Jalai Sangan Tatau. Semua kaman belayan tu tadi dipinta datai magang. Kena 2006-2026. Pesan ke datai Ari Elizabeth anak Thomas. Nuju semua kaban belayan bak paket A, kaban belayan bak paket Sungai Melaban, Sutung, Batu Besai, Panggau, Melugu Skim. Pihak gak pesan tu nuju semua kaban belayan bak Melugu Tekalung, Entawa Undup, kaban belayan bak Jalai Paip, Pok Ai, Bayai, Gua. Ngau semua kaban belayan bukai jauh tau ke semua. Ia kenglalan yang Thomas anak buku. Jadi ya, pesan tu madah ke ngintu regang niang Thomas anak buku. Kena 29 hari bulan 5 2026, bak rumah John Ricky Paket B, Seri Aman. Jadi semua kebam belayan tahu ke barang siapa ke dituju pesan dipinta datai magang lebuh maya tu ilah. Penderang ya ke sili atau telefon ngagai anak niang tu Elizabeth Thomas 017 973 2675. Pesan yang kenangkan kenya pesan kereta dari Bata anak Kumbang. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan bak Batang Entabai, kaban belayan di Batang Julau, Pakan, Balih, Kapit, Engkelili, Seri Aman. Ngau semua kaban belayan bukai ke ngelala niang Jonas anak Delim, tau ke Apai Bibut, tau ke laki Suzy anak Sulang. Jadi pesan tu madah ke Ngetah Sulit serta Ngupas Senta Balu niang Jonas anak Delim, tau ke Apai Bibut, tau ke laki Suzy anak Sulang. Nguan ulit malam hari 6 23 hari bulan 5 2026. Lalu Ngetah Sulit ngau Ngupas Senta Balu pagi hari Minggu 24 hari bulan 5 2026, bak rumah Ragai, Rantau Jernang, Pakan. Penerang ia ke sili atau telefon ngagai Suzy Sulang 014 904 6847, tau ke Bata anak Kumbang 013 985 4613. Pesan ya ke datai hari Suzana anak Lapuak, nuju semua kaban belayan bak rumah Dennis Sungai Ranan Kenawit, kaban belayan di Tulang, kaban belayan di Abuak, Punggu, Karak, Selanjan, Jiruk, paket A ngau B, kaban belayan di Tawak, Undup, Sengkuang, Batu Lintang, Klasien, Ibul, Sutung, Bayai, Batu Besai. Pria mengapasan tu nuju semua kaban belayan di Panggau, Jalai Paip, Nyakai, Kedang, Melugu, Kelawah, Keramut, Panggil, Gua, Peruan, Tawang, kaban belayan di Pasir Panas, Luing, Sepak Betul. Ngau semua kaban belayan bukai kenalah dirintai ke magang. Pesan tu madah ke berantu niang Olina anak Gasau, tau ke Mina, tau ke bini ex Sarjan Lapuak anak Betung. Kena 27 hari bulan 5 2026, pukul 10 pagi bak bilik lumur 21 rumah Edward Entulang Entawa, Seri Aman. Sebarang tanya atau telefon ngagai Suzana anak Lapuak 014-885-2663, tau ke Jessica anak Lapuak 019-885-8390. Pesan berkat ke regang kereta dari Sita anak Billy, nuju semua kaban belayan bak Sekayu, Batu Lintang, Undup, kaban belayan di San Demam, San Kemantan, Pakit, kaban belayan di Sutung, Siga, Lacau, Kuching, Bintulu, Miri. Ngau semua kaban belayan bukai kenalah dirintai kemagang ke ngelala niang Albert Sony anak Tenin. Jadi kita dipinta datai ngagai rumah bala buntu Sungai Tanduk Batu Lintang Undup. Labadika merekat kergang niang Albert Suni anak tenin kena 23 hari bulan 5 2026 hari 6 pukul 9 pagi. Penerang ya ke siliak kita tahu telefon ngagai Sita anak Bili bak 019-650-4208. Enangkan kenyap pesan ke datai hari badak anak usak ke sekali itu nuju semua kabar Melayan di Serikai, kabar Melayan di Sebangkui, Selalang, Ulu Niah, kemudian di Miri, Niah, Suai, Sebelayau, Garu, Kerapak, Ruban, ngau semua kabar Melayan Bukai, sebarang durdiau kenalah di Tesau Magang. Pesan tu madah ke berantu, ngau jungkup niang ulat anak unjah, kena 28 hari bulan 5 2026. Kabar Melayan dipinta datai kena 27 hari bulan 5 2026. Gagai rumah sepum simpang BLD Suai Niah ngau berantu tau ke nyungkup niang ulat anak unjah. Lalu pesan kenangkan kenyap pesan kereta dari Simon anak Sarit ngau ngaji anak Sarit nuju semua kabar Melayan di Melugu, kabar Melayan di Tekalung, Jumbit, Poai, Kelawah, kabar Melayan dipanggil pihak mega pesan tuju semua kabar Melayan bak Nyelam, Engkaramut, Entulang, Jalai, Paip, Pakit, Bayai, Skrang, Seri Aman, Limbang, Miri, Sibu, Serikai, Kucing ngau semua kabar Melayan Bukai bak sebaran durdiau kenalah disebut magang. Jadi pesan tu manah ke merekat kergang niang senia anak api kena hari 5 29 hari bulan 5 2026 bak lumur 26 Jalai Ridan Melugu Skim Seri Aman. Penerang yang ke siliak kabar Melayan tau telefon ngagai ucuk niang tu Simon Sarit 019-887-5373 tau ke ngaji Sarit 013-576-0250. Lalu ia tik ke penudi benar bak serak ke sekali tu pesan gawa antu datai dari bibi anangku tau ke inai Hillary Tawan. Jadi ia pesan tu nuju semua kabar Melayan bak sama kabar Melayan di Kawung, Paku, Ulu, Ngau, Ili, kabar Melayan di Sebujuk, Sebangkui, Sungai Putung, Tembung, Sungai Tenggak, Menalang, Kelasin, kabar Melayan bak sepemanjai Jalai Batu Lintang, Melugu, Engkramut, Ngau semua kabar Melayan Bukai kenalah dirintai ke magang. Kita dipinta sampal datai ngau pegawai ngintur gang niang William tau ke jelma anak dana kena hari 6 30 hari bulan 5 2026 bak rumah Simon Celariang Radau Undup Suriaman. Lalu angaunya ngujung ke awak ndur maca sekadanya keusan ia ke bisi diterima kami sehari tu peningah bawa ngelah tengah hari lalu pesan bukai ia ke pian dibaca megah dekat dibaca ba sada lemai lemai tu lagi kita ke dekat ngajung pesan tau anjung ngagai email kami yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp terus ngagai lumur di konti 013-862-8422. Alam ini kini-kini peningat udah lepas lagi kita dekat mendiang ke pemutus 10 lagu terbilang ba carta siapa juara.

0: Pukul 1 ngale hari.
1: Ya, bertemu baru. Tua ngau sidak kerindu. Kenyinga kata sepat juara batutun. 21 tebu minat.
2: 21 tahun eh? Ah, nak berasa hebat tusun ke 21.
1: Ah.
2: Dia jemput lelak di sini dengan nyawa aku tu kah?
1: Lelak
2: ah. Ya, aku kakak.
1: Aku lelak di, namun di nyawa orang mangkung.
2: Mangkung tiang?
1: Bukai, mangkung teh kena rengat kue tetak
2: na. Oh, nama tek.
1: Ah, ya aku orang mangkung. Nolong orang mangkung ya.
2: Kini gede tu nolong orang mangkung teh nya na.
1: Aku kadang namun ngitau ke tecoknya na. Namun teh.
2: Di mangkung aja?
1: Mangkung aja.
2: Nama teh kena di mangkung ah?
1: Bakau teh pemangkuang menya.
2: Kadang dok teh kena walau tawa kena ni mangkuangnya nak.
1: Kayaknya runtuh. Laman.
2: Nih nemu kay ini di sangau ni nak tegiga kede ke.
1: Berat kayaknya bu minat.
2: Berat kayaknya pia. Oh, jadi ya nyak sekedar hari pengawak nyerumbak pengerami gawai menya ni ya. Jadi kelimpah harinya aja buat. Laban kita kenyo bejaku pasal gawai tu. Nama gi ke bisi digagak ine di sangau.
1: Oh, ngigar ruah ya tu dah jarak.
2: Tumu pinggar ruah sebab ke kari tu kan.
1: Ngai ke ruah ya.
2: Nai, nyu kuning meruah nyila dah.
1: Nai, ya rendam ya he ada kuning.
2: Nama kanya dai?
1: Ah.
2: Rendam ya ba belaka bile ya?
1: Ya rendam ya. Ruahnya di kempat ya dulu.
2: Oh.
1: Udahnya di si ai.
2: Udah di si ai. Nah ada ngeriwat ruahnya.
1: Atai.
2: Oh, landai ya ini nena.
1: Salah ya orang tua.
2: Tahu nggak ngaku dari tua?
1: Betul.
2: Okay, terima kasih angkai pala kita kaki begulai ngau kami dua jabut Jackson jabut ke Sarito ngau mega aku bunyi kami di bak program catat sapa juara tusun ke 21. Jadi sebentar tua mai peningah jabut ke Sarito dengar ke penduduk 10 ti lagu ngau lagu baru kerikari pasok dalam catat tentu ya mai sidak ia mulai ke pengingat.
1: Betul. Dengar. Mak recap tu dulu.
0: Recap minggu yang kemarin. 10.

0: minggunya kemari.
1: Hai, aku Osman Matthew. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar Ninting Ali 5 pukul 1 ngali hari, lalu tanda ya hari 6 pukul 10.30 malam.
0: Carta siapa juara.
2: Ianya recap carta siapa juara tusun ke-20 minggu yang kemarin. Nah, jabur. Tentu
3: lagu
2: ya.
3: Lagu nombor 10 kan kita ada tiga kita ibu.
2: Lagu nombor 10. Bukannya recapnya tadi.
3: Oh, nya recap. Ah,
2: recap minggu yang kemarin.
3: Oh.
2: Nanti minggu yang kemarin, jabur. Lagu kau jadi juara minggu yang kemarin. Lagu berpadu nyawa. Raban the crew kau Lucy M. Lagu ke dekumbai layak ke penudi. Nak nemu lah lagi nemu ke minggu tu lagu tu agi ngetan ke juara tau ke kita bisa juara baru pengujuan program lagi meh kita ningan eh.
3: Betul. Kelebih ke mayu ke berubah penuduk sidak penyanyi terlagi sama-sama kita.
2: Kelebih agi pelaba aku jabut sarito hari 5 tentu ya mayu bala sidak keninga WFM dalam kereta program kata sapa juara. Laban nama sida emonyo pulai sarito urang udah pemisi sekolah.
3: Apo?
2: Nyang kaum jabot.
3: Aku. Aku dari mak jarang ku ningari dio.
2: Kini ke diara ninga do dempu tama lah dio. Ye, jabot. Jadi tentu ya mayo bala kita ke mendiang ke program cerita sepa juara tu dalam kereta dalam pejalai pulai ke menua.
3: Harap ke sama gimana.
2: Ngagai bala kita ke udah datai di menua mega engka beno natua natua utai munyi ke disebut jabot tadi. Betatu tatua na jabot. Ngarap ke kuyah kita nya datai jentua ke gawai. Bisis kedati gi met kelah jabot.
3: Bisi gi utai ke jarang
2: nama.
3: Kalau susah me ke datai gawai pemina.
2: Nama
3: itu wak.
2: Oh nyok datanya.
3: Bisa orang
2: bisa
3: ada datai.
2: Apo nama tu kenang itu malah mai pengayu dah.
3: Nyok meling baru, mau meling orang.
2: Oh meling orang itu rempoh dem ya.
3: Laban beketau cerita ya bu Minun. Laban nah tidak sebilik mayu.
2: Udahnya.
3: Jadi ngagak tua. Kena nyemut malam 31. Malam 31 nya lalu meh.
2: Oh malamnya sekali be. Nanti ngawan tim be malam 31 nang jadi tua ndak datai ke malam 31.
3: Ya kena datai 1 bulan.
2: Nanti ngawan kena datai. Ya asal 31 nya bisa ai tua ngau nyambut ai ai gau namanya jambok gawai ngintu malam 31.
3: Ribulannya. Kita ngabang nyurang makai nyurang aja kita.
2: Ya. Aku nemu ati seruai di ini deh sangau. Sigi nutup pintu. Kak makai perih aja malahnya. Dia tuh jam buat ini deh ngajar deh ya. Dia tuh jenjuk pintar main sekumbang ini deh ngajar deh. Ngajar deh ngakal. Dia anak mai ayak di seneram makanya deh.
3: Aku teman.
2: Nah, ke malu untuk ini dah dah mai deh. Ya ini dah raya lagi ngusung ngabang lagi orang lupuang baik. Kena mai pemakai.
3: Kena mai penganan.
2: Eh.
3: Aku kalah nak lihat peminat.
2: Nama dah?
3: Mencuri penganan.
2: Mencuri penganan.
3: Lapan aku nyawa aku tuka mai makai penganan ke tebarara rambutnya.
2: Ya aku dah ya tegi ker kerup tau kau udah semua nah.
3: Iya aku udah semuanya nyamai ke kerup nah dai petan.
2: Ka ma benar mendi nyemuan suah semuan dulu ma luar.
3: Tiga ke semuanya.
2: Ya baru nyamai di kunyah.
3: Betul. Nyamai sipan batancut. Ada
2: ini de pelawak aku lawan kena de gigin. Nyamai gi Nutuk terus. Papa. Akhirnya lengkap dulu cerita kita ke dekang itu gawai lagi imayu cerita bukai. Okay. Jadi kita terus berarti ke lagu ke sekali tu ne jabut.
3: Yeah.
2: Bab penuduk ke 10.
3: Ya, yeah, lagu ke bab penuduk nombor 10 minggu tu Ibu Minut.
2: Lagu Siti, berpadu lagu nyawa.
3: Ya, berpadu nyawa. Udah 11 minggu dalam
2: catatan. 11 minggu dalam catatan nurun 2 gigi anak tangga.
3: Betul. Leka lagu tu di kakak Mekartoni.
2: Tion ya, mai orang bukai?
3: Mai orang bukai, kuze ya. Nanti itu orang angau yang bajita.
2: Seduah ya Den Aladin ngagak Tion. Lagu ke diberi nama Aku Rindu Aku Sayau. Lagu ke dibaik
3: dinang isi buku waino Nicholas Frederick.
2: Bak lumur 10 sebelum kita ninggal ke lagu penuh 2 tiket 9.
0: 10.

0: Ianya lumur 9 nah. Ya, lumur 9. Nomor 9 nah. Nemu masih nyawa indo di sigi bisa dengar lagunya aku, di beminot. Ada to ninga nyawa indo anonya baca ta to.
1: Aku maninya lagu indo. Sigi ke getara ke
0: nomor minat. Ngopo patuang di getara getara di sigi merizalah ke priti nina tu baji ya.
1: Oh ya.
0: Udah ke priti nina tu gidara.
1: Ya,
0: ya, tang tajap ya lagu to agi ngenan kependuduk ya jabot.
1: Ya.
0: Minta nuan ngenang baru ko ya.
1: Nah.
0: Aku dah tepuk lah bisik kayat kena antara sedua di Priti Nina.
1: Harap kenal saya.
0: Leka lagu ngotian lagu tu digagak Wandi Ali.
1: Ya.
0: Baru 3 minggu dalam catang. Engkau mayu balan anemu Priti Nina tu kebenarnya siku ari penanyi ke angkat ari lagu nang ari lagu Iban. Isi mega ya lagu Melayu. Lalu Priti Nina tu ya campur bangsa. Bangsa Melayu, bisi Iban, Cina, bisi mega dia.
1: Oh. Campurkan.
0: Campurkan. Nanti nasalahku asal dia tu ari kucing engkau bala ringin nanti nasalah aku.
1: Ya.
0: Tunggak kia ya, lah.
1: Aku mada kadi campurkan.
0: Menua apa campurkan. Okey lagu bab 239 ke baru dah di dinga kita ya. Nyo kenang ke baru pasal gawainya tadi jabut. Di bisi maca Siti cerita.
1: Okay.
0: Nemia tu aku nak nemu lah. Nemu ketu Nemia SK Kanyok. Nemu ketu Nemia Sekolah Bukai. Jadi bak namanya dalam kertas soalan pengajar saya datang tadi nanya nama pemakai ke paling namanya tadi ngasuh gerai pe aku ya ngasuh gerai ni nemu nama sawat ya ya keterubah yang madah kubis kedua yang madah pelandua aku nak nebola pelandua kami ngasuh gerai tang ketiganya ke ngasuh hati gelik ngasuh hati tu ketawa nama kebuah betul ke sawat dia buat ya namanya teh ke ngasuh kita itu gerai ko ya ianya ai pengayu laban yang ngasuh ketiga yu guru gerai nyamai sigi mai lan dia nyawat nya tadi namanya sekedar ari utai ke dibaca nang lan dia gokai nama kita kita endang diajar aki ini kita bakawal ngoi pengayu maya malam 31 ketik ya oha ngaji gayo guru gerai nyamai ai pengayu ko ya.
1: Nah, nya tadi pandai ni biak tu.
0: Mau sigi pandai nyawat.
1: Jangka aku belajar pak ku.
0: Kadang nede nyawat nyau kai jabot.
1: Kai.
0: Kapan deh lah?
1: Nya sigi ai pengayu.
0: Tentulah gayu ngirup kede.
1: Betul.
0: Nanti bakal orang kebisi gegilan nile nasib madah kumur tinggal 3 bulan lagi. Mana ngirup ayaknya?
1: Betul.
0: Ngari kami kaya gayu. Oke, okay, nya cerita Aib Ngayu, kita terus ngagen lagu. Pulai baru ngai catat sepa juara jabut. Lagu bab 238.
1: Ya, lagu tu baru dicalon minggu sitenya kemarin.
0: Oh, baru dicalon neh. Saya kebajain dok tu jabut.
1: Aku bedau kalam ta.
0: Bedau kalam meda. Ayolah ambe bertemu ya. Tahu ditanya kaban ayak de tu. Ni kelana boy. Ya ke gagak lekang tu lagu tu.
1: Ni kolon
0: aboy. Jadi lagu tu bunyi ko jabot tadi baru seminggu dalam carta. Penanyi baru. Nama aku pembaru dengan nama tu jabot.
1: Ya melihat. Labang yang baru, penyanyi baru.
0: Baru kelam, bedau kelalam sedua ini ya. Belum kenal, tak kenal maka tak cinta.
1: Betul, tak tumbuh, tak melata, tak sungguh saya tak kata.
0: Amai pandai dia jabut.
1: Tak.
0: Mungkin nama cigo pengajar jungai dengan bahasa ko. Okey, lagu kedebaik Nia Besi. Hanya penanyi itu tadi, Nia Besi. Lagu tu diberi nama Lebang. Lagu lekang tu yang digagak Niklan Naboy. Kebaru dia calon ke minggu yang kemarin. Lalu bak penduduk 38.
1: Betul.
0: Kita terus tinggal ke lagu Besi, Nia Besi Lebang. Udahnya nangkan ke lagu Nia tu kita dekat ningakan. Ni bagi lagu bak penduduk 37. 8.

0: Rubak Carta Sapa Juara.
1: Klik bedau.
0: Buat jatuh bak Facebook Carta Sapa Juara.
1: Wire, wire, wire, pek.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita yang membuat tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerokati, 30.7% nambiak. Megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
3: Hai, aku Slim Matthew. Dengan mana-mana Carta Sapa Juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10 setengah malam.
0: Carta Sapa Juara.
1: 7.

0: Menot.
1: Hmm.
0: Aku baru bisa macam Facebook.
1: Facebook?
0: Ya. Facebooknya. Mada kasihku penyanyi. Ya ke masuk kata siapa jorah duit lagu ya. Cikgunya aku mesti kaya kong ya.
1: Cikgu dek ke apa?
0: Cikgu aku suba.
1: Cikgu dek suba?
0: Dia tu ada lagi ngajar aku.
1: Dia tu ngajar buka ya? Kau pindah sekolah?
0: Kau main.
1: Oh, si cikgu siapa nak?
0: Rudi.
1: Oh, si guru di pita. Ia okey nama yang ngajar lagi. Laban dia tu, ia nak dapat sekolah. Ia dia tu bak upis pelajar aja. Ha, si guru di pita.
0: Tapi hanya tahu uli ngano si guru rawian serius ya.
1: Uli. Ya, so dimindah si guru rawian

0: Lain mai belago.
1: Oh, belago ninggal kedek nemo ko. Laban oke okay, nama adik kan kau nitiah ki yang ngaji pampe.
0: Yang ngamai aku.
1: Malam pampe segi mayo indo. Ini namanya lagi bisi cerita ya bekawal ngau SSJ jabot.
0: Oh, bisi kan?
1: Bisi.
0: Okay.
1: Nanti ku na ingat deh jabot di nanya lagi. Lagi tu cerita tak lagi ku nusi cerita bekawal ngau SSJ ke berita ke Pemadu Baru.
0: Yeah.
1: Dia tu tua bajaku bekawal engau sida ke bisi mendiang ke YFM. Bisi dengar ke program Carta Sapa Juara. Cara sida ia ke ngundi.
0: Cara sida ke ngundi tu nyama ya tu ibu minun. Nama tu kusong belakang tu ibu minun.
1: Ni mak kurma.
0: Oh bisi.
1: Dia nama cau tay dia jabut jabut ah.
0: Uni telepon udah pujang program lagi ibu minun.
1: Enam puluh peratus.
0: Kayaknya. Boleh kena beli sekalian.
1: Boleh kena beli sekalian.
0: Mayuan 60%.
1: Okey dah nyak.
0: Unai buat Facebook. Facebook kayak Facebook. Suara barang Facebooknya. Buat Facebook Carta Sapa Juara. 30%. Nah unai. Hari peningat minta lagu. Tiap hari mesti dipasang orang pas semua season radio bakal bicara waktu.
1: 10%. Nya eta dena 60, 30 ngau 10%. Nya
0: 3 campur 10. 80.
1: Ih memrin sa amne betami tiak dire jabot ah.
0: 90
1: campur
0: 10 jadi 90. Udahnya? Nih,
1: peratus lagi. Tinggal bayi bini deh sanggau. Ama merinsa mendet ngira mata mite ya. 60 campur 30 90.
0: Oh, mai.
1: Campur 10 lagi bah 100. Deh segina, nada mada utai. So ini deh mutoh cuma tahu. Jadi tadi sebedau tua mai peninga berarti ke cara ngundi tadi nang balas tidak udah ninga setiap lagu. Aku nemu dikanya buat Carta Sapa Juara anugerah Carta Sapa Juara tadi bukan nama. Laban kelumur tujuh ke baru didinga kita sebedau tu tadi. Siko ari urang ke bisi udah madah ke berita bak sebelah media rama atau ke bak Facebook. Madah ke ia tu mega bisi setiap lagu kemujur dipilih ngagai semifinal.
0: Oh enggak baru.
1: Enggak baru panah.
0: Kerikil lagi tapi ya.
1: Ya.
0: Arari tidi tau.
1: Sigis tidi.
0: Tang harap ke tahun tau. Ya bisik boleh nomor.
1: Laban dah tu nanti ngundi ke semina baca ta aja ngundi. Mbak SSJ nanti ngundi. Nanti undi luar. Jadi tadi kita dah sama ningat ke lagu Richard Lee. Lagu Aku Ritempaya. Lagu tu kekalak jadi juara. Penglama 2 minggu. Pemadu lama dalam Carta 17 minggu. Siti lagu kedai gagak Nando Pantiang leka ngotion kenurun segi anak tangga minggu tu. Awalnya di Richard Lee nanti kita sama berarti ke tahunnya kemarin yang gaul dia buat SSJ.
0: Ya ke mbak arti yang
1: apa dia yang gaul? SSJ ti ke 7 mayanya. Tahunnya kemarin SSJ ti ke 8. Lalu tahun tu ia mega bisi dipilih engkau ke semifinal lagu lelak nama lagu ya. Aku nak nemu nama pengawal lelak.
0: Dan kak kau bakal kau
1: peminat. Nama pengelak seduai deh. Berangkut.
0: Malu utainya.
1: Nah dah aku tegal mengagak rutip. Nak rutip nganan lu lelak.
0: Tin, tin, tin, setin, dua tin, tiga tin, empat tin. Tak, tak, tak, tak, tak, tak. Kau bunyi.
1: Nah dah penat nyari. Tegal malu yang jauh kena penat. Nya melelak kau Richard. Lalu lagu tu kebaru kedidinga kita tadi mega kekalak jadi juara. Tentu ya dekat dicalon ke tahun ini lah. SJ ke 10.
0: Ya. Harap ke anang nampaya lagu tu.
1: Tiap tahun mede bertemu ngau ayak dari Richard Lee.
0: Ya, nyawa ya segi mana?
1: Segi mana ne?
0: Segi aku puji mana?
1: Bukan ini didengar nyawa ya?
0: Laban aku kan nuna nyawa ya ada uliah.
1: Nama tak ada uliah.
0: Nah teh kan nuna lagu nuna nyawa ya.
1: Oh sada nyawa ya mana lah? Oh engka ya to.
0: Aku dilengkap. Kenuan pia aja.
1: Dia nyawa bergetar.
0: Dia bergetar
1: ya. Ya bergetar lain. Nanya ngawa aja buat. Dia lagi panggil masa jam deh. Dia boleh belajar vokal Mbak Richard Lee.
0: Okay.
1: Terus yang lagu menurut

0: 6.
1: Ya. Langau ti 42 nombor 6 tu minit langau tu 2 minggu udah dalam cata.
0: Nikik segigi anak tangga.
1: Ya, leka ngotion digagak penyanyi tumpu ngamai orang.
0: Ngamai orang. Duni lang. Lagu tu minggu nyen kemarin menurut tiket 7 ah. Minggu tu nginsit nikik agi 42 tiket 6.
1: Ya. Udah ditawar dubat ya, Ge.
0: Oh, udah katik enggak udah tawar ubat lagi nah.
1: Ya. Penawar pengubat ati.
0: Penawar pengubat ati.
1: Udah tawar ubat ya, Ge. Nyun tawar ati.
0: Oh, ya. Udah tawar ubat ya, Ge. Penawar bekene tawar di beli barang tuh bekene ya?
1: Jangka aku. Tahu penawar pengubat ati. Kati itu.
0: Ibu. Ya nawar ubat bekedai.
1: Oh nawar ubat batuk
0: okay. Penawar pengubat hati Ari Duni Lang nurut ya. Ke-6 sebedau kita ninggal ke lagu ni bagi lagu 42 ke-5 nangkan ketul lagi.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai tu bagi kan. Kita kerpai dah bagi tu ke medai ya.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Bagi tu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runia. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawang ancau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itik pengawak terkerjaan wan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM. 5.

0: berasai tu ibu minum tu tai betul pai ni pun
1: benar berasai kita baru dah dengar ke sada nyawa penanyi ia ke manggai kediri bak tangga kelima nangkan ke lagu dunia lang tadi siapanya minum siapanya jawab Jackson Jabbers
0: ya kan
1: dia segi ngasuh dia segi ku ngasuh ngebuatnya deh
0: Versifier.
1: Ya ke enggak ya ke nyadakannya net referensi.
0: Net referensi.
1: Cuba dijemput. Uji dijemput.
0: Net referensi.
1: Lekang otion versifier.
0: Lekang otion versifier.
1: Penanyi net referensi.
0: Nyata pamur.
1: Sikit bakal ku menang ada jabut makin lama ge 2-3 tahun ke datai bah program cata siapa juara munyi dan neso nama menanya nyo pedih ke jabut hanya itu lagu ke baru dah didengar kita tadi lagu ke diberi nama pengerindu endak datai bah adan lagu tu agi mengkang enan ke penduduk ya sebaka enggak penduduk minggu yang kemarin penduduk 35 tak berasa 10 minggu udah dalam cata hanya tadi
0: aduh sidak nemu
1: nama ketemu sidak
0: eh lagunya udah 10
1: minggu nyata kesebut ni biar oke okay. Oh, jadi kakai bala kita kelebih lagi ke bisik dekat nganjuang lagu kakai RTM kelebih lagi kita ke namanya tadi bisik ngagak lagu
0: yeah.
1: Kita ke dekat nganjung lagu kita ngakai cata nang bisi atur ya anang anjung ke jabut kita nang bisi atur ya kati cara jabut
0: atur ya senang aja ibu minang
1: senang pia
0: besari-sari tua temata
1: besari-sari lagi mau nanya
0: jalun jalun bak ke kelamato berkah hari tahun 2022 semua lagu ke leluh tapisan PPLTI dekat di tapis penuhas RTM ngukul lumpur sebetul dicalon kebat kata siapa juara
1: tadi jadi kita kedekangan yo lagu tahu email lagu kita ngakai urus setia PPLTI itu kayak kami ya, bisi urus setia jempu,
0: yeah.
1: Ngakai email PPLTI RTM swk1@gmail.com PPLTI RTM swk1 @gmail.com jadi sidak ke nganyo lagu, sidak ke nak bertanya minta form ngak bakal ni cara ke nganyo lagu, ulih tanya magam ba email. Urang ba email urus setia ulih merik burang tau ke form ke dikena nama dokumen ke diguna. Nanti bisi tanya magak tahu bertanya ngagai urus setia. Jadi udah lagunya di namanya tadi lagu ke dekat di anjuang kita udah di email. Dia tu nyama ya buat dah. Ni buah di nganjuang CD. Ni bisi CD ge jual.
0: Ya, dek.
1: Semua ngena online magang. Semua anjung ngena online, dokumen-dokumen mega scan kita anjung online.
0: Coba ibu minat ngai pula kate aku ngena CD coba. Aku nganjung lagu aku ngena CD.
1: Danya?
0: Utanya terbaik kapal karam ibu minat.
1: Apo?
0: Utan manya nanti datai.
1: Oh, dia datai masih di
0: dalam. Datai datai.
1: Ketegal kapal karam.
0: Baik kapal karam.
1: Apo? Nadai penyadi mengenya ano nya risiko ya korang
0: risiko ya
1: lalu apa mega dia tu nyamai munyi kurang semua baujon jari
0: ya,
1: tekan-tekan aja ngena tekan-tekan aja
0: kuasa angin ni peminat
1: ni buah ngena kapal ni kapal air kok
0: ni buah ngena bai
1: ni buah ngena bai keliak ke rumah petiang selalu ngamai bai anjung kirim kirim ngagai abah miri kucing
0: ya.
1: Na ibu ngena bilun
0: betul
1: nganjung dokumen kita dia tu nyamai semua dalam
0: ujung
1: email
0: jari.
1: Ujung jari nanti nyemak kau tanya tadi mega kami nak nerima dokumen kita pula ya bisik dalam email
0: betul
1: nanti nanti bakal namanya hari pos Ya tahu madah nada diterima. Pe mega yang marah dari udah nganjung tang kebenaran nada nganjung.
2: Betul.
1: Nanti nyemak ke ngena cara pos nah jabot.
2: Betul.
1: Tang ti nyemak ke ngena online dak tahu pula semua bisik dalam nyak magang.
2: Betul.
1: Hanya secara. Jadi ya udah kita nya tadi nganjung lagu gagai PPLTI lagunya udah dikemendarka ari semua leka sebut namanya Jako sada nyawa ngau magak music tion lagu lalu lagunya disarap sekali lagi
2: betul
1: jadi sebenarnya tahun 2022 nadi disarap ya terus masuk atang dah tahun 2022 ya disarap sekali lagi ngambil ke nemu ni bagi kepatut masuk dalam catak lebih lagi dia tu nyoka dalam sebulan ni bos sebulan lah beri masa dalam seminggu kurang lebih 20 lebih telagu ngagai 30 lebih telagu diterima ari penanyi ibat. Ha. Nyap mayuh ya tare.
0: Ti kita dia tu udah maju
1: nyo mansang nah.
0: Mansang.
1: Oh.
0: Mansang.
1: Okay. Mansang. Ba industri music ngau teknologi ngagak lagu. Tenu kerban dikena kita ngagak lagu. Okey, jadi terus ngau lagu bab 2 3 4. Apo?
0: Lagu tiba penutup 64 tiba menut lagu tu 9 minggu.
1: Dek kan nyebutnya kak ngasuh aku.
0: Aku asai aku. Ani bu aku nyebut kecewa aku.
1: Oh kecewa apa ya? Ada ngawak aku nyebut kede. Jadi lagu penutup 34 tu tu kelia ya dah kalau ngerijak jabut. Ya jabut pedih hati. Ika Saiful. Lagu diberi nama Umbas.
0: Umbas.
1: Umbas. Lagu tu agi sama penutup anggau minggu yang kemarin. Nada yang berginsit sebabkah engkau lagu Nick Revinsi maka nada yang berginsit
2: yeah.
1: Jadi leka ngotion lagu tu Jesli Jabu Bajang engkau Meteus Mambang. Ya, terus tinggal ke lagu penduduk tiga empat. Sebenarnya kita tinggal ke lagu penduduk tiga tiga. Nangkan ketuk lagi.
3: Empat.

0: dia tu, Benung Ninga Carta Sapa Juara. Carta Sapa Juara.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapa nuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu urang bukai.

0: Wah, udah datai ba podium tu. 1, 2, 3.
1: 1, 2, 3.
0: Ya. Itu aku mau dah kedai. Aku tu udah tu asli benar aku ngetan penyanyi tu nomor 3.
1: Aku nemu lah. Udah lah.
0: Aku nemu jeles ibu minum.
1: Apa aku jeles kedai? Udah lah ika nomor 4. Nemu 3 nya dia pada pangan di kedai tu. Tadi seperti Nina ke kalah ke pangan gede
0: itu kedai. Okay, aku ngai kikang Ninga.
1: Empo Mika na Ninga. Ya Ninga lagu nemu berapa Ninga? Mia cata. Ninga oi ka lagi ni kau nyabuat. Kalah nyabuat nya.
0: Lagu 2 minit 3 minggu kalahnya dijual.
1: Hanya aku merek dia peluang nyebut.
0: Leka lagu di tiun leka lagu tu di kakak Leslie Luyo.
1: Leslie Luyo.
0: Jambo Modok.
1: Jambo Modok. Di kan mu? Jambo Modok tu siko ari pemain Ba Raban Tanah Bernyang. Roknya dia nak kenyar eh.
0: Rok.
1: Rok apa? Ngebuat yang rembai-rembai.
0: Mesti mau orang rok. Mesti kerembuat payah ipe peminat.
1: Nggak, nggak. Ya, rok apa? Kok aku nyerok 80-an? 80-an namanya buat ngerembai-ngerembai.
0: Rok apa? Dia tuh rok beliung nih.
1: Amai betul ke deh. Nasi aku kayak rok lingkuk. Nah, nemu ke ruang lingko. Nanti beli uang ke uliaknya, Radek.
0: Rok bitcoin.
1: Oke, jadi lagu geprennya tadi menurut ketiga.
0: Nuan ngelengkak, aku melengkak.
1: Veronica Natasha. Jadi... Robin Kong, Mikong. Veronica Natasha ketemu aku gepren di dia tu ya jabuat. Dia dia tu benuang belajar ba sitik palan pelajar tinggi di Kuching dia tu. Ngambil degahi. Nak lama age jadi cigo yang ah nganok dek.
0: Okay.
1: Jadi lagu tu kebenar ya udah kalah jadi juara 3 minggu kalah juara sebelum tu 14 minggu dalam carta. Penduduk 3543. Nanti kita berarti ke sama mengkang ndak berubah sebaka sama kan? Sama engkau penduduk batusun 320 minggu yang kemarin.
0: Agi sama ni
1: agi sama nya tadi agi sama nade berubah ya kelompok 3 pangan nya tadi
0: jadi tua 2 minit ngambil ketua nak pede nyebut nomor 1 nomor 2 ni bos sebut tua
1: dia sebut
0: tebah tu aja orang udah nemu siapa ke nomor 1
1: tapi ya laban bukan nama orang tutup
0: kau mata kete. Ada guna ada si ngasuh suspend ke orang
1: ketua kita ngasuh serasa suspend lah.
0: Apabila sidak udah ningal lagu udah tebah tua nomor 2 artinya sidak ya udah mata ko ayak ko suku maran mata automatically sidak nemu siapa nomor 1.
1: Okay, jadi duit lagu kepada Didinga baca tang sampai juara ke minggu tu inya lagu Arius Andrew. Biar megak lagu kepada Didinga kita lagu Bepedu Nyawa Raban Dekru Ngalu CM. Ke minggunya kemarin Raban Dekru Ngalu CM agi juara. Nak nemu lah minggu tu sekali ke Raban tu agi ngenan ke juara. Yang ngagai minggu ketiga. Tahu ke Muri Penduduk ngagai juara baru Arius Andrew. Tuan nama so jam terus Ninga ke lagu.

0: nak ke badu sidak ketap ketup ketap ketup.
1: Ya, sidak yang ingat nombor dua terlalu nemu siapa nombor satu nas.
0: Ya, aku madak kede.
1: Eh, sidak ke ngundi pun kesal. Betul. Boleh kena aku tomai pulai hamper. Aku sidak ya. Jadi ya, ngagai balas kita ke bisi mendiang ke YFM. Kita bisi juara baru minggu tu. Tajap yang meri pangkati ngagai Raban The Crew ngau Lucy M.
0: Ya, ya. Dua minggu kalah jadi juara.
1: Dua minggu kalah jadi juara. Lagu ke digagak leka ngotiun. Digagak Lucy M. Empu. Lagu tu 13 minggu dalam carta. Lagu ke dia beri nama Layak ke Penudi. Hanya lumur dua. Jadi Raban sidak yang merik penuduk ngagai juara baru ke minggu tu ianya
0: Yus Andrew. Ngau lagu ya tajak layak ke penudi. Ya kak manggai ke ati.
1: Ngagai lumur satu.
0: Ya.
1: Manggai ke ati. Leka ngau tiun Wandi Ali. Lagu tu nikit segigi nak tangga bertukar penuduk engkau lagu layak ke penudi.
0: Ya.
1: 5 minggu dalam catatan uliah terus jadi juara ke minggu tu. Baru seminggu.
0: Betul.
1: Jadi juara.
0: Harap ya, terus. Minggu sitiknya nilak ya nombor satu.
1: Nang ingat siapa ke rindu ke lagu tu ngau lagu bukai
0: nama kita, patut dia gagak ibu mena
1: mesti lah ngundi. Tentu ya ngagai bala kita ia ke ninga ke kita ke bisi ngundi minggu yang kemarin. Bisi siku ke betul betul teka
0: ya siku aja ya kan nemu neka ya
1: siku aja
0: tajak ya cincai teka ya kena
1: ya. Meri pengagati
0: tu bisi te lalat tu.
1: Kati ke dia nemu?
0: Nemu ko. Mesta Mike Chagat.
1: Mike Chagat, Ari Kucing. Udah menang perambu undi minggu tu. Tuzun ke 21. Jadi ia dekat nerima prize ke di sponsor Kina.

0: Kara Agrofarm. Kayaknya di padah ke dia nama utai ke dekat di baik Mike Caga tu pulai.
1: Ya nyak hempa. Ari kina Kara Agrofarm bakasi dak. Produk-produk
0: pemakai
1: ari kina Kara Agrofarm.
0: Nanti kelia produk pemakai aja na jabot.
1: Ya.
0: Dia tu nyo bisi nambah produk kina Kara tu bisi minyak angin.
1: Macam-macam.
0: Air rob nyo te pakai minyak.
1: Wes pantua. Kai te pakai nya ni mesti air rob ga te pakai lain kunya.
0: Emang sabi jabot. Sama mio te pakai ngoi irup. Ya ke kuaku. Ya udah ngerembai ke bisnis ya ge. Kelimpah hari te pakai ngoi irup. Ya bisi gu telut aja nih bu pakai.
1: Oh, utai kena rap di sei.
0: Minyak angin kina kara. Digaga ari namanya liak nih.
1: Liak.
0: Ari liak. Asa kali liak.
1: Ari nemu nama tak ngorang aga.
0: Ari liak.
1: Rilia.
0: Oh. Laban kuning.
1: Anang sebarang nyebut danu bayan.
0: Ada bayan dengan no. Nanti kau bisa ge bayan padang ya.
1: Betul.
0: Ila anang agak Rilia. Bisi si tege gagak ari cabe terus.
1: Betul.
0: Nambi ke bisa ge
1: nyangin. Bisa ge gagak ari racun.
0: Lalu mati terus. Oke, jadinya lagu nya tadi apa company ke sponsor. Terima kasih yang kayak kina Kara Agrofarm ngara ke terus sponsor ba pengundi cata sapa juara. Oke, jadi kita dah nama penduduk 10 itu lagu ke didinga kita. Lagu sebut dia baru jabut hari nombor 1.
1: Ya, lagu ke-10 aku rindu aku sariau. Dinang isti buku lain ngau.
0: Nicholas Fredrik nombor 9.
1: Nombor 9 minta nuan go back 3.
0: Oh, Pretty Lina.
1: Minta nuan pulai baru.
0: Nombor 8
1: Lepang Lost in Space.
0: Oh, kakak.
1: Nia Besi.
0: Nombor 7
1: aku ditempah ya Uncle Richard Lee.
0: Oke, nombor 6
1: penawar pengubat hati Donny Lam.
0: Kenawar ubat berkedai dan nah.
1: Ya, ya terbeli ubat betul ditawar ya.
0: Nombor 5
1: pengrindu nak datai baatan setengah jalan Nick Refensi.
0: Dalam jakut slang English dia kena.
1: Nama tu
0: slang orang putih dia nyebut nama ya.
1: Nick Refensi.
0: Nombor 4
1: Nombor 4 Umas Ika.
0: Nombor 3
1: Nuan ngelengkak aku melekak.
0: Dia tahu nyebut dia melekak. Lalu patut-patut aja buat
1: Berry my love. Untika Natasha.
0: Okay, lalu nombor 2
1: layak ke penuti Lucy M. Begulai ngau
0: Raban The Crew. Juara minggu tu Manggai ke ati. Jadi sebedau tua mai peninga linga ke lagu ke panzut ngembaga lagu ke dipasuk ke dalam carta. Berita berkawal ngau SJ ke dekat di kunci ke mimet atau jabut.
1: Okay.
0: Jadi semua sidak ia kuda dipilih.
1: Okay.
0: Dipilih 24 itik lagu
1: udah tadi.
0: Udah nemu ba email.
1: Alright.
0: Minggu kira ke seminggu lebih ya. Lalu sidak ia dipinta nyain surat setuju.
1: Setuju.
0: Tahu kendak setuju.
1: Ya nyain dalam emailnya.
0: Dalam email semua email.
1: Ule saya dalam email.
0: Ule saya kena telepon.
1: Amai kena jauh.
0: Nantinya mak kesedah setuju sidak yang mesti nganjung pulai baru pom di serta ke disempulang ke engkau dokumen ke dipinta. Bisik dokumen.
1: Mayu.
0: Jadi tu ke terubah ya.
1: Ngeng ngau ada si kom timbak kan
0: benar. Ano doi? Nanti yang ngeng ngau merah tumu.
1: Mana tumu?
0: Ngambil ke bisik diganti.
1: Ya nanti ya nak merah tumu nyak baru bisik kom timbak.
0: Ya mat. Ukom timbak ya nade nade nepuk lagu ya bak catat sepa juara.
1: Betul.
0: Jadi sidaknya dekat nganjuang dokumen. Anda ingat tentu bisik bala kita ke benar nganjuang. Pegabi selawan 24 hari bulan 5. Hari Minggu tu.
1: Artinya kita itu nak lama lagi ke SCSJ ni.
0: Nyokan semaknya. Udahnya tadi jam pegabi laun nganjur pukul 5 lemai hari Minggu. Udah tarikh tutup tau ke pengabis laun di udah ditentu ke baru email semua sidak tadi dekat dipersa, dipersa semua surat, dipersa dokumen. Takut ke bisik dah setuju, takut ke dokumen tak lengkap, tau ke bisik ke madah kak tang tak nitih ke syarat.
1: Betul.
0: Nanti nak nitih ke syarat ia tau dikeluar ke hari senarai 24, lalu dekat diganti engkau senarai ke 25, 26, 27 nya.
1: Ya, ia tak bisik markah pengabdi
0: pada
1: tinggi.
0: Pengabdi tinggi ya. Nyak diambil. Nyala ya mayuh mega tai kepatu dibaca sebedau balas sidak nyain anang.
1: Kita ndak nada percaya. Kita tahu teleponnya
0: kayak. Ya, mak kita telepon ke jabot lu kemula ke kita. Jabot ke kita lagi. Nya berkawal ngau 27 ti lagu. Jadi nanti ada penanggul ya jabot. Minggu nyinila batusun ti ke 22.
1: Yeah.
0: Udah tembuk program catat sepajora pukul 3 dekat mantai ke semua 24 ti lagu.
1: Oh.
0: Live minggu nyinila.
1: Live tu aja. Driba aja ni bu minat
0: kan? Ibu driba. Huh? Ya utainya, ku mendah kede engau media sosial Facebook sekali live.
1: Oh.
0: Tang minggu nyila ya mimit aja. Laban kak mantai ke lagu kuda amat dipilih, sudah disarap, dokumen lengkap, tau ke dokumennya kira kuda bisik magang, baru sudah dipadah ke secara rasmi kata kubara pengumuman rasmi ya. 24 lagu ke semifinal ACNJ ke 9. Ha nya minggu ni lah.
1: Tu ke bubina.
0: Nada ya.
1: Nadai.
0: TV okey. Okeynya tadi ja buat.
1: Ya.
0: Tentu bala ya ke tek. Laban mayu ra nanya aku ke nama kami kat nemu. Aku bedau leh madah bagi 24 lagu. Amai pan sidak ya udah ngepost bahas sebelah Facebook.
1: Utainya mesti kak Teresia kita ibu minat. Baru bisa ketap-ketup.
0: Baru surprise ku dek. Laban ni aku udah ngepost bahas Facebook yang saya baru temu ya di pilih.
1: Betul.
0: Laban ti nyemak kena nitih ke syarat. Hanya semina ya kara ya sahih hanya di RTM. Okey. Jadi ya ngau tu nyak bercerita baru bekal ngau SSJ retinya bak tusun ke 22 jadi tusun ke pemadu di Ante udah tembok SSJ tembok cata sapa juara tusun ke 22 terus mantai ke 24 itik lagu nah jabuan.
1: Yeah.
0: Okey terus ngagai lagu ke di pas lagu ke pansut hari cata ke minggu tu.
1: Ya, yeah, lagu ke pansut hari cata minggu tu aku rindu aku sayang.
0: Tentu ya lagu menurut tika 10 lah.
1: Yeah.
0: Kita semina oleh begulai nak 11 minggu aja ngau lagu tu.
1: Yeah.
0: Lagu tu leka Michael Tony, Tion, Michael Tony ngau Den Aladdin. Sebedau kita ningak lagu bab menurut tika lagu sebedau kita ningak ke lagu
1: masuk
0: dalam cata. Ni nemu peduduk. Berdua
1: si duduk lagu tu.
0: Berdua si duduk. Pandai deh.
1: Baru kan pasuak.
0: Oh, berdua temu penuduk.
2: Lagu pansut minggu tu.

0: akhirnya bab penuduk nombor 10
1: ah. Kita bisik lagu baru dah tu lagi.
0: Betul.
1: Lalu nangkan ke lagu kedidinga kita tu lagi megak. Kita dekat muka undi.
0: Ya.
1: Ngagai bala ke dekat nulung mantuk nekik kage lagu si kedik rindu ke si dalam ban merkah pemadu besar ba undi aros telefon 60%.
0: Jadi kita ningal lagu ke masuk tu.
1: Lagu ke masuk ke sekali tu. Lagu penyanyi baru tu ya buat.
0: Penyanyi baru ah.
1: Ningal lah.
0: Adai pak ko.
1: Indo tu ka?
0: Indo punya adai mah ko lah.
1: Bukan dingalala semua Indo di dunia tu ka?
0: Adai.
1: Okey, leka lagu tu digagak Jones McKean nama. Jones McKean.
0: Iwannya ya.
1: Jones McKean kau Cini yang agak leka.
0: Oh, Cini.
1: Cini dari Cina.
0: Oh.
1: Kini.
0: Cini.
1: Jadi Tion ya, semina sikok ya ajak ngagak. Jones McKean ajak ngagak.
0: Oh.
1: Tion ikut diri, leka mai orang. Engkau bisa leka ke di tukar mimet punya kininya emak Cini. Jadi lagu tu diberi nama Cerita Pengerinduk Tua.
0: Kalak kurang cerita ke pengerinduk diri pun.
1: Kalak pana?
0: Dah petan gitu orang.
1: Ni sigi rindu cerita menjara. Okay. Nya antik nyamak ke pangan ni siko.
0: Okay.
1: Antik nyamak ke pangan ni mayo bekedai jabut. Di rasa deka nyerita ke pengerinduk dek.
0: Bunuh orang.
1: Di bekaya di petiang. Okey, kita terus dengar ke lagu ke baru dekat dipasok dalam carta lagu Cerita Pengerinduk Tua Ari Olivia C.
2: Lagu tu dicalon minggu tu.

0: Recap Minggu Recap Minggu tu. Carta Sampa Juara Nintiang Ngari 5 Pukul 1 Ngale Hari.
1: Ya tuan nyambut kangau uni orang tu ayah angkam. Halo. Halo. Halo. Halo. Nama tu nanti orang tu. Okey tu cuba ngiga uni ti ketrubah. Ya ketrubah tadi sida ngangau nanti di ngayang angkam. Sama. Ya, ya putut. Nama tu nama
2: bisa. Halo, kebut.
1: Oi, halo. Siapa tu?
2: Anu gue madah nama dulu buat. Selamat ngale hari, bud.
1: Okey, selamat ngale hari.
2: Kita tu buat hari tu dan mirip.
1: Oh, Pita.
2: Oh.
1: Nama berita di Pita.
2: Mana?
1: Okey, minggu siti ingin kemari. Bisa ano di ni perai hari ya?
2: Ya, bisa. Udah kirim ke dia.
1: Betawa. Okey, pengawak ku kirim aku madah ke dia aja.
2: Oh, oh.
1: Okey, Pita. Uni di sekali tau.
2: Ya, nombor satu, use and draw.
1: Nombor satu, use and draw.
2: Okey, nombor dua, Lucy M yang gue kru-nya.
1: Okey, Lucy M gue kru. Okey, nombor tiga.
2: Eka Sepul.
1: Eka Sepul, okey.
2: Nombor empat, baru nikah Natasha.
1: Okey.
2: Nombor lima, Doni Lang.
1: Doni Lang. Okey, very good you. Nyajak.
2: Nyajak.
1: Okey, Pita.
2: Terima kasih.
1: Bye-bye. Nya tadi Pita hari tu dan nya hari mirikin. Nya si koto dah. Halo.
3: Halo.
1: Oh, halo. Halo.
3: Denis ta.
1: Oh, Denis. Nama dek hari mirik ke Denis?
3: Tau.
1: Oh, pia. Udah makai di Denis?
3: Betau.
1: Ah, okay, tau. Udah ngundi itu. Makai lagi aku. Ah, ngundi dek Denis.
3: Satu menggang.
1: Satu menggang. Use and draw. Oh. Oke. Okay. Nomor dua.
3: Ika.
1: Ika. Oke. Okay. Nomor tiga.
3: Lucy the crew.
1: Lucy M and the crew. Oke. Okay. Nomor empat.
3: Nick.
1: Nick referensi. Referensi. Oke. Okay. Nomor lima.
3: Veronica Natasha.
1: Oh, Veronica Natasha. Oke. Okay. Thank you, Denis. Okay.
3: Bye.
1: Nya penghuni kami dua ya yang kam awak yang kam tukang kan aku tukang jago. No penghuni kita ke nomor empat angkang kam.
4: Halo.
1: Woi.
4: Abang lau tu.
1: Oh balau. Nama berita dia balau.
4: Mana hujan hari itu?
1: Maka benar anak main hujan na balau. Ngai kedemam.
4: Ya nanti kami sesuai main hujan.
1: Ini nemu nginti main hujan. Okey, belum ni dek.
4: Rumah satu, umur tiga, tukang umur empat.
1: Oh, nomor satu, nomor dua, lagi berubah, ada berubah.
4: Kadai,
1: okay. Nomor tiga, Ika Sepul. Nomor empat, Veronica Natasha. Nomor lima.
4: Rumah lima, rumah enam, jadi rumah lima.
1: Okey, bertukar minyak. Okey, dunia yang nomor lima. Okey, abalo, terima kasih abalo. Anang main hujan. Nya tadi abalo, anang asuh abalo main hujan. Anya ya guru nuang. Halo.
5: Halo.
1: Ya, oi.
5: Good evening.
1: Good evening. Nama tu. Nama tu bete bisa nyimpan mani alam telepon. Okey, Rahim.
5: Okey, tu.
1: Ada yang berubah?
5: Noche.
1: Noche. Aku, okay. Aku sige nama Umar Rahim. Sige ada kalah berubah, Uni.
5: Okey.
1: Uni itu keberapanya tadi, ayangkan? Nama 6. 64. Oke, selamat kawan. Tu dia tu nomor 5. Pengundi ke nomor 5. Halo. Amdau. Aduh. Anya ya. Halo.
6: Halo, selamat lemai ngaji selamat ujung minggu ngaji seduai deh bu.
1: Seduai siapa?
6: Seduai deh ayah sungguh jangkam deh.
1: Nah, oke, okay. Lemah lemai. Senyum ayah jangkam. Ala piu kuyang ana deh.
6: Sama sama. Okay. Yang nang jual
1: urang. Atai nyuruh ke Rubina. Kam kawat kam biar tu ada cukup jam. Oke.
6: Okay. Oh, nomor satu dia nak cincai ni buat. Oh, nomor satu. Nomor Mangai Kati.
1: Mangai Kati Yus Endro. Oke. Okay. Nomor dua.
6: Nomor dua pengerindu datai badan.
1: Pengerindu datai badan Nick Refiansi. Oke. Okay. Nomor tiga.
6: Layak ke penudi. Layak. Nomor tiga buat.
1: Ah. Oke. Okay. Lucy M Ngode Crow. Nomor empat.
6: Nomor empat. Nuan ngelengka aku meleka.
1: Oke, okay, Veronica Natasha. Nomor lima.
6: Nomor lima penawar pengubat atinya mengejar masalah bandai itu.
1: Betul, Donila.
6: Terima kasih ya, Bu.
1: Terima kasih, terang. Ya, ke nomor enam. Sekali itu. Halo. Halo.
7: Halo.
1: Oi.
7: Oh, aku sampun enggak?
1: Kua ke sampun kah? Oh, kua tu suntai ni. Oke, kua tu ni terpindah-pindah kua tu. Nama sara kua tu putu-putu lah.
7: Sara putu-putu ya?
1: Asuk, nyaa. Nama tu, oke ini deh suntai. Oh, nak lihat tu ayang kam.
7: Ada
1: uliah? Ada uliah. Ngkelarau. Nerepa putut-putut.
7: Ya?
1: Oh. Ila di telepon baru gue sunti. Tau ke di ngigak pucuk kayo.
7: Oke.
1: Ah, tak pabung. Ngayanya di tinggal sunti. Ah, nama gak. Ngkai ala kebuak kini.
8: Halo.
1: Halo.
8: Bajau dari muka.
1: Oke, bajau. Mesta bajau dari muka yang kam.
8: Ya, uni aku sebaka ngau darah Rubina.
1: Oke, okay, uni sebaka ngau darah Rubina yang kam.
8: Okay,
1: kopi pes. Sama. Oke, okay, ya kelas tu yang kam. Oke, okay, uni kita ikat penuti.
9: Halo,
1: bedau. Anak ya. Uni kita las ke penudi koya tu, halo? Nya, ya, sonti baru. Nanti uli.
7: Satu, dua, tiga, sama.
1: Satu, dua, tiga, sama. Oke.
7: Okay. Sama. Nomor empat, di ngagainya, Dunilang.
1: Nomor empat, Dunilang, oke. Okay. Nomor lima.
7: Nomor lima, itu sama, siku, teh.
1: Oh, Nick Refensi.
7: Ya.
1: Oke, okay, Sunti. Sorry, Sunti. Laban telepon kita harus telepon namanya. Au. Oke. Okay. Selamat berjalan ke pengawa. Harap ke jagung di laku.
7: Tahu laku.
1: Nyak tadi, amin. Nyak tadi penguni kita ke penudi ya, yang kan? Jadi sebetulnya aku ninggal ke nyak. Kita ninggal ke recap tu dulu.
0: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10

0: Radio Pemberitaan Kita di Tenggari 101.3 FM.
1: CSP Global dalam penipuan ni, Mek.
2: Hati tu dah dai, Mek. Dia tu udah boleh ngena duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya, tekan scan and pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mai lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli Mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah. Wah.
1: Nyamai yang main mentepi ya.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di me.
1: SP Global. Do it now QR. Anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak pay ni, me.
3: Runtah. Hari-hari. Wire FM.
4: Segulai sejalai.

Okey, lagu hari Ramles Walter, lagu ke diberi nama Richard Gawai. Merindang kita ke nak sabar-sabar ke pula Gawai ni. Tentu ya, sudah minta permisi. Bapak aku permisi pun sudah dikemenar ke bala bos-bos ni. Ngarau ke pejalai kita Gawai tu munjur serta likun bega datai ba ndur ke dituju kita nak milih dini ndur kita begawai tahun tu. Baru mah kaban kini, baru mah sidan tua kini, baru mah Isan kini ngarau ke gawai kita itu untuk mai pengrami serta mai rezeki kelebih lagi. So itu ngali hari-hari 5 bukulai ngaku Daniel Stephen 22 hari bulan 5 2026, kita dikabukulai nyentuk ngagi pukul 6 lemai itu lagi ba segmen rentak ngali hari. Ok, setiap lagi lagu gawai untuk kita semua. 1001 oleh gawai Jenia Jenen.

Lagi dengar ke YFM Sekolah Sejalai. Hari itu hari 5.22 bulan 5.2026. Betul pemisi pelabaku mayuh kita itu tadi. Betul pemisi. Engkanya berengkah pemisi pergilah atau kelusak. Laban ngambil pemisi bergulai dengan anak dah. Anak sekolahnya tadi udah berengkah pemisi. Nyentuk ngagai 7 hari bulan 6.2026. Panjai pemisi sedangkan bel sekolah tu ne. Okey. Pemisi datang pergilah main bol Malaysia Malaysia Cup Piala Malaysia dekat itu final tim dari Sarawak Kuching City FC dekat bersatu dengan JDT ba Stadium Nasional Bukit Jalil berengkah pukul 9 malam. Okey, kita ke baru mupuk ngagai pot dekat nyukung tim Kuching City FC ngarap ke kita ni tadi likun meh serta bega jaga oleh kita ba stadium sampai anda buat ngapa anda yang provoke penyokong bukai serta bega ba main tu dia coach JDT Zisko Munoz madah ke laban Kuching City FC itu okay tim ke mudah dia lah ke aku yang madah yang mega coach The Cats tau ke coach Kuching City FC dia Sarin Saha madah ke dekat fokus 90 minit fokus 90 minit nanti lebih harinya kita nak nemu meh sekali ke penalti kini tau ke main by injury time kini kita nak nemu bukan ke cerita ya sekali ke Kuching City FC tu tadi mengujur ngalah ke JDT peluang yang bisi tajapan mimin dan peluang yang bisi kita tau ke Kuching City FC tu tadi menang ngulia ke champion Malaysia Cup tahun 2026. Okey, semangat ngagai tim Kuching City FC. Masterpiece ngap sayot.

Kepada mimpi Ari Richard Lee. Lagi berjam ke Terubang Sema Rontak dengan Leah Ari Serito. Okey. Bintulu Bisi Rami. Bintulu Bisi Rami berangkat Serito. Ianya program Sarawak Aku Sayang. Diatur bak pada bila lama Bintulu. Jadi SKS ke Kedekumbai Sarawak Aku Sayang tu. Dekat diatur nyentuk ngagai 24 hari bulan 5 tu. 24 bulan 5 artinya nyentuk ngagai hari Minggu tu banyak. Jadi pengerami tu tau ke SKS tu dekat di diperlambat ke dekat di penyadi Premier Sarawak 10.30 pagi 23 hari bulan 5 2026. Mai amotai ke usik ke dijual serta dipandang ke dia tau meh datai. Kebagi kita ke orang Bintulu nya tadi datai ngagai pada Milo Lama Bintulu program Sarawak Ku Sayang. Mengiho bangsa leh berjual serta mandang ke barang mega bisi namanya tadi bisi di diri kemeh ba pada bilo lama Bintulu. Ingat nyentuk ngagai 24 hari bulan 5 2026. Okey, Richard Rosana penyanyi baru ke sekali tu merindang kita tinggal lagu ke diberi nama Lejo.

0: ngasuh hati rindu.
1: Nai, nama angin berkepupendiam Mel. Ya, manya ah. Mel, oh Mel. Apa nama utah dibeli nuanya nya berdunjung utah buat troli? Nya tu Brian kada cari para ringko berbaik ke barangnya.
2: Be, dia nya isi. Nasib na dia bisa. Tuk ge. Nolong ku ngasuh ke troli ku tu dulu. Pedak di barang aku tu. Nya nak terpegai ku tai jari ku tu. Gek meh ku cia dia makai kampuang. Asuh din, dujung din kereta ku.
1: Nya aku harap kenuan tu Mel. Tenangkan akak ke penyawa kereta indo tu. Nya dujung tanjung din dikengkah kereta tu pia.
2: Iya, nama yang telara. So kajadian eh.
1: Apu. Nama kereta indo tu nya syarat. Kumai kutu aja barang dibeli nan tadi Mel. Nya kapo utai tu ngemayuh tu ah. Nya nade agi bonet ngau penduduk belakang tu undur ngkah barang wan.
2: Eh, seselit ke dia aja meh. Tu ai lemenit, tu kue, tu ai kutek, ai semeti nak mayu ah. Kat 30 keria aja. Bedaunya, ni ke kue, kia, baju, tancut, gaun malanek gi, bala gelas, pinggai, mangkuk, bedau magang si, bedau beli magangnya.
3: Ancik deh, utai kada beli mel maya pengrami itu. Mata si kiamu, beda utai kada jual orang, tang berunding meh. Patut kena utainya dibeli. Nama guna nanti kita beli ya, ukai nama. Takut bulan beda hapus, nyoba ketup ketunjuk jari.
1: Bah, dah tu mel. Dah tusun ku magang barang tu. Aram, tu makai kompuah, makai kepadanan tadi deh. Neh, nama bangku tu nya penuh ngebarang deh. Dini anak ku duduk ada Mel. Mel.
2: Nai, amat dah. Kasih ya tu dah kabar ku tu.
4: Pesan tu, Ari YFM.

Ya, Breakfast Louis 10 jari merindang kita bawa YFM Simon rontak ngalih hari. Setelah itu selamat dengar ke YFM. Kita ke baru dengar, kita ke baru bergelang dengan kami bawa YFM. Okey, jematan batal lupa satu dah berengkai buka kemari di sambung ke Sebuyau dengan Triso. Jadi sebenarnya tu maya ke orang agak pembunyo sebab jalan pembunyo dalam lebih kurang 5 tahun ke udah 6 tahun ke udah segi tu tengah orang sebab segi jalan itu aku pun nampak dengan jalan itu sebab segi amat muntang lagi serta bida ya ngau jalan pen Borneo bida ya dalam lebih kurang 90 ngagai 100 km berkenya ke bida ya dia tu nyo dah temu jalan pen Borneo nyandang tu dengan jalan itu lagi meh tau ke dikumbai kita jalan pesisir jadi dia tu jalan itu dah temu orang ngai ngena jalan itu sebab leban ngai nganti ferry lama ferry sebab dalam setengah jam ni ke nyuka senjam nanti orang mayuah sebab nanti maya musim pengerami ni mereka buat orang mayuah ngan dengan jalan itu dan dia tu jematan batal lupa tu dah tembuk kira ke mayuah lagi mayuah orang tengah ke jalan alun tu kumendak bahawa media sosial pun mayuah orang dah kongsi ke bisi udah dengan jematan tu tadi bergambar bahawa jematannya dan kita ke bergambar atau kami ngambil video bahawa jematan tu tadi tentu ke pengikut kita ni tadi dijaga mega out laban orang mansak kengkia deh kalau kilik mansak jematannya tentu ya dekat ngerogak pengikut kita ke dekat bergambar atas jematannya tadi okay? Jadi jematan tu digagak ianya pemanjaya 4.84 km di digagak ngena ungkus RM848 juta digagak perintah menua Sarawak Empu. Jadi 4.84 km tu ianya jematan di Pemadu Panjai di merakat sungai di Malaysia dito. Jadi panjai tu kita mega patut temegah tim eh ngau jematan di Pemadu Panjai di merakat sungai tu tadi. Jadi jematan ke Pemadu Panjai ianya jematan Pulau Pinang, jematan Pulau Pinang kedua boleh pemanjai 24 km. Udahnya tadi jematan Pulau Pinang ya ke Terubah Subak tahun 1985 pemanjaya 13.5 km. Jadi jematan kita itu tadi ianya ketiga ke Pemadu Panjai di Malaysia itu. Okey, niat berkawan dengan jematan kau dah berengkar dibuka. Tentu ya dibuka ngambil ke nyamai kaki pengawal kita itu tadi ke cuti dan ke permisi gawai, permisi sekolah mulai ke menua. Okey. Merindah kita anggap lagu gawai. Lina sayang ngau lagu Ri Dominic ngenang ngepan maya gawai.

Besampika semua kita, gayu guru gerai ngamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa. Bertucung baka bukit, nungkat neraja, berkebung baka langit.

0: kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jako ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu to deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Hanya kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawut tanya nuanya puan pini. Enti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ni ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku dek baka kita bisi perawatnya bisi te kena tenguit kianya tadi. Oh. Ti babiluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tok ke diluannya tadi kiri tok ke kanan. Mm-hmm. Oh, ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tunga ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba kitempu tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua megalai bak jaku dalam bisi nyebut bak 18-21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plasa Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Rindu mendengke lagu-lagu joget? Tak.

Okay, lagu gawai hari ini Franklin joget hari gawai merenang kita ba YFM tu meraja joget ungkup kita seritunya lagu joget ke terubah ba raja joget ungkup seritu kelimpah hari mega merenang kita ngau lagu-lagu joget ya ke bakal ke terubah kita ngamat tu kita mega dekat hingga ke lagu-lagu joget hari gawai berserimai ngau kita ke dekat ngintu hari gawai dah lama agi tu okey. Nah di raja joget dekat hingga kita dalam pengelamat lebih kurang sejam nyentuk ngagai pukul 5 lemai itu lagi. Okey, orang kita terus berperindang sekali itu dengan ke lagu Ari Andrewson Ngelai Ngau Swelin Joget Indo Ba Ari Gawai.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nomor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening ngulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: ke tu adah nemu nama kebuah sampi tu berguna ba penghidup kita. Jadi tentu bisi cara ya. Cara kebetulan aku tu bekeni kita tu bersampi ngagai Tuhan kita.
1: Betul. Nah, utai ke badas ianya kita bersampi nitih ke pendekak ya. Ya, nitih ke iriangnya. Nama utai ke di kedekak Allah Taala ngagai anak ya. Ya, utai kedekak Allah Taala ngagai anak ya. Baka contoh apai kita bak dunia tu, nama utai kedekat apai kita bak dunia tu. Ianya kita meluah ke isi hati kita. Ukai kita anang sekali-kali kita datai ngagai apai laban kita bisi minak bisi utai kada pinta.
0: Bisi agenda.
1: Betul, bisi agenda. Nak nyalah-nyalah baka kita tikat ngagai supermarket. Kita bisi list utai kak dah beli kita na ya. Aku dekat beli pusau, aku dekat beli buduh, aku dekat beli bici, garam, utai kebagainya. Ngotai bukai. Nak. Anang sekali kita merik minak senarainya aja daripada ngagai Tuhan. Tuhan dekat ninga isi hati nuan. Enti hati kita itu sah padah ke penusah kita ngagai Tuhan. Enti hati kita nyak bisik pengerindu padah ke ngagai ya. Pihak mega enti nuan bisik pramu tekat di kerja nuan. Padah ngagai Tuhan kita. Tuhan kita semak ngau kita. Cara ti betul ianya buka hati kita ngau. Terus terang ngagai Tuhan.
0: Retinya tadi pastor kita bersampi ari hati kita dien.
1: Betul, ari hati kita. Nyak munyi ku aku tarik enti kita jak tusah. Padah mah penusah kita na ya.
0: Pangai ke ngagai apai
1: kita. Pangai ke ngagai apai kita. Enti kita nya berdemuah ngemak utai retinya utai ke ditempuah kita na ya. Padah megak ngagai apai ya. Tuhan kita tiap badas, merik kita cara, merik kita buah runding, kena ngemetul, kena ngemana, kena menyelesai ke semua utai tiada tempuh kitainya.
2: Plasa Jurai 635. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Okey, kita mulai ba segmen rentak dengan hari ba program Raja Joget. Raja Joget nanti yang hari 5 pukul 4 jam kedua kita mulai ba segmen rentak dengan hari kita dekat dengan ke lagu-lagu joget. Okey, yang sebelum terus ke Raja Joget tu bisi inform agak dekat baik dengan kita semua kalai polis dan ketan ke Siko Induk ke Romo 37 tahun malam hari 3 tu tadi. Jadi tu di Kuching di tu kalai ketua Polis Kuching Alexander Naga cabut madah ke ya tu tadi udah ngetes tikas alkohol atau ke tikas air bisa ngena main sepunya dah tikasnya ada dicek ya basiko induk tu. Jadi tikasnya lebih dari ya ke patut ianya 186 mg alkohol ba tubuh ya. Jadi ti dikemendar ke nanti kita deriba ianya 100 mililiter ba dalam darah kita. Jadi nginduk tu lebih 86 mililiter. Jadi nya tengok jong kianya tadi di saman di baik ngagai HQ polis di Kuching ditu ngambil ke nerus ke pansia. Jadi lalu terus di saman menyat tadi kelimpahnya megak mayu megak saman ke bukai

dikeluarkan ke polis berserimbang dengan operasinya ke sudah diperjalanan ke berengkas 11.30 malam nyentuk dengan pukul 3.30 dini hari. Berindik dengan yang menggak nesau lalau nangkan kita menggak ambil ke nanti sudah kalau mabuk atau ke nak untuk dapat deriba keretanya tadi aneng meh deriba kereta meh kelebagi maya musim pengeram itu. Ok, kita berperindang baru terus ke Raja Joget kita ke sekali itu USMNT ngau Joseph Dresa Joget Brahmi Gawai.

Aku Jerry Kamin, beri selamat hari gawai. Gayu guru gerai nyamai, ngagai kita semua. Ngajah kata untuk kita sama bidiak lansia, boleh jerki lebih hari tahun kaudah. Sama-sama meh nyaga penglikun, maya gawai. Selamat hari gawai. Oh.

Lagu ri Ronnie Pen ngau Jessica Ramaya joget ngau bayang gawai. Nama berita kita ke Benuang. Scroll Facebook ngiga nama tiba Facebook neh ngiga ku speed kini ngiga ke lapis kini bisi nyudah mili meli bisi nya tadi Benuang ngiga bisi nya tadi last minute 30 bulan atau ke 31 bulan baru meli bisi nya ngiga bekeni ke style buat atau ke dini no selut ngaga buat atau ke ngecup buat ke mana. Ngaro ku dah magi ameh buat kita kelebih agi tadi lawan buat nya tadi. Okay lubah ngaga buat okay jampan ngaga buat tu. Taikan lubah 3 jam 4 jam ti kita ke lelaki itu. Si gigi dan nganti sedak ke induk ngaga buat ne. Okay nyebut berkawan ngau Facebook tu tadi kalai company besar Facebook inya Meta baru ayo payuh meh habis Facebook bisu WhatsApp ngau media sosial kebukain. Jadi Meta tu tadi udah mulai lebih kurang 8,000 ikut pengejar pengawak sedak ya. Ianya kira 10% dari semua pengejar pengawak ba Meta. Jadi itu kebuah sedak MY laban Meta tu tadi VC sedak ya, kira ke VC sedak ya meh. Sedak ada tu dekat nguing ngagai AI, ngemansang kagi AI sedak ya. Nya meh kebuah sedak ya. Engka muai ya ke dalam lebih kurang 8,000 nya tadi, engka nadai kawal ngau AI, nyadi nya kebuah ya muai nya tadi. Jadi engka dekat ngambil orang ke landia ba AI tau ke nan mumeh nama runding Mark Zuckerberg nya tadi. Okey, nya berkawal ngau Meta. Okey, kita berperindang. Lagu kita ke sekali itu, Joget Darah Cantik Ari Develo.

Okay. Maghrib, jalan joget nak cemburu. Kena ujung ke Raja Joget kita. Sorry, itu lagu dari Dato' Zamri Amera. Joget ngintu Ari Gawai.

0: Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kitai berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kitai ari pedih kaki Maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Program Sarawak Ku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lamak Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti berkeselama dekat diatur ianya mandang ke pengawak pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawak Ku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
2: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sepanuan.
3: Kita nyangka kala asa ati setegal pengerindu orang buka

0: Bekalan tenaga negara dijangka kekal stabil dan mencukupi. Jaminan itu diberikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata kerajaan yakin keperluan bekalan tenaga negara ketika ini masih berada pada tahap terkawal. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadhilah Yusof memaklumkan kerajaan sedang berusaha memastikan bekalan tenaga negara dapat dilanjutkan hingga Disember depan. Katanya kata jaminan bekalan tenaga mencukupi sehingga Julai. Usaha mendapatkan sumber bekalan tambahan dari luar negara sedang dipergiat.
1: Negara kita dan dunia sedang bergelombang dengan krisis tenaga pada masa ini yang juga memberi kesan kepada keseluruhan rantaian ekonomi khususnya logistik yang meningkat kosnya dan akhirnya memberi kesan kepada harga barang dan juga sebenarnya memberi kesan kepada keterjaminan bekalan. Sebab itu banyak akan terasa kesannya dalam fasa kedua dan seterusnya fasa ketiga. Disebabkan kurangnya bekalan maka ianya memberi kesan pada sektor lain.
0: Bagi membantu rakyat mengurangkan kos elektrik, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance, Suria Home dilancarkan. Datuk Seri Fadhilah menjelaskan RM150 juta diperuntuk bagi inisiatif berkenaan. Bawah program itu, pengguna domestik yang memasang sistem program peralihan tenaga solar yang diperkukuhkan dan memenuhi kriteria kelayakan boleh menerima rebat RM600 bagi setiap 1 kilowatt AC pemasangan solar sehingga maksimum RM3,000 bersamaan 5 kilowatt AC. Ia dijangka memanfaatkan sehingga 50,000 rumah. Menurut Datuk Seri Fadhilah, kerajaan memberikan jaminan akan terus mengekalkan pelindungan tarif elektrik bagi memastikan kira-kira 85% rakyat tidak terkesan. Ini meskipun peningkatan kos tenaga global dijangka memberikan tekanan kepada harga barangan dan beberapa sektor ekonomi tertentu. Pelindungan keselamatan dalam talian bagi kanak-kanak sedang diperkukuh. Ini termasuk melalui pindaan bawah Akta Keselamatan Dalam Talian ONSA 2025 susulan peningkatan kes jenayah seksual digital membabitkan kanak-kanak bawah umur. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata isu itu ditangani secara serius termasuk melalui kerjasama dengan pelbagai kementerian dan agensi berkaitan. Dalam perkembangan berkaitan, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia memaklumkan dua kod baharu bawah ONSA iaitu Kod Perlindungan Kanak-kanak dan Kod Pengurangan Risiko yang mula berkuat kuasa 1 Jun ini bertujuan memperkukuh perlindungan kanak-kanak serta mewajibkan platform digital mengambil langkah lebih tegas terhadap kandungan memudaratkan. Ia juga langkah penting dalam memperkukuh pendekatan Malaysia terhadap keselamatan dalam talian. Berita seterusnya, 1.9 juta kenderaan dijangka memasuki dan melalui Pulau Pinang sepanjang sambutan Aidiladha cuti panjang bermula 27 Mei hingga 2 Jun ini. Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Azizi Ismail berkata, pemantauan dan penguatkuasaan trafik di seluruh negeri itu perlu dipergiat. Tumpuan turut diberikan kepada kawasan kerap berlaku kemalangan dan kawasan kesesakan di sepanjang lebuh raya utara selatan. Tindakan penguatkuasaan serta-merta juga akan diambil terhadap 6 kesalahan utama. Untuk perkembangan semasa pergerakan trafik, kita bersama Audi Muhammad Nur di Plaza Tol Sungai Besi. Silakan Audi.
2: Ya, terima kasih Zahira. Keadaan trafik di beberapa lebuh raya utama negara ketika ini dilaporkan mulai meningkat sempena sambutan Hari Raya Aidiladha yang akan disambut pada minggu hadapan serta cuti persekolahan yang bermula esok. Aliran trafik dijangka terus bertambah terutamanya menuju ke pantai timur, utara dan selatan tanah air apabila orang ramai mengambil kesempatan pulang ke kampung dan bercuti bersama keluarga. Pemantauan saya di sekitar tol sejak 4 petang tadi, keadaan trafik menuju ke selatan sesak dari ibu kota hingga ke tol Sungai Besi. Orang ramai dinasihatkan supaya merancang perjalanan lebih awal, memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan perjalanan anda. Pengguna lebuh raya juga digalakkan mendapatkan maklumat trafik lebuh raya terkini melalui laman sesawang lembaga lebuh raya Malaysia www.lrm.gov bagi membantu melancarkan perjalanan sepanjang cuti persekolah hari ini. Itu sahaja perkembangan trafik dari lokasi setakat ini. Ikuti perkembangan di lebuh raya Kota Baru Macang, Kok Landas bersama Nur Alia Ramli. Silakan Nur Alia.
3: Baik, terima kasih Audi. Seketika ini saya berada di Lebuh Raya Kota Baru Macang di Kot Lanas. Laluan dari kedua-dua arah Macang Kota Baru ini masih berada dalam keadaan lancar setakat ini. Dan laluan ini kebanyakannya digunakan oleh mereka dari Gua Musang dan Kuala Krai. Selain itu, hasil tinjauan saya di Kota Baru juga mendapati masih belum terdapat pertambahan kenderaan yang ketara. Bagaimanapun, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kelantan menjangkakan keadaan trafik akan mula sesak bermula malam ini. JPJ Kelantan turut menganggarkan hampir 1,000,000 kenderaan akan memasuki Kelantan sepanjang musim perayaan kali ini. Selain itu, JPJ turut menggunakan drone bagi memantau kesalahan lalu lintas dari udara termasuk memotong di garisan berkembar menggunakan lorong kecemasan serta memotong barisan. Sekian laporan saya, Nur Alia Ramli dari Kota Baru untuk berita RTM kembali ke Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Audi dan Alia. Persediaan jemaah haji bagi menghadapi kemuncak operasi ketika tempoh masyair kini semakin menghampiri. Ia disifatkan sebagai fasa paling mencabar. Amirul Hafiz Rosli dari Mekah ada perinciannya.
4: Baik, terima kasih untuk persediaan ibadah menuju ke masyair ini. Kita bersama dengan Datuk Profesor Madya Dr. Luqman Haji Abdullah sebagai seorang ketua berkerujuk itu. Mungkin ada nasihat Datuk untuk persediaan ibadah untuk jemaah ini menuju ke masyair ini.
5: Pertama sekali, kita pun dah ada tinggal beberapa hari lagi untuk Arafah. Pertamanya, kesihatan. Pada musim ini, kita masih dalam musim panas dan risiko untuk mendapat demam, mendapat apa yang disebut stroke haba pun sangat tinggi bagi para jemaah. Jadi persediaan kesihatan sangat penting. Yang keduanya, persediaan mental kita lah untuk kita mengharungi masyair daripada Arafahnya ke Muzdalifahnya ke Mina. Perlu satu persediaan mental yang tinggi kerana keadaan dan situasi di tempat-tempat berkenaan dengan suasana cuaca yang panas, orang yang ramai, jadual hidup pun mungkin berubah kerana keadaan tentu. Jadi persediaan mental sangat penting. Di samping penumpuan kepada ibadah juga perlu. Sekarang awal Zulhijjah, tempoh ini sangat baik untuk ditumpukan kepada ibadah. Banyakkan berzikir, baca Quran, banyakkan solat sunat dan sebagainya. Jadi semua ini perlu kepersediaan bagi para jemaah.
4: Itu saja perkongsian dapat saya kongsikan untuk anda. Terus bersama dengan rakan yang kasar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
0: Penyertaan Malaysia dalam BRICS mampu memperkukuh kedudukan negara dalam persaingan ekonomi dunia selain mengurangkan kebergantungan kepada sistem kewangan tradisional yang didominasi kuasa besar. Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan berkata, penubuhan blok itu bertujuan memastikan negara-negara selatan tidak terus dipinggirkan. Memandangkan BRICS menyumbang kira-kira 30% daripada keluaran dalam negara kasar dunia serta mewakili populasi besar global. Iran sedang memperhalusi dan menyediakan maklum balas terhadap draft cadangan rundingan mutakhir yang dikemukakan Amerika Syarikat dalam usaha menamatkan konflik yang sedang berlarutan. Langkah berkenaan hadir ketika Pakistan memperhebatkan usaha rundingan damai bagi merapatkan jurang perbezaan dan perselisihan membabitkan kedua-dua belah pihak. Agensi Berita Pelajar Iran melaporkan draft dikemukakan Washington itu berjaya mengurangkan beberapa jurang perbezaan sedia ada namun menegaskan perkara berkenaan hanya akan dicapai sekiranya Amerika menghentikan sebarang provokasi perang. Sukan. Menjelang perlawanan akhir Piala Malaysia antara JDT dengan Kuching City FC di Bukit Jalil esok, kata jurulatih Kuching City FC Aidil Sharin Sahab percaya pasukannya mampu memberi tentangan sengit kepada pencabar. Kemenangan Kuala Lumpur City FC 2-0 ke atas JDT dalam perlawanan akhir Piala Malaysia 2021 membuktikan skuad Harimau Selatan itu boleh ditewaskan di pentas besar. Pemain digesa menampilkan prestasi terbaik demi semangat penyokong Kuching City. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 85% rakyat dilindungi daripada kenaikan kos elektrik. Kod baharu onsa lindungi kanak-kanak dalam talian. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana cerita lama Sarawak.
3: Sarito, 25/5 tahun 1991. Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud jadi ke Stampak Recreation Club. Kemega ngayan ke Siti Agi Pemuju bak pemansang fasiliti lantang ke ati ke bisi di Sarawak. Bisi datai maya tu bini Kepala Menteri Dato' Amal Puan Sri Hajah Laila, Dato' Dr. Josh Chan Hong Nam serta Tan Sri Dato' Amal Bujang Muhammad Noh. Kelimpah Bala Menteri, Kepala-Kepala Upis Perintah serta Raban Kelabnya. Kepala Menteri Mega BCD Baik Encik Saleh Haji Sulaiman ngabas fasiliti kelab di digagak dengan cara modernnya berendur kebesai 10 ekar digagak dengan ungkus belanja lebih 12 juta ringgit. Stampak Recreation Club tu ukai semutik jadi palan ngelantang ke ati dan mega endo mensia mayuh bergelumuk bergulai nak ngira hari ni penatai. Bisik di atu maya berjadi ke palan tu ianya bala temuai di jamu bak pengerami Malam Tropicana dimandang ke muzik mayuh macam main serta dinah ngau mayuh bangsa pemakai. Pengerami ke bakatu ayan ke gaya penghidup sosial ti berpengerai serta hidup dalam pemayak bak raban bangsa.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okey, ekonomi nentu mana tu? Sigi nanda itu namanya tadi beli kebaran. Meh nanda ngau ah, menyuka lagu yang mengkejemat ngau Rosalina nya tadi. Semina ke ngai nak ngintu hari gawai. Anen tu muli tema yo maintain ada antu belanja kita gapa yo tadi kira ne. Ngira ane ngira apa indai ngira aki ini gagi. Okey, lagu ke sekali tu Serami. Anen gawai.

Okey, now kita tengok penghujung program. Kalau kena hujung ke segmen rentak ngelari kita esok itu, kita akan ingat ke program Panggau Cerita Tuai, Bugulai Ngau, Tumas Tegun Lakah.

0: ay bertemu baru dia tahu batampung cerita gerai. Lalu ke sekali itu kita nyau mangai tahu kedatai bak tusun ti ke 80. Rumah mungsuah pan udah mega alah. Lalu angus tang sestak rumah aja ya kangusnya tadi. Laban hari kenyau balat hari hujan no. Udahnya lebuah apinya ke benung nyadi ngangus ke rumah. Balak jaban kemati tadi lalu dia suah kenyu atau pumpung aji. Jadi aji itu tadi ianya anak rabuang seruai calak ya kudah mati dibunuh balak jaban kira ya kurang lebih 3 atau 4 tahun dia kudah lebuh seruai ya pulai hari umai. Jadi bala buka ya kesama datai ngau yang ngai pemati jaban malamnya ianya pakar sedak akik geraman ya kebenama juntang majau mpau ngau nuga sama mega ngau orang yang tadi begau lalu ngamai uliah bak pengawak ke pembunuh kemunsuahnya tadi sida ya mai pala ya kuliah sida ya empu orang kerari sebelah tanah sebelah ujung bilik sebelah ujung tanya umayanya ya ke uliah sida ya. Jadi kok cerita aji anak rabuangnya tadi mai nami ke pala nyeng kaum pala jaban nyalai udah sida ya bertemu sida ya lalu ngukun diri mpu lalu danya sama mulai ke diri ngagai rumah sidaya mpu beguai guai guai malamnya ngai kenyau temu orang kempu rumah ya kagi idu kenyau tu tadi semina dah suah bongan uyangnya mai 5 igi pala aja lebanya mah keterubah ya nya ngau ngerja pengawak ya kebansanya ngayau berbunuh kurang nyalai anak kuai kalau mayu engkanya pihak mah kau penemu mengenu yang nya tadi ya kan bunuh ya mayu ha tinya ada baik magang nak lah baik ya yang munsuah kemati dia bunuh ya bala mengenu yang 5 ikut dan nak ada hati dekat berbaik kepala laban 7 sidak ya ngagai menua nyaknya tadi dan dekat medak gayang kenyut lebuah ya ke belaban ngau munsuah pemulai sida harinya sida ya dekat ada baik bungai nuyang tu begiga leban dekena sida ya berami sanawari nanti sida hanya datai panggau limbau udahnya ya agak leban jakuknya tadi dah nak sikit begiga maka jaku lalu bisik maka jaku bukai jadi jaku ngayau berbunuh tadi lalai ke tak disebut dan kenyuan tu menemu laban kenyuan tu udah pintar udah sedang ngalah ke rumah jabannya tadi sida ya lalu dia baik bungai nuyang berjalai malam bertengau ke senayak bulan ngau bintang di langit laban kenang urang hari panggau lebuah ke berjalan malam hari berkenyak tadi sida ya namanya nang tak asai ke berjalan siang ya oh narai utai ngacau mata sida ya tampak maga utai kira umah siap penglama sida ya udah berjalan sida ya lu datai ba bukit sigi ya ku mas ya peninggi bungai nuyang lalu mai sira ya ngetu dia dulu ngetu batu cuang bukit tu kita malam tu. Nanti hari kita was. Kita belalak di tu dulu dah. Ni nemu, engkai kat kenyut nyagi lelak. Udah kau tajah ngomong suah tadi. Berilah kita mupuk baru. Gigak bagi menua kertuju kita. Biar deh kau. Bungin uyang biar kau. Nama dia dunia sida apa nalu ngagak dunyu daun biru alai sida yang nuh malamnya. Udahnya sida apa lu tinduak megak ngemunuak manai mati. Lalu mejam keselanjang mata tisi. Nak berasai sida tinduak. Aripan lalu tawas megak terberingkas siang. Beliau pan nyau megak begau. Menyelangkit baranau kubalarang. Ruai panyau muka rarangai ngembau tatai panyainya mentang. Sidak sebuah tu dani megang. Sidak yang lalu ni nyau menua ya kerka. Digagai sidak ya. Udah nyak lagi. Nampak ke menuanya daripadak sidak ya hari tucung. Bukitnya tadi tajak. Tu cuma bukannya ukain tu juga kenyangan lah ketinggi aman. Kau cerita indah bukit lesuang. Tahu ke bukit balau. Kau dah alai sidak ngetu dulu agi erinya dah. Agi uliah pedak sidak ya ke. Berdiri. Lebuah sidak ke bak tu cuma bukitnya tadi. Nyau kepuas sidak ya ke. Bayam menua. Sidak ya panalu pedak ke sungai Siti tungak ke kibak sidak ya tadi sungainya berupai tampak dah pedak bak nur ya kena lindung laban kayu ketik kita nampak ke sungainya buat tak mana nar sungainya pedaku. Kadang-kadang mayu ikan pak sungainya dia. Pihak kurungan berjaku ngau bungai nuyang. Sambil ianya tadi nunjuk ke sungainya kemaru wakin. Okay. Bungai nuyang ngau sida bukai lalu sama merniang. Lagi itu tungak sungai ya tiku rengannya tadi. Semua sida sebuah tadi lalu sama berarti ke sungainya. Udahnya sida alu sama setuju. Setuju magang dekat ngelawak sungainya. Laban menua bak sungainya agik puang. Baka kempai bisi alai orang diau. Sida sebuat lalu nyindia ke diri nurun ke baruah kian ke. Nuju sungai ke pedak sidanya tadi. Nah lama udah sida ia berjalai. Alai sida palu datai megak. Bak batang sungainya tadi. Nah lama tak maka kena sida nyingkang jalannya tadi. Pedak sida ya menuanya. Jauh menuanya hari menua ke bisi urang. Laban menuanya tak baru nadai kalau kena pansa mensia ada perhati ke sida ya. Nadai kalau bisi abi pantap abi tujah orang menuanya tadi. Lalu dahnya nak jauh harinya tadi pedak sida ya menuanya laban nyanda segi jauh hari menua ke bisi orang ngibun dah orang wan laban sida ya nadai mendak bekau mensia. Bisi udah nujah menuanya dia. Sungainya berkerangan. Lalu mayuh megaung. Ya ketinggi serta deras benar. Dia sidak ya tetemu ke siti kerangan. Ngau batu jauh. Ya kelanai serta mana. Alai ngenuh ke diri. Lalu hari nyak mimin, bisa siti uang kau mas ya peninggi. Lalu pak kaki kerengan, kalai sida yang tuhnya tadi, bisa ke situ lu buat. Ya ke dalam serta begini luang lagi, depeda sida ya. Eh, dito kita ngedua buat. Tak mana luar tua saya pedaku, luar kita yang agak langkau. Lalu kita yang nurun hari itu pergi kau. Kita setuju maka biar kau punga biar kau nyama buat biar kau biar ma kurangan nyawa tadi nama ada sida bukai sama narai monyi lalu setuju kau penemu renggan seruai punganya tadi udahnya sida ya lalu ngelengkak kemak kena sida ya berbaik ke utai. Sida perlu beramuk berpantap kena ralas dikena sida yang agak langkah warau alai sida ya diau nak berasa semua utai kadeguna pan udah megang sida ya lalu mentak ke langkau langkah warau nya tadi alai sida ya diau sida ya udahnya lalu ngeja pengawal buka mata nadai beleman sidanya ko cerita we ni ka beleman nasige ora panggau kati ko dah hari mayanya sige nyudah baru aman kira baru tengah hari dara hari mayanya kai ukai baru hari ka padamnya mata panas tu nya tadi baru nike. Kira kemaru muncul orang rasanya. Ya, kan kumai orangnya tadi. Tengah hari darah orang ketua yang nyebut semua. Tajak pelangkau sida udah temu. Tang bala sida ya tebal lagi. Mengkang berkedayau. Bak mua langkau dia. Bisiknya. Tadi. Sida ya hanya. Lalu. Ngidup kapi minyak. Bak mua langkau. Lalu bisik keduanya ngiga ane raras kerkena sida ya ngaga langkau punya lai namat ke sidanya boleh utai lebuah kau giga lemainya tau kari siti lebuah sida keberanau ngupangan diri lebuahnya tadi sida ya nadai medang kenyuan ayan entah ini kapnunga ayahnya kini nadai ayan. Hanya mak ABC ke dia. Lalu antu pala lima iliknya. Ya kuliahnya. Panagi bisa ke dalam mak ianya. Biar ku sida. Eh, engkau berak kini. Biar ku. Sekedak sida kebukainya tadi. Bersawat lepangan diri. Tempai lama. Udah sida ya ke. Beranau kianya tadi. Dia sida tak mendang kenyut data ya hari babas hari atas langkau sidanya nyaura ruya kena ya ngesan siku rusak kira ya baru rimbun ikau tanya kenyut mebala mayuh dia sadi mendang kenyut kengesan rusaknya jampat nah dia boleh rusak datai ke sida dia yang tadi lalu Agi berundang sih nak begini kau ya bolehnya. Dan tanya pihak tu dan kenyut. Datai bak malam ayu ada halu lengkap dia rusak entah dia. Apa wigat? Pidi amati. Terpedak kerusaknya tadi. Nama kami sebuat. Nadai kan terpedak utai kertas kian. Nama dia nya. Sigi berjalan ke atas kan bagi kak ni yang tadi kan pihak ku sidak nanya ya eh nadai aku tu nyengala ngiga jalu tadi tama lebuah ku kemantap kayu ke atas kan lalu terpedak kerusaknya ya tangai rari ya tangan nuang medak aku ni aku kak ngalau ya biar aku kenyang
1: Kenyai ka?
0: Ku sidak ya.
1: Eh.
0: Ukai bedanya. Sige ya kekap. Mati bak mua aku. Ya ku sidak ya meda rusaknya tadi. Sida pala nan alu nunu rusaknya udah nya. Api nan sige udah hidup. Didup ke bala sida ke nadai minda. Hari rumahnya tadi ngau bala sida kena sige udah dulu datai. Ngali harinya sambil ke bepakai ke tunu rusaknya tadi. Dia sida ya lalu de bayi. Bunga nu yang tu. Beranau ke pengawas sida ke dekat begika. Sida ya nak nemu menuanya dia. Bekeni gaya, lah banyak kalah datai dia. Tang ku hati sida ya tadi. Menuanya dan perhati ke sida ya. Sigi natai kalah depan sahab mensia. Lalu mayuh jelu. Hari itu bedau ke Baru Ahmad. Agi uliah alai kita minda. Lebih hakiknya tadi. Berikan dia air. Nyalai sebarang siapa ke dekat. Nika utai ke papas. Tahu enggak? Tangan yang terlalu jauh kita. Ngai kena raya wak. Lur kita hanya ngintu utai ke uliah kita. Nanti kita hanya bisik. Boleh utai. Lengai kari nyanyi malam lagi. Biar kamu minum yang. Jadi dia ingat. Ingat kenyuat nak. Nak ni pun minah dia. Mana dia tak kawan langkau kita itu. Biar udah mati. Dulu boleh hari kami. Biar aku mengenu yang. Sedak sebuah. Sama setuju. Nak langsung kenyuat nak minah dia. Tangi pun langkau ke sedak ya. Eh. Biar aku kita. Biar kan. Aku tak tak ni ku kita nya. Sikit nak mansah, nak mantah penemu kita aku tu. Biar aku tu dan kenyuan nyawat sida ya. Nama dia udah nyak tadi. Dia sida namiku. Yang kau mengai noyang. Lalu nyendiak diri dekat begika. Bisiknya tadi begulai dua iku ke sida ya. Tang bunga nu yang sedoai renggan sama ngati ke diri sedoai ya dekat begika ke kampung begika jelu bapas jadi sedak punga bulan menyimbang ngawakit bukit sama dekat ngiga ikan laban ikannya mayu Ahmad dapetak sedak ya bak kaki uang ya kali hari ulu langkau sedaknya ada. Ngau bak lubuk ia ke dalam ia kari li kaki kerangan semak langkau sedanya urang pan udah mindah magang tinggal ding kenyut kediri diri muan langkau sedaya ya lalu berundiang ke pengawak ke dekat. Jika kak tahu kada kerja ya tinggal sidak kemindahnya tadi. Udahnya ya lalu tingat kepala ke dalam mak ya pala munsuah lima ige ya dah. Mau udahnya tadi ya lalu lapannya sikit dah udah salai pala munsuahnya lagi basah. Udahnya kenyuat pan lalu naga para alai ya dekat nyalai palaknya tadi. Nak beleman yang ngerja utainya. Api pan udah ke hidup udah nyadi. Palak lima igi nyepan. Udah ke desalai ya. Bak tisi kerangan tepi yang air dia. Udahnya ya lu duduk. Duduk kau. Bak mua langkau. Berarti ke air dia. Nak ke jauh. Hari langkau sidaknya tang metade langkau nya kalai tudah kenyuat na tadi tak nadai pengawal bukai sambil kengisap daun kirai ya duduk dalam langkau nya tadi mataya nang semampai merniang ngagai lima igi pala ya kersalaya bampara bat bihai dian ya mapi nyau dekat padam tungkuan kia baru ga ungguan apinya tadi tambah kia sekali kepuas ya ke dah dugau dia tadi tak kenyit kena ya ni ngau tai tak munyi kaki je lau ke Belanda bergagai hari atas langkaunya tadi hari langkau sedang kenyut ada gedinga ya ukai kenya kaki mensia lain kat munyi Belanda nya tadi. Jadi kudanya aku cerita jalur ke deringa jalur banyak kini ya perlu ambil sangkuah sumpiat ya lepas dia nak nemu nama utaika memunyi ya tadi nuju langkau sidaik ya kenyuan nang nemu menuanya sigi mayuh jalur babas bayak kenya bak pucuk kayu tau ke bak tanah sebelah menuanya dia dan laban kenarai kalak ada tujah orang dah dini namai wah jalurnya dia jenak dia sidaya nyium bau mensia utainya nak ngirau kati sidayanya udahnya tadi kenyun lalu ambil ya sangkuh sumpit lalu tepuk ke lajak sebatang ya perlu sedia pediri ngempit dini yang langkau sidaknya tadi sambil mata ya merniang ke atas ngakai tunga alai utai kememungi dari ngayanya tadi ya jadi nak nemu maki tayau nama utai nyak kini antumu kini jelu kini dengan kenyuatnya tadi. Mari cakap Pak Tusun ke 81 ya. Kita dengar ke nama tanya aku irau-irau aku labanya menuanya menuanya sikit tak menua nak kalak dia tujah urah sikit mayu hantu menua ya. Nak mu kita pendiang ke tampung cerita tu Pak Tusun ya ke 81 ya. Nyalai ke sekali tu terima kasih kita belum mayu lah. Ya aku dah dengar ke cerita kenyut PCT itu bah tu suntik ke 80 nyalai mau puak kau bye bye.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Samantha, Nalihari, Kadalamay, and Marindang Malay.
1: YFM, Sigulay, Kajalay.
2: Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke Pengramitu dekat Diatur, Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti berkeselama dekat Diatur. Ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah, dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
3: ...24 jam... ...YFM segulai sejalai ngau kita... ...merindang kita ngau lagu-lagu... ...piamega berkongsi ke info berita... ...tetap gati kita... ...linga ke kami... ...YFM segulai sejalai...
4: ...linga ke YFM... ...radio pemberitaan kita didengari... ...101.3 FM...
5: Wai seberai.
6: WAI
5: WAI FM.
6: Ya, baru ngam.
5: Kan?
6: WAI

Ya, Kamantan Gawai Borneo lagu dari Pauline Aloysius Bulai Ngau Sylvester Enggi. Kena mungkal awak sadar lemai kita ke lemai terpeningan lemai hari 5 22 hari bulan 5 tahun 2026. Tentu ya lagunya ngasuh kita nak sabar lagi pulai ke menua berserimbai ngau pengerami gawai ke tahun tu gawai penyaungan saat sesemak-semak. Saya ibu saya udah nengkira dirimpu nama bagi teka dekat dinah berserimai dengan pengerami gawai ke tahun tu. Tentu ya udah berengkah sekedar tu tadi membeli ke barang kena ingin tu pengerami hari gawai ke tahun tu. Lalu balau rindu pun menengkir wah megak bergagak ke kuih, bergagak ke macam pemakai ke dekat dinah mayanya ilah ya. Tentu ya pengerami gawai ke tahun tu diintu kita ingau jalan ya pengerami berserimbai ingau tahun tu mega kita ya uliah boleh ingau diri sebili bala keman belayan bala baki ya di menua lama nak ingau kita yang tadi bulai yang lama tu engkau tahun situ tu kemari kita yang dah boleh mulai kiri ke menua jadi tahun tu gintir kita ya meh pulai ke menua na berserimbai ingau pengerami gawai ke tahun tu rindu Atina. Okey, si minat di Sarawak aja dekat ngasai ke pengerami gawai Dayak ke Dintu Raban Pansa Dayak di menua kita di Sarawak itu. Di Abala Madik kita di Sabah mega dekat ngintu hari Kaamatan, dekat pesta Kaamatan 30 ngau 31 hari bulan tu, ujung bulan 5 tu. Dikarap ke pengerami ke begitu ulih nanggam kau ti mana antara meh pupur berpansa di menua kita okey seminat di Borneo aja dan megak di Selampur Malaysia ya.

0: Jadi kalau main top ni kita mulai dengan aku Rolana Gilbert. Bawa sadar lemai untuk ke pukul 9 malam tu lagi. Lalu bukan selama bawa sadar lemai kita ke rengat ke terubah tu, kita akan kemudian ke Hello Y Ari Sri Aman. Krim pari aku dekat macam pesan berat ia ke bisik di tribut kami Ari Peninga YFM. Tang sebenarnya duk marah ke berita hari kami bak Bandarai Kuching muak ke lemai top Peninga. Sampai lama terik bisik hujan. Kami di Bandarai Kuching dia tu asyik ku bisik sekedar menua pan mega bisik hujan mega ke lemai tu. Jadi kita ke belum berbaik kereta jam ke dia tu kerbeki ba mengeri ke besai. Kita ke benua membaik ke kereta tau ke motosikal kini sama belap jalai tau ke berjimat lebih membaik ke kereta tau ke pengangkut kita ne. Kelebih lebih kita nengah sekedar jalai ke benung diadu jam kita tu dia tamu di umak kaki semudah hari hujan tu tentu ya arus pejalai kereta tu tadi disik lubah mimit hari berkeselama. Jadi harap kita tu tadi semampai berjimat ya serta ni tiaka undang-undang jelai alun. Anak stres ke lemai tu nantu sati boleh sejalai ngau YFM rindang hati diri ngau lagu-lagu gawai.
1: Si SP Global dalam telefon ni, meh.
2: Hati tu dah dah, meh. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance, kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya, duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah, wun.
1: Apuah. Nyamai yang main mentepi ya.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang, nemu di meh.
1: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, meh.
3: Nai, nama angin berkepupendiaw, Mel. Ya, banyak ah. Mel, oh Mel. Apa nama utah dibeli nuanya nya berdunjung utah buat troli? Nya tu Brian ke dak jari para ringku berbaik ke barangnya.
4: Be, dia nya isi. Nasib na dia bisa. Tuk, tuk. Tuk, gi. Nolong ku ngasuh ke troli ku tu dulu. Pedak di barang aku tu. Nya nak terpegai kutai jari aku tu. Gigi meh kuci adik makai kampuang. Asuh din, dujung din kereta aku.
3: Nya aku harap kenuan tu meh. Tenakan aku ke penyewa kereta induk tu. Nya dujung tanjung din dikengkah kereta tu piak.
4: Iya, nama yuk telara. So kajak dia ne.
3: Apa? Nama kereta induk tu nya syarat. Kumai kutu aja barang dibeli nan tadi meh. Nya kapa utai tu ngemayuh tu ah? Nyan ada lagi bonet ke penduduk belakang tu undur engkau baranuan.
4: Eh, seselit ke dia ajak meh. Tu air lemonit, tu kue, tu air kutek, air semeti yang nak mayu lah. Ke 30 keria aja. Bedaunya, ni ke kue, kia, baju, tancut, gaun malanek lagi, bala gelas, pinggai, mangkuk. Bedau magian si, bedau beli magiannya.
5: Cek deh, utai kena beli mel maya pengrami itu. Mata si kamu, pada utai kena jual orang. Tang berunding meh, patut kena utainya dibeli. Nama guna nanti kita beli ya, bukan nama. Takut bulan beda hapus, nyoba ketup ketunjuk jari.
3: Bah, dah tu mel, dah tusun ku magang barang tu. Aram, tu makai kampuah, makai kepadanan tadi deh. Neh, nama bangku tunya penuh ngebarang deh. Dini anak kedua-dua ada mel. Mel.
4: Nai, amat dah. Kasih ya tu dah kabar kutu.
6: Pesan tu Ari YFM.

0: 89.5 FM di Sri Aman.
1: Selamat malam, pendengar. Tunggu baru kita dalam program Hello Y Sri Aman. Aku Ibian tau ke Steven Tapasilai datai baru mai ke kita berita. Nama berita kita lumai tau, harap ke mujur dalam semua pengawak. Selitu berengkau berkongsi ke berita yang ke datai hari pagi Menua Sri Aman. Sebengkah ikon baru Menua Sarawak, ianya Jembatan Batang Lupar 1. Udah mujur di penyadi kemari 21.5.2026. Alain Nur ngatur program pra berjadi ke Jembatan Batang Lupar 1 di Buyau, lalu mujur di penyadi ke Sapit Premier Menua Kita Sarawak yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mbas. Nyalai ko yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mbas. Tik megak aduan N37 Bukit Saban. Bisa maksud ke penerang agai pengarang berita. Akalai kuya Jembatan Batang Lupar 1 tu udah nyambung Sebuyau Enggau Triso. Dikarap ke oleh mai ubah besai ngagai penghidup komuniti menua pesisir di Sarawak. Lalu pihak megak kuya jembatan baru tu dekat ngurang ketimpuh pejalai ngagai 5 minit aja. Ngelamak tu sebedau bisik jembatan tu servis feri dikena ngau timpuh pejalai antara 30 nyentuh 45 minit. Projek tu dipejalai ke kena ngenegap kaget rentayan communication serta pemansang penumbuh sosioekonomi di menua pesisir. Tu megak kena ngemuntang kaget pejalai peranak ba sepemanjai nebiang pantai. Dimindah ke Kuching ngagai mengeri besai bukai di Sarawak ngau jampat age. Jadi pengawal ngagai nyematan tu dipelanya penuh perintah nengeri ngau ungkus lebih 848 juta ringgit. Jembatan tu 4.84 kilometer pemanjai, lalu bisik dua lorong, lalu udah nyadi Jembatan Merakap Sungai di Pemadu Panjai di Malaysia, lalu udah dibuka ngagai mensia mayuah kemari. Belak datai ngagai pengerami berjadi ke Jembatan Batang Lupar 1 tu kemari, ianya Sapit Menteri Infrastruktur ngagai pemansang penyangkai kapal Sarawak yang berhormat Datuk Insinyur Aidil Lariwu, pihak megak Konsul Jeneral Republik Rakyat China di Kuching Encik Zing Wei Ping, pihak megak Kaban Konsul Negeri Beting Maro yang berhormat Datuk Razaili Gapur, pihak megak Adun Lingga yang berhormat Dayang Norazah Awang Sohor, pihak megak Setiausaha Tetap Upis Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak Datuk Chiu Chi Yao, pihak megak Direktur Upis JKR Sarawak Datuk Dr. Kasidi Morris serta Residen bagi Menua Samarahan Tuan Muhammad Irwan Bahari Bujang, pihak megak pemesai, pemesai upis perintah bukai Menua Sarawak, pihak megak tuai-tuai Raban Bansa ti bersemak ngau palan ngatur program tu. Menangkan keberitanya tadi tu ngelansak dua bengkak berita berkawal ngau program itu dah diatur. Akalai semuka program ia kena kumai program Rhythm Ritma Penghidup Harmoni Pengawak Sukarelawan Belia Nembia serta program Nyaga Pengerai Orang Tiudah Tuai Umur mujur dipejalai ke Bak Dewan Milenia Debak Betuang empai lama. Program tu mayanya mujur dipenyadi ke Sapit Menteri Pemansang Komuniti Sarawak Timaga Adun N35 Seribas yang berhormat Datuk Muhammad Razi bin Sitam. Jadi program tu dipejalai kena ngirik pemerhati hati ngagai bala nembia belia ngambil rindu berjalai ke pengawak suka relawan pengawak ndak bergaji di menua tu kelimpah merik penyedar ngagai sida berkawal ngau pengawak nyaga pengerai pihak megak pengelantang orang tuai umur dalam komuniti-komuniti kita patut diatur. Nyalai ko yang berhormat adun N35 Saribas hari pemujur perkara-perkara tu tadi deka ada komuniti-komuniti Tik Meruan ibuh serta sayau kepangan diri serta likun hidup sejalai. Program tu mayanya digolok megak Kaban Parlimen P24 Betung yang berhormat Datuk Dr. Richard Rapu serta Encik Muhammad Ali bin Taib Sapit Direktur Persekutuan Upis Pengintu Pengelantang Pendiau Sarawak pihak megak pemesai-pemesai upis perintah serta tuai-tuai Raban Bansa. Lalu pihak megak empai lama Raban dari St. Peter Chapel Sri Aman mujur ngatur pengerami makai lemai jerumba hari indai 2026 lalu mujur dipenyadi Kaban Parlimen P202 Sri Aman yang berhormat Datuk Seri Doris Sophia Brody. Nyerumba pengerami itu MPP 202 Sri Aman bisa mansut ke penerang kalai kuya penyayau serta pengeliat hati siku-siku indai perkara yang kemaduk berserti buat pengawak nempak pemujur bala anak serta penghidup sebengkah ruang bilik jemah ilah. Yang berhormat Datuk Seri Doris Supia Brodi megak mantai ke pengagati ngegai pengawak bala indai ngelamak itu di mujur nyadi pengintu institution ruang bilik mujur mega ngada kemensia mayuh ti likun meruan bebasa meh pia mega sayau serta berterima kasih meh kita ngaga indai kita ia kenyadi anak ku ya ngambil keteladan bala anak kita Dudi Ari dia tu kita ngenang tiga bengkah pengerami mantar gawai 2026 jadi sebengkah ianya pengerami makai lemai pragawai Dayak Tikas Pelilih Lubuk Antu 2026 dekat diatur lemai itu lagi 22/5/2026 bat Dewan Komplek Lumba Ngomain Lubuk Antu berengkah di pukul 6 lemai itu tadi. Maya to lagi mensia mayuah tinggau bat program to dekat di perindang Raban-Raban Main Asal Ari Pelilih Menua Lubuk Antu tebal lagi baka pengawak mandang kerajat dekat di bantai Keraban Langindang piang megap pengawak genang pampat bisik megak dekat diatur nyerombak pengerami mantar gawai Pelilih Menua Lubuk Antu 2026 ianya pemerindang atas panggau ari artis-artis Hitai Dayak bisik megak diatur Pekit Kumang lemai tu lagi piak megak Pekit Kedai Kumbai Keling of the Night 2026 jadi mensia mayuh ya ke ngau pengerami makai lemai pragawai Dayak Tikas Pelilih Menua Lubuk Antu 2026 di perancang nak gari asal kelebih agak dari asal bangsa Dayak. Lalu nangkan kenya program makai lemai mantar gawai Dayak bagi menua Sri Aman dekat penyadi lemai 23/5/2026 berengkah hari 6 lemai hari 6 kedekat data itu diatur pada

0: 2026. Jadi ungkap tahun tu Sarawak Dayak National Union SDNU bagi menua Seraman, pihak mengkak Surakup Indo Dayak Pampang Semanggang, pihak mengkak Sarawak Dayak Cultural Association SDCA sudah dipadu jadi komiti pengatur pengerami makai lemai mantar gawai Dayak tikas bagi menua Seraman. Mesin mayuh yang kenggau pengerami itu ialah diperansang anak garik asal bangsa Dayak tau kegarik yang kebisik motif Dayak. Pengerami itu diadang di penyadi yang berhormat Dato' Francis Hadi Nanak Holis, Sapit Menteri Perkara Pelajar Pihak Megak Inovasi Enggau Pemansang Pengelandiak Sarawak di Megak Adun N32 Semanggang. Pihak Megak Bazar Gawai Dayak Semanggang 2026 bagi mengkang diatur. Jadi sudah diatur berengkai hari 15 hari bulan 5 tu tadi. Nyentuak 25 hari bulan 5 2026 ke dekat datai. Jadi itu alai kena merik peluang orang-orang dagang menua kita di itu mandang pihak megak berjual ke produk sidak kelebih agak produk-produk hasil pengelandiak jari pihak megak pemakai-pemakai asal Raban Bangsa Dayak di menua kita di itu. Jadi berita ke penudi di perkunsi berkawal ngau pengerami gawai Dayak tikas bagi menua betuang 2026. Jadi pengerami malam mantar gawai Dayak tikas bagi menua betuang 2026 dekat diatur lemai 23 hari bulan 5 2026 kena kari 6 berengkari pukul 6.30 lemai Bak Dewan Lomba Ngumayan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan dibagi menua betuang. Maya tu dekat diatur megak Pekit Kumang betuang 2026. Mesia mayuh ayah ke ngau bak program tu pengerami malam mantar gawai Dayak tikas bagi menua betuang 2026 sama diperansang ngena gari asal Raban Bangsa Dayak. Jadi nguyang ngagai program berjalai bebala mayuh berkena kengepan Raban Bangsa Dayak nyerumak kanibal gawai Dayak bagi menua betuang megak. Kedi sebut megak ngawak nama perarakan gawai Dayak bagi menua betuang tahun 2026. Program tu dekat diatur pagi 6 hari bulan 6 2026 bak komplek lomba ngomayan dibagi menua betuang ngena rambai jakuk mujur mansang segulai sejalai. Lalu muak ke lemai berengkah hari 9.30 lemai nyentuk 12.30 tengah malam bak rumah panjai engkeranjik layar betuang dekat diatur semengga konsert kedi kumbai gawai keamatan konsert 2026. Jadi itu program berlagu hari pupu bangsa kelebih agak bangsa Dayak di menua kita Sarawak pihak megak Raban Bangsa hari menua Sabah bisik ngenatai ke pemerindang ungkup mesin mayuah tidak engkau bak program gawai keamatan konsert 2026 diatur 6 hari bulan 6 2026 berengkah hari 9.30 malam nyentuk ngagai 12.30 tengah malam bak rumah panjai engkeranji layar dibagi menua betuang. Nyam berita ke penudi di perkunsi kaku ke sekali itu nyari aku Ibin madah kederi mupuak dulu temu kita bawa ke bukai. Selamat lemai, bye bye.
1: Lagi terima kasih guys Steven Tapasila atau ke Ibin Bak Hilawai Sri Aman.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, berengkam macam pesan berat hari peninga YFM kalau pesan ke terubah tu ingat pesan mati datang hari Veronica anak Peter kalau pesan tu menuju kaban belayan yang ke dia bak rumah Clement Bayang tak ke Eric Peter Pui rumah Mastura, rumah Mujah, rumah John Sumping pian megak kaban belayan yang ke dia bak sepemanjai Jalai Jepak Kuala Tatau Jalai Tatau Bintulu sepemanjai Jalai Bintulu Miri ngau kaban belayan kebukai kenalah rintai kena maditok. Kalau pesan tu madah ke Peter anak Michael Meng. Peter anak Michael Meng udah nadai kena 21 hari bulan 5 2026 bak Spital Nyabau. Lalu nia Peter anak Michael Meng tu dekat di Sengait Belamayuh bak Nyigu Fusiu ianya kena hari 5 tu 22 hari bulan 5 2026 sedekat

berkenaan pagi hari 6, 23 bulan 5, 2026. Jadi ia sekeligi mereka Peter anak Michael Bang udah nadai. Ia hanya kena 21 hari bulan 5 bak hospital Nyabau. Lalu ni yang Peter anak Michael Bang tu dekat disengait pelamayuh bak Nyiku. Ia hanya bak Fusiu kena hari 5 tu, sehari tu. 22 hari bulan 5 serta dikubur kena pagi hari 6, 23 hari bulan 5 tahun 2026. Pesan ti kedua tu ianya pesan ngetas ulit. Datang hari empas anak jemaat, kalau pesan tu nuju kaban nak belayan, ia kediau di Setapang Ulu, Menggilang Ulu, Nangagugu, Skim Tutung Ilik, Tutung Ulu, Lubuk Pantau Ulu, Rantau Kemayang Manis, Talung Ulu, Nangang Setamang, Nangang Sepayak, Nangang Hukum Ulu, Rayu Kucing, Nangang Kesit, Nangang Tiga Lubuk Antu, Skim Jelak Lubuk Antu, Ibul, Nangang Sekunyit, Piamgak Kaban Belayan Kebukai Kenalah Rintai Kenama Ditau. Kalau pesan tu, madah ke pengawak ngetas kulit, niang jemat anak apau, kalau ia pengawak tu dekat diatur, kena hari 2, ianya 26 hari bulan 5, 2026, bak rumah mengkat ulu, engkari lubang tu, ianya keripegai rumah sambau anak capi. Jadi, sekali lagi, madah ke pengawak ngetas kulit, niang jemat anak apau, kalau pengawak tu dekat diatur, kena hari 2, ianya 26 hari bulan 5, bak rumah sambau anak capi ianya bak rumah mengkat ulu engkari di lubuk antu. Lalu pesan ke nangkan ketuk peningai ianya pesan gawai antu datai hari yam anak alam tak ke indai gres nuju kaman belayan di kedia di Kuching lunduk seburan seratuk miri sibu selangau durin serikai pakan pemkat di julau di batu matup julau jikang julau balai polis julau ngau kaban belain kebukai kenalah rintai kenama ditu ya kenalah niau Silvester Wan anak ruput tok kapai grace kalai ya pengawak tu madah ke pengawak gawai antu niang Silvester Wan anak ruput tok kapai grace dekat diatur kena 2006-2026 pukul 5 lemai bak rumah Josephine Nanga Selawut Ilik di Julau. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak gawaian tu niang Sebesta Wat anak ruput terkapai grass kalau pengawak tu dekat diatur kena 2006-2026 pukul 5 lemai bak rumah Josephine Nanga Selaut Ilik di Julau. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan ngetas ulit datari Livia Miana anak Gelima kalau pesan tu nuju kaban belayan ia kediau bak Teluk Batu Bentangur Teluk Bulat Kejai Bukit Papit Sungai Sian, Bawan Kenawit, Sungai Temawai, Sungai Setubah, Sungai Lengan, Rumah Suda, Bukit Besai, yang megat di Julau, Nyala Ilik Pakan, Ngau Kaban Belayan Kebukai, Kenalah Rintai, Kena Marito. Kalai yang pesan tu, mendah ke penguat ngetah sulit, niang tu rumah Gelima nak pakar, serta penguat nyuak terbalu. Kalai yang penguat tu dekat diatur, kena 23 hari bulan 5, hari 6, bak rumah Gelima anak pakar, Teluk Batu, Bentangur. Jadi ia selagi medah ke penguat ngetah sulit niang tuan rumah Gelima nak bakar kalau penguat tu dekat diatur kena hari 6 tu 23 hari bulan 5 2026 bak rumah Gelima nak bakar Teluk Batu di Bentangur. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan mati datari Buddha anak Ancah kalau pesan tu nucu kaban belayan ia ke diau bak undup Jawung Abuk Sri Aman pian megak kaban belayan kebukai kenalah rintai kenama ditu. Kalau pesan tu medah ke indai budan ancah ianya Mercy anak Arun budan adai sari tu pagi tu tadi ianya 22 hari bulan 5 2026 lalu ni yang Mercy anak Arun tu dekat di Sungai Belamayu bak rumah Lumur 35 RPR Farsa 1 ianya kena hari 6 tu 23 hari bulan 5 2026 pukul 7 lemai serta dianjung ianya kena 24 hari bulan 5 pukul 10 pagi hari Minggu. Jadi ya sekali lagi madah ke Mercy anak Arun. Mercy anak Arun udah nadai kena pagi tu adik ianya 22 hari bulan 5 2026 lalu ni Mercy anak Arun tu dekat di Sungai Belamayu bak rumah Lumur 35 RPR fasa 1 ianya kena hari 6 tu pukul 7 lemai 23 hari bulan 5 2026 serta dikubur kena hari Minggu pukul 10 pagi ianya 24 hari bulan 5 2026.
Lalu pesan ke Siti Tok Ninga, Datai Ari Suzi, anak Jimbau, mesan Kaban Belayan, ia kediau di Sri Aman, Seduku, Tanjung Bijat, Banting Lingga, Miri, Ngau Kaban Belayan Kebukai kena alah rintai kena marito. Pesan tu mendah ke penguat berantu Niang X Kepala Mengajar Jimbau Anak Bara, kali penguat tur ke diatur kena 30 hari bulan 5 2026, pukul 7 lemai, Bak Rumah Lumur 33 Taman Tiara, Fasa 2 Jalai Berayun di Sri Aman. Jadi sekali lagi madah ke pengawal berantu Niang ex kepala pengajar Jimbau Anak Bara, kali pengatur kadiatur kena 30 hari bulan 5 2026, pukul 7 lemai, Bak Rumah Lumur 33 Taman Tiara, Fasa 2 Jalai Berayun di Sri Aman. Lalu pesan ke Nangkan Ketuk Peninga, ianya pesan mati dari Sinorita Suma Na Ipang, tak ke Cikgu Sinorita. Kalai pesan tu nuju Kaban Na Belayan, ia ke diau bak fasa 1 ngau 2 batang air. Sekaruk, dengan mepi ngau mepi pasir, Wong Pandak, Bui, Menyang Sawan, Kawung, Radau, Ulu Undup, Betung, Kucing, Miri, ngau Kaban Belayan Kebukai kenal harintai kenal maritau. Pesan tu medah ke Serai Anak Uyub, Serai Anak Uyub, tau ke bini ex-tuai rumah Sejen Ipang Anak Ningkan, Udah Nadai, kena sari tu 22 hari bulan 5 2026. Lalu Niang Serai Anak Uyub tu dekat di Sengai Balamayuh, ianya kena hari 6 tu berumah jamit Pudai Lubantu, Setadian Juang Kependam Anglican Nyemungan Lubantu, kena hari Minggu tu ianya 24 hari bulan 5 2026. Jadi ia sekali lagi medah ke Serai Anak Uyub teka bini ekstor rumah Sojen Ipang Anak Ningkan, Udah Nadai kena 22 hari bulan 5 2026. Lalu Niang Serai Anak Uyub tu dekat di Sengai Balamayuh, ianya kena hari 6 tu 23 hari bulan 5 berumah jamit Pudai Lubantu, Setadian Jong Kependam Anglican Nyemungan Lubantu, kena hari Minggu 24 hari bulan 5 2026. Lalu pesan ke Siti Tok Ninga, pesan merkat ke Regang Datari Agnes Anak Baran, kalau ia pengawal tu nuju Kaban Belayan, ia ke diau Baradau, Sebujuk, Paku, Ijuk, Sungai Rebuh, Sungai Labi, Rampuwi, Temiang, Entebar, Batu Lintang, Titingkah, Purai, Mungu Demam, Sungai Tanduk, Kelasin Simpang, Entawak, Pakit E, Ngobi, Sabu, Ngau Kaban Belayan di Kuching, Pian Megak, di Sibu. Pesan tu madah ke penguat merkat ke Regang, ngi Niang Sepuk Anak Tambang, Niang Sepuk Anak Tambang, ke dekat diatur, Pak Rumah Tini Anak Rijan di Munggu Uruan Batu Lintang Undup Sri Aman, ianya kena 26 hari bulan 5 2026 pukul 9 pagi. Jadi sekali lagi madah ke pengawal merkat kergang ngik Niang Sepuak Nak Tampang, kalai pengawal tu kat diatur bak Rumah Tini Anak Rijan di Munggu Uruan Batu Lintang Undup Sri Aman, ianya kena hari 2 pukul 9 pagi, kena 26 hari bulan 5 2026. Lalu pesan ke Siti Tok Ninga, pesan mai basah dari Janau Anak Angkat, tak kapai guyek, kalai pesan untuk nuju Kaban Belayan, ia ke sama semakai maya pengok rabat bakal rumah selat Peligong Baru, rumah bundak Sungai Anak, rumah Edmund Daji Kudu Baru, rumah Lindung Kudu Atas, rumah Biang Kerikap, rumah Japar Tinting Ringkal, Kaban Belayan di Batang Sebetan, Batang Sebelak, Batang Awik, Batang Kerian, ngau megak Kaban Belayan Kukai kenalah rintai ke nama itu. Kali pesan tu medah ke pengok muai basah Niang Jonathan Chana Nak Angkat tau ke Paim Paling, ianya kena hari 6 tu 23 hari bulan 5 2026 pukul 8 lemai, Bak Rumah Lumur 54 Taman Indah Jaya Batu 9 Jalai Kuching Serian. Jadi sekali lagi madah ke penguat muai basah Niang Jonathan Jana Anak Angkat tak kapai Empaling, dekat diatur kena hari 6 tu 23 hari bulan 5 2026 pukul 8 malam Ngojalai Semiang, Bak Rumah Lumur 54 Taman Indah Jaya Batu 9 Jalai Kuching Serian. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga, ianya pesan
ngetas ulit datari Maria anak bayan kalai pesan tu nuju kaban belayan ya kedia di menyang lupa antu bui panjai skim sekerang keliri pian mega kaban belayan di Johor ngau kaban belayan kubukai kenalah rintai ke nama dito kalai pesan tu medah ke pengok ngetas ulit yang bread fish chetty anak kijam ianya kena 23/5/2026 hari 6 pukul 10 pagi bak rumah lumur 53 Jalai Gaharu 10 Taman Rinting Masai di Johor Bahru. Jadi sekali lagi madah ke pesan pengok ngetah sulit niang bread fish chesty anak kijam kalai pengok tu kat diatur kena hari 6 tu 23/5/2026 pukul 10 pagi bak rumah lumur 53 Jalai Gaharu 10 Taman Rinting Masai bak Johor Bahru. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan gawaian tu datari Griffin anak Goh mesan kaban belayan ia ke diau di rumah Joseph rumah Ping rumah Jelembai Sungai Sab Tatau rumah juga rumah Viking rumah Janting Jalai Tatau Bintulu pian mekat baru rumah Jampa Belungai Tatau rumah Jau Rantau Belak Tatau rumah Semangat Nanga Dia Tatau rumah Ros Nanga Buan Tatau rumah Lubang rumah Li Jelai Tatau rumah Julian Sebirah Julau rumah Jana Batu Matup Julau ngau kaban belain kebukai kenalah rintai kenama dito pesan tu madah ke pengawak gawaian tu niang guh anak umpi kalau pengawak tu dekat diatur kena 3/6/2026 bak rumah Charlie Sungai Sab Tatau. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak kawan tu niang guh anak umpi ianya kena 3/6/2026 bak rumah Charlie Sungai Sab Tatau. Awaknya tadi peningat pesan dan berat ia ke bisik diterima kami hari WhatsApp konti YFM. Jadi nangkan ke lagu Siti tu lagi peningat aku dekat macam pesan berat ya ke bisik terima kami hari email yfmiban@gmail.com.

Ya, Doni lah lagu ya pengrindu tuci. Jadi, lagi nampu macam pesan berat Arif Ninga. Kalau pesan ke sekali itu, ingat pesan gawai antu. Datari amanin kalau pesan tu nuju kapan belayan ia kejauh terkesemak ia kena lah rintai ke nama itu kalau pesan tu merah ke pengawal tu niang nyelang anak ingkamat ngau niang kuti anak bantal kalau pengawal ngeretuk dekat diatur kena hari tiga ia nyak 27 hari bulan 5 2026 lalu nganjung bungai ke pendam ia nyak kena 29 hari bulan 5 2026 kalau ia pengautut ke diatur bak bilik lumur 40 rumah lingu sungai pakur sebuti berkenu jadi ia sekeligit madah ke pengawak gerian tu niang jelang anak ingkamat ngau niang kuti anak bantal kalau ia atur pengawak kena 27 hari bulan 5 2026 dia pengawak ngeretuk lalu kena hari 5 ianya nganjung bungai ke pendam kena 29 hari bulan 5 2026 pak bilik lumur 40 rumah lingu sungai pakut sibuti di berkenu dan pesan ke Siti Tok Meninggal ianya pesan ngelumbung datari aki yang anak bangkung kalau pesan tu nuju kamban belayan ya kedia buat rumah undi dengan rumah kata dengan tiau rumah ikau dengan mujung rumah jawa dengan sangin sungai amang rumah gesang sungai bebangan sungai tiau batang mujung merirai balih batang rajang saya putih nia pasar kapit si bujaya ngau kamban belayan kebukai kena ala rintai kena madito pesan tu mandah ke penguat ngelumbung untuk kesembian satu sari nia roki matin anak aking ianya kena 23 hari bulan 5 2026 hari 6 tu bak lot 2264 genturong Puan Sri Tiong ianya bak kampung Kemarau fasa 2 kapit jadi ia sekali lagi madah ke penguat ngelumbung untuk kesembian satu sari nia roki matin anak aking kalau penguat tu kadiatur kena 23 hari bulan 5 2026 hari 6 tu bak lot 2264 genturong Puan Sri Tiong ianya bak kampung Kemarau fasa 2 di kapit perlu pesan ke Siti Tok Meninga kalau ia pesan ngetah sulit setamu yang terbalu datari Ijah anak Lasa pesan tu nuju kawan belayan ia kediau bak panggil kelawah kuari e ngobi dengan panggil mengu skim sanucap ngau lima buah san entulang pakit e ngobi betul pesai panggau puai ngeramut nyelam selepung yang megat di Lepung Simpai, Inglili, Jawung ngau kawan belayan di Sebuyau kelebih kik di Belimbang Besi ngebajung Ruban, Miri ngau kawan belayan kebukai kena lah rintai kena madito pesan tuk mandah ke penguat ngetah sulis tambuan yang terbalu Niang Jos anak Kasin ianya kena 24 hari bulan 5 2026 hari Minggu pukul 10 pagi baru maderi anak Kasin dipanggil Ulu Sri Aman jadi sekali lagi mandah ke penguat ngetah sulis tambuan yang terbalu Niang Jos anak Kasin kena 24 hari bulan 5 2026 hari Minggu pukul 10 pagi bak rumah deri anak Kasin panggil Ulu Sri Aman pesan ke Siti Tok Meninggal ianya pesan gawai ngeregang tak keberantu datari ekstur maangsat anak atit nuju kawan belayan yang kedah di sama sungai putung sebujuk sungai antu Indonesia Langgau Indonesia, Sungai Biru, Kawung, Radau, Sungai Tanduk. Pemegat di Buluk, Kumpang, Empit, Entawa, Batu Lintang, Kelasin, Purai, Sungai Tenggak, Bayai, Panggau. Pemegat di Pakit A, Pakit B, Pakit Sungai Melaban, Sebangki Panjai, Kelitang Sebuti, Sungai Miras Sebuti, Ngau Kaban, Belain Kukai, Kenalah Rintai, Kenamah Dito. Kalau pesan tu, madah ke pengawak berantu niang atit anak libung kalau pengawak tu dekat diatur kena 29 hari bulan 5 2026 berumah John Ricky Pakit B Sri Aman jadi sekali lagi medah ke pengawak berantu niang atit anak libung kalau pengawak tu dekat diatur kena 29 hari bulan 5 2026 berumah John Ricky Pakit B di Sri Aman lalu pesan ke Siti Tok Meninggal ianya pesan pemati ke datai hari Rabuang anak Melayu tak kapai tinggang
Kalau pesan untuk menuju kapal Melayan yang kedia buat rumah beti, kampung Belimbing Limbang, rumah Nilang, Lebur Serian, rumah Tanah Merah di Limbang, rumah Geliang Teban Limbang, rumah Makasing Limbang, Limbang, rumah Liban Tubai Limbang, rumah Maxwell Sebetung Limbang, rumah John Kelati Limbang, rumah Tebang Lubuk Pasu Limbang. Pihak kawan belayan di rumah Tradius Pulau Brunei Limbang, rumah Semena Limbang, rumah Rantau Kurak Limbang, rumah Lusi Bukit Batu Limbang, kawan belayan di Miri, Batu Niah, Bintulu, Sibu, Kuching, Serian, Betung, ngau kawan belayan kebukai kenal rintai ke nama Dituk. Pesan tu merah ke Tony Thomas anak Melayu tak kapai burai udah nadai kena 20 hari bulan 5 2026. Lalu niang Tony Thomas anak Melayu tu dekat di Sungai Belamaya bak sim nyuk on funeral service Miri serta dianjung kena pagi hari 6 tu ianya 23 hari bulan 5 2026 bak pendam Roman Catholic Lambir di Miri. Jadi ya sekali lagi mereka Tony Thomas anak Melayu udah nadai ianya kena 20 hari bulan 5 2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Belamaya bak sin nyuk on funeral service Miri serta dianjung kena pagi hari 6 tu 23 hari bulan 5 2026 bak pendam Roman Catholic Lambir di Miri. Tahunya terpinggah pesan berat ia ke bisik diterima kami ke lemai tu. Jadi ya sekali itu merinangkan tanggal Siti lagu Gawai Sabah di pagi Gawai dari Lydia Richard.

0: Dalam munggau mempunyai antik tahun tu noleh mulai kirik berserimbai dengan pengerami gawai ke tahun tu tante api harap ke terus bersampi meruan gerai nyamai bak semua pengawak sepemanjai tahun 2026 tu. Jadi tu berkawal dengan upis kita darat tu ke JPJ serak dekat berjalan ke pengawak di Serata Menua yang nyak nyerumbak pengerami Hari Raya di Fitri ngau Hari Gawai 2026 yang nyak Ops Hari Raya di Aidil Adha yang kemudian Ops Hari Raya Aidil Adha ngau Ops Hari Gawai 2026 karai Ops Hari Raya Aidil Adha tu dekat Belabuh di Pecalai kena 24 ngagai 31 hari bulan 5 tu lalu Ops Hari Gawai Belabuh kena 24 hari bulan 5 ngagai 5 hari bulan 6 tu elak. Kalau bagi pansit dengan penerit adat trafik Sarawak menuku ke 57 itik Kanandur ke Suah Nyari Penusah Badi di Serata Menua nyengkaun 27 itik Jalai Perintah Besai ngau 26 itik Jalai Mengeri. Lalu operasi Bukai Megak dia pengawal mersa bas ekspres dengan perengkap pengangkut Mensia Mayuh bak tiga bengkah palan penyangkai bas besai ianya di Kuching Sibu Pia Megak di Miri.
1: Statistik pemandang ke penusah bebadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bebadi nyadi arulah diderima tindak nitiah ke atur jalai alun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi bak jalai alun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak dipekuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
0: Okey, peningan Datuk kami mai tak mending ke program Turai Penghidup Ungkup Raban Kristian.

0: Haleluya. Selamat bertemu baru dalam program Turai Penghidup. Nama berita bila kita sehari itu manah magang-magang harap kepiak memenyadi laban Tuhannya dan sigi manah ngau kita. Tapi shalom ngagai semua peninga kelemai itu. Awak ke pengerindu Allah Ta'ala tiap pai ngau pengasih Jesus Kristus di Tuhan serta megak ngau kawal Roh Kudus tetap begulai ngau kita. Amin. Hari Minggu tu ilok menjadi ianya lusa. Bak kelinda kita orang Kristian ianya hari Pentikos. Ianya 50 hari sudah pekau kita nyambut hari Easternya. Hari tu menjadi tialai pengawal Roh Kudusnya kedatai engkau kuasa engkau powernya tidatai munyi ribut biar balai datai hari langit ni lalu ingat bersidak ke Arab di Jerusalem dia lebih 2000 tahun sudah maka tiba-tiba ditulis pesurat pasal kerja rasulnya maya Good Friday itu tadi kita nusui cerita Tuhan ti matinya bawa atas kayu regang ketegal ti nebus penghidup kita mensianya maya Rista 3 hari udahnya kita berkunci ke pengangkat Jesusnya hari mati hidup baru ya. Bari minggu tik terubah ya, Jesus diangkat dari mati, lalu hidup baru. Ya lalu ngayan ke diri ngagai Mary Magdalene. Udahnya yang ngayan ke diri ngagai bala induk kebuka ya. Udahnya yang ngayan ke diri ngagai Peter. Ngayan ke diri ngagai dua ikut murid ya. Ti benua berjalai pulai ngagai benua sidak ya. Ti dikumbai Emmausnya. Udahnya ia megak ngayan ke diri ngagai 10 ikut lagi. Bala murid ya buat hari tik terubahnya seminggu udahnya Jesus bisi ngayan ke diri baru ga ngagai bala anak murid ya sekali itu Thomas bisi dia hari minggu ke terubah ya Thomas nadai dia normu tungok lalu udah Thomas medak bekau pekul lawang berjari ngau berkaki Jesus nyok baru Thomasnya harap pagi siti ya Jesus pegari baru ga bawa tebing tasik Galilee dia merik sidak utai di dempok merik sidak ia pemakai sekumbang dalam 40 hari ia tiudah diangkat dari mati ia suah udah pegari di mua sidak ia ngagai sidak ke Arab kianya kena ia nunjuk ke dirinya amat-amat hidup Jesus undang majak berjakuk ngagai sidaknya menjadi pasal perintah Allah Ta'ala. Ia anda nak baduk preaching ngagai sidak ya. Ia anda sigi rindu merik sidaknya penghidup. Merik penghidup tiba berkat. Merik penghidup tiba limpah-limpah. Merik penghidup ti gerai nyamai. Penghidup ti lantang senang. Nguan menua tu. Ia anda sigi merik grace Allah Ta'ala ngagai sidak ya. Haleluya. Tang maya ia mulai ke diri ngagai Allah pai di serga din. Udah datai maya Ascension Day tu tadi ia niki ngagai serga lalu ninggal ke jeku ajar ia ia nyok menyadi ia ndak ngasuh bala sida murid ia ninggal ke Jerusalem tangan ti pemerik tu dah dismaya kalah pai ngagai sida ia so sari tu menyadi kita dekau berkunci ke namo kini pemerik Allah apainya ngagai semua kita orang Kristian tu. Bersurat pasal kerja rasul bagi dua ayat 1 ngagai 4 bisi nyebut kubup kudus lebuh hari Pentikos sudah datai semua sidak bergempuru bendur sitiknya tekalonya utai timunyi ribut biau balai lalu datai hari langitnya lalu ngemenuh ke rumah tialai sidaknya duduk utai ti bakau daun api lalu pegari bok tengah-tengah sidak dia ti bercabang lalu ingat bergenap ikut sidaknya semua sidak dia lalu dipenuh oleh Roh Kudus lalu belabuh berjakuk ngena jakuk urang mansa bukai ngena jakuk kenyelaiknya nitiah kepenau ti diberi Roh Kudusnya tadi. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih Jesus. Dituk menyedi Nanti kita berandau ke pasal pintikus tu deh. Pasal bersampai dalam roh. Pasal pre-intang. Nggak boleh badau kita. Labannya utayalah kalau nadai pengujung. Karena mau kini guna pintikus tu deh menjadi ngagai kita orang Kristiannya. Serta nama guna pre-intang tu ngagai penghidup kita ke dia tu. Keterubah ya, pintikus tu meh nyok mayori pengadau gerijo. Ditu mempemun pengarap kita orang Kristiannya di Jerusalem din. Udah bekal Jesus diniki ngagai sergo. Lalu hari itu mempengarap Kristian kita itu menjadi ngerembainya di pengarap ke semua manusia di dalam dunia itu. Gerijo tindur kita sembiang sehari itu menjadi nyadi kesaksinya. Nyadi kesaksi pemesair di Pentikus itu. Ngagai kita. Ngagai orang Kristian. Kedua yang menjadi Pentikus itu meh nyok cara Allah Ta'ala bercerita. Cara yang usui. Serta cara yang madah kutai ngagai kita. Ngenok roh kudusnya. Ketiga ya, Jesus mpu madah ke Pentikus tu berguna benar. Lalu nanti Jesus madah kutainya berguna benar, Pentikus tu mesti besai reti ya ngagai kita. Mesti besi tuju ya ngagai kita orang Kristian. Lalu keempat ya menjadi Pentikus tu menang ke pemesai serta madah ke penemu pengawal Jesus di dunia tu udah temu. Kita berkah ngena ministry of the Holy Spiritnya, berkah ngena kuasa Roh Kudusnya. Kita berkah hidup ngena pengarap kita. Kita berharap ke Jesus ni udah angkat hidup baru. Kita berharap ke Jesus ni udah niki ke surga ke. Lalu duduk berpuak kanan Allah Ta'ala. Nyadi intercessor kita. Bayaku ngeri ke kita. Ngagai Allah Ta'ala. Biar moga menjadi Pentikusnya ngamat ke ministry Jesus di dunia tu. Pentikusnya penting nak ke? Pentikusnya pemandang ngagai utai di mana ke dekat datainya. Pentikus tu mesti nyerarok ke pengarap kita Kristian tu menjadi. Nyerarok ke pengarap kita itu area agama bukainya. Ti bisi di dunia tu. Kita bisi roh kudus. Orang nadai. Ya kebatan benar ke? Pengarap Kristiannya ukai agama. Tang kawal mensio ngau Allah Ta'ala. Uliah kuasa Roh Kudusnya. Agama bukainya deh. Ngajar orang cara. Tau kejalai ngagai petaranya. Tino mana? Petara merkat kenuan. Jadi cara tu. Bapangai bapamanah mensio. Kita orang Kristian. Ukai bapangai bapamanah pengawak kita mensio. Tang kita bapangai bapamanah pengawak anak Allah Ta'ala. Kristian itu nya deh. Kebenar. Madah ke petaranya datai ngagai kita. Agama bukainya ngasuh orang datai ngagai Allah Ta'ala. Nyok bida ya. Allah Ta'ala kita udah merik jaku ya. Bersempekat lama subuh. Tang ya ndak ngayan ke diri bajaku ya nya. Allah Ta'ala pegari menjadi bersempekat baru tu. Lebuh Jesus udah ada nya di mensia. Ti nyadi ke jaku petara. Allah Ta'ala nyempu. Jesus nyok meh jaku Allah Ta'ala. Jesus nyok meh jaku Allah Ta'ala. The word of God menyadik semua. Mansang ngenatai ke diri ngagai Allah Ta'ala nyok. Mana? Nang yo mana? Yo kebatang benar deh. Allah Ta'ala ngasuh orang datai ngagai yo. Ngenok pemanah si dok yo. So nanti kita lagi ngenok cara tu. Lagi kena cara lama tu, kita mesti orang ke mana? Kita mesti alim pendiau. Mesti bergerik mungkus dirinya. Nak tahu ayan auratnya. Mesti temu hati engkau pemisi diri. Lalu anang ini yang anang tertengok kota orang. Nya alai Allah Ta'ala lalu meri adat 10 pesannya. 10 commandmentnya. Adat-adat engkau pesan kebukainya. Awak ke mensia uliah datai ngenak ya. Nitiah kecaranya. Nitiah kecara adatnya. Besi can kini menjadi. Nanti kita yang nak cara tu. Nak cara adat 10 pesannya. Nadai. Laban kita gerinti gagal. Kita mesti pil. Laban na tayo si ku mensiya ulit ni tiyah kadat nyo. Kubup kudus. Tang puji Tuhan, kita yang nanti ingin cara nyo lagi. Dikenok kita yang nanti ke diri ngegaya lah kalau. Laban lah kalau dah meri ke kita yang nak tunggal yo. Ngemi ke kita yang tiarap ke Jesus nya deh. Dia ampun nari ti deko nguji ke diri datai ngegaya. Ngenok cara adatnya. Mai pemelik dirimpu. Mai pemalui dirimpu. Mai penyalah dirimpu. Mai pengamah dirimpu. Mai duso ngegaya. Udahnya, puji Tuhan mega. Allah Ta'ala lalu meri kita Roh Kudus ya. Bako tadi baca kita bersurat pasal kerja Rasul bagi dua tadi. Awak ke kita bisi pengering. Awak ke kita bisi penguat. Bisi penglihat. Bisi pemberani hati datai ngegaya. Lalu nitiah kaya. Berjalai sejalai nguya. Hidup nguya. Bok dalam Yesus Kristus. Haleluya. Puji kita yang berarti ke penguntuan kita yang menjadi. Penguntuan kita orang Kristian tu. Kita yang boleh datai semak ngege petara Allah Ta'ala. Barang mayo. Laban yo dulu ngedatai ke diri datai semak ngege kita. Kita yang boleh berjakuk ngege petara Allah Ta'ala nya. Laban yo dulu udah merik jakuk yo ngege kita. Kita yang boleh rindu ke yo menjadi. Laban yo udah dulu rindu ke kita. Lalu dia tahu Roh Kudus Tuhan punya bisi bok dalam kita. Nyadi kesaksi titra benarnya madah ke kita dia tu nya udah dia semak ngau Allah talompu. Roh Allah talo Allah talompu nya dia bok dalam kita. Nya penyemak kita ngau petaro Allah talo. Kita nya nyadi anak ya kebo. Nya sebilik nguyo. Nya lain menyadi cari tu datai mengawati ti kempang ngagai Tuhannya bejaku ngoyo menyadi laban kita nemu yo ndang kok ningo nyawa kita yo nda rindu ningo kita bejaku ngagai yo gago kati kita menyadi laban ke Tegal Pentikus tu kita ndo diau ke diri diri lagi kita ndo diau seilu ilu lagi kita mesti Roh Kudusnya ti diau bo dalam kita. Roh Kudus diangkat ke Jesus dari mati. Dia tahu yo ke boleh mengangkat ke Jesus dari matinya. Dia ubah dalam kita. Nyo pemesai kuasa hati besi dia ubah dalam kita menjadi. Dia ubah dalam kita orang Kristian ke penyawab kita. Perundian ke orang ke mengangkat ke Jesus dari matinya. Dia ungau kita. Amin. Lalu lebuh kita nak nemu cara bersampai. Semua kau jatuh. Lama kita endok landia deh. Kita ukai legend. Roh Kudusnya deh. Ti diau berdalam kitanya. Besampai ngari ke kita. Minta ngagai Allah kalau ngari ke kita. Ngenok demuah tinda uliah ditelah. Ngenok jakuk tinda uliah ditemu mensianya. Lalu menggat tinda uliah ditemu antu sitannya. Lebar Roh Kudusnya minta ngari ke kitanya deh. Nitiah ke penekok Allah kalau. Roh Allah Ta'ala mpuh ti diau dalam kita, minta ngegai Allah Ta'ala utai ti dikedekok ke kita. Ngenok pray intang Roman 8 ayat 26. Lalu lebuah kita berjakuk mena jakuk ke nyelai ku kita iban. Lebuah kita speak intang tau ke lebuah ti pray intang. Roh Kudus tiba dalam kita nya ti hidupnya nyok ti berjakuk ngari ke kita. Bejakuk bersampi ngagai Allah Ta'ala. Keapai kita. Berandau ngau Tuhan. Ngari ke kita. Lalu pre intang nyok menjadi. Nyok sampi tinitiah ke penekok Allah Ta'ala. Ke kita. Lalu entu sitan. Lepas dia tindak lemu tai. Empangup. Tak kena merti ke speak intangnya. Ya nak lemu tai tidak kerandau ke kita ngau Tuhan. So entu sitannya. Nda uliah ngelampat deh. Tau ke nda uliah ngacau sampai kita nya. Laban ya nda nemu tai ti disebut kita. Tang haleluya menjadi. Tuhan nemu. Laban Roh Kudus tiba dalam kita nya deh. Ti berandau. Ti berjaku. Ti fellowship ngau Tuhan nya empu. Amin. Nyok kebuntuan orang ti bisi pemberi berjaku. Mena jaku Roh Kudusnya. Nyok penguntung orang ti bejaku kena jaku kenyelaiknya. Nyok penguntung orang ti speak in tongue. Because they speak heaven's language.
1: Kora putih.
0: Haleluya. 1 Korin bagi 14 ayat 2. Kubub kudus. Laban orang ke bejaku kena jaku kenyelaik. Orang ke speak in tongue-nya. Ukai bejaku ngagai mensio. Tang bejaku ngagai Allah Ta'ala. Laban nadai orang merti kutai ti disebut ya. Laban ia nyebut utai tindak ditemu reti. Ngenok jaku ruah. Pol madah ke kita dituk menyedi. Ianya. Allah Ta'ala nya. Udah merik kita siti cara ya. Ianya. Ia ngasuah kita bejaku terus ngau ya. Ngenok tangnya. Ukai bejaku ngagai bensio. Tang bejaku berandau. Ngau apai kita empu. Ngenok pemri. Pre-intang. Laban ayat 14 bisi nyebut deh. Kubuk kudus. Laban ti aku bersampai ngenak jaku ti nyelai. Nanti aku pre-intang. Ruh aku ti amat-amat bersampai. Ukai aku. Rundiang aku ndak bersampai. Ruh aku ti bersampai. Ruh kitai bersampai ngagai Allah Ta'ala. Kendang yo ruh. Lalu Jesus mpuh bisi nyebut ba Injil Saint Mark nya menyadi. Bagi 16 ayat 17. Ku Tuhan, tu tanda ti dekat nyam pulang orang karap kaku. Sidaknya dekat bejaku mena jaku kenyelai. Menyadi. Kita udah berkunci ke Pentikus tu. Ngau pemberi Roh Kudus. Kita udah ningau penekau Allah pai ke penghidup kita. So Pentikus tu penting. Pentikus ti keterubah ya subuh. Keterubah ya subuh. Tapi disebut orang Israelnya Shevot. Dikenal sidak ngingat kalah telurnya deh. Ti meri adat 10 pesan ngagai sidak ya. Bawa bukit Sinai dia. Ke-50 hari sidak udah dibaik Allah telurnya. Pansuat hari menu Egypt. Lalu sepengudah Allah telur meri 10 pesannya. Udah ya meri 10 commandmentnya. 3,000 iku mensia mati. Bes nutuk benda megak. Bawa sempekat baru. Lebuah Pentikus datai. Maka tu dah disebut tadi. Nyadi megak 50 hari sudah bekau pengangkat Jesus Kristusnya. Hari mati 50 hari sudah histor kita. Lalu lebuah lah kalau nuang ke Roh Kudus ya. Ngagai balas hidup bawa upper room di menyoa. 3,000 iku orang selamat. Tu mandang ke menyadi deh. Tu mandang ke ruahnya. Meri kita penghidup. Lalu ada 10 pesannya. Mai ngagai pemati. Nyalai menyadi semua. Nyadi orang Kristian ya. Kelebih lagi nanti kita nemu grace Allah Ta'ala. Kita ukai dekat mana ngambil ke. Ngambil ke kita boleh bempu pemana. Nggak boleh boleh berkat dari Tuhan. Dan kita ini dekat nemu deh. Kita dekat nemu pemana utai ti udah digagok Tuhan ke kita. Kita ikut nemu utai ti udah disediakan ke Tuhan ke kita. Kita ikut nemu utai ti udah digagok Tuhan ke kita. Lalu kita pun puji Tuhan. Udah nemu reti Pentikus hari itu. Ngau megau udah nemu guna Roh Kudusnya. Ngagai tubuh kita. Ngau ngagai penghidup kita. Sarito. Lalu kena kita ngetu menyadi. Kena Roh Kudus sudah diberi Allah pai ngagai kita. Roh Kudus tiba dalam tubuh kita. Dikena kita yang nerima. Serta dikena kita yang muka pemandang Allah Ta'ala. Awak ke kita bisik revelation ke Tuhan. Roh Kudus tiba dalam kita. Dikenok kita bergulai dengan orang bukai. Ngenok pengerindu. Dikenok kita berkunci ke jaku Tuhan. Berani preaching utai kebenar. Dikenok kita ngermai ke gospel. So seminggu-minggu tu menjadi Tuhan merkat ke semua kita. Kita likun megang-megang. Kita selamat megang. Kita gerai. Kita hidup nyemai megang. Kita nadai suntua utai. Laban Allah calonnya. Meri kita semua utai tidi guna kita. Dalam nama Jesus. Amin. Bertemu baru. Shalom.

0: าดาละไม Why FM Sada Gitar
1: Tiap hari 5 pukul 7.15 malam
2: Why FM
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bala peninga bertemu baru kita engkau aku Patricia Griffin dekat Damia Alamasara dalam rancangan Sada Kitai diterbitkan oleh YFM Engkau Islam Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Ngarap kepada peninggal semua semampai dalam rahmat engkau kasih sayang serta semampai dalam pengelikun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kesekali itu pada peninggal semua, aku dekat berkongsi ke senentang nanam ke pemanah dan tadi kita dekat bulih ke, keberkatan. Jadi bala peninggal semua, 10 hari tik keterubah bulan Zulhijjah, yang ingat tadi antara hari tik pemadu ia istimewa dalam Islam. Tiap amalan tiap hari kerja ke kita berkandang timpuh untuk bala peninggal semua, dijanji ke upah untuk keganjaran tik besai bersisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tang pemanah yang tadi tak diletak ke beribadah khusus saja, ia megak dekat di ayan ke berakhlak engkau adab dalam penghidup kita nyelinting hari. Jadi hari raya korban mengajar kita reti kebenar ia pengorban tu ia ukai seminat nyemeliah jelu korban aja tang megak bersifat tu ke ulah negatif tik dikembuan kita bakal ego pengeringat ati semampai ringat tu ke jampat ke ngeransi kena kurang engkau penting ke diri empu. Jadi ajar meh diri kita bila peningan semua nyadi orang tik penyabar lebih maya kita napik penguji dalam penghidup, lebih murah hati lebih maya kita kak merik pemerik tadi engkau lebih menghargai tiap orang ti berkelingit kita. Pemanah ti di kerja kita engkau ikhlas bila peningan semua tajak pun miat di pedak tang oleh merik kesan ti besai ngagai penghidup orang bukai. Jadi kemeh bulan Zulhijjah tu sitik palan alai kita ngubah serta mikir diri kita ukai seminak maya tu ajak tang kita semampai dekat mikir ulah kita ingat tadi nyadi hamba Allah

Mbak Allah, ti Allah, Allah mandang pengawak kita tadi ngau rahmat, ngau kasih sayau ya. Ngarap ke tiap singkang kita itu tadi ngundan mayuh pemanah. Tiap leka jakuk kita dirias ke ngau adab. Ngau tiap ulah kita yang tadi nyermin ke akhlak ti mulia laban pengujung ya bala peninggal. Pemanah ti semampai di kerja kita yang tadi ya dekat mai keberkatan dengan gaya penghidup kita. InsyaAllah. Jadi wallahualam, nak kata dulu kunci di baik aku, harap ke kunci ke di baik aku tu tadi bala peninggal semua meri manfaat dengan kita semua. InsyaAllah bertemu baru kita masada kita ti dekat datai begulai bawa YFM engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Okay, peningan yang kita mai item di engkau program sara kita lalu nangkan kita lagi kita pukul 7:30 lambat lagi semua belak mendiang ke berita lemai dari YPM Iban RTM Kuching tang sebelahnya

Selamat malam, peningkat Datuk kami nabur ke berita lemai 22 hari bulan 5 tahun 2026. Pejalan Lutut Terbaik latih ke akses pengerai urang di Menua Ulu. Projek angkat dinding penyidang tebian tasik buat kuat kampung Kuala Sibuti di Miri berlabuh dipercayai ke dalam minggu baru Tok Ilak. 39 ikut parti ditan ketika lebih macam penyalah immigration. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita.

Penjalin lutut terbaik FDS bisik tangga pengawak ke cukup berguna. Ianya nentukan servis niaga pengerai. Ulia disediakan agar rakyat kediau bandur ti mar di Lawak. Kelebih lagi bak menolu di Sarawak ngau Sarawak. Pian megak ngau bak sekedandur di Semenanjung Malaysia. Sapi Menteri Pengerai Dato' Hanifah Hajar Taib pada kepedalai lutut terbaik tu ianya penemui kreator raban penyaga pengerai kelimpah hari pengawak nganjung ubat ngau vaksin serta nganjung orang ti patut diperubat engkau sili agi. Dulu agi harinya ia bisa menerima penemui bahasa seraban orang hari layang-layang aerospace yang berhad ti ngatur lica bekaul ngau ungku pengawak kompeninya di kena nyukung pejalai lutut terbaik. Perintah Sarawak sudah memberi agih belanja RM120 juta ngagai unit bagi perkara pengerap bukai tak ke Unifor dalam tahun tu. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Mas pada hari penyampaunya RM90 juta sudah diagih ke kena ngagak tau ngangkat pemanah rumah sembiang di Ukai Nggi Islam lalu RM30 juta diagih ke ngagai sekolah mission. Perkara tu ngayan ke perintah endang sepampai meri sukung ngagai perkara penyerakup pemanah hasil pengawak ngau pemansang ti istimbang ke semua raban di menua tu. Projek ngagak dindian penyidian tebian tasik ke panjai 71 meter bak kampung Kuala Sibuti di Miri disadang dekat Belabuh dipercayakan dalam minggu baru tu elak. Kawan konsen negeri Sitak Berkenu Datuk Rosi Yunus mereka projek tu dipercayakan ngau ngenyit berduduk hari pengurusak kebalat nyadi ke Tegal Gumbang Besai ngau air pasang mayuk musim hujan dalam pun tahun sitik tahun-tahun tu tadi. Projek kebungkus kurang hari RM200,000 ditagak ketembuk dalam tempoh 6 bulan lalu tak tumbuh lagi tembuk enti hari selalu mana. Sebenarnya tu penyidian keterubah ke panjai 71 meter sudah tembuk gagak lalu dinding penyidian keduanya dekat nampung dinding bandur ti terkerugak kena ngurang ke risiko rumah orang runtuh ketegal tanah tumpur. Sekedar andur bukai tip berimbai ngonyak megak sama bertapi ngau penanggul ke sebaka lalu tegalnya sidar dekat nganjur peminta tip ngasuh berjalan ke projek ke sebaka. Dato' Rosi Yunus mansut ke Jakut untuk ngagai pengarang berita udah ia tip nyerah ke projeknya bak kampung Kuala Sebuti di Miri. Nakak bulan 4 tu kemari 5,274 dikurang dibagi menurut betung kenerima bantu nintem bulan hari upis penghitung pelantang pendiau Mensia Mayuh JKM sudah boleh penguntuk hari moyang macam skim duit bantu ke manggai RM2.39 juta sebulan. Sapit Menteri Pemansang Induk Nembi Amit dengan pengelantang komuniti Datuk Muhammad Razi Sita merah ketuk dengan keperintah Sarawak endang-endang ngetu menurut bantu bagi orang tip guna ketulung. Tok nyengkam raban Nabi Amit, orang kekurang penatih pemisik, orang timpang peniau, orang tindak dapat ketegal kesakit, enggau raban orang tua umur. Ia mansur ke Jakut untuk buat program sejampak kasih Hari Hari Gawai 2026 bagi menabatung kreator buat rumah makus lubuk debak. Dengan program sejampak kasih, JKM Sarawak beri duit bantu RM100 dengan hamper ke bungkus RM80 agar tiap ikut orang kenerima bantu. Kita ada tu benar mendiang ke berita lemai hari YPM Iban RTM Kuching. Mengenai inisiatif projek batu karang ngau Reef Ball kena ngelati ke nyaga ekosistem Coral Reef 2023-2030, 300 titik tukun udah diingkah ke Belabuh hari kanan tasik Balingian nyentuk ke Tatau. Penerang hari Sarawak Forestry Corporation SFC merah ke tukunnya dekat nyadi sekedar hari Coral Reef Ball Barrier ke boleh 761 km panjai. Projeknya boleh nyap menjaga ekosistem Pak Baruh Tasik hari pengau orang keberikan ngena pukat irit kelimpah harinya di habitat baru ke utai hidup dalam tasik. Sama bisik di Pejalaika ianya pengau meresah betul karang ke diatur SFC berserimbai dengan hari diversity serata dunia ngena saup hari upis pemansang Bintulu. Pengawak melancarkan program itu dipenyadi sapit Menteri Pengatur Mengeri Pentad Biran Tanah ngau Rampak Menua Datuk Lem Talis Saleh. 33 ikut penyelam dari mayuh bengkak agensi ngoraban penyelamat bisik ngau masuk program mersi batu karangnya. Pengawak ngelaban penusah gian dadah nyap guna kesal dari semua raban ti nyengkam perintah, agensi penerit adat, gerumpung ke ukai di kuasa perintah
enggau mensiamai wa. Kawan Konsel Negeri Si Tak Jepat Iskandar Turki madah ke atur ti beri ajar ngelalau serta kau sosial ngau orang mayuh maka patut benda di Kelati ke kena ngirip penengkap ngagai mensia mayuh kelebih lagi bala nembiak. Ia mansur kerja kutu lebih ke menjadi jelajah aspirasi bebas dadah di Jepat Bintulu. Program itu guna benar di kena merik pemerhati ngagai mensia mayuh pasal pengurusak ketegal salah guna dadah kelimpah hari tinglati ke ungkup mensia mayuh bak pengawak nyeliah ke penusah dadah. UPS Immigration Malaysia Sarawak udangetan 39 ikut rakyat meluar di tamak ngocara belalai ke menua tu ketegal ti ngelanggar atur hari baru Akta Immigration 1959-1963. Bak sebengkah penerang UPS nyak merakat sidak tilitan ke bak operasi penerit adat ke diatur bak sekedak tabak projek ngan rumah pengerja pengawak di Kuching Ensana engkau kemarik. Penyalah ti dikerjas datuk nyengkam diau di menua tu lebih hari timpuh ke diletak gawak nak dengan nak permit gawak tak sah serta ngansiang kepas penemuai dikenak sidak gawak. Sidak tiditan kabar operasi itu berumur antara 18 ngagai 56 tahun lalu dibaik ngagai bagian penerit adat Immigration Kuching ngambil kepan siap kesiliak ngatur dipatut uliah di Pecalaika. Palan ke bisik diperasa ngenyit bak operasi itu nyengkam tabak projek ngagai rumah apartmen di Pendin, tabak projek berumah di Bintawak dengan rumah pengejar pengawak bak genturun industri Demak Laut. Dua ikut pengaji muka udah dikangang ngagai UPS tu ngambil kemerik penerang pasal penguat sidak ke ngaji rakyat menua luar bak endurnya. Raban pengejar pengawak tiba pengerai nyak cukup berguna dikenak nentukan servis ke Mesia Mayuh ulih dipercalai ke enggau panah. Datuk Bandar Kuching Selatan Datuk Wee Hong Seng madah ke sidak hendak semampai ngemeran ke pengawak tinyaga pengelantang penglikun dengan pengerai orang tiga awak ke sidak laban sidaknya endang raban orang ke cukup guna ngagai Majlis Bandaraya Kuching Selatan. Ia mansud kerja kutu buat program berpersa pengerai ungkup orang tiga awak dengan MBKS di Kuching. Buat program tu lebih 100 orang hari MBKS ke berisiko kena laban barang kimia penyakit kemudah berampit ngak utai ketak ngerugak pengelikun bisik berpersadara. Di kena ujung ke berita kita ke lemai tu tu batang berita dibaca baru. Pejalai lutut terbaik latih ke akses pengerai orang di Menua Ulu. Projek angkat dindian penyindian terpentasi bak kampung Kuala Sebuti di Miri berlabuh dipercayakan dalam minggu baru tu ilak. 39 ikut parti ditan ketegal mahu macam penyalah immigration. Yang nak kami mai kita mendiang ke berita kelemai tu hari YPM Iban RTM Kuching. Kali berita yang tadi ditusun Nur Akila Arbain hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Selamat lemai serta salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Jerana, cerita lama Sarawak.
2: Sarito, 22 bulan 5 tahun 1989, Kepala Menteri Sarawak mayanya Abdul Taib Mahmud madah ke rakyat Sarawak nak patut empelitak ke perkara senentang penyerakup tang seluran nerenak ke penyerakup antara rebak ketuai ngau biak ngambil keraban bangsa nadai ngebuan hati tiak nak nyamai ke pangadiri. Penyerakup ukai seminak gimmick politik tang berguna ke pengeransing hati kena nyawab diri empu serta nyaga penglantang orang bukai. Kelimpah ya ti nesau raban bangsa Bidayuh ngau bumi putra ke bukai. Awak terus ngangkat ke sosio ekonomi diri empu hari ti ransing gawak serta nanggam kau kerjasama rat antara komuniti. Kok ya, raban bangsa disempama ke bakal sebuah rumah panjai. Henti siti sukut bisik terbunsak, ngujung ke kesemua struktur rumah panjai megak dekat kena pangka. Nyak kebuah penyerakup tu besai amat gunaya, awak ke pemansang endak terjanggal. Kepala Menteri megak nak setuju ke buah penemu, dinyerarak ke ekonomi menua pesisir ngau negeri, laban tu oleh ngasuh rakyat nak lantang hati. Tang ya nyemetak madah ke kedua-dua perkara tu patut sertai ngerembai serta bersukung pangan diri. Bak pengerami makan lemai berserimai ngau penumbuh gerempung kebangsaan Dayak Bidayuh DBNA tu. Ya merik terima kasih ngagai DBNA diudah berjalai ke tangkup pengawak bak penyerakup raban bangsa Bidayuh. Ya megak bisik ngemandang ke agih belanja keboleh RM50,000 ungkup perkara pelajar kena negap ke pemansang muda mensia.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: program Sarawakku Sayang 2026 terus ke program itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti berkeselama dekat diatur ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak.
1: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: Okey, peningan. Jadi aku dekat macam pesan berat ya ke baru simak kami ke lemai itu. Kalau pesan ke sekarang itu, datang dari Roslyn anak Edwin Umpang. Kalau pesan untuk menuju kawan Melayan ya ke dia Pak Sibu Jaya, dengan Beguang, Rumasan, dengan Kuah Ketibasung. Di Miri, Bintulu, Kuching, Abuat Triaman, Sebang, Lubu Antu, Lijan, Culau, ngau kaban belan kebukai kenalah rintai kenama dito. Kalau pesan tu madah ke pengok semiang ngintu setahun niang umpang anak berayun taka payit ianya kena lemai 23 hari bulan 5 2026 bak lorong 7i lumur 2G di Sibu Jaya. Jadi ya sekali lagi madah ke pengok semiang ngintu setahun niang umpang anak berayun taka payit ianya kena lemai 23 hari bulan 5 2026 hari 6 tu Pak Lorong 7i Lumur 2G Sibu Jaya. Terus pesan ke Siti tu nyak pesan goyang tu nuju kawan Melayan yang kedia di Sapak Mungguk Sawak Ngeranji Kucing Miri ngau kawan Melayan Kepukai kenalah rintai kenama dito. Kelebih kita ngelalan yang ekstra rumah Tachin anak para. Kelebih pesan tu ngasuh terdatang di rumah sini anak Tachin banting ilik lingga ngau pengawak berantu keniang ekstra rumah Tachin anak para. Ianya kena 29 hari bulan 5 pengawak nikik keregang lalu regang dekat dihancung ke pendam kena 30 hari bulan 5 2026. Jadi ya sekali lagi madah ke minta kata ratai ngagai rumah sini anak Tachin dibanting ilik lingga ngau pengawak berantu ke niang ekstra rumah Tachin anak bara kena 29 hari bulan 5 ianya pengawak nikik keregang lalu regang dekat dihancung ke pendam kena 30 hari bulan 5 tahun 2026. Ya tadi pesan berat ya ke baru terima kami ke lemai tau. Okay, terima kasih ke peningkat kita ke lagi muka boleh sejalan dengan kami abad jamtik kedua tu semudah berita lemai tentu ya peningkat kita yang tadi benung mendiang ke radio sekali ke benung duduk di TC radio semudah ke ngintu diri pukul yang duduk sebilik tau ke benung dirantu jalai tau ke benung berjalai ke pengawak gawak shift kini ke lemai tu harap ke semampai lantang hati rancang hati berjalai ke pengawak kita nah.

Ya, mood gawai udah on. Amunnya ke sekedar kaban. Kini ke pulai tahun untuk peninggal. Harap ke pengerami gawai ke tahun untuk mai tuan mai limpah ngagai tiap kok kita. Kelebih ke anak kita ke pergi bersekolah. Pian juga kita ke pergi juga ke jerki. Nak tinggal mereka orang tua ke dia di menua ya. Abas-abas masih tak nak berserimbang dengan pengerami kawai ke tahun tu. Okay, terima kasih yang kami peningat kita ke bisik nyapa ke lemai tu Darling Kumang sama lemai DJ sebab jalan ke pengawal minta putar ke lagu gawai Ari Reza Reho ke nak merindang sebab meninggal YFM serta ke udah mood gawai kot ya. Ini tadi pesan dari Darling Kumang biar muka Ellie Spencer bisik nyapa ke lemai tu sama lemai DJ sebab lemai Ellie Spencer biar muka Alex Delta Bina Watabarau hari rumah Jonas Laja Pentik baru sekarang. Selamat lemai kau ya. Setelah selamat hari gawai Nujun Wan DJ. Minta putar ke lagu gawai hari Ramdes Walter kau ya. Serina Sendai Jana selamai DJ. Selamat ke pengawal. Salam hari Munas Ratu aku ya. Baru dah hujan kami ditau. Minta putar ke lagu gawai hari Ramdes Walter kau ya. Okay, terima kasih Serina. Piam kat tujuan selalu bersih nyapa. Aku nak berjalan ke pengawal aku ya. Berjimat pulai itu lagi. Terima kasih tujuan selalu. Ini tinggi peniak kita hari Betung. Mana sama gawai ku ya. Mana hari kami di Betung. Lemai tu terima kasih. Asyik saya sama-sama ini tinggi. Piam kat Rini Sabah. Bersih nyapa. Sama lemai. Sama berjalan ke pengawal. Hujan di Sri Kai lemai tu. Minta putar ke lagu hari Jonas McKean. Kena kita berpindang lemai tu. Andrew Ucai Masih yang sama lemai DJ. Sebab jalan ke pengawal minta putar ke lagu hari Winnie Albert ngau Jeffrey nyaloi bergawai di atas kapal kot ya. Salam semua kaban Facebook, kaban WhatsApp kelemai tu serta merik selamat kawan ingin nuju semua yang dulu saya masih yang hari miri orang miri tu nah. Ok, sini ni di sama lemai kot ya. Minta putar ke lagu gawai Aik Mata Bari Gawai Rimlisa Francis kot ya. Kena merindah rimpu biar berkat semua peningat YFM kot ya. Terima kasih Sindu Nidi. Bisa nyapa berkat Francis Sanchez malam-mai. Terima kasih Francis Sanchez. Bila berkat Richa Unup selamat malam DJ. Selamat jalan ke pengawak. Baru-baru hujan hari kami bak jalan simpan semunjan kau ya minta tepah ke lagu hari Margaret M. Calang lagu kawai hari ya kau ya. Okey, Intan Baki sama lemai DJ sama jalan ke pengawak selamat lemai sama kawai menuju kita sebilik kau ya. Minta putar ke sebarang lagu kawai kerana merindang semua peninggal YFM ke Bisiningan Radio ke lemai tu. Terima kasih Limut Randi. Hujan kami di Kenawa Ditok yang minta putar ke lagu gawai DJ. Awak lagi kena pas lagu gawai awak. Catherine Robin sama lemai DJ sebab jalan ke pengat nujun wan ke lemai tu. Terima kasih Petrus Inchan merasa rimpu mudah-mudahan ke YFM. Terima kasih Petrus Inchan. Roy Kuang sebab lemai peningat YFM sebab jalan ke pengawak mana hari kami di Seraman ke Ditok ya. Gawak sambil mudah ke DJ ke lemai tu. Terima kasih Roy Kuang. Nita Sapit Kandang sebab lemai DJ sebab jalan ke pengawak Angat hari kami di Seloi Sibuti. Bisa nyapa muka Simon Simon Erika Anis Nis merah dirimpu mudah-mudahan ke YFM. Terima kasih Fan Arugula 9206 selamat lemai DJ sama jalan ke pengawak Pak Konti. Terima kasih apa lambai megap si nyapa sama jalan ke pengawak aku ya. Terima kasih apa lambai Lina Bugi selamat malam DJ sama jalan ke pengawak Nujun Wan minta seperang lagu Ari Angela Lata jual lagu gawai kena merindang semua orang ke sini dengan radio ke malam tu yang megap bisik nyapa ianya klien teman MJ sama Ari Gawai DJ RG sama-sama klien temui MC hanya tadi bala peningat kita ke lemai tu ke pesim diang ke kami ke lemai tu buat awak sadar lemai nah ya juga Syasha Amna Syasha hari sibu kan dah celap dunia sibu lemai tu besi hujan tadi ku ya. Terima kasih Syasha ke besi mendiang ke YFM ke lemai tu merindang tengah setiap lagu nerima kat gawai hari JSM Jalang.

0: Pergulan Sejalan.
1: Okey, pendengar, untuk kami mic kita memberikan tanda program Randau Pemansang.
2: Okey, semalam mai pendengar manyuh kita kaki dengar kami YFM. Okey, didengar Bandar Kuching 101.3 FM Kelimbah kena RTM klik tau ke channel My TV. Ke lemai tu kita baru-baru buat program Randau Pemansang di keluar kami pukul 8 malam. Jadi tanduk program tu tak didengar hari 6 pukul 10 pagi. Ke sehari tu megak bakal selama dalam program kita Randau Pemansang. Kita bisa bergulai dengan siku megak ianya temuai ke dikangau untuk kita ngisi program arah mansang untuk ya sehari tu. Ke lemai tu laban kami sebuat kira ke berpeluang datai ngagai menua tunggak ke Ulu Engkari di Lubuan tu ianya rumah rantau ke Mayau Manis di Lubuan tu ya. Ok, kalau itu laban ke tu berpeluang berantau gua siku mega temuai ke dikangau ianya pengulu pergi anak wau gua kita bakal ke lemai tu. Jadi aku mai kita terus berkala engau pengulu kita kira kemadah dari dulu pengulu penatuan wan gunsi kemimit perjalanan wan ti dicirinya di pengulu tak kemai ya ti agingan.
3: Terima kasih ngagai wan DJ. Mencoba ke udah ngatur randau ngau aku kelemah itu dalam curung radio buka kelemah itu. Jadi nama aku nyak pergi anak wow hari rantau rumah ngindang rantau ke Mayau Manis. Dulu aku bekerja jadi penolong jurutera DJK arah Sarawak.
2: Iya.
3: Lalu pencen tahun 2021 aku dalo ciri ke jadi pengulu. Bulan 3 tahun 2024.
2: Iya.
3: Kira-kira masuk ke 3 tahun ke tahun tu. Lalu tugas aku ianya pengulu Batang Kari, mengenai kuasaan Batang Kari ke ngengkau semua rumah sepemanyai Batang Kari 11 buah rumah. Ngau 4 buah rumah hari Bawi ulu mana.
2: Semua ya.
3: Semua ya.
2: 15.
3: 15.
2: Awak. Tu kira ke berandau senentang menua tunggak kita tebal lagi ba Engkarimpu penghulu ngelansak dulu sejarah bala pemesai pengarih rakyat siapa bagi pengarih rakyat ke Kalak Megai tau ke ia kenyaga pilihan menua kita ke subak nyentuk ke dia tu ke dikingat nuan lah boleh berkongsi ke penerang dulu tu kira kedai ngingat ke baru sejarah bala pengarih rakyat ke Kalak Megai kita ba
3: kira nak jawab juga. Aku ngepun hari pengari dun. Dun N34 batang air.
2: Iya. Yeah.
3: Kedulu YB Mikai Mandau. Udahnya YB Dublin Untiang. Lalu kedia tu. Lalu dia sambung Dr. Makam Musin Lama. Lalu pak peringkat parlimen P203 Lubuan tu dulu Jawa Gerang bisa 5 penggal ingat
2: yeah.
3: Aku udahnya William Nyalau YB William Nyalau YB juga Muyang sepenggal lalu ke dia tu YB Roy Angau anak jengkui kelebih harinya tempat tu daerah Lubuan tu
2: yeah.
3: Lalu dia tu tuan dio kami enya akui hijau
2: ya ke benung bangku pengawal
3: itu ni ya.
2: Okey, jadi peringkat banyu ya ke baru mending ke program kita ke lemai tu kita kepada kami live mega. Okey, benung beranda engkau pengulu pergi anak wow berkaul engkau sekedar hari ubah pemansang ke udah dibaik ketika dibaik ke dikarap ke dibaik untuk kita bak sita engkari di Lubuan tu tu nyo ngalih ngagai perkara pemansang tu pulu tu ngenang senentang perkara pelajar dulu ne tau jadi anu biak bak pilih menua kita di tu dini sida ya bersekolah ya sida ke sekolah primary dan nyo nampu ngagai sekolah primary bak dini
3: jadi bak kuasaan batang kari di tu bisi do iti sekolah primary
2: ya
3: yeah. SK nang ibu ngau SK Lubuk Panto
2: awak
3: di tu sudah belajar ari prasekolah ngagai primary 6 tahun 6 lah. Lepasnya sudah ngagai secondary tahun 1 ngagai tahun tahun 3 tahun terus ngagai 5 makanya kemayuh ya ke SMK Lubuan tu. Lalu bisi sekedar kata pilih ya. Agai MRSM Betong. Pompat pun 5.
2: Iya.
3: Bisi sekedar terpilih ngagai sekolah sains dia tu.
2: Iya.
3: Amai berapa tahun tu bisi dicurum ke Pompat.
2: Ada biar kita pilih
3: begitu deh. Lalu amai kagai pom 6. Dan biar dia tu sudah masuk lagi SMK Ngkelili,
2: yeah.
3: SMK Semanggang, lalu lebih harinya bisik ya, bukai terus dari Pom 5
2: yeah.
3: Masuk Politeknik sebelah Kucing ngau tempat bukai ya kemana Rizal dia tu mayuh masuk IPG Institute Peguran bukan de Kucing de Batu Lintang Watu Lintang ngau de Bentanggor. Lebih harinya nyoge peringkat universiti kemayuh ya masuk age tanya universiti Unimas, UITM, UPM kada Bentulu ke tabukai. Ngau sekedar kebukai ke ngambil technical. Mayuh maka buat simban kebukai.
2: Kalau tidak ke nampu belajar berenggat secondary ketika setinggi akhirnya. Kiranya pula dengan negeri kin.
3: Ya, negeri kin. Semua dengan negeri kin.
2: Jadinya sekedar hari penerang ke dikunci ke pengulu pagi ke kita tentang perkara pelajar dan biar pilihan menua itu di menua negeri lebuan itu.

0: lebuan tu. Tu laban nuan ke nyadi pengulu ba sita di tu nama kini serbana tau ke peminta bala pindai ke kalak di dengan nuan tau ke kedi kenatai ke bala manyuah ngagai nuan. Tu agi nampung sentang para pelajar tadi au.
1: Oh ya. Ba di tu laban apa inai ba kuasaan tu kuasaan kena bagi aku mayu aje nya orang bertanam tupi.
0: Iya.
1: Jadi penatai nya nak tentu nak tentu meruan tiap bulan.
0: Iya.
1: Jadi tapi sekolah kat tiap hari nurun. Oh. Jadi nya perlu ke belanja. Mm-hmm. Ba belanjanya kayak kurang ba kayak
0: datang.
1: Oh. Lebih lagi lebih nyum mak primary kurang lagi masalah. Maya nyom ke secondary.
0: Banyak nyu pulang lagi negeri nyu jauh lagi.
1: Lepas dari benua ulu jauh amat ke pasar. Tengah tengah air bisa 3 jam. Bayar motor air sekali mansa 200.5 dia tu. Sekali mansa,
0: sekali mansa. Sekali trip ni.
1: Sekali trip.
0: Awak.
1: Danya pulai bukannya muka ngah jalai balak ngena kereta nanti mayu apa kunci bayar lagi bayar tambangnya pun sama 200.5 ke kelubuan tu
0: iya
1: keng keleli 200.5 nanti sampai ke Semanggang 300 tipe kunci lepuh lagi
0: iya
1: tiapa yang naik sebuah rumah 2 ikut 3 ikut nyaka susah
0: sama awak
1: 2 minggu bala nembia kulai.
0: Oh, 2 minggu sekali.
1: Ah, 2 minggu sekali. Oh. Siti penanggul ke besai dikira maya nembia masuk agai pom 6. Sudah perlu ke komputer?
0: Ya. Laptop.
1: Registration aja masuk ng laptop bisa kira 4,000.
0: Iya, yeah, iya.
1: Yeah. Gulang pakaian macam-macam pakaian. Berat amannya, Pak?
0: Labanya nyu mungkal baru
1: nanti. Penolong rumah panjai. Nyaka penekol.
0: Jadi kita nemu laban benua tu ngak ke ulu engkari lubuan tu sehingga benua ke jauh di lawak kita. Tebal lagi kami sebuat laban ke datai dari benua Bandar Kuching dan nemu gitu. Kira-kira ubas jaga apa jauh penjauh pejalai ngagai benua di ulu engkari itu nih. Atau kenang ngambil kenuan pu bercerita ngau lenak gigai balam menyuah kemudian dengan kita ngau bala kemudian kemudian kita live penyawah menua kita di tu nanti sebabnya laban kemindah nak jalan air ni berkenuan kau dah nyebut tadi nyumayar tambang perahu 250-300 kedua tu nya kira kau boleh lawak kita nak jalan darat tentu menyuah ke dekat dikenang di tu tuan ke dengan menyuah awak bukan ni cara kita boleh ngenatai ke diri ngagai menua tunggak kita tapi kita ke hari menua itu kita akan pansut ngagai menggeri awak
1: ya dulu nang amat siti aja ngena air aja pengalaman nanti bukan nurun mudi kira 3 jam ongkos sudah aku sebut tadi
0: ya
1: ada itu mana mimit bisa jalai raya nama jalai raya tanya jalai bala
0: ya
1: jadi penanggul ya itu jalai bala konsesi bala 60 tahun orang ke kerja bala 2-3 tahun habis lama nunggu dah mulai baru 10 tahun nanti kayu ketua dalam mayanya nadai orang minta jalan
0: jalan nak dintu ni
1: nak dintu lalu ngarap ke kami rumah panjai ke mana bergempuang kan kita bergetua ruyung tapi jalan 50 kilometer nadai daya kami
0: betul
1: ruyung
0: ya
1: hati ke tulang ke sejam dua jam sehari ke lebih harinya jalai majak rosak hari sehari lalu ingat aku dalam penglama 8 tahun tu jalai hari jalai balaknya hari simpang setamang baru kulu gitu sampai kalah ada grading
0: lalu berdau ya
1: sampai kalah ada sapu larti jadi ingat dengan rosak kami.
0: Tu nyu nguyang agi kenang serentang pemansang ba menua kita di tu Bengulu au. Bakal ke udah di pedanuan bida ke di pedanuan nanti dibanding ke ngau 5 atau ke 10 tahun ke udah lalu. Boleh berkongsi ke mimin sekali ke baru dia nuanya. udah mesti ubah mimit kini tau ke segi memerlukan perubahan kepercayaan untuk kita ke dia bab dulu itu
1: ubah namanya ubah. Tapi aku kan kenang 10 tahun kelepas
0: ya
1: pedih mimit lebih pedih ya nama kebuah dulu peruntukan perintah lagi kurang
0: ya
1: nyari tusah nare bagi kenya lalu ngarap kenya data ge kami menua ulu bisi tusah mimin nyalai suba bisi ninga cerita aja kadang-kadang ada daripada data ba kami nyalai dia tu dalam kandang 5 tahun ke tau ke tenya dulu mai ubah laban perintah nyoda bisi ge peruntukan yeah, yeah, maka jalai bala kadia tu bisi pemana hari perintah Sarawak perintah GPS tidakkah ngambil alih jalai bala ya ke pengarap kami ngambil semua jalai bala ke seminak jalai kuliah dikenal kami ke pasar ke upis ke klinik ke sekolah oleh dami perintah pulainya di jalai negeri kelebih harinya jalai udah mupuk-mupuk dan itu mayu apa case ya beka dulu bukan nge kami itu ambil kebandingan jalai kami itu 1.5 kilometer sudah udah ada semen ngena peruntukan dari konsesi balak tanda itu jalai kancur bangsa kita sadai ya amanya lalu 800 meter udah ada semen JKR lalu ngena peruntukan Maris lebih harinya perintah dia tuh udah bisi peruntukan nengah kayak itu jalai kok nengah jalan perhubungan desa Maris semua tuh hari JKR lalu nambahnya bisi RTP kedebre YB melalui YB. Lalu dia tu megang. Baru dah beri YB Datuk Malcolm bisi 100,000 kena ngeripe jalai ke depan sah kita tadi ke tu dah.
0: Iya.
1: Nanti kan agak ada. Lalu lebih harinya merak kami sebana merak sebelah WhatsApp group, mbak Facebook jalai teruk YB mimpi pun kena jangka pendek udah merek 5,000 kena ngerepenya ke 2-3 hari itu
0: jalan ke balik rusak ya
1: nih nanti RTP nya ke masuk nyalai terima kasih agak YB dua ikonnya udah ningat sebenarnya kami rakyat ke itu tang penanggol jalannya namanya
0: aman
1: jalai ketusur udah suah kok nganjuangnya jalai ketusur bisa pansah kita tadi nambah nganti mah maya hari ini hari JKR ke hari seda YB
0: agensi ke berkawal nih
1: berkawal
0: jadi peringat manjuah balik kita ke di benda kami live bisa juga dikongsi ke sekedar hari klip video lebih kami sebuat ke data yang kami menua ulung ke hari itu video tak dibatak oleh kita untuk ya penjalai kami sebuat hari pastor lembuan Antudin nyentuk kami boleh data yang kami menua ulung ke hari itu tua bengal dulu program kita yang rendah pemansang tu engkau sitik lagu dulu lagi tua nampak baru balik kita lagi dengan kami terima kasih pemanjuah dengan kami secara live di RTM Play Talk channel My TV terima kasih ya lagi tua baru.

0: Okey, program Randau Pemansang kita ke Lemai itu hari 5 didengar kita pukul 8 malam. Didengar kita program ya, tanduk ya, hari 6 pukul 10 pagi. Jadi ke sehari itu, bertuah nak lepas kami sebuat ke Uliah Nemuai dengan Gemnu atau ngak ke Ulu Engkari. Jadi sempat enggak berandau engkau temuai ke di Kangau ngisi awak kita ke Lemai itu. Program ke didengar kita enyak penghulu pergi anak wow tu nampak baru senentang atur pemansang ke diasai kepala kita pada itu. Jadi itu nampak baru randa tua tu penghulu projek pemansang ke Benung di Pejalai ke kedia tu nyengkam projek ke dah dipinta kepala kita tadi tu ada ngelasa bimbit senentang projek jalan ini nyengkam si projek bukai
1: au mahu projek-projek kudah dan beri YB kami lo ikonya. Ah, buka rumah, buka ngeripe rumah, buka atap,
0: yeah.
1: Ceiling, tile, kipas, pagar, bisa pemasangannya. Api solar, bisa diberi orang lalu tawa, Telkom.
0: Iya.
1: Lalu api elektrik hari Sesko penyokai datai. Tajaknya udah lama kami nganti, yang udah lama berdiri 6 tahun ku udah, tapi yang kayaknya udah lama game kami nganti.
0: Oh, juga ada tekanan nih.
1: Jadi, otak kita pinta tadi nih, otak kebenar kita pinta kami lebih hari jalannya tadi jembatan, jembatan kira sisi lorong lah, jembatan Valley Bridge apa, karena nukar jembatan gantung kaminya. Pama agak perjalanannya tak kaya-kaya. Nanti perjalanan itu buah orang baik lagi. Nanti baik barang. Bekar itu ke pasar, mai buah lada, berguni-guni. Boleh di pasar, beli baja, beli terbuka.
0: Itu sana. Berangkut di pedias.
1: Nalai. Ngarap ke peminta jembatan ke Sungai Engkari. Rantau ke Manis itu. Boleh ada pujur ke tu udah ada taiba MP lalu udah ada bayang ngagai ngagai parlimen ngagai kementerian luar bandar. Nah nemu bekeni ke pengujung ngarap kata okey mah. Lawan pedes narga kami menyemrai sungai.
0: Iya. Yeah. Bisa diperkunci ke video begat sendang kami sebuat ke datai ba menuan tu tadi mansak jematannya. Nunda aku takut nunda tadi gantungnya. Ya sikit. Maya tua ke ngenaknya tua ke berenggut barang sikit pedias ni. Okey, tu nyu nguyen ngagai produk hasil dari menua kita di itu tebal lagi ba menua tungak ke Ulu Gauri itu penghulu. Ia ke udah mujur di kemansang ke sekali ke ba utai tanam tau ke hasil dari pandai jari baru tadi kemanya beda lada ni. Kan oleh pekusi ke bimit.
1: Jadi ia ke dia tu. Otai kepala ada kerja kami itu banyak berkebun lada. Beka bertanam ke padi udah kurang. Dia tu ngemeran ke kebun lada. Sawit mesti susah mimit. Bukan kita nak beda, buka jalan yang tadi biang megang. Nyalai ladanya kena kerja. Tapi kami terima kasih yang agak pihak lembaga lada hitam. Tiga tahun lepas tidak sudah bisa nolong kami mengenai subsidi. Lalu tahun tu sudah cukup tiga tahun sudah habis ke dulu tidak datai itu baru. Lalu tidak rindu menda pengerindu pengrajin. Lalu pengeransi yang hati bala rakyat itu ngerja lada. Nyalai ngarap-ngarap mau juara tahun tu kini ada tolong lembaga lada baru. Lalu teh bukai beka hasil siti nyari ikan tagang kami sistem tagang. Sistem tagang kami nya pajai cerita. Kami ngagak ke diri suah udah minta ngambai ngagai jabatan pertanian. Ngagai jabatan perikanan darat. Duni-duni itu bisa meminta ngagai forestry. Medah ngora dulu dia. Forestry kan ngintu udah. Yang mereka tanya lalu dau nyari

0: ya kedai atau nyampau. Tolong ada ikannya. Mayu ada beli kami serumah mampu mayar ke besai. Hanya bisa dia tahu sebut semua sekedar lalu mana harga.
1: Tahun ke mana nubuh ke sistem dagang daging kan?
0: Bisa 5 tahun sudah.
1: Okey.
0: Ada tu nyuh sudah masuk ayah ke taratur lagi. Bisa orang jaga ke ke nyala ya, ke nyual ya, ke nyibun harga. Hari itu nyanyi di kami beli baja ke diri. Nggak lepan lama kan nunggu tolong bantu hari ke hari.
1: Iya.
0: Pihak yang berkaitan.
1: Hari itu saya tanam tadi pengulu, enggau ikan kari tupi kita sistem pedang tu enggau hari pengelandik jari bala badi tu enggau bisa sudah dijual kita di market luar. Lepas itu kita sudah bisa internet. Keduanya enggau tuanya oleh ngelaku yang nak cara iklan secara online. Bisa kini?
0: Oh. Jadi utai ke gagak kena pengalik jari itu amat hari dulu dulu orang agak aku kira lebih 10 tahun berbelas tahun dulu itu tiap pintu orang agaknya agak buat kumbu lalu buat kumbu ni ada jual semuanya yang kari itu agak skim gemburu ada ada hidro dia sampai ke Sekerang, sampai ke Betung, sampai ke Lubuan tu, ke Seriaman, mayu ada jual. Jadi dia tu lebih harinya ia ke lapan buat kumbu sekali sedang ngaga 4 itiknya. Boleh jauh laju lagi kan. Ke lebih harinya utai kalau segi ini ngaga buat sungkit. Hanya mal ni. Ohnya sekedar bisa dijual. Kayak sekedar anti minuman bisa peluang medak maya pengalami maya kata tai tiap ke laki tiap ke indo hanya baju sungkit serap sungkit kain sungkit ya maya ada kena kain kebat sekedar
1: sudah ke belajar ke pasal hasil mengenai jarinya sehingga belajar di bala tua di tumpu pernah di tumpu lah
0: nang belajar dari orang ketua ini lah sebenarnya kurang lah kayak ngerjanya dia. Lepas dia tu orang yang ngerja mani, yang ngerja buri. Engau mai hotel buka ya, nyak sedai, berjual kediri kiri. Nada ada pedanya, orang online, orang kayak tay, nada ada peda. Dan sumpah ada peda, baik berapa itu, nurun, mulai nada lagi. Udah beli.
1: Laku punya. Kita tu lepas kita ada mesti internet sambung ya, cukup mana. Jengkau kami semua tadi buat sangkai pendaik tadi buat jematan jadi pun lainnya segi udah kira kata aku baik kita cukup untuk kita yang datang ke berita ngagai benda luar kita boleh telefon berandau engkau peranak di luar jadi ok berikan banyak ke dia tu kita lagi berandau engkau temui ke di kangau untuk program randau pemansam bila engkau perlu pergi anak wow hari pelilih benua di Engkari Lubuk Antun itu untuk pada hari itu kena dengar kita hari 5 pagi lah tanduk program dia ianya pukul 10 pagi hari 6 tu kira ke aku main nuan tu kira ke jauh tinjau tau pengulu kira ke tinjau tua ungkap yang masa depan ok nama kini ubah tau ke pemangsang ke dikerkak ke nuan dalam niat hati nuan sebenarnya nuan tu tadi kira ke ngelengkap pun nuan jadi pengulu di sambung bala-bala kebukai
0: tiap ikut tuai tidak enak bisa berniat niat ke pemujur niat ke pemansang tiap menua ke pegawai jadi bukan mengaku tapi aku sending dia tu jembatan jalai sebenarnya apa jalai bisa lapan bekas jalan simpang kami nya 6 kilometer kerja tu nya 100 meter kerja kerja RTP nak 5 kilometer sudah ambil JKR ke ngeripeng nanti dah nanti dalam nak bulan tu bulan Rudi lalu lebih lagi bekapi kami sebut tadi ambil sudah mujur sudah meruan lalu kelebih harinya sekolah.
1: Oh.
0: Sekolah. Kasihan medak bala cikgu. Kasihan medak bala nembia. Dia aduh itu sekolahnya. Dia sebut sekolah dari.
1: Yeah.
0: Jadi perincangannya nang udah bisi perintahkan ngadu ngarap ke. Maya tu, maya aku nyoba doa lah. Sekolah udah ada. Udah ada duk baru.
1: Oh.
0: Sekolah baru. Nah, kebesar lagi.
1: Oh.
0: Keselamat lagi. Lalu kenyamai lagi no nembiak belajar. No bala cikgu ngajar.
1: Iya.
0: Semua. Oh. Boleh ke mana kemudian sekolah apa menolak.
1: Iya. Tu benang serentang sebana engkau peminta peranak bagi tu pengulu Labanuan Kemegai kira dalam 15 buah tadi ni.
0: Hmm.
1: Oh, okey. Bagaimana cara kita pengulu tau ke tuan rumah mutar ke penanggul atau ke serana ke diratai ke bala rakyat peranak kita di tu. Kali kita hanya berhubung terus dengan upis menteri tau ke bagaimana. Eh?
0: Oh.
1: Oh, tau ke berkongsi mimit?
0: Jadi, abad tu aku dalam kandang 3 tahun tu udah. Mbak upis aku kerja mbak upis pejabat daerah Lubuan tu.
1: Iya. Yeah.
0: Tiap hari 5. Aku milih hari 5 laban bala de rakyat de ulu tu tidak bisa peluang nurun kenya.
1: Oh.
0: Labannya maya sedak yang ambil anak. Tau kebanyakan anak ke sekolah.
1: Oh,
0: so. Kelebih harinya kami bisa grup. Grup saya dah tahu ngubung aku ngena grup. Aku dah ngadu ke grup.
1: Yeah, yeah.
0: Grup. Tua-tua air rumah Batang Kari.
1: Oh.
0: Bisa semua bala tua air rumah. Bisa dia megang. Lebih harinya ke rakyat biasa. Bisa grup Batang Kari, grup Batang Kari.
1: Oh,
0: yang tadi tua-tua air rumah Batang Kari. Kita hanya grup Batang Kari. Lalu lebih harinya tidak tahu kontak ke kumbu.
1: Oh.
0: Ngena nomor 0139856512.
1: Ya, jadi nomor pengulu pergi tadi bisa dekat di ayan aku ba screen itu bala kita engkau menceritai ke dekat di kenatai ke engkau pengulu secara direct laban yang pun tadi madah nada rahsia jadi lebur habis ayan ba screen TV kita di tu ne. Jangan mesti kenang tau ke perkara bukai ke tidak ditanya tau ke disebut tua kenyari pun randau tadi pengulu engkau mesti sekedar penerang bukai ke dekat di pengungsi kanuan tau engkau mesti sekedar tanya, tanya yang ada di ditanya aku
0: oh.
1: Ke dekat di pengungsi kanuan
0: oh mana kanya
1: oh.
0: Laban di tu kami 15 buah rumah
1: oh.
0: Nang mayo penanggul. Sedak ikan. Mansa aku udah dengar pendiang aku. Sedak melalui hari WhatsApp grup tadi.
1: Oh.
0: Hari minit itu yang sedak ke Danyuang 6 kali setahun. Lagi ofis. Harinya aku medak nama penanggul, nama kayak bincang. Kelebih-lebih lagi, maka dia tahu. Semua rumah panjai malam hari itu. Udah berumah baru magang.
1: Oh.
0: Tinggal 2 buah rumah lagi. Enya rumah nangga mengka ngau rumah nangga hukum kudah ngau sebab segal tabak tabak kalau ada kerja sudah siap jadi nge nangga mengka tahun untuk tadi sudah ada sungkur orang sebenarnya nembuk ke dalam jadi ngarap ke semua itu laban maya ketemu YB YB mana magang
1: oh.
0: Tidak enang bekerja ke pengawas tidak.
1: Oh.
0: Terima kasih akhirnya tahun. Lalu kami, aku juga selalu berwasap, selalu nganjung. Peminta dari bala rakyat. Kadang-kadang terus lagi tidak. Sekedar nanya dari tidak, asuh anjung ke pusat khidmat. Nya selalu danjung.
1: Yeah.
0: Lalu, nya bidang otak kerja aku lama itu. Muji nolong bala rakyat. Ngambil pemujur. Tidak pemujur aku punya. Ngambil gagah-gagah kecengke. Udah ngatur,
1: yeah.
0: Udah minta. Nanti nyak bisa udah kerja orang. Nyalai. Hari nyak aja hari aku.
1: Oh.
0: Oh. ngarap ke kita boleh bertemu baru nyamai carai lantang senang gede lansia ngarap ke kita terus bertuah berlempar dalam jaga Tuhan selalu.
1: Iya. Jadi randau kami dua pengulu pergi anak wow ke lemah itu kebenarnya kita itu beruai hanya rumah ngindang nih di rantau ke Mayau Manis menua tunggak ke Engkari di lubang tu itu. Jadi sudah ke berkenang ke sedar hari penerang dengan saya ke pengulu pergi tadi enggak peringat manyu balik kita tempat lagi kita ke dia berpilih menua lubang tu atau begak kita hanya berasai gagati sama kita itu dah ngasai kita dah ubah pemansang sudah dibaik perintah kebagaimana kita di itu tempat lagi ba pengari rakyat kebagai kita hari cita dun hari cita parlimen. Jadi program ke lemai itu program randau pemansang lemai hari 5 pukul 8 malam tanduk ya tadi dengan kita kena ke hari 6 pukul 10 pagi di keluarga kami hari YFM Iba di Kuching dari ke kami sebuah tu pengulu enggak bala kru perbitan kita jadi dari ke kami sebuah hari RTM Kuching ke bega pengurus YFM nya Cik Monica Midi enggak bala kukai semangga kita ba ulun kari ditu ba rumah ngindang rantau ke Mayau Manis berbesar terima kasih ya bah sambut kita sebuat ke cukup mana ungkap kami ke datai nemuai ngagai menua di tu di ulung kari lubang tu berbuat bagi kita bah awak bukai dalam program randau pemansang bawa aku bukai ngau kami sebenarnya di YFM sebulai sejalan terima kasih.

0: Trafik harian cecah 3.3 juta kenderaan bersempena Aidiladha. Pengguna media sosial perlu sah umur guna dokumen rasmi mulai Jun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam. Jumlah trafik harian di lebuh raya utama dijangka mencecah 3.3 juta kenderaan pada hari puncak bersempena Aidiladha 27 Mei ini. Lembaga Lebuh Raya Malaysia LNM memaklumkan aliran trafik dijangka meningkat secara berperingkat mulai hari ini hingga 7 Jun susulan cuti perayaan dan cuti sekolah yang panjang. Rangkaian Lebuh Raya Plus dijangka merekodkan jumlah trafik tertinggi iaitu 2.2 juta kenderaan diikuti Lebuh Raya Duta Ulu Kelang Duke dan Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak KLK. Bagi melancarkan perjalanan pengguna, penutupan lorong dihentikan sementara kecuali bagi kerja kecemasan selain pengaktifan 34 lokasi Smart Lane termasuk di Laluan Plus. Untuk perkembangan semasa pergerakan trafik, kita bersama Muhammad Khairul Firdaus Muhammad Khalid di Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
1: Baik, terima kasih Izamil. Setiap kali musim cuti perayaan, yang pastinya antara perkara yang perlu diambil berat oleh pengguna lebuh raya adalah aliran trafik semasa. Di sini terdapat paparan skrin menunjukkan aliran trafik seluruh negara. Jadi kita fokus pada 4 lokasi utama yang mana sering berlakunya kesesakan lalu lintas. Di lokasi pertama, di Lebuh Raya Plus sekitar Sungai Buloh, kilometer 457.55. Trafik agak sesak menuju utara, namun laluan menghala ke selatan masih lagi lancar. Di lokasi seterusnya, di Lebuh Raya Plus sekitar Seremban, di kilometer 272.15 menuju selatan, aliran trafik sesak akibat insiden kemalangan yang berlaku. Dan kita beralih ke lokasi ketiga, Gombak, kilometer 19.8 di kawasan sekitar Plaza Tol menuju ke Pantai Timur. Keadaan mula sesak dengan kenderaan yang bertali arus. Lebuh Raya Utara Selatan, kilometer 274.3 sekitar nilai, turut kelihatan peningkatan trafik menuju ke selatan tanah air. Kepada warga kota yang ingin pulang ke kampung atau sedang dalam perjalanan, pastikan keadaan kenderaan anda berada pada tahap yang terbaik. Dapatkan rehat yang cukup dan sila pastikan baki kad Touch and Go prabayar anda mencukupi sebelum memasuki Plaza Tol bagi memastikan kelancaran aliran trafik. Setakat ini sahaja perincian yang dapat saya bawakan kepada anda dari LLM Bangi ini. Kita kembali ke Izamil di Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih Firdaus. 17 jenis barangan disenaraikan di bawah skim harga maksimum musim perayaan SHMMPP bersempena Pesta Keamatan dan Hari Gawai. Penguatkuasaan bermula 27 Mei hingga 4 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan skim itu meliputi 12 barangan bagi Sabah dan Sarawak serta 11 barangan untuk wilayah Persekutuan Labuan.
2: Untuk Sabah, daripada 12 barangan yang disenaraikan tersebut, 6 barangan mencatatkan penurunan harga maksimum itu dan 3 barangan kekal pada harga maksimum tahun lalu dan 2 lagi adalah barangan baru. Dan untuk hari gawai pula, sebanyak 5 barangan mengalami penurunan harga kawalan maksimum, 3 barangan kekal pada harga maksimum tahun lalu dan 1 adalah barangan yang baru diperkenalkan pada tahun ini.
0: Antara barangan terlibat bagi SHMMP Pesta Keamatan adalah kepak ayam, cili kering keriting, bawang merah kecil India dan ubi kentang Cina. Manakala SHMMP Pesta Hari Gawai antaranya daging kerbau import India, ayam tua hidup, kubis bulat import dan kelapa parut. Susulan pelaksanaan 2 kod baru bawah Akta Keselamatan dalam talian 2025 ONSA bermula 1 Jun ini. Pengguna media sosial perlu memanai dokumen rasmi kerajaan bagi tujuan pengesahan umur. 2 kod diperkenalkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC itu ialah kod pelindungan kanak-kanak CPC dan kod pengurangan risiko RMC. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata antara dokumen yang boleh digunakan termasuk kad pengenalan pengenalan dan pasport bagi menyekat individu bawah 16 tahun membuka akaun media sosial. Menurut beliau, platform media sosial telah diberi tempoh munasabah untuk melaksanakan proses pengesahan umur terhadap akaun sedia ada sebelum tindakan penguatkuasaan diambil. Sementara itu, MCMC menegaskan kegagalan mematuhi keperluan buah kod pengurangan risiko RMC menerusi UNSA boleh dikenakan denda atau penalti kewangan sehingga RM10 juta. RMC yang berkuat kuasa 1 Jun ini menetapkan langkah yang perlu diambil penyedia perkhidmatan dan talian bagi mengurangkan risiko pengguna terdedah kepada kandungan memudaratkan. Antara kandungan yang diberi perhatian termasuk bahan penganiayaan seksual kanak-kanak, penipuan kewangan, kandungan lucah serta kandungan yang boleh menyebabkan gangguan dan tekanan. Dalam usaha memperkukuh kawalan keselamatan digital, kerajaan sedang meneliti pindaan bawah onsa bagi melindungi kanak-kanak daripada jenayah seksual dalam talian. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata, perkara itu dibincangkan bersama beberapa kementerian dan agensi berkaitan susulan peningkatan kes eksploitasi seksual kanak-kanak di negara ini. Menurut beliau, lebih 1.47 juta fail digital berkaitan bahan eksploitasi seksual kanak-kanak dikesan melalui 4 operasi besar sejak tahun lalu hingga April tahun ini. Berita seterusnya, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance Suria Home diperkenalkan bagi membantu rakyat mengurangkan bil elektrik melalui pemasangan solar di kediaman. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof berkata pengguna domestik yang layak boleh menerima rebate sehingga maksimum RM3,000 bawah program itu.
3: Kita lancarkan sebagai memberi insentif kepada mereka yang nak memasang solar di bawah program atap kita. Program atap dah dilancarkan mulai Januari tahun ini.
0: Dalam pada itu, bagi memastikan majoriti rakyat tidak terkesan dengan peningkatan kos tenaga global, kerajaan memberi jaminan perlindungan tarif elektrik akan terus dikekalkan. Menurut Dato' Sri Fadilah, kira-kira 85% pengguna domestik yang menggunakan elektrik sehingga 600 kWh sebulan tidak akan terlibat dengan sebarang kenaikan tarif.
3: Tak ada kenaikan, bukan yang saya maksudkan, kos akan naik disebabkan bekalan dunia ini terkesan. Jadi bila terkesan, logistik naik, apa semua naik, maknanya barangan apa semua akan kenaikan. Tapi kos elektrik, kita dah memberi jaminan bahawa untuk 85% rakyat tak akan terkesan. Sebab itu memang dijamin oleh kerajaan. Jadi itu akan tetap kita kekalkan.
0: Dato' Sri Fadilah Yusof. Konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran hanya mempunyai peluang kira-kira 50% untuk mencapai persetujuan bagi membuka semula Selat Hormuz. Perkara itu nyatakan penasihat Presiden Emiriah Arab Satu UAE, Anwar Gargash. Beliau menggesa Selat Hormuz kembali kepada status quo dan kekal sebagai laluan perairan antarabangsa. Dalam perkembangan berkaitan, Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio menegaskan kejayaan rundingan hanya dapat dicapai sekiranya Iran memenuhi syarat asas Washington, iaitu tidak boleh mempunyai senjata nuklear dan menyimpannya. Rubio termenuduh Iran untuk cuba mewujudkan sistem tol di Selat Hormuz. Sementara itu, sebanyak 31 kapal komersial dan kapal tangki minyak berjaya melalui Selat Hormuz dalam tempoh 24 jam lalu. Kejadian itu disusulan koordinasi ketat Pasukan Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC. IRGC menegaskan di sebalik situasi tidak menentu dan ancaman keselamatan yang dicetuskan Washington, pihak yang terus komited memastikan laluan perdagangan global kekal selamat. Sukan menjelang saingan akhir Piala Malaysia 2026. Johor Darul Takzim JDT bertekad untuk menamatkan musim 2026 dengan tambahan satu kejuaraan Piala Malaysia. Skuad bimbingan Cisco Munas itu dijadual menentang Kuching City FC di Stadium Nasional Bukit Jalil esok. Munas menegaskan skuad Harimau Selatan perlu memberi aksi terbaik untuk menjelang kejuaraan berikutan Kuching City, bukan lawan yang mudah ditewaskan. Beliau pada masa sama memaklumkan pemain sayap kebangsaan Arif Aiman Muhammad Hanapi berpotensi kembali beraksi selepas hampir 6 bulan berehat akibat kecederaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Trafik harian cecah 3.3 juta kenderaan bersempena Aidiladha. Pengguna media sosial perlu sah umur guna dokumen rasmi mulai Jun. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana Jerita Lama Sarawak.
3: Sarito, 22/5 tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak mayanya Abdul Taib Mahmud madah ke rakyat Sarawak ndak patut emplitak ke perkara senentang penyerakup. Tang seluruhan nerenak ke penyerakup antara rebak ketuai ngau bia ngambil keraban bangsa nadai ngebuan hati tiak nak nyamai ke pangadiri. Penyerakup ukai seminak gimmick politik tang berguna ke pengeransing hati kena nyawab diri empu serta nyaga pengelantang orang bukai. Kelimpah ya ti nesau raban bangsa bidayuh ngau bumi putra ke bukai. Awak terus nangkat ke sosial ekonomi diri empu hari ti ransing gawa serta nanggam kau kerjasama rat antara komuniti. Kok ya, raban bangsa disempama ke bakar sebuah rumah pancai. Entik siti sukut bisik terbunsak, mujung ke kesemua struktur rumah pancai mega dekat kena pangka. Nyak kebuah penyerakup tu besai amat guna ya, awak ke pemansang endak terjanggal. Kepala Menteri mega endak setuju ke buah penemu, dinyerarak ke ekonomi menua pesisir ngau negeri, laban tu oleh ngasuh rakyat nak lantang hati. Tangia nyemeta madah ke kedua-dua perkara tu patut sertai ngerembai serta bersukung pangan diri. Bak pengerami makan lemai berserimai ngau penumbuh gerempung kebangsaan Dayak Bidayuh DBNA tu. Ia merik terima kasih ngagai DBNA diudah berjalai ke tangkup pengawak bak penyerakup raban bangsa Bidayuh. Ia megak bisik ngemenda ke agih belanja keboleh RM50,000 ungkup perkara pelajar kena negap ke pemansang muda mensia.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Apuah. Nyamai yang main mentepi ya.
1: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, duit now QR. Anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.
2: Pemberindang Malam YFM.

Ya, lagu Kedibai Aguen Sanggup Aku kena mungkal pemerindang malam kita ke malam tu peninga. Ha, tadi kita baru aja udah haninga ke berita Ria Kota Media di Kuala Lumpur. Jadi pulai baru ngagai kami YFM Iban di Kuching. Ha, kalai kita gulai ngakumin. Sudahnya tadi kita gulai ngarolana Gilbert. Terima kasih ngagai Rolana udah merindang kita ba segmen Sadalamai. Ya, bawa pemerindang malam hatusun program kami nada ya berubah ungkup ke malam minggu kita hanya malam hari 5/22/5/2026. Kalai jam keterubah atau lagi mai kita mendiang ke program Randau Ruai Siti program ke dikeluar ke Monica Midi dari YFM. Ya, pukul 10 malam kami akan nabur ke berita hari YFM Iban di Kuching. Ha, pian mega kita lagi dekat bergulai ngau Ion. Mai kita berjalai kini kita sarito nyak nama program ke dikeluar ke Sharon Ludan hari YFM di Bintulu lalu ditebah kami di Kuching. Okey, ngali angka jam ke penuh di kita ke malam tu kelebih lagi pemerinang malam pukul 11 malam tu lagi merinang kita ngau lagu-lagu etnik kita kalai nebah-nebah lagu etnik baiknya lagu Bidayu, lagu Melanau, lagu Kayan, lagu Kenyah, lagu Sabah, macam-macam bangsa main eh. Okey, kita berperinang dulu sebedau kumai kita ninga ke program Randau Ruai. Lagu hari Heli ke sekali tu Badukiruah.

ngambil bapa ke bau kita. Hati makai meran bisa kita udah sedia uco. Ini mamang kita udah sedia magang. Swina tidak sanggau sembili senyalai. Miniu ngau memakai di sedia kena pegawai kawan tau. Orang gak dekat berkampi yang ngau orang pilihan uco. Bah, sama alam sama tinggal selama ruai ke sekali tau uco. Atau berkena ke

ayah ke ko ayah senerapnya kini minta pengan yang kirim ke kari ukainya ke jualnya nanti pengan kau sudah ke jual sudah harus.

0: asam tom yam ka, sum tom ka, apa ka, rica, rica sum tom, kemana ke?
1: Kun, kun kema?
0: Udah minta kirim ke kari, minta kirim ke kacang ma, ayah seneram. Ketemu aku. Nah, dari orang tilian di makai kacang ma, makai pes pansu. Kina, kian dihik ke kini. Setengah jam udahnya. Ayo, saya sudah pernah Iban punya cekap. Ayah seneram, udah apa video, apa live video. Aku tukar mah live di Facebook, live di TikTok. Tuh sikit mayo, peminat aku tu lagi. Nih, tahu ala lawan ayah seneram. Di TikTok mayo lagi, merik bunga-bunga, ikan paus, rumah gereja. Ikan paus lagi, pemahami kena aku beli prais hari pengada. Enggak keperan aku sebaiknya. Dini aku tuh, aku live tuh. Belakang bilik din, din mana lagi? Bisik mayo lagi. Kayu kemuntiang, kayu daun buan.

Halo, halo semua sister, brother, guys, ladies and gentlemen, bertemu baru aku. Kita begitu aku tu jabut tau ke Jackson jabut nama Kristen aku. Siku nembi sekolah ke agi derja satu. Hari tau 8 tahun ke udah. Nyabat sekolah SK Kanyo. Aku pemadu sigan, pemadu pintar. Bala indo darah bas sekolah sigi mayu rindu kaku. Laban penyigat aku ngau pemintar aku. Nya iya. Bala pengajar ke indo mega suah muji aku very cute. Yeah. Aku dia tau benong live are kebun berdendang besai. Kebun jelo tupi ini aku. Yenya kebun kami sepilih. Bisi jani, bisi manut. Nah. Jani kami mayo bansa. Bansa Sambas. Jani menua. Manuk kami pun mayo. Manuk Sabung. Manuk Sarama. Manuk Tuai. Manuk Cina pun bisi. Tuk mis kejual. Ini aku ke sekolah. Isi pagar jani kami pedak kita ingin mayu amai daun sayur tenam ini aku. Daun kerutak, daun kecepak, daun jebung, daun bayam. Semua original makan nanti kita dikira tupi dia. Pedak kita besai daun keladi isinya. Nyau mesai daun pintu rumah. Buaya besai kereta kancil. Okay, ini suah nyumai keladi itu ke tempat keempat janai. Udahnya lalu hal lagi, lalu bagi empat kami dua ayah sendiram. Bagi ia mimit ke sumai ke lawak kami sepilih. Nyak mem, kadang-kadang sino gak udu makai keladi. Kemaya meulia makai manuk goreng. Kak melina dai ketu ya kak gawa bedau gau lia bedau cukumur nyemak bisi tu beri orang tu ya mayala tu pamaga ulia mantup ketenu makai manok guyeng manok makai kesei. Wow wow wow wow uhu yahoo yahoo mayu amai orang beri derma bunga. Bisi mega pick up mbak pun bulu. Tak bisi mereka sulai. Wow, nak rugi aku live hari tu. Sini tidi aku tu. Terima kasih semua ke bisi mereka macam-macam prize ngau give mbak TikTok aku tu live bakas hari tu. Hai Tita Baji, aku dekat mereka kita dia bertanda tarian tiang. Jeng kek jeng cing cing cing cing cing cing cing eh nama teto. Namanya alu kena padam. Apo lapa TikTok tu tadi dia nutup layak aku tu baru ka bertanda. Lalu ditutup sudah. Lemah itu baru rumah tur mempiting.

0: Kangau, udah makanya kita ini nyebut lalu berdoyan udah kayak benar live buat itu pagi itu.
1: Baru udah makai ke rumah. Nih, Pak Mama aja buat. Satu sepuluh pagi itu nandai di pedak. Punya mama yang tituak benar, madri bertituak dah buat.
0: Aku tu nandai meda laban ke bisi pengawak Pak Majelis Komuniti ngawi bi kanjuak barumah panjai sungai ngetut pagi tadi. Sidak barumah panjainya ke bisi meda. Lalu nanya aku, kami serumah nanya aku. Mayuah agak sidak pemberi sien uliah ia gumpul live tituak ku sidak ya. Laban ke madah diri makai kradi lalu sumai ke janing tada beri di ngagaya ku ya
1: apa bu merik malu aku aja ucau aku tau nih jabuat. Memang pengawak dek madak kaku merik dek makai kering pak janik bak tituak akai jabuat. Merik malu aku amat-amat dek tau jabuat.
2: Pihak minik nama kemula ama meh ngau aku boleh sen hari ke orang medan tadi. Namo dek pemain orang kemudah live aku tadi. Ke seribu iku engkau mbala janik manuak belakang bilik dien.
1: Ini dek tau dek tau jabuat jabuat madah kena dek makan nyamai labuah sahami dek dek tau ketinggal dek nemu dek ukainya sikut dua orang kemedak media lamanya jabuat
0: nya masih dah terkenanya aku ukai ucuk sanggau nya aku sidak nya bertanya aku pada aku ya makami serumah aku
1: nya nya nya nya utai kengai aku nusi utai kenyadi bak baru akayin diri sebilia bisa penguntuang gak kudai?
2: Aku bisa pen penguntuang boleh sen tang bati engka nanti penguntuang sekekekekaliknya
3: jabut? Oh jabut mayu give boleh debat itu tadi jabut?
2: Toma gaya sendiran bisa yang sejam aku lah tadi mayu boleh aku udahnya aku bertanak tarian tiangnya post tense ke orang putih kena meri radia kesidak ke meri aku send my life nya pantai kaku matumbuang aku punggung aku tetemu padam titu aku tadi saya omaya kain tu
0: kena adanya jabut lapa dinak bertanak mantai ketumbuang
2: enggak ke mayu lagi mesti tak kemari sen ko jaku sidak kemuji aku kiut kelebih lagi balai no
3: jabut kumai ditau sebarang utai bantai kebal live titu nya ko deh segi terus dipadam ke titu utai kena menuku bakinya nya bisi 18 S8 pakai utai ke bisi kameh mimit segi nada boleh masuk live titu utai bakinya nemu dicabut
0: amai ko deh nya seneram udah gak jabut gak gimit. Dia tu balan miak-miak di baik live titu pun kadang-kadang dipadam ke sidak. Kumbai sidak eksploitasi nemiak. Ukai sembina pengawal. Utai tersebut pun mesti kanitia katur. Nak tahu ngenuk orang. Nak tahu ngenuk pengarap orang. Ngenuk bangsa orang. Berjaku kasar. Nak tahu sekalinya. Dagang kena betul. Judi. Nipu pedagang oleh persat itu megang nyak gaya ya
3: mana dina dipadam ke titu tumu nanti nitih ke atur titu orang ke oleh live nda tahu umur kurang hari 18 tahun kati di tahu boleh give nya buat nanti nitih ke give atau ke sian hari titu atau diberi ngaji orang ke live tu semina masuk ba account orang ke umur melalui hari 18 tahun
2: aku ngerejista tituaknya ngena tinggi ini ko sanggau
1: hah? Tinggi aku udah kena dek ngerejista utainya pihak jabuat ya nanti boleh sien nato nak berbagi dua dek untung nato nak sama rata
2: lalu nanti boleh untung aku ini lalu tutup orang tituaknya ketika berbagi kesin dek dek itu pun satu
0: Aruh aja buat telulu nak merti. Ya, gak nadai de tagang dek sanggah patut. Ya dek ngejar ucok dek. Kumai dek mana mantai kediri di luar minta pedak orang. Orang nemu dek menyamai emas. Hari itu waktu orang nemu jabuat nyocok dek. Orang tangkap orang jabuat nyasuh orang dek nyerah ke emas. Baru dek nemu. Nya utai ke kengai kita nemu dek.
1: Kati kat tangkap jabuat. Untuk jabuat seminak ngayan ke diri. Bak itu wak ukainya ulih lah. Taban ke tangkap hari telepon. Nyelai nyai gedek tua rumah.
0: Ni nemu engka bisi orang meda live nanya ke dini jabuat mayanya. Contohnya jabuat meda kiri benua bak pasar kenyok. Bak bak kedai makai contoh lalu orang datai ke nangkap ya. Kadang-kadang ngomai diri nak mekitai meda kiri dini live. Orang ke meda orang ke berkomen dia hanya ukain semuanya rundia mana bisi sekeda kelandiak menjaku nipu ngeluit kita ujung-ujung disebut diri kediri live kita menyanya tengah kita ya ori puta beliat jaku orangnya kita ya main nama dah orang kena membeliat kita ya. Lalu kita itu pedah tersebut hanya makanya ke contohnya tadi.
2: Amai tadi bisa orang nanya mbak live aku dini aku live padahal aku mbak sengkar jani nggak manuak mah di belakang bilik aku.
3: Amai betul tai kodenya tu rumah. Aku minta bisa baca ke berita ke bisa dipansut ke sapit Menteri Komunikasi pasal CSAM.
2: Si Sam, nama utai ke si Samnya ya sendiran. Ukai DJ YFM ke nama sesame ipat ke Samnya ke?
3: CSAM tu Child Sexual Abuse Material. Nyarti CSAM tu ianya bahan eksploitasi seksual kanak-kanak. Pasal berkongsi ke video, gambar atau ke gambar serta video meh. Kedegak ke orang pasal nama Amit. Contoh bakal ke adik ke bertandak mantai ketumbuang yang tadi jabut. Hanya mau bisa direkod orang, udahnya. Orang merekod yang tadi ngayan kau tanya bahan media ramah. Nyak utai ke salah lalu Siti ada penyalah. CSAM tu. Nemu deh.
0: Kati ke utai ke dikumbai skamnya. Tuk semina bakal sudah jabut live aja kena sendram. Bakal kita yang ngerikut nemiak ketelanjai bebelah ruainya. Nyak kira dimasuk dia megangnya kah?
3: Nyak pandai tahu meto rumah. Bukai semina ngayan ke bebelah pisbuak belah tituaknya aja. Nanti ngerikut lalu disimpan ke derimpu pandai tahu. Siti penyalah megaknya. Laban orang kenyimpan gambar atau video nembak ke telanjai atau kena telanjai pan, Siti penyalah minyak.
1: Katinya tahu dikumai penyalah deh senram.
3: Nai, kati kena salah. Kita ini nemu tuju sudah tu merekod, engkau ngambil gambar. Nebak ganti buat telepon atau ke komputer, laptop sudah tu tak penuh gambar, ngau video nembak mit. Kadang tak bisa penyakit sedar tu kini. Nak kebelah mayu kes masuk nanya mit, nemu. Muka sedikit penyakit ingin ke nanya mit nanya.
1: Ii, geli aku ningau. Tak kemunyi nyak senram. Nanya mit dikenyari ke? Temu lam ke ngau palak silaknya. Hidup nusah kurang. Patut mayu tai tu nyari di menua kita itu. Dia dengar bak berita. Indah bak sekolah pun bisa. Jibat ke ngau bala nak kisai.
0: Angka di uliah berkunci ke hukum ngagai sidak ke ngerja penyelah skem tu sendram. Mana ke utai ke dikunci di baka kedik lemah itu.
3: Ya ke bisi baca aku harinya. Mayu macam hukum ya tu rumah. Mayu pecah hukum ke. Orang ting rekod video, ngambil gambar. Tahu ke ngagai video, ngau gambar 5 menit. Kena menunggu tu. Dekat dihukum baru section 5 ketau menghukum jail nyentuak kengagai 15 tahun hukum sifat dan ngelui hari 3 kali dan sidak ke seminar medak download utai itu lalu disimpan ke rimpu aja sidak tau ditinya hukum jail nyentuk ke 5 tahun tau ke hukum duit RM10,000 tau ke kedua sekali. Nah, tu hukum baru nyentuk ke section 10.
2: Ketika orangnya hanya doang videonya contoh bagi aku ke petanda nantai ke burit tadi bisa kena hukum kena ayah sendera
3: ya besar lagi hukum ya labannya doang berkongsi serta nyual video tau ke gambar nama mit kena senoyo dekat dipunya hukum baru section 8 hukum ianya di jail lama hari kebukai tadi serta hukum sifat sekali
2: kur semangat kur semangat ke selamat tumbangku.
1: Kata nyimpa video ngah kama nelia miat aja dihukum bekenya senram. Kata nyima aku berandung bisa diambil orang kama lalu di post buat Facebook dah.
0: Eh, siapa keminat kedeknya sanggau? Nanti kami tengah post gambar dan juang mbak Facebook. Bisa hari kita belok balakaban ke bapak Facebooknya. Kumai sedang post gambar jani ngena kain. Nya tekenggai.
3: Bisi mayu atur ditetap kemua kita ibab penyalah berkatu penyalah nyaduang nyimpan berkongsi ke gambar nak menuku bayak kenyak gambar ramat atau kedegagak tetap ia salah sekali ke gambar atau ke video nyenak mit atau korang besai tu tahu dihukum baru Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588 baru Section 233 tau kena hukum RM1,000,000 tau ke jail 5 tahun bisa megak hukum baru kanun keseksaan section 292 ngau akta kesalahan-kesalahan seksual terhadap kanak-kanak 2017 akta 792
0: nya dengarnya sanggau dek kak mamai ngisi teh berkunci-kunci ke gambar nak menyana bebelah Facebook bebelah WhatsApp utai kena betul dikunci kedik meh kumai di ni nadai hukumnya lagi lebih lagi dia tu maya mayu lagi gambar kena video tau kah digagak kena utai kena kumai orang AI nya nya udahnya dikunci di saduang kita bini kak boleh duit kena mayar hukum nanti kita dukum orang
2: nanti nyemak ku tetemu kurang besar doang ke beliau tumbuang ku jadi aku kak ngeriputnya ya senram
3: nanti niti utai kebaca ku kita tau ngeriput ngagai bala polis tau mega ngeriput ngagai portal yangnya MCMC komplain portal nanti tetemu ke kes baka orang kesalaguna bak sida membiak tu tau telepon ngagai upis menteri membiak ngau induk Pak Lumbur 15999. Wah, tangan Thailand aku nyerom barang hari menua Thailand. Ibu, ya madah, ndak uleh kita gawai laban ngadai permisi. Sudah dia nukai bisi permisi gawai. Dan yang nyerom barang hari menua Thailand.
1: Nana, kirim ya senam.
3: Ya madah nyerom pemakai menua sedak din. Bisa yang ngirum baju cap talent ketiga-tiga jabut. Sebenarnya gawai itu datai barangnya lah koyal.
2: Pamam yang pakai jenis tom yam campur ngosum tom nasi goreng petaya piak. Udah me begawai. Ninga lagu gawai dia tu pun nyamunyi lagu tilian.

0: ucap cita-cita ini tahu. Tapi kini ya mai datai utai ke dikirim pangan selamnya hari kailan nila. Nani pau kini kerumian kita. Sama ame kita nina ketampuan anak ruai to kujuan kaya ucau. Jadi ura kengluluk keririknya ni sangau nensi magai. Ya buat ngotoy rumah petiang merini libet. Lalu senram raja sebukian. Lalu program anak ruai to dikeluar ke muni kami di. Anak kesal ucau.
1: YFM Segulai Sejalai.

Semalam peningat bulan yang aku Min Meliza Ryan bawa berita malam hari 5/22/2026. Perang lancar ke program Sarawak Ku Sayang SKS Renggat Bagi Menua Bintulu 2026 tiudah dipenyadi Sekretari Perintah Menua Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki di Bintulu Kitchen Sarito tadi. Programnya udah berengkah di pejalai ke Sarito nyentuh ngagai hari Minggu tu. Tingempuruk ke 47 buah kaunter pemandang. Ari mayuh bengkak agensi perintah. Kelimpah ari 50 buah bansal. Ari orang dagang menua tu. Bah programnya ia mega meri awak berjalai ngabas tiap bengkah pengawak pemandang. Seraya nyuak ke barang tanah pengingat ngagai orang dagang. Serta meli produk Asia ari pengelaniak jari. Menua tu nyadi ke kelai sukong ngagai dagang mietnya. Program SKS Bintulu tu disadang dekat dipenyadi Premier Sarawak Dato' Patingi Tan Sri Awan Johari Tun Openg kena kepagila bak lasar kenyalang Bintulu. Berbangunnya, mayu macam aktiviti diatur ti narit ati mensia mayu yang kaum panggau budaya ngau konsert rakyat. Bintulu mega nyari palan ketiga alai indo ngatur program SKS pengudah dibagi menua limbang ngau miri. Mahkamah Seksyen Sibu Saritok tadi ngeletak hukum jia 20 tahun sebulan ngagai siko induk ketega penyalah ngembuan mayo macam jelusiga ke dijaga ngau nadai permit tisa. Penderang media Aris Sarawak Forestry Corporation SFC madah ke induknya ngaku salah ngembuan siko baluang burung kenyalang 10 lambar bulu burung kenyalang 92 lambar bulu burung ruai tau ke kuang raya 29 itik tanduk rosak sambar ngau 6 kerutuk pala ngau tanduk rosak sambar. Orang kedituduhnya dihukum nitih ke Ordinan Nyaga Jelusiga 1998 lalu dihukum jia penglama 241 bulan sama ngau 20 tahun sebulan pengudah ndak mayar hukum duit RM333,000. Berbangunnya, bak kes ke sebakal sikut lelaki dihukum RM15,000 udah ngaku salah ngembuan 3 ikut munsang ngau daging tengiliang ti nadai permit kesah. Lelaki tu orang kesuah ngerja penyalahnya lalu dah kalah 2 kali ditahan ke sebelah tu ketega penyalah ti sebakal. Jenderal Besar SFC Abang Arabi Abang Aimran madah ke pemutus kodnya jakuk tangkan keterit. Ngagai siko-siko orang ngau sindiket kebisik bekawa ngau penyalah jelusiga. SFC bak sebengkah penerang nyemetak madah kesidak nak bertenduk ngau sebarang pengawak ngasu, ngempu serta berdagang ke jelusiga ngau cara belalai di Sarawak. Siko induk berbadi nyawa udah kereta ke dibaya tepawah tamak ngagai dalam parit bak penusa berbadi ke diri bak kampung Angus Jalai pesisiran pantai Bekenu tumu pagi tu tadi. Mangsa dikelala ngau nama Juwita Aisyah Jubli ke umur 22 tahun. Bila operasi upis bomba PGO Malaysia JPBM Sarawak madah kesidak nerebak kangung ngenyit berkawa ngau penusahnya nyadi urung pukul 1.21 minit dini hari sebedau seraban ari sidak upis bomba Batu Niah dianjur ngagai indurnya kira 35 km penyawa ari upis bomba. Lebih datai bak palan penusah nyadi rawan bomba tertemu ke siku induk terpekul dalam kereta kedibaya bak gaya ke endak sedar diri. Tang tajak pihak induk tu ditetap ke rawan upis pengerai Malaysia parai bak palan endua penusahnya ke nyadi. Tubuh induk tu udah diserah ngagai polis ngambil ke atur nangkan ketuk boleh dipejalai ke ngau sila agi. Lalu operasi itu tembuk di pejalai ke pukul 2.52 minit dini hari. Polis ngetan keempat ikut lelaki rakyat menua tumpu ke umur antara 30 ngagai 45 tahun ketega di pelabak bisik berkawa ngau pengawak nyerungkai beraban ngena senyata bak sebuah rumah lorong lapangan terbang Kuching kena
hari Sabtu tu tadi. Kepala Polis Belia Menua Kuching SCP Alexson Naga Cabuk madah kesidak yang nerima report berkawa dengan penusahnya nyadi urung pukul 8.29 minit pagi. Polis moja ngetan ke semua sidak, empat ikut tu belalau hari penerang ke diterima berhari ke sebakar. Lebuh pengawak merasa semua sidak tu nadai ngembuan sebarang rekod penyalah lama ke sebedau tu. Sama dirampas, sianya sebuah kereta dengan telefon bincang, tidak pelabak ke dikena sidak berjalai ke aktivitinya. Kes tu dipansiak ngena Seksyen 395, 397, Kanun Keseksaan ketegal pengawak nyerongkai ngena senyata, titau kena hukum jia nyentuh 20 tahun serta disipat enti ditemu salah. Menakak kami nabur ke berita malam, jadi berita tu tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Desmond Ganai dari bidang berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalai.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak. Sarito, 22/5 tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak Mayanya, Abdul Taib Mahmud, madah ke rakyat Sarawak nak patut empelitak ke perkara senentang penyerakup. Tang seluruhan nerenak ke penyerakup antara rebak ketuai ngau bia, ngambil keraban bansa nadai ngebuan hati tiak nak nyamai ke pangadiri. Penyerakup ukai seminak gimmick politik tang berguna ke pengeransing hati kena nyawab diri empu serta nyaga penglantang orang bukai. Kelimpah ya tiak nesau raban bansa bidayuh ngau bumi putra ke bukai. Awak terus ngangkat ke sosial ekonomi diri empu hari tiransing gawak serta nanggam kawa kerjasama rat antara komuniti. Kok ya, raban bansa disempama ke bakar sebuah rumah pancai. Entik Siti Sukut bisik terbunsak, ngujung ke kesemua struktur rumah pancai mega dekat kena pangka. Nyak kebuah penyerakup tu besai amat guna ya, awak ke pemansang endak terjanggal. Kepala Menteri mega nak setuju ke buah penemu, tinyerarak ke ekonomi menua pesisir ngau negeri, laban tu oleh ngasuh rakyat nak lantang hati. Tang ia nyemetak, madah ke kedua-dua perkara tu, patut sertai, ngerembai serta bersukung pangan diri. Bak pengerami makan lemai berserimai ngau penumbuh gerempung kebangsaan Dayak Bidayuh DBNA tu. Ia merik terima kasih ngagai DBNA diudah berjalai ke tangku pengawak bak penyerakup raban bangsa Bidayuh. Ia megak bisik ngemanda ke agih belanja keboleh RM50,000 ungkup perkara pelajar kena negap ke pemansang muda mensia.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okey, lagu kena kita berperindang ke malam tu lagu Ari Febi, Chloe, aku Ukai Ipak Nuan. Mai jam kita 16 minit sudah lepas pukul 10 malam. Jadi dia tu dekat mai kita Abgulai ngau Sharon Ludan, kini kita sarito.

0: mami kita sari tu nanti hari tua pukul dua dia aku datang baru gulengu kita buat program kini kita sari tu. Jadi sari tu peningat aku mai kita rawun berjalai ngagai Jepak Bintulu. Jepak yang nyak kandang dur ti majak ngerembai buat bagi menua Bintulu. Ajak pun kalak dikelala ngawal nama gentur peniau seberang sungai. Tang dia tu Jepak benuang napi ubah ti jampat hasil ari pemasang infrastruktur ngau ekonomi. Jepak peningah palan bak seberai sungai Kemena ari negeri besai Bintulu ndur ya ke strategik nyadi ke Jepak nyadi kandang dur ke berguna dalam konteks pemansang pelilih menua. Sungai Kemena bantara ke Jepak ngau Bintulu tang bak awak kesama udah nyadi jalai communication besai kenyau ari kelia. Nanti ari suku geografi peningah Jepak ngembuan tanah tik besai tik keman ndur ngagak pemansang pengawak berumah industri miat ngau aktiviti ekonomi kebukai. Sejarah Jepak berengkah nyadi palan pengentap pendiau orang keberikan ngau komuniti setempat tik bepangai bak pengerja asal bakas sungai ngau Tasik serta peranak keduluk subak ngawal diri dalam pengawak bakal berikan pekebun ngau berdagang miat. Lalu sebenar pemansang modern untuk peninga Jepak cukup jauh ari ndur tau ke ari bandar Bintulu. Communication antara kedua kanan durnya pangai bak perahu ngau ferry. Tang tajak bekenya komuniti Jepak dikelala ngau penegak runding serta main asal kaki meruan ditan ke ubah berengkah jadi lebuah perintah berarti ke potensial Jepak nyadi kandang dur pemansang baru dengah pengerbai Bintulu ke Jampat nyadi palan industri Jepak dipedak nyadi palan ke strategik nur ngerembai ke pengawak. Siti Ari Batam perkara tip merangsang pemansang menua Jepak ianya pengawak ke udah mujur digagak ianya ngagak jematan Tun Taib Mahmud. Jematan tu nyambung Jepak terus ngagai Bintulu. Ngau penumbuh tau ke jematannya timpuah pejalai udah jauh pandai lagi. Jadi pejalai perengkap pengangkut megak lancar lagi. Akses ngagai perengkap guna asas megak makin tau ke majak mana. Kelimpah di jembatannya rengkah bukai guna bukai bakal jalan alun bekal kuasa karan aik bersih ngau communication megak udah dikemanah kagi tu udah nampak Jepak jadi palan tik narit ati undur diau serta pemansang. Ekonomi menua Jepak dia tu menua mansang setipak ngau pemansang menua Bintulu jadi antara sektor tak kebisik potensial nyengkawum perindustrian, dagang ngau servis, pengawak berikan serta ndur Jepak bersemak ngau kandang ndur industri di Bintulu melik penglebih dari sukut peluang gawak serta mayuh peranak Jepak gawak di Bintulu tang milih diau di Jepak ketegal ungkus penghidup ya baru agik serta sunyi agik. Limpah rinya pemansang kandang luar berumah baru megak muka peluang dalam sektor dagang. Komuniti di Jepak datai ari mayu macam bangsa nyengkau Melanau, Melanau Bai, Melayu, Iban, Punan ngau etnik Bukai di Sarawak. Pemayu macam tu nampak suasana tik berbayak serta berbahasa kepangan diri antara peranak menuanya. Ari suku penduduk sosial megak peningah komuniti agi ngetan ke budaya asal maka pengawak ngerupan agi dikemaran ke kawul antara diri sebilik antara sida askaban megak bermenuanya amat rapat. Lalu tajak pun pemansang jampat nyadi nilai komuniti agi mengkang tegap dengan penambah penyampau tubuh berengkah guna pelajar ngomesia mayu di cepat megak majak ngermai sekolah udah digagak dikenak nangkut peminta peranak menuanya seraya ekses ngagai palan pelajar di mitulu megak muntang agi ngau pengawak ke udah bisik jematan berengkah guna bukai bakal klinik kedai ngopalan nur bersemiang megak bisik disedia ke tajak pan tebal gik berengkah guna batang agi bertumpu bak negeri atau ke bak bintulu ditu tajak piak ngau pemansang tim ajak nyadi cepat dipelabak ke dekat ngembuan mayu agi berengkah guna kediri lebuah jemah ilak jepak jadi potensial besai kandang nur pemansang besai di menua bintulu darah perkara tik nyukung potensialnya ianya tanah yang tik besai nur bergagak ke pemansang ekses tik mana nengah jematan nur semak ngopalan industri ngau sukuang perintah ngagai pemansang bak kandang nur tu jemah ilak jepak nyangka dekat mansang jadi kandang negeri baru tik lengkap ngau perengkah guna modern maka palan dagang kandang nur berumah modern ngau perengkah guna recreation jadi kena nyimpul kena jepak jadi kandang menua tik benuang napik transformation tik jampat hari kampung tradisional ngagai kandang menua pemansang modern ngau jematan ke udah tembuk digagak megak peninga jepak dia tuk muntang agik dilawak serta macak narit hati hari sukut ekonomi ngorama serta ukai seminak berguna ngagai bintulu ajak tang megak jadi contoh bahkan ni pemansang infrastruktur boleh ngubah rampak sesebengkah kandang menua serta ngangkat ketikas penghidup peranak kandang menuanya jadi peningah hanya tadi berkawal ngau jepak kita udah datai bak pengujung program tu. Jadi bertemu baru kita minggu baru ngau topik kebukai aku datang baru berkongsi dengan kita hari ini palan ke ndur kebukai ke boleh digerawak kita apa dulu aku hari aku share dulu dan ngau program kini kita santu.
1: Lintas hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM Click tau ke MyTV.

sirup air bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai ngamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah. Bertucung baka bukit, nungkat neraja, berkebung baka langit.

Okey, nya tadi lagu gawai kena aku merindang kita ni. Pengundah kita bulai ngau Sharon, kalau yang mai kita rawun ngagai jepak bah dalam minggu tu na. Jadi kita lagi mengkam gulai ngaku min ke malam tu lebih lagi bawa pemerindang malam. Pukul 11 malam tu lagi aku dekat merindang kita ngau irama etnik pupu bangsa. Tang lagi berkongsi ke sekedar berita gulai ngau kita bawa jam ke 2 kita. Pelaba aku habalah kita bisinya empai tindu. Angkanya lagi berjalai kini ngelantang kati bakal ke malam tu. Tau ke berjalai pulai nguluk sekedar pengrami ke bisik diatur gulai ngau bala kaban tau ke pengrami ke bisik diatur ba agensi-agensi perintah nyeng kaum kita ke gawak ba kilang kini gawak ba supermarket kini lebih lagi ba pengrami makai lemai nyeruma mantar gawai. Ba dalam minggu-minggu kepenudin dur kita itu nyedia ke diri ka ngintu pengrami ari gawai sikit nadai bukai neh babeli ke barang ngau pemakai kedekak di denah ngagai bala orang ke bisik datai ngabang ngagai kita. Lalu maya kita ke berbeli ke barang tu peninga biar megak dekat mulai ke diri kelebih lagi dalam minggu tu bala nebiak nyudah berengkah pemisi sekolah. Jadi kita akan pindai mega, tentu mega mengambil peluang tu dekat pulai tumu ke menua, bersawup mersi rumah panjai, bersawup mega mersi kandang rumah kita atau genturong peniau. Mungkinnya bisi awam kini dekat angin tu pengrami hari gawai bak genturong peniau ajak kini ungkup ke tahun tu. Kita akan mulai ke diri ngagai menua peninga tak ke rumah panjai engkanya menua kita jauh hari negeri. Berjimat meh halabu maya kita ke berbaik ke perengkak pengangkut. Yang kaum anak-anak ingat cabut semua pelak ku kita ini hanya utai ke nombor satu biar megak kunci rumah kita. Lebih maya kita ke ninggal ke rumah. Hidup kapi ngambil nyamai nur kita berhati ke kamera atau ke CCTV ke bisik dipasang kita bawa rumah. Nanti kita bisik jelu ke ditupik lebih lagi ngibun rumah hanya nyala bakal udo. Nyamai lagi nih nur kita berhati ke penglikun rumah kita seraya kita ke medak CCTV kendang uliah di pedak kita ari handphone ba jama ke dia tu. Ya meh penyamai yang dia tu peninggal nanti kita ninggal ke rumah pasang ajak CCTV bisi uduk nyaga rumah kita uliah nemu nanti nyemak kita medak CCTV nya tadi ari handphone atau ke smartphone kita tajak kita mindah jauh pulai ke rumah panjai. Okey semina, masa CCTV ajak ba rumah kita peninga, tentu kita mega masang dashcam, dashcam ba kereta. Dashcam atau berguna mega lebih maya kita ke driba berjalan jauh. Baiknya kita itu tadi ingin mulai ke diri atau ke semina driba ba endur kita ke dia tu dashcam tu dan ya mayuh guna ke bendaria. Ya. Tajak dashcam tu ya nak uliah nyelamat ke kita tang ya uliah mantuk ke bendaria ya. Nanti nyemak kita itu dituntung penusah ba jalai alun. Ke dashcam lebih lagi memory card buat dashcam kita yang tadi udah diatur ke ngau mana laban kita nak nemu nama utai ke dekat nyadi lebih maya kita ke mindah baiknya berjalan jauh tau ke semak aja. Agi terus merindang kita ke sekali tu ngau lagu kodah ditusun aku ba awak pemerindang malam lagu hari rock school Nuan Ukai Ungkup Aku.

Okey, berbaji sesigat bala ke bisik datai lebih lagi ba pengrami hari gawai. Ya, kita lekat ke dulu cerita gawai yang peninggal. Kita ya berhati ke sekedar kes ke bisik nyadi di menua kita. Ambil kita itu sama ngingat ke pangan diri. Lebih lagi kita kenang yang dekat ningat ke rumah lebuah maya pemisi hari gawai ke dekat datai. Banyak kita udah dekat mupuak mulai ke diri pergila lusa kini ne. Jadi ya polis ngetan ke empat ikut lelaki rakyat menua tumpu ke umur antara 30 ngagai 45 tahun ke Tegal ke di pelabak ke bisik bekawa ngau pengawak nyerungkai beraban ngena senyata ba sebuah rumah di lorong lapangan terbang Kucing kena minggu tu tadi, kira ke dalam minggu tu tadi ne. Jadi kepala polis Pilihan Menua Kucing ianya ACP Alexan Naga Cabuk madah ke sidaya BC nerima report berkawa dengan penusah ke nyadi tu urung pukul 8.29 minit pagi udah ritawas tu ni peninggal sidaya tu BC nerima report kes nyerungkai rumah ne. Jadi polis udah muju ngetan ke semua sidak keempat ikut tu belala wari penderang ke BC diterima Ba'ari ke sebaka. Jadi lebuh sidak polis berjalai ke pengawak merasa semua sidak tu nadai ngembuan sebarang rekod penyalah lama ke sebedau tu. Jadi ba ke sama mega bisik dirampas ianya sebuah kereta ngau telefon bincang ke dipelabak ke dikenak sidak berjalai ke aktiviti tu. Jadi tu meh utai ke patut diperhati ke kita ini ngambil kita sama berjimat. Nantinya mak kita bisa mindah. Nari salah megak kita itu amadah ngagai raban polis ke semak ndur kita diau minta bantu sidak ya ngambil sidak itu tadi berjalai merati genturong peniau kita lebih lagi rumah kita ke ditinggal ke kita baiknya pemisi nak lama tau ke 2-3 hari aja pun kita patut meri info ngagai bala polis ngambil sidak ya berjalai ke pengawak merati tau ke mersa kini genturong peniau kita ini. Okey, lagi terus merindang kita ke sekali tu lagu baru hari isali Sweetie Sayau.

Ya, Siti, lagu Ayun Lundai Kedibai Alana J Kala Meda Aku Nyaba. Nih, nyaba, lebuh maya kita yang nauliah ngau orang pulai gawai, angkanya sinu kini nih, nauliah bergempuru ngau diri sebili ya. Mayu kita itu tadi kebuah kita ya ke ngau orang pemisi, okay, ke Tegal kita itu tadi ke ngintu pun amir gawai nih, dan ke Tegal kita ya ke bertemu ngau diri sebili ya, begulai ngau diri sebili ya. Apa baga ketegal kita itu tadi kak pulai ke menuanya agak sitik ke buah ne ngasuh hati kita sinu tinyemak kita nak boleh permisi baka ke tahun tu ne tanang awak tahun baru kini dor awak kita itu uliah pulai tau mulai ke diri ngagai menua nanti nak mayari gawai mari ke bukai mega kita uliah minta cuti atau ke minta permisi dor kita pulai ngabas bala di menua tau ke berjalai ngelantang kati pulai ke Amanua. Ya bakal kudah dipadah maga peninga nintiang malam hari 5 pukul 11 malam nyentuk ke tengah malam tu lagi aku dekat merindang kita ngau lagu-lagu irama etnik apu-apu bangsa nebah kita lagu Kadazan, lagu Kayan, lagu Melanau, lagu Kenyah, lagu Murut, Bisaya semua meh lagu etnik kita di Sarawak di tu neh. Jadi pukul 12 tengah malam tu lagi kita dekat terus ninga ke timang kerbak tawas nyentuk ke tumu pagi pergilah sebedau di tampung pengeluar program kami bak pengerak pagi hanya meh wifi media tu 24 jam sehari anairau kita ke pulai malam driba malam anairau sesekali neh kami dan seluruhan merindang kita 24 jam lagu kita ke terubah ke malam tu bak lagu etnik apu-apu bangsa kita lagu ke lagu Kadazan tu kebenaran Nancy Mojigo lagu Kotobian tokoh tadau keamatan.

0: Okey, nyak kemunyi lagu etnik pupu bangsa kita lebih lagi lagu kita daya ke malam tu nyak lagu kita iban lagu kedai baik Gilbert Gawang Ricky L ngau Dunstan Epien lagu aku mang gawai. Ya bebaji aku mang gawai kita ke tahun tu nak kurang mega ke tahun-tahun ke udah mama disebut kita kumang sigi ia baji ne. Nya nanti di pedak kita ba gamal ba raras tubuh tang kumang tu mega diperhati diuji di pedak orang ngau gaya pejalaya ba atas panggau jeung kaum gaya ya bejaku serta bagini cara ya nyawut nanti ditanya orang ne. Lebih maya juri nanya dia juri mendak bagini cara aku mang tu tadi bejaku ngau cara ya nyawut sitik-sitik sawut tanyanya. Okeynya cerita aku mang gawai. Agi terus merindang kita ngau lagu-lagu etnik pupu bangsa ke malam tu bergulai ngaku min. Kita ninga ke lagu ari etnik Lun Bawang lagu keribai Berry Bajang Anak Adi Sepitang.
1: Mahadok taga nak Adi Sepitang. Kirim salam ya. Kirim salam kok.

Ayan kemeh penginduk kita ngagai orang tedik sayau kelebih agi ngagai apai ngau indai kitai kada kesida agi begulai ngau kitai badunya tu laban beribu aik mata tini tiap panadai meguna lebuah sida udah pergi ninggal ke kitai. Pesan tu ariaku Winnie Albert begulai ngau YFM, Winnie ngau YFM tetap begulai sejalan.

Okeynya tadi lagu etnik Melanau, lagu akan diberi nama namanya tadi ne Inikah Reti Cinta. Hanya kebenar leka lagunya tadi ke di baik penyanyi Melanau ne. Jadi lagi terus merindang kita ke sekali tu openinga ngau lagu etnik pupu bangsa kita lagu ke di baik Marina Jara Bujang Ulu Sungai.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

Okey, hanya lagu kedai baik Bobby Layang Amai. Neh, kena merindang kita. Kalai jam kita megaknya nak berasai juga tengah malam. Neh, 44 minit dah lepas pukul 11 malam pening. Aku lagi mengkang merindang kita ke malam tu ngau lagu. Etnik pupu bangsa kita. Kesekali tu kita ninga ke lagu Ari Kesna. Masuk birayo janji cinta.

Okay, lagu kedepan Eddie Kuo yang tu yang sutik lagu kenyah. Jadi kira kenaka tu dulu meh aku gulai ngau kita ba segmen pemerindang malam kita lagu Bidayu udah, lagu Kayan udah, Melana udah, Lombawang udah, Bisaya udah megak. Jadi lagu etnik kebukai megak udah ditebah, Kadazan udah. Jadi dia tu lagu dusun Ari Elika Paujin. Lagu ke diberi nama Napasan. Kira ke mumpuk dulu aku bertemu baru kita ba awak ke Abukai. Bye-bye, selamat malam.

0: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Anang Irau. Kami bisik berida kita.
1: Bergerak pagi.
0: Y 912.
1: Ngelah tengah hari.
0: Rentak gale hari.
1: Sadar lemai.
0: Pemerindang malam.
1: Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya, lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
0: YFM, segulai sejalai.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wifan segulai sejalai.

Lintas Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakar Sarawak, Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju, alas tujuhnya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: YFM Segulai Sejalai.
1: Bak pun program kita itu tadi aku bisik nyebut tradisi bala menyadik kita bangsa Cina maya sidak yang itu tahun baru. Tangtik kita beratika tradisi sidak tu ke benda mega ianya ngingat ke kita senentang penghidup baru dalam Kristus pastor nah. Jadi nak ngira sapa nuan ngua aku ke subak tak ke nama pun bangsa penyalah tak ke pengawak ti udah di kerja kita subak kita patut tak ke ulih ninggal ke semuanya di belakang.
2: Nah ngamat nanti kita medak bala Cina Jakob Sagari tadi ya. Gari ti dekena sidak ya gari ti baru. Lalu lebah kita belum mati ke bah pelasal jurai tu ya. Leka jakuk tu jakuk pasal kita ninggal ke gari kita itik lama. Erti jakuknya utai ke dikena kita itik lama. Lalu dibuka kita. Lalu nama kebuah laban ngai kita ngai ngasuh utainya ngamah ke kita nati yang kita. Lalu laban kita dekat bak medak bak musim tiap baru bak maya tiap baru tu ianya kan tu tahun baru Cina disebut kita tadi kan. Bak utai tiap baru tu kita ngasai ke kita ngasai ku tiap baru nama arti jakuknya fresh utai tiap baru ya diterima oleh kita. Lalu kena megak bak penyirup kita Kristian ya awak ke kita ngambil ya tiap ke baru buai ya ke lama.
0: Plaza Jurai 635 Plasar ndur berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Timang Krabatawas. Berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Hello, can you show me which way we can go to Timbera Canyon?
1: Siapa nya nih? Kok ada mau nyawa nya? Dia nyawa dah.
2: Aku ada yang demua, tapi kurang muda kurang putih ketinggalnya nih.
1: Lari aja tuh, lari aja tuh.
2: Haram tuh anak kau kia. Lari.
3: Oops, uke kenyak cara kita ini mak penatai temuai. Tajak pan kita nak ngelala orangnya, dan kita patut beri tucum ngegaya.
2: Laban tucum, budi basa, bansa kita.
4: Asia was so friendly. Good day, mate. Tucum selalu.
2: Kok.

program Rundown Minggu tu. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan gau sekedar isu, tau ke topik ke di kerandau. Nambaga Station, Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Gau Limbau. Ninja Ngari 6, jam keterubah, ngelah, tengah hari.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: 아시아 지역에
1: 에에에 세굴라이 세자라이 와이 FM

0: Sarawak 99.8 FM.
1: Segulai sejalai.
2: Allah Ta'ala medak semua utai ti udah digagak ia manah magang.
3: Betul.
2: Jadi tok tadi yang kau mensia ti di tempat ia cukup special. Lalu bak penemu aku tok. Entik Tuhan udah balat rindu ke utai ti di tempat ia, dia nade kebuah gak orang Indo nambah ke pemajik gama diri ari ti ngaga plastik surgery, bekena ke botok, ngamik jik hormon serta ngena pucau. Nama kau menuan pastor.
3: Oh. Utai ka patut diperhati ka kita di to. Ingat, nuan di tempat nitiah ka gamal Allah Taala. Nya ba pemungkal 1 ayat 27. Nya kebuah nadai utai ti patut diubah ba gamal kita ya. Be yourself. Laban Tuhan rindu kenuan. Jadi itu kita berarti kelebuah kita yang kena pembedahan plastik, berkena ke botok kenuannya, jik hormon kini, serta kena namanya macam-macam untuk ke diubah tu abad tubuh tu.
2: Teknologi kemaya hari tu dikena.
3: Mayu orang tadi Indo kak nyadi laki, laki kak nyadi Indo. Jadi itu tu nak patut. Laban engkau mula yang mana di pedak tua. Tang dari segi pengerai tua. Engkau yang bisa impact. Nepi ya, dari segi pengerai. Lalu pihak mereka gamal tuang kanyak mana tekalanya aja. Tangti tuan sudah tuai begini tuan kak ngaga pembedahan plastik ngena buktok nak mulia tetap ngah originalnya tadi yang kejenuian tak ke gamal asal tuanya. Sikit pulai ke jakut tuan tadi berkedut me ya. Jadinya nak mana lah ho? Aku nak entuh setuju ku tetu. Ngai pengai petua tuha segi tu tuai tuai me. Ngai pengai pesegi ngeriwat matang nak pinta Tuhan tadi ati tua. Ada buah tua jaga ngau mana pemakai tua jaga tua senaman gini tua bisi mana gama tua tetap mana. Tajak pun tuanya tuai. Sihat.
2: Nak ibu ama tua tu tadi ngagak plastik sejeri ngagak iduang tua ngagak mata tua kecipit ngambil kesegala nak ibu semua tanya
3: nak ibu nak perlu nak perlu nak perlu tanya. Banyak bisik sandu di hari lah deh. Hanya hari segi kena pembedahan plastik atau kena ke botok atau ke jik hormon. Jadi kedua tu tadi ianya kena ke pucau. Tau kena jayau ku kita deh.
2: Pucau.
3: Tau ke jayau atau ke pucau. Lepas pucau
2: tu pemanis semua ne.
3: Tau ke nama-nama lah. Terkena kita. Jadi utai tu tadi kita berarti kia nak berkekalan. Laban nuan kena pucau, laban nuan yang kena pemanis. Lepas kita berarti bisi orang tua yang buat, dan nama kena bisi nak kira orang berkena kota itu lagi batu buah maram korang. Kalak dan ingat puan batu buah maram.
2: Kalak ingat.
3: Batu buah maram tu, lebuah nuan pai makai buah maram tu tadi. Ama meliwar nuan, kak makai buah maramnya tadi. Jadi nanti nuan dah makai buah maramnya tadi, amat tang kecam cuka kita. jadi nyak aku tu tadi ya, artinya tadi pucau atau kejayaunya tadi nak mana dia kena labu tanya okey genuine, okey asal ya. Lama-lama orang kebualai dengan tua kini kaya
2: Nama lejo
3: bakat tua kemakai buah maram. Sebetul tua makai buah maram tadi ama meliwat tu buah maram sampai kuyuk tua pun di tempat-tempat tua ngasai kenyakan makainya tadi. Tang lebuh tu udah makainya tadi dia tua lalu gecam cuka.
1: Plaza Jurai 635 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Lingga 89.5.
1: Hai Sam.
2: Hai Si.
1: Bisa nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
2: Konti tengah hari. Kalau gisi, nak ada aku off sari tu.
1: Oh, aku mai aku off.
2: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai deh.
1: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini?
2: Wah, jam baru. Lawa macam deh si.
1: Mana neh? Padahal jam kutuk. Bisa api kediri. Kekijap ke diri mana tu latest
2: Cina.
1: Version
2: patut office tu bau Cina.
1: Baru nak nemu ana mana orang
2: lomat jam ditu sini.
1: Sam nama nantung ngurus-ngurus dah tahu kita kenya nanya mana gagak bekenya.
2: Nadai lah si kak medak rindu-rindu medak jam deja.
0: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, RYFM, segulai sejalai.

0: Sam, kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Isi, puh lawa dengiro kediri ne. Yeah. Nama aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu masa aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di kediri ne. Spon si.
0: Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ada orang dika spon kah?
0: Aau nandainya mesek.
1: Yeah, kediri deka.
0: Kediri, nak patut nabi sini dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Ada yang tu nala mau perut tu lapar.
1: Oh, piak ne. Okay, nama tu kampar aku tu ne. Nama tu kebisi di tu sih. Salung erok di tu, lepia.
0: Kampar.
1: Kampar di tu. Nyamai kampar di tu sih.
0: Nyamai kampar di tu nyamai.
1: Kamuji ka? Kamuji kampar mirah daging.
0: Sam. Nama nak tu nginsap itu Sam?
1: Nadai, nak awak, nadai orang mendak deh.
0: Ngin mayu orang mendak tu. Nuan nemu ndak. Salah nak nginsap buat kedai makai tu.
1: Anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap nadai ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak mendak nuan. Kini tak ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan, 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au, nyamai aku main nuntuk makai. Gain lah sponsor ku, 300 mesek ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar kin. Itu je lah, duduk di tu je nginsap.
0: Paduk lah nginsap, nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya, Sam.
1: Ni?
0: Nyin nya.
1: Ih, yang matnar ni.
0: Nya.
1: Eh.
0: Anak ngisap lah.
1: Kalau kamu hello sih, kamu paluang betul lho.
0: Nih, kamu penuh takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemada Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke ngisap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: Det sedia. Det sedia kakak nemu sapa juara capa kudiala minggu tu. Sama ketika dia pesura kabar, ketawa ngau kami.
1: Alah dulu.
2: Alah dulu
3: naik.
2: Alah dulu
3: ya.
0: Lagu ngau kami.

Mulut, mayuh bansa mulut. Kita di kumai orang mulut basah jari rangkai. Nanti kita ngambuk dengan orang. Kita di kumai orang jahit mulut. Nanti kita selalu berandau ke utai tentang mana. Tahu ke bejai orang. Tahu mulut, nanti kita tahu tepang. Bertebu di mulut, nanti pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi. Nanti minat jakuk kita siruk. Tang hati kita bergede. Panak mulut kerasa, panjai mulut kita. Nanti kita landi-landi bertampung kereta tindak menuku. Bubuk mulut, nanti kita tak sigat berjaku, tau kebersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung nak nyawut, nanti kita seminak ngauk, tang nak ngerja. Buah mulut, nanti kita selalu tengah-tengah, ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, nanti kita mayuh acuk jaku. Cabul mulut, nanti kita pancar berjaku. Berat mulut, nanti kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, nanti kita terkelambang berjaku. Lempung mulut, nanti kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, nanti kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, nanti kita bagas masuk ke jaku pasal perkara kejai. Semutik mulut, nanti kita semutik jaku. Tang tak dikemendar ke enggau ulah tau ke pengawa. Mulut enggak pansut, nanti kita bisik penemu disimpan dalam hati. Tanggai nyebut, nangi kurang pedes hati. Nama enggai nak mulut, nanti kita enggak ngamat ke jaku. Mina nyebut ngapa. Nanti mulut kita mayuh, maya suntuk sendat, orang enggai kiruah. Nanti mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai. Kita datai, enggak diancau kurang tikai. Nanti mulut kita bubuk, semua orang ngumbai kita tuyuk. Orang makai ngai mai kita serumpuk. Nanti mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur. Ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Nanti mulut kita berat, nada siku orang dekat ngerapat. Mua pintu kita berpukat. Nanti mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai. Kaban belayan ngai degulai. Nanti mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik. Ujung-ujung diau kediri. Nanti seminak mulut kita ngau. Nyak dikumai auk belauk, orang nganggap kita ngelusuk. Nanti kita tahu mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Nanti mulut kita pancar, lama lawan boleh hal. Nanti kita bermulut ngerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumai burak, orang tuai dikumai biak. Apai dituduh anak, orang ketawa dikumai nyabak. Imun dikumai jegak, petang dikumai tampak. Nama ngenak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak matah.

0: aku ke penudi pastor. Orang di sekeliling tok ke orang ke ngelingik kita. Nyangka semampai ingat ke kita ya, semampai ingat ke penyalah kita ke lama. Sidak ya ndak ready ko kita ya. Ndak ready melupakan. Nah, bakeni kita ngapik perkara tu entik semua bisi ari segera sidak seruran begendang tok ke bersebut ke belama penyalah kita nya tadi.
1: Tu utai ke disebut aku ditau au. Mulut orang bukai kita nak oleh nyaga dan kita oleh nyaga mulut dari empu. Perangai orang bukai kita nak oleh ngemata dan kita oleh ngemata ke perangai dari empu. Lalu lebuh kita ninga leka jakuk ti disebut orang. Lalu biasa ya orang ti nyebutnya dekat ngenang, dekat nunyuk, dekat madah ke ulah kita iti lama subah penglemik kita. Tang lebuah kita udah nerima Jesus Kristus. Jesus madah lebuah kita ngaku dosa kita ngagaya ya tau dikarap nuci mersi penghidup kita. Lalu dia tau kita bisa penghidup tik baru tik berini bak leka cakuk Tuhan ya tik merik kita masa depan ya tik merik kita penglepas ukai kundiam kita, ukai ngemaruah, ukai ngelemik ke kita, tanya ngangkat, nyungkak ke kita. So nyak kebuah aku selalu nyebut utai munyi itu, anang sekali ninga leka jako orang bukai ti ngelingik kita, tang penghidup kita berdasal ke, ya, berpelasal ke leka jako Tuhan, ti nyadi ke tungkat kita, tungkat pengingat kita, ti nyadi ke penemu dalam kita, lalunya ti ngemai kita nyadi orang Kristian ti amat-amat mujul, diberkat oleh Tuhan, na oleh diruntuh, dirubuh oleh leka jakuk negatifnya tadi, tang mengkang disungkak oleh leka jakuk Tuhan, ti penuh ngau positif tau ke leka jakuk ti merangsang, ngangkat, nyungkak, lalu merik masa depan ngagai kita.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan rusul.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
2: Kok lo menenang.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangadiri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu megak bisik penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangadiri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi kediri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawa antara pupu raban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Okay, kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangkat pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus bergulai.

Simpan mengau badar, gelemak basin wan, are kemerasan. Kaban cik disadang ngon mentas, kadang nyak mereka memuan api kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, ladai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh daguk, ari bercerita kasi diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngaukan. Labah lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapang.

0: Timang Krabatawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: tahun. Jadi banyak kita kepegawai itu patut muka di giliran kita. Sebut kita giliran bidai itu ketika itu saja. Ngambil ke nuannya tenderang ke dulu ganya kedua ketua ke agi disebut kegawai saja. Nama reti giliran bidai tikai lalu berkeni ke bandi yang ya suba atau liato nya tadi keni ku itu atur cara.
1: Tah ya buah ya ke nyadi barana oleh ban. Mayanya suba.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nadai boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Singa ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Nanti kita berarti ke bab penghidup kita ke Datuk Depasa penuh dengan cabaran korang, penuh dengan pemal. Semua utai berguna ke duit magang deh. Anak bersekolah, berperubat lebih kita sakit. Ngau nyedia ke utai guna ungkup diri sebilik. Semua utai tu tadi berguna ke duit. No excuse korang deh. Nama kini prinsip bak pengharap kita ti uleh nyawup kita mutal ke penangguh bekaul ngau utang.
2: Anang sekali kita berutang, nanti kita tak sanggup mayang. Seleah ke utang kan tak patut. Nyimpan duit dulu kita ya, nanti kita kak beli kotanya. Nanti tuanya kak tadi kak ngelun duit ketika tua kak kawin mewah, nanti tuan nak mampu atau nibuah dulu. Nanti uliah mesti seleah kan, laban ya mesti nanti yang tua abad dulu di hari. Nanti utangnya mesti nanti yang tua berat tuan nyingkang. Berat kita ngurus ya nih ya. Tang, tuk siti kau teh kak patut diperhati ke kita. Kita nak uliah nak berutang, nanti kita beli ke rumah. Betul? Laban rumah tu tadi, tentu ya luan berbiang. Kita nak uliah nak berutang mega, nanti tua beli ke kereta. Laban utang tu keperluan asas, menyikaku deh. Nanti tua bisi duit cashnya lain cerita lah, nanti tuanya mampu. Tak jarang pun dengan orang ngekis-ngekis tu begitu. Tang sikit luan meh. Tang lebih tu beluan ke rumah, ha, perhati mana-mana. Kita pulai ngajak ku tadi. Kita mesti berarti ke kemampuan kita. Nanti tua mampu besai merumah beli kita. Anang ngeluan rumah lebih hari gaji kita. Biar mega, nanti kita beli ke kereta. Anang beli kereta lebih hari gaji kita. Pesan aku, nitiah ke prinsip ngau konsep orang Kristian kita nak tahu nak nitiah ke pematut ngau cara Tuhan ti ngiring kita bak penghidup ruang bilik kita. Berarti kata anang sekali-kali kita berutang bak dua kena patut. Nama ustai kan dua kena patut. Berutang bak aluang kita anang sekali. Anang kita berutang buat itu. Lepas itu tak ngujuang ke kita nya tadi. Pedis. Bak ujuang aria. Ingat. Utang uleh nyadi mak ti berat. Enti nak dia tu ngau mana. Lepas dia nanti yang kita. Buat kudus ngajal kita. Seliah ke dia empu hari utang lalu hidup nitiah ke pemisi diri empu. Ukai berarti nato berutang tau tang anang yang menjadi tatiang. Hari ti ngenyawah ke diri hari utang kita uleh ngatur duit ngau mana. Nepeak ya puan?
1: Ya.
2: Serta nak ibu tusuk undang batati ke utang. Laban kita mulai jaku Melayu kita mampu kita uleh.
0: Plaza Jurai 635. Belasar, endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pagi rewind. Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk capak. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuk capak. Ujin menua orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
1: Ya aku menua selalu dishwasher.
0: Lepas dishwasher eh. Ya yang dah basuk capak. Capak lu tengkah ya dia pusun aja. Ya lu ten masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah dah itu pedak ke dishwasher.
0: Umur aku hidup, aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumai jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher ke aku.
2: Nanti pihak ada tu kan. Aku punya kenaan nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki putih tu tadi. Nulung bini sedaya masuk pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
0: Entah, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasuh meli terus.
2: Nah, kira kelempuan mimit, mai pengawal tu tadi. Nak ya?
0: Aku selalu dengan aku tu semua.
2: Nah, lapan nu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak meli kena kena kelempuan ke pengawal kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyebut talatnya belayak dulu. Kau basuk pinggai tu tadi deh. Lapan sama lelak.
1: Apa bunga kerja apa gitu? Isi pinggai radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, mau deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kelsi joran murah. Tahu orang kena habis macam tahu kerja kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anak nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Kedua, pagi rewind.
1: Ya, selamat pagi. Okay, bala kita ya ke Benung Breeze Walk. Jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan adanya berdarat. Kau yang kau.
2: Oh, sekian mana tuan nya dia tunjuk mayuh macam gelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita ge mate sebut kita ke daratnya. Lebau mai ke kita ke nurun tuan.
1: Oh, leban bunyi ke canggih moden lagi. Nya ke kena mansak belah dai bo. Kini di bo na Breeze Walk ge kebuan.
2: Utai yang sama ke nya tuan.
1: Ya sama nya darat ke kebun.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

program Rundown Minggu tu. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ke di kerandau. Nambahkan stesen Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Ninja Ngari 6, jam keterubah, ngelang tengah hari.

Duka kita pulang ke kami buat program Alam Yet minggu hari 6 pukul 7 lemai di YFM Pegulai Sejarah.

0: dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mencar lembaga induk ya, induk.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masa belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku memayang keteriba kamu yang apa tuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, bak YFM.

0: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio, mayu acara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.
1: Lepas kita nyebut sampai itu tadi, kita nyangka bisik berpikir, boleh kena aku minta tu, mintanya ambil ke banding, minta kaya raja kini, minta boleh beli rumah besar kini, tau ke kereta kemal kini. Kata Tuhan dekat merik, nama aja utai ke dipinta kita kini, pastor.
2: Amat, mana nak jago tanya tu aw nang amat nang mayu orang bisik buah rundi yang temesanya na ya. Awah. Aku selalu ngajal temunya itu bak raban ngobala bukai megah. Besampi minta bepun bak nama utai ti diguna kitai. Ukai bepun bak nama utai ti di kedekak kitai. Bah nama arti reka jakuk tu dah. Arti jakuk tu ke diterang ke kuditu ianya kitai nak minta utai bepun bak pengingin isik kitai. Bepun bak utai ke pengamuk kita ini ya. Isik tu mayuah utai ti dekreka. Tang besampi bepun ba utai ti duguna kita. Nyak ti ngasuh kita nemu puas. Lalu nyak megak ti dikingin ke Allah Ta'ala ba penghidup kita. Ya, bepun ba utai ti duguna kita. Munyi ku aku tadi kita selalu belunyak ke tu apai kita penuh ngau pengasih, penuh ngau pemana yang ngemata ke kita ini ya. Lalu lebuh kita bersampi bepun ba utai ti diguna kita. Allah Ta'ala nemu te diguna kita. Tentu ya ngai medak kita nya pedias. Tentu ya ngai ngai medak namanya utai ke diguna kita nya nadai ba kita. Oh. Baka apai kita ba dunia tu. Enti ya ibuh ke anak. Nanti anaknya nguna pemakai, nguna utai kena ya bersekolah. Tentu dekat meriknya ya. Amat. Lalu nanti anak merik utai kena ya bersekolah. Nama utai kena ya bersekolah lagi dah. Timpang betul dah tuai dah. Lalu nanti utai boleh kerja ya. Bekenyak sekali-kali apa kita di serga. Lebuah kita minta utai ke di peguna kita. Ukai utai ke di kedekak kita aja. Okay. Ya dekat merik kita. So bunyi ku aku tadi bida duit itu tadi utai ke di penekak kita, di kerekak kita bapuan ba isik kita.
1: Ya.
2: Pengamuk kita. Aku ingin ketu aku kak ketu aku kak ke mayuh macam utai. Tang bapuan ba pengingin ba penekak isiknya ti ngasuh ati kita puas. Kumai reputih satisfied.
3: Plaza Jurai 635. Belasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Mintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Dalam situ pis, tentu menyebuah rundiang siko-siko tindak sama tingerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangan diri. Nyangka rundiang orang bukai mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai, dan berserka penemu ngapangan diri. Ku Celestinai, YFM, 24 jam sehari, segulai sejalai.

0: Duh, pagi rewind.
1: Niklas sajarau pagi tu dia. Jadi tiap tahun ti sira is rumah nang suang haga krim tu gift exchange tokap tukar ka dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang ya sama bebeli ke present nak ngiram nang matang ketebal lagi sira rumah tu tadi bebeli ke perengkal elektrik ya ngicak ke sama boleh perengkal elektrik megang. Aur ti rumah punya tu dah sekaran punya.
2: Ya.
1: Dan selalu trend itu pada aku sebut perengkal elektrik. Nama tu ke data drone nanti dia beli present.
2: Periuk karan.
1: Periuk karan.
2: Oh, ngede dah tu.
1: Aku sekarang ada buka speaker iriatnya, man. Lepas speaker iriat tu, tanya dia mulai kurang. Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Yeah. Baik keruai. Maya manggil yang berluar baik. Berluar,
1: berkelima. Tanya Maya, kita akan gitu bersiar janik. Baik ke penaik. Dia kurang nyemulih janik. Mesti kita keba penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang, lepas Maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh dia baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali ke pasal lagu.
1: Nak patut di pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi ni ngah.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Jadi aku pengajar Penny Anak Nyanggai, punya di pengajar ber SMK Sibu Jaya.
1: Sekolah kita SMK Sibu Jaya tu udah mujur. Bak Siti Pekit jarang dia dengar. Hanya Siti Pekit ke disebut Pekit Jaku Etnik Wiki Kata 2024 Renggat Nasional Kategori Sekolah Secondary.
0: Pekit Wiki Kata tu Siti Ari Pekit dia digagal orang online 5,399 leka Jaku udah dipasuk ke di dalam Wiki Kamus. Tata cara ya berkata kita masuk ke leka Jaku ke dekak kita pok kita dalam Wiki Kamusnya nyemak leka Jaku yang udah dipasuk so aku orang bukai kita milih leka jakuk kempai di pasuk gagak kategori kata jakuknya jakuk kerja tak ke jakuk adjektif seleka gagak nombi mayuah meh udah di pasuk ke sidak ya serambau ke pepekit kayaknya di nuju bala nombi tak ke siapa-siapa kita iban sekali kena udah ngau pekit tu tak ke bedau semua kita buat luar din buat IPT bala pengajar ya ke udah ngeregister diri nyadi volunteer ngisik leka jakuk buat Wiki Kamus awak ke kita terus bersemangat ngisik tajak pun kita ngisik 2-3 leka jakuk tari dan mimik-mimik lama-lama nyadi mayuah me leka jakuk di tepuk kita jadi nuju bala nembiak ya ke udah ngau pekitnya terus ke ngagak lepuk leka jakuk kita dalam Wiki Kamus laban jemeh hilak mayuh terbesai dekat disedia kurang menuju kita sekali kena berjalan dengan menua bukai laban orang ke lepuk leka jakuk mayuh paling mayuh dalam jakuk Melayu ya penyunting terbanyak dekat debai orang berjalan dengan menua bukai dengan Paris dengan Singapura serta sidak yang megak uleh bersemekiah uleh ke beasiswa Wiki Foundation dengan nak sedak yang nyambung pelajar pergi lah lusa namanya kena lebuah kita udah nepuk leka jakuk kita mayuah di dalam Wiki Kamus tu kita buka seminar nepuk leka jakuk dan kita ngetan ke identiti bangsa kita jakuk kita daya hidup kita bangsa kita.

nyeri aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Menuang Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita kena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai. Orang kepandai, dia karang dia tu. Jadi orangnya pandai. Orang tu okey orang bukan orang orang pandai, orang bisik intelligent pun. Anang terpedaya ngau jaku social media. Kita bisik agensi perintah kamat anti kang main gitu polis report ngagai polis anti dia mat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Okey.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Dinding hari Sabtu pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
1: Segulai sejalai.
0: Segulai sejalai.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Serikat 94.6 FM Segulai Sejalai.
1: Seagi-agi kita itu mensia, tua nak ulih lari ari ti betapi ngau mayu macam penusa, tau ke mayu macam penangguh bak penghidup. Nyadi tu tadi nyang kaum pemal tau ke penusah ke Tegal dituntung penyakit, nak cukup belanja bak ruang bilik serta mega sidak ketusah bagi gak ke pengawak ti engkeman ngau pelajar ke dikemuan sidak ya. Nama kini kebuah Tuhan ngemenal ke penanggul tau ke pemedisnya diasai ke kita mensia di dunia tu.
2: Sebenarnya aku nyawat tak kada tanya nuanya tadi. Puan Pini aku dekat maca ba 1 Korintus 10 ayat ke 13 ya kamu nyitu. Genap bengkah penguji ti udah diasai ke kita nya nang utai ti selalu datai ba orang mayu. Tang Allah Ta'ala nak mungkir kesemaya ya, lalu ya nak nyagi kita diuji ngelui ari ti ulih ditat ke kita. Lebuah maya kita kena uji, ya deka meri kita pengeriang kena nan ke diri, lalu ngada ke kita jalai dia kena lepas ke diri. Jadi jaku Tuhan udah terus terang madah bak jaku ya dia. Tuhan deka medak pengharap kita, lalu Tuhan mega nak ngelak ke kita dalam pengujinya, dalam penusahnya, ngelui ari pengeriang ke diasai ke kita. Laban bak buat kudus mega bisi contoh. Ianya kita meda Ayub. Ya tu tadi orang ti ngasi ke Tuhan, orang kenangi ke Tuhan, orang ti bepangai ba Allah Ta'ala. Tang Ayub kena penguji. Penguji tu ukai datang dari Tuhan. Tang setan pu madah ngagai Tuhan, aku dekat nguji Ayub. Awak kia ngelengkak kenuan. Tang lebuh Ayub diuji, Ayub ndak Allah laban pengujinya. Tajak pun bini Ayub madah sumpah ma Tuhan nuan. Tang Ayub ndak nyumpah Tuhan Allah Ta'ala laban ia nemu namal tai kedasai kia penguji kedasai kianya ukai datai ari Tuhan. Tangnya datai ari setan. Tang udah Ayub menang ngelawan penguji, dia kita merdak penghidup Ayub di berkat berlipat-lipat. Jadi bala peninga pernieng lalu perhati ke jaku Tuhan tu. Anang kita yang ngerinsa, anang kita yang ngelawan, anang kita yang ninggal ke Tuhan, lebuah kita betapi ngau penuh.

0: sa lebuh kita bertapi ngau penguji laban bisi tulung sawup Tuhan ba penghidup kita ba rum bagi kelapan mega madah nge kita Tuhan semampai ngau kita Tuhan mesti patut dikangau ke kita laban penghidup kita kita bisi Tuhan ia me patut nua kita berpangai lebuah kita bertapi ngau penyakit kini lebuah kita bertapi ngau pengurang kini ba ruang bilik kita lebuah kita bertapi ngau kita kangigak pengawak kini kita bisi nua kita berpangai ianya Tuhan kita ukai berpangai ba nasib tang kita berpangai ba atur ngau perambu Tuhan
1: Plaza Jurai 635 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
2: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanto ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Statistik mandang kepenusah babadi bak jalalun di Sarawak aging irau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah babadi nyadi arulah diderima tina nitih ke atur jalai alun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyelih ke penusah babadi bak jalai alun. Seliah kediri ari ngena telipun bincil tau kengerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkekuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

menang kenuan. Kumpu penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web tu di asus skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpu nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkap jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skema, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat mari penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: 101.3
1: Lagu kekal itu.

0: baik, namanya Bakal Mujab.
1: Jap, jap, ini kenanya.
2: Wih,
1: kan pamari gang, nama tu binci yang bapak setia ngemayohnya.
2: Nah, deh piabu nyau, nyau ndang lalak. Ku sekumpang deh dah butuh yang seperti yang to. Nyau bisa kurang mimit inci deh, nyau pandai lagi gemal deh pedaku.
1: Eh, nama tu baik deh nyau penuh tunjuk 10 jari deh kayat setia magang.
2: Apa?
1: Mana ya dia kia?
2: Eh, berbalik ke perengkau mimit menya, kena kita pegawai lah. Kita nyau kan gawai dah, to bu nyau.
1: Apa? Jap. Mimit tuh deh, nyau singit tuh buah tati yang pasti yang mayuhnya pada kemimit.
2: Oke nama tuh bu nyau. Kedua ke kita dekat begitu gawai. Nyak ngembali perengkah yang mayuh tuh. Awak kebala tidak tahu ngusung aku lah. Pecah perut maga yang makai dah lah ditupi aku. Nah siapa boleh nama? Nak dek megah kaban aku bu nyau. Lagi siapa kurang dini kita makan napa ini? Dian baru mah kaban bu nyau kurang nih. Nah dek garampir aku bernama. Oke aku siku jambu nama ngga dede ilah.
1: Pedak di perut dinya. Nyau majak besai-sebesai. Ayah. Ya, mayuahnya air beli. Siapa tersangkuang mayuah tu?
2: Nah, nyangkuang bala kaban kita hilap. Ya kata dia, apa tuan nyangkuang bala kera?
1: Tusah, tusah baik dia tujap.
2: Nah, apa tau tusah dia bunyau?
1: Katina tusah. Nanti dah habis berawal. Aku bunyau putus seperti yang tu. Gendor di sebanai lah. Duit aku gede pinjau dia lah. Pulai ke aku gede pinjau dia lah. Ujap, ujap.
3: Berbelanja meh, nitih ke pemisi diri. Pesan tu, hari YFM.
2: Nyaw, bisa 10 ringgit deh nyaw. Kena tambah yang kupulai.

0: Sejalai.
1: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita, merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ningat kami YFM segulai sejalai.

0: Dengarkan Pengerap Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalan.
1: Shalom, selamat pagi para pendengar. Aku Padri Kesinan Kod dari Gereja Metodis. Gulu ke kita yang nyambak sampai pagi bakal ke pagi itu. Sampai kita. Allah Ta'ala di pemadu berkuasa kebun hidup kami sampai mesia di dunia. Terima kasih apa hari kebaru kediberi nuan Tuhan. Nyalai bakal ke pagi itu kami nyerah ke pengawak kami, penghidup kami, ngepercayai kami, ngakai nuan Tuhan. Beri ke kami tubuh kegerai, tubuh kekeriang serta semangat kekeriang. Ati keran siang awak ke kami meruan, lantang serta rindu ngerja ke semua pengawak kami tiap hari. Awak ke kami meruan likun dalam iriang, ibun serta jaganuan berari Tuhan. Dalam nama Jesus Kristus kami bersampai. Amin. Pagi tu baca buku kudus kita hanya bab Matthew bagi 9 ayat 9 datai ke 13 serta maka ayat 18 datai ke 26. Jesus ngangau ke Matthew. Lepas Jesus berjalai arindunya, ia terpedak ke siku pengumpu cukai ke bernama Matthew. Duduk dalam upis ya, ko Jesus berjakuk ngagia, titih ke aku. Matthew angkat lalu nitih ke ia. Lepas Jesus benar makai dalam rumah Matthew, Mayuh pengumpul cukai ngorang keberdosa datai lalu makai nguya serta ngu sidak murid ya. Lepas orang Parisi mendaknya sidak lalu berjakuk ngagi murid ya. Nama kebuah pengajar kita bergulai makai ngau pengumpul cukai serta ngorang keberdosa. Lepas Jesus ninganya, ia lalu berjakuk, orang kegerai nak berguna kelutur tang semina orang kesakit mupuak kita lalu giga reti jakuk tu. Aku berguna ke pengasih uke piring laban aku datai uke ngangau kurang kelurus dan ngangau kurang ke berdosa. Anak induk siku pemesai ngau siku induk kenekuk baju Jesus. Lebu Jesus lagi benum berjakuk ngau sidak siku pemesai orang Judah datai bersukang di moya lalu berjakuk, anak induk aku baru dah mati. Tang aku minta nuan datai lalu ngengkah kejari nuan beratasnya ngamik ke hidup baru. Jesus angkat lalu nitiah ke ya sama ngosidak murid ya. Siku induk

bên sau răng blue mọ mày in để lần nọ uji a ka tu lang sapa ki tay kriang nhỏ ga mnang nghe tay adat gawai ki tay ngami urang gerah ga bilang rumah ki tay sama ngadang ki tay ari besai dama bulan lelang tiap ga udah genap nadai bisi kurang dia laki tay mitiang runiang sama serang ngadu ke adat baru nunda bansa orang nyimpan ke dama bulan nadai tahu hilang nyarok dama pangawa nadai tahu kurang niap ke dama surat semua nemu magang kula ngaga engka darah ngau bujang susah baka keudah alah laban nurang duit lekitai mimit ni tau menang nyau kelalu nyampau susah maya hutang

0: hari. Lontar, nali hari. Tak dalam air, pemerindang malam.
1: Mari FM, segulai berjalan.
2: Pengerak pagi.
3: Why FM.
2: Dengarkan Pengerak Pagi, 6 pagi, nyentuh 9 pagi. Segulai, sejalai.
3: Sejalai.

Okey, lagu ke terubah merindang kita bawa YFM Bahasa Iman Pengerap Pagi. Lagu yang akan disadarkan Ikal Mujah, lagunya tadi bernama Bujang Utai Orang. Okey, okay, ninga ke YFM serta megang lalu ke kita terbaru ninga ke YFM. Jadi, Segmen Pengerap Pagi itu pemungkal segmen kita ungkap cerita 23/5/2026. Bergulang aku dan Stephen, kita bergulang nyantuk ngagai pukul 9 pagi itu lagi. Nama berita kita semua ngarap ke gerai-gerai magang. Nombor berita kita ke Dani Tumo pagi itu tajapan seritoknya tadi pemisi kelebagi pemisi hujung minggu nombor sekolah pun udah berengkah pemisi seritok dan tajapiannya tadi kita ke bisik tangguh pengawak ke dikerja kita ungkap seritok tentu ya udah Dani pagi meh tau ke kita ke terlebak Dani paginya tadi tentu ya udah ngirup pagi pagi itu udah ngirau asik sekedak ne. Okey, lagu kita ke seletok sebenarnya aku macam info serta megang datai ke berita basra kabar ungkap cerita untuk lagu hari ini yang Michael Jeman 100% terus bergulai dengan kami bak YFM 24 jam sehari.

di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Lagu dari Baby Sima, lagu Gawai. Ianya lagu ke diberi nama Maya Ari Gawai. Okey, berkongsi ke berita bahasa kabar. Berita bahasa kabar tu aku mendak berita bahasa utusan Sarawak dulu. Okey, bahasa utusan Sarawak tu bersimadah ke 8 pengamal media Sarawak terima bantuan tabung kasih Hawana. Jadi tu berita kemari. Lalu bak berita bukai, Jakim Sasa percepat proses siji halal menerusi sistem AI. Dan yang tadi bak headline mega Malaysia Masters Tan Ji Iwei kempunan ke separuh akhir Tupkit Badminton. Serta moga berita bukai kena rehati. Tajapan bukai masuk bak headline tau ke babatan berita. Ianya kad pengenalan pasport antara kaedah sahkan umur antara umur pengguna media sosial berkuat kuasa 1 Jun 2026. Okey, berengkas 1 Jun 2026 ni tadi dekat di treat kaki pegawai di berkena ke media sosial. Ianya dikena tentu ke umurnya tadi cukup ando kita register bak media sosial kita patut ngena tinggi tau ke pasport dikena tentu ke umurnya tadi ngelui hari 16 tahun. Tu dikenal jaga sidak kena biar meh. Ngambil ke sidaknya tadi selamat. Laban dia tu nya tadi maya orang nipu ngena media sosialnya tadi ngai ke dipasung orang, ngai ke ditaban ke orang, maya macam meh. Utai ke boleh nyadi ba media sosial tu kita panemu. Nemu gi areku kita tu. Okey, lalu berubah ngunya berita Sarawak ku sayang Bintulu 2026 tarik tumpuan tawa pelbagai pengisian untuk rakyat. Ya, kita ke dia di Bintulu Sarawak, Sarawak ku sayang SKS. Dia tu di Bintulu. Nyentuk ngagai pengila, nyentuk ngagai orang ujung minggu. Lalu Siti megak berita ke Narit Ati tu ianya jangan leka musim cuti sekolah awasi anak-anak di sungai. Okey, mai musim sekolah tu tentu ya kita itu tadi dekat mai anak ngelantang ke Ati, bisiknya tadi nganjung anak pulai ngagai rumah panjai, tiba rumah panjai atau ke bak menuanya tadi bisik sungai, tentu ke anak bermain bak sungainya tadi selamat meh. Bisik orang tua yang mata ke sedaya patut berarti ke ngau mana lagi mah kita bukan ngau pengelikun tu engkanya tadi kita main anak ngelantang kati manik bak sungai kini tahu ke bak nondor ke bukainya tadi bukan sebina lemas dan kita nangi ke kroko. Kroko tu jago atau kebayarnya tadi megapan oleh ngeruga pengelikun kita. Okey, mana lalau tu ke mana ya? Okey, udah terlegi dekat kunci ke info bukai mega dan kita ke bersih pesan berat oleh ke natai ke pesan berat kita dia tu pukul 7 pagi macam pesan berat kita ke natai ke pesan berat by email yfmiban@gmail.com serta mega WhatsApp 013-862-8422. Alam kita tinggal ke Wat Rock Merindang. Lagu ya, Kaban Sampai Mati.

Aku Nesi Lundat, dari Red FM Inggris. Ngena awak tu, meri selamat intu gawai daya ngagai semua kita, lalu ngajah ke penghidup kita betua berlimpah. Gerah mudah boleh rezeki lebih dari tahun kuda. Sidak ti berdagang boleh untung. Sidak kebujan darah dekat boleh tawin ke penyana. Sidak kesakit dekat pulai gerai bakal selama. Sidak ketuai dekat gayu guru nguan menua. Sidak kenembiak boleh utai di julua ati serta mujur buat pelajar sekolah. Lalu ngarap ke gawai tahun tu, mai pengerai, penyenang, ngau pengelantang ngagai kita semua. Oh.

Ya, lagu gawai hari Tajur Mawong Sa 7 nama lagunya. Okey, kan sekali itu Ngoji medak berita bak suara Sarawak. Okey, berita bak suara Sarawak tu ia ke di pedak aku bak headline tu tu bukan ngasih ke orang ke gawak bak ladang sawit tu tadi. Selamat hari ke di Serambaya di Betung. Bak ladang tisak di Betung. Perkara tu nyadi pagi kemari kira pukul 10.30 ke alai ya tu tadi benung gawak. Udah niat tadi terpedak ke bayar. Ni pemesai bayar. Nanti aku mendak lah ni. Dan besar diri ke bayar tu. Di di ketup ya pama diri ke. Tu besar ke hari tubuh kita manusia pemesai bayar tu. Kalau di pada kebab berita tu kira 11 kaki pemanjang ya. Engau pemerat ya lebih kurang 100 kilo. Jadi bayar tu dah baik ngagai Pusat Kawalan Operasi Daerah PKOD Betung lalu diserah ke ngagai SFC Sarawak Forestry Corporation ngambil ke perkara dipatut diperjalai ke. Okey, ni bayar bak sebengkah ladang sawit di Betung. Lalu di Bintulu 214 ikut pengerja pengawal perintah dan terima pingat perkhidmatan setia pingat tu sudah dikenatai ke Premier Sarawak. Sudah diberi Premier Sarawak. Lalu berita bukai ke Narit Ati, empat lelaki ditahan kes samun berkawan bersenjata di Kuching. Tu berkawan kau. Orang ya ke bisik ditan ke berkawan kau kes di bisiknya di ba Kuching itu kena hari minggu yang kemari kalai ketua polis Kuching SCP Alexander Naga cabuk madah ke sidaknya tu tadi ngagak operasi ditangkap sidaknya lebih kurang 320 ngalih hari kalai polis sedang merampas sebuah kereta di pelabak ke ngagak penyalahnya tadi. Lalu bisa mega telefon bincang ya kau dah dirampas buat operasi di nangkap sidaknya tadi. Okey. Jadi sedat tu dekat depan siap. Bak seksyen 395/397 kanun keseksaan laban ti ngerumpak ngena senyata. Okey, ni berkawan kau berita orang ke ngerumpak. Lalu tu berkawan kau skema penyampau pengerugi. Ya kau dah direkod ke ba skema atau ke skem kena cara online naka bulan 4 tahun tu ianya 680.3 juta ringgit. Payu tu. Lebih 1 bilion, lebih lebih setengah bilion, lebih setengah bilion. 680.3 juta ringgit naka bulan 4 tahun tu aja. Jadi ya kita ke bisi bala kini ya ke ngasai-ngasai ketiri ditipu scammer dia tu macam bangsa scam dia tu kita nak nemu diri ditipu orang tang ujung-ujung nyau ditipu ga tang nanti kita ke nyeliah diri hari ditipu nya tadi ane yang harap ke utai ti kalau mudah boleh duit meh kelbagi ba media sosial nya tadi mudah amat boleh duit tu pokok kita RM100 tang boleh pulai beribu-ribu ringgit ane yang harap ke utai bekanya. Okey, kita berperindah baru lagu kita gas kredit untuk lagu Ari Raban KMP, lagu gawai, lagu diberi nama Berami Baru.

Menua berimbai maya gawai. Ingat kita ke bisik pesan yang tadi. Kena tak ke pesan kita bah email yfmiban@gmail.com serta megap bah WhatsApp 0138628422. Udah tu lagi aku dekat maca pesan kita semua. Okay, dan sebenarnya aku dekat merindang kita dulu. Lagu Ari Robin Julai, Nabai Daya dan Ati Keran. Selamat pagi, kita ke Baru Ninga, Baru Nabai Radio ke pagi tu.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Apuah. Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, duit now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pen, Mac. Scholarship biasa Sarawak tu entah ya pengau scholarship Sarawak tu kau doraman dibuka sekali lagi bagi dia ke julut bak sisi 2026-2027. Scholarship berfresis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayu buka pelajar bak engineering perubat accountant unonan kau kebuka itu miawak dua anak Sarawak julut mimpi lalu disukung kau pelajar tim mana. Arif minta kemudi kena hari 5-29 dan bulan 5-2026 pun kau atur mulai ke scholarship tu boleh diambil bak website http://www.yasasarawak.org.my tau tanya bak section scholarship nombor 082-44-2686 Yasa Sarawak ketegap anak Sarawak jemahilah.

0: belum lagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, terus mengenai ke pesan berat bahawa YFM jadi pesan ke sekali itu untuk pesan pemati hari Senorita Suma Anak Ipeng atau ke Cikgu Senorita. Jadi pesan tu madah ke Indah ya. Ianya serai anak uyub, serai anak uyub. Udah nadai kena 22 hari bulan 5 2026 lalu dekat di Senggai kena 23 hari bulan 5 ianya sarito ba rumah jamin podai lobo antu lalu ni yang dekat di Anjung ngagai pendam Anglika nyemungan lobo antu kena 24 hari bulan 5 2026 ianya pagila. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan ba batang air fasa 1 dengan 2, sekaru, nangga mepi, mepi pasir, wong pandai, bui, menyan sawan, kawung, radau, ulu undup, betuang kucing miri ngau semua kawan belayan ting lala. Nado isi berita pesan madah ke serai anak uyub, serai anak uyub. Udah nadai kena 22 hari bulan 5 2026 lalu dekat di Senggai bak rumah jamin podai lubuk antu kena 23 hari bulan 5 2026 ni yang dekat di Anjung pergilah 24 hari bulan 5 2026 ni pesan pemati lalu pesan ke sekali itu pesan semayang ngintu setahun hari Roslin anak Edwin Umpeng. Jadi pesan madah ke semayang ngintu setahun niang Edwin Umpeng anak Brayun tau ke apai ayat kena 23 hari bulan 5 2026 pukul 7 lemai ba rumah lorong 7i nombor 2G Sibu Jaya. Pesan dituju ke ngagai kawan belayan ba Sibu Jaya nangga beguang kawan belayan ba rumah Asan nangang kuah ketibasung semua kawan belayan di Miri Bintulu, Kucing, Abu Asri Aman, Ensebang, Lubu Antu, Ngau Julau. Okey, ni pesan semayang genap setahun. Lalu, pesan ke sekali itu, pesan muai bahasa. Hari Lerida Janau, anak angkat tau ke Apai Guya. Jadi, pesan madah ke muai bahasa ni yang Jonathan Jana, anak angkat. Atau ke apa yang paling kena 23 hari bulan 5 2026 sehari itu pukul 8 lemai kena jalan semayang. Jadi semayang muai bahasa tu dekat diatur barubah nombor 54 Taman Indah Jaya Batu 9 Jalai Kucing Serian. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan Bangkudu kawan melayan bak rumah Abiang Kerikat, rumah Japa, Tinting Ringka, rumah Selat Peligong Baru, rumah Bunda Sungai Anak, ngau semua kawan melayan bak rumah Edmund Daji, Kudu Baru. Jadi pesan mereka dituju ke ngagai semua kawan melayan di Seratu, ngau kawan melayan Kebukai. Okey, nya pesan sembahyang muai bahasa. Lalu ke sekali itu tu pesan ngetas ulit Ari Maria Bayan tau ke bini Niang Kijam. Jadi pesan madah ke ngetas ulit anak ya ianya Niang Brad Visiti anak Kijam kena 23 hari bulan 5 2026 pukul 10 pagi ianya sarito ba rumah nombor 53 Jalai Geharu 10 Taman Rintil Masai Johor. Okey, jadi nyak pesan ngetas ulit. Udah tu lagi nampung maca pesan kita kebukai tentang kita ke lagi dekat data ke pesan. Pesan mati di dekat dia suh. Baca kami buat YFM. Pesan ngetas ulit kini. Boleh kena tai ke buat email yfmiban@gmail.com. Tak kawasan 013-862-8422.

0: Saik risau kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okay, pesan ke sekali tu hari dua rumah luang anak pengueng. Jadi pesan madah ke Indaya, embut anak jelai, embut anak jelai. Udah nadai kena 22/5/2026 ianya kemari. Jadi ni yang deka dikubur kena 24/5/2026. Lalu ni yang tu tadi dekat di Singgai ba Danau Kerangas Melikin Balai Ringin Sarito 23/5/2026. Jadi nada daripada kemayan Singgai tang tentu ya dekat di Singgai Sarito laban ba berita atau ka pesan tu madah ke dekat dikubur ke Pegila. Lalu pesan dituju ke Ngagai Kaban Belayan ba Serembai Kapo Ulu Ngau Ili Sengkunyit Tutun Skim Bawi Musim Ukum Skim Skandis Lepo Mawan Ulu Sembang Pelai Ngau semua Kaban Belayan ke Ngelala ni Mbuat Anak Jelai. Jadi nandu isi berita pesan tu madah ke Mbuat Anak Jelai, Mbuat Anak Jelai udah nadai kena 22/5/2026 ni yang dekat di Singgai Sarito ba Danau Kerangas Melikin Balai Ringin lalu dekat dikubur ke Pegila 24/5/2026. Okey, jadi pesan ke bukai ke sekali itu tu pesan pesan ngetas ulit pesan ari Dorian satu anak Linsum tau ke Indai Simon. Jadi pesan pada ke ngetas ulit ni yang anak ya ianya ni yang Gilbert Michael Jawib tau ke di Kangau Gil kena hari 6/23/5 pukul 7 lemai ngena jalan semayang kabar melayan ke ngelalanya tadi dipinta datang ke rumah nombor 388 lorong kedari 4 Tabuan Jaya Kuching. Telepon ngagai Dorin satu umpo ianya Indah Niang terdekat nombor penerang ke Silia 013-576-4255. Okey, ni pesan ngetas ulit. Lalu pesan ke sekali tu untuk pesan semayang itu 100 hari. Pesan hari Teresa anak Anthony. Jadi pesan semayang 100 hari serta ngelekat kergang ni.

baru mai sida yampo ianya nombor 1H lorong 8 Taman Bumi Indah Jalan Uyak Lama di Sibu. Lalu pagi 24 hari bulan dekat lekat ke Regang ba pendam Nirvana Sibu. Jadi pengawal dekat diatur ngau Jalan Semayang. Lalu penerang ke silia telefon ngagai Teresa Anthony 014-699-3204. Ini pesan Semayang 100 hari di kenatai ke ngagai kami ba YFM di tu. Dibisi pesan ke bukai ke dekat di kenatai ke ngagai YFM di tu oleh kenatai ke pesan berat kita ba email ngau WhatsApp kami. Ke sekali tu berperindang kita lemambang lemai ngau lagu ya. Gerunung kaki, ancuri hati.

0: program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lamak Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat di penyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg talai aktiviti berkeselama dekat diatur ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ia kebukai program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lamak di Bintulu Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak.
1: Okey, kan sekali itu untuk pesan berantau, pesan Ari Frankie Anak Ji pun ngau sedas madik. Jadi pesan tu madah ke pengawal gawaian tu atau ke semua yang mereka regang Ari Frankie Anak Ji pun ianya kena 20 hari bulan 5 30 hari bulan 5 2026 ianya ngena jalan semayang baru mai Simon Anak Celaring Radau Undup Sri Aman. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kaum Melayan baru mai Gunung Samet rumah Simon Pilit Kawung rumah Jackson Jin ba Sungai Putung rumah Bayer Sebangkoi rumah Sunti Sebujuk rumah Siti Paku Ulu Undup rumah Wis, Anak Juang, Paku, Ili Undup, ngau semua kaban belayan di Kelili, Undup, Kucing, ngau kaban belayan Kebukai. Jadi kita dipinta datang ke rumah Simon Anak Celaring, Radau, Undup, Laban Semayang, serta mereka regang Niang Jipun, Anak Uka, tau ke Apai Frankie, kena 30 hari bulan 5, 2026. Okey, ni pesan mereka regang tau ke gawai antu. 7:30 lagi kami dekat nabur ke berita RYFM.

Kabawan mandi dekat mari selamat hari gawai daya ngagai semua bala kita daya kengintu hari gawai baka ketahuan tu besampi ke semua kita gayu guru lantang senang nguan menua. Uha.

Selamat pagi, Dato' kami nabur ke berita hari YFM. Serba tu batang berita. SKMM ngenuku ke dua kod baru dikena negap ke penglikun online. Atur netap ke umur pengguna media ramah dekat di Pejalai Kengau Cara Berenggan. SATC negap ke komuniti menua pesisir hari pengawak ngena teknologi moden bertanam bertopi. Lalu tu isi berita. Suruhanjaya Communication Gau Multimedia Malaysia SKMM nuku kedua kod baru dikena negap ke pengawak nyaga pengguna. Kita bawa lagi ngagai nembek mit ba online. Sapit Menteri Communication Tio Ni Ching madah kedua kodnya ianya kod nyaga nembek mit CPC ngau kod ngurang ke risiko RMC. Tidak keluar ke hari baru Akta Keselamatan Online. Konya dekat berengkah di Pejalai ke 1 hari bulan 6 tu. Dua itik konya netap ke tanggung pengawak di Terang ngagai penyedia servis platform media ramah. Dikena nageng tau ke nyekat pengeremai isi di tau ngeruga baga pengawak nipu tau ke jakut di bagedi. Platform media ramahnya dipinta Pejalai ke pengawak netap ke umur pengguna. Dikena nageng individu ke berumur baru hari 16 tahun muka akaun baru. Ngambil kauliah nampak ekosistem digital ke likun serta bisi etika. Atur perkara tu dikenuk ke hasil hari sesi libat urus begulai ngau maya bengkeh raban kenyau hari pun tahun tu tadi. Yang pada ke munyinya udah berjadi carnival community campaign internet selamat peringkat pelilih kucing kemari. Berbaiknya penyedia platform media ramah sudah diberi timpuh ke patut dikena berjalai ke mekanisme netap ke umur orang ti berkena ke media ramah berindik hari atur berjalai ke kod pelindungan kanak-kanak hari Suruhanjaya Communication ngau Multimedia Malaysia SKMM. Sapit Menteri Communication Tio Ni Ching madah ke timpuhnya berguna ngambil ke platform media ramah oleh digagak netap ke akaun pengguna kendang udah bisi oleh di Pejalai Kengau Cara Berenggan. Atur pengawal tu dikena nentu ke pengguna ke berumur baru hari 16 tahun. Ndak dikemenar ke muka media ramah baru ngau pengawal kena ngesah ke cara tipatut ngena dokumen rasmi baka tingki ngau pasport. Atur titerit tau ke hukum dekat diberi ngagai penyedia platform netap ke hukum nyentuk ngagai RM10 juta. Nanti semak bisi ngelaban atur ti udah diletak. Antara platform ke bisi berkawal ngaunya ianya Facebook, Instagram, TikTok ngau YouTube dengan muan lebih dari 8 juta ikut orang pengguna di Malaysia. Rambut nombor ke Palan Transformation Bertanam Bertopik Pintar SATC ba Sungai Asap Bintulu dikarapkan oleh nyadi penyongkak ngagai Transformation Bertanam Bertopik Pintar bermenua pesisir di Sarawak. Kaban Kursen Negeri Sita Murum Kennedy Cukpai Ogun madah ke palannya nyadi ke inisiatif pemansang bertanam bertopik pintar berlalau ke komuniti ngau tuju negap ke rakyat menua pesisir hari pengawak ngena teknologi moden latih penglandia ngau pemansang ekonomi di Maruan. Projeknya dekat di Pejalai ke hari kerjasama Mayuh Bengkah Raban dengan kaum Sarawak Energi Berhad Palan Pelajar ngau penyedia teknologi. Yang masuk ke Jakarta buat program pemansang komuniti ngau bertanam bertopik pintar buat Sungai Asap. Berapa banyak pemansang SATC itu setiap ngau pengawak berjalan ke projek Kampung Digital Sungai Asap ngena ungkus RM36 juta. Dibisinya dia ke perengkah guna internet ke Sikar ngena teknologi fiber optik bak menua pesisir. Berindah harinya yang megak minta rakyat ke dia bak menuanya meri kerjasama dikena nentu ke projeknya oleh dikamat ke ungkus pemayak ngagai sidak ke dia ba menua pesisir.

Tiap bengkah pengawak ti di pejalai kebak kandan nur ngelingi sekali ke sengaja atau kendak bisik potensi serta merimpas ngubah ekosistem rampak menua. Berindik harinya atur nyaga rampak menua dan patut diberi perhati ngambil ke rampak menua terus dijaga. Sampai Menteri Pengatur Kandang Menggeri, Pentadbiran Tanah Ngau Rampak Menua Sarawak, Dato' Len Talib Saleh, mada ke Perintah Menua, wadah berjalan ke mayuh macam inisiatif kena nyaga rampak menua serta mega ekosistem bumi. Yang masuk ke Jakutuk maya pengerami ngelancar ke projek pengop timuman ngau pengurusan ekosistem terumbu karang serta Tukun Tiru 2026 di Bintulu. Yang mada ke Premier Datuk Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg yang betul mada ke nadai orang di Kelawang aringah sai ke Asia Pemansel. Nyala inisiatif Sarawak Forestry Corporation SFC ngau Bintulu Port Authority serta agensi berkawal dan patut amat diangkat ke mana lagi. Kita ada tu benda-benda yang ke berita RYFM. Program Sarawakku Sayang SKS 2026 renggat bagi menua Bintulu labuh diatur kemari bak lasar kenyalang Bintulu. Program ke diatur ngau cara kebesar itu kena bersemak ke rakyat ngau servis perintah hari pengawak pemandang ngau pemerindang tingkeman ungkup semua diri sebilia. Pengawak mantar berjadi ke program SKS itu dipenyadi ke Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki. Mayuh macam aktiviti tindari hati dikarau ke oleh ngerinduk ke hati Mansyah Mayuh buat pengawak tiga hari programnya diatur. Tunjengkau Bintulu Kitchen ngau sales tinyual produk hari menua tu pengawak pemandang counter service e-peraduan pekiat nyurak lubak ngau main konser rakyat ngau pengawak mandang ke budaya. Pekiat final Piala Malaysia 2026 antara Kuching City FC ngau Johor Darul Tazim JDT megah dekat dipandang kebak skrin besar malam tu lagi. ...214 ikut pengerja pengawal perintah menua ngau perintah besar Ari Mayuh Bengkeh Upis ngau agensi di menua tu nerima pingat perkhidmatan setia 2026 di Bintulu dan malam. Pingat tu nyadi ke tanda bahasa ngau pemanah ngau pengeransing sidak berjalan ke pengawal. Pingat dilekat ke Premier Datuk Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Sapit residen bagi menua Bintulu, Abang Zainuddin Abang Turki ke udah gawak 30 tahun ngepun ke rintai penerima. Tu keempat kali pengerami ke sama diatur dalam tahun tu. Tingayan ke perintah menua seruran ngenang pemanah pengawal orang di gawak perintah. Polis sudah ngetan ke 11 ikut lelaki rakyat menua tumpu kena nyawa berjalan ke pansiak dua kes jenayah ngemedis ke orang buat kes ke berbeda ngimbai jalai BDC ngau jalai tabuan hilir Kuching demalam. Kepala Polis Peliling Menua Kuching ACP Alexa Naga Cabuk madah ke kes keteruban nyadi buat jalai BDC Kuching. Lebuh sikuk lelaki diserang seraban orang kena kayu ngau cota. Lebuh lelaki itu berjalai mulai kediri ke rumah ngujung kebakal. Perusahaan yang nyadi, hari 4 tu tadi, urung pukul 1.30 dini hari. Bakesnya polis mujur ngetan 7 ikut lelaki ke berumur antara 21 ngagai 33 tahun serta ngerampas Siti Cota. Hasil hari perasa polis tertemu ke siku antara sedatu bising ngembuat rekod penyalah lama. Lebuh ke di perasa air kemik. Semua sidato ditemu negatif. Perbangannya berkes kedua, polis Kepala Polis Peliling Menua Kuching ACP Alexa Naga Cabuk madah ke sikok lelaki di paluk seraban orang ngimbai jalai tabuan hilir Kuching urung pukul 7.28 minit pagi berari ke sebakar. Lelaki ke dipaluk tu ngujung ke bakal lalu dia tu benuang di perubat bak Spital Besar Sarawak.
Berindah hari penusahannya, polis megau dan ketan keempat ikut lelaki ke berumur antara 17 ngagai 25 tahun. Hasil hari diperiksa, polis tertemu ke semua sedatuk ngembuan rekod penyalah lama sebedatuk. Semua sedak ke bisik berkawal ngau kes tu dipansik ditan reman pengelama 4 hari ba seksyen 324 kanun keseksaan. Kena ujung ke berita tubatang berita baru. SKMM nukul kedua kod baru dikena negap ke penglikun online. Atau netap ke umur pengguna media ramah dekat diperjalai kengau cara berenggan. SATC negap ke komuniti menua pesisir. Hari pengawak kena teknologi moden bertanam bertupi. Tolong kami nabur ke berita RYFM, berita di Dusun Rana Saimin, lalu di Salin Desmond Ganai. Hari bilik berita RTM Kuching.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana, jerita lama Sarawak.
3: Saritu, 23/5 tahun 1988, Konsil Negeri Sarawak udang benar ke Siti Usul nukar menira Sarawak, lagu kebangsaan Sarawak, ngau moto Sarawak, dibantai ke Menteri Pengobrumah Sarawak Mayanya, Celestin Ujang, maya awam ke diatur bak Konsil Negeri Sarawak. Tajak pihak usul nyenerima mayu macam balas ari balakaban Dewan yang kaum dibantah kaban Konsil Negeri Kelakak, Dato' Amar Haji Yusof Putih timada ke curak celum bak menira barunya nang keman ke Tegal bisi kawal ngau simbol perkara tina mana serta orang ti benung ulit. Ya megak madah ke pengirau berkawal lagu Sarawak baru Ibu Pertiwiku tinganti Sarawak bahagia serta moto baru ti dilanggur dekat muai identiti ngau nilai tradisi rakyat Sarawak kendang udah bisi. Celestin Ujang maya nyimpul jurai bak awam tu nyemetak madah ke ubahnya sebagai hari penyawak ti mandang ke identiti rakyat Sarawak ke bendar serta pemansang menua. Nama kenyak, kenyau di tahun 1848 tu kelima kali menira Sarawak diubah jadi sebagai hari evolusi sejarah. Ubah simbol Sarawak ukai reti nejuk kewarisan lama tang kena negap ke jati diri Sarawak bak konteks ke bersayagi. Tajak pun mayuh dipetalat serta dibantah, usulnya tetap dikembar ke Konsil Negeri Sarawak jadi siti pemutus rasmi perintah menua Sarawak.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Regawai. Aku nama Swata. Ngapulah tu aku kamera. Selamat Regawai dengan semua kitai kenyamuk Regawai, terutama sekali dengan kitai kebangsa Dayak. Dari pesan aku menuju semua lebuh pulang gawai tu, cuba terlibat main dengan mana ya. Anang hirup main terlibat. Nanti dah tiba rumah baru tahu. On. Ya. Nyajar aku.

Perambu manah pejalan kita. Pilih tak ke mupuk bajam ke patut. Seliah ke hari deriba lebuh lelak. Ngantuk tak ke maya udah bising hirup air bisa. Anak nampung kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah. Bertucung baka bukit, lungkat neraja. Berkebung baka langit. Terang

0: Aram rangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan dia. Bisi siko nembia bengal agu na uleh bejaku tang ya uleh belagu re.
0: Nintiang hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peninggal dini no ya belalai. Dia belalai dalam tanjuk cawar kena kena siko laki ku penuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya, udah diserang bini impung ngena duku. Oke, ada pantap terpeningat, ada tempiak ngena duku.
0: Begulangau, Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.

Hai, bertemu baru kita peningat dalam program Leman Berita kita ke sekali tu. Maka selama penatih aku nya dah daripada kita, kita mesti mendapat dalam YouTube. Aku dah time mic ke kita lima itik ke cerita. Lima itik ke kisah aku dah digemporo nyadi ke pemerindang kita ke minggu tu. Bah udah sedia kita, nanti kita udah sedia ramai kita mansang lagi Leman Berita kita ke terubah ke sekali tu. Leman Berita kita ke terubah tu dikirim ke sikuk kaban aku ianya tuai rumah hari sebawah tuai rumah Luang Jambi. Terima kasih ngagi nuan tuan rumah. Jadi Leman Berita tu beketau cerita ya. Kena ikut kanusi Leman Berita tu pelinga. Ngenang orang kengiga kerja. Mayuah kita yang tadi kelebih lagi bala nembiak ku dah baduk sekolah, udah nerima certificate, udah habis pun 5 pun 6 kini ngiga kerja. Bayak kena kerja tetap tahu ke kerja nyambil seraya nganti ke boleh offer bak palan pelajar tinggi nah ya. Hanya ni kita ngenang nasib siku-siku ngigak kerja lelaki di menua China tu arindo ke dokumai Zijiang di China peninga. Nah aku buah aku kena ketawa. Nah denal ke aku buah orang ngain rima ya bekerja bak siti-siti company bak siti-siti kedai dengar kita ketegal mua yang nyat peningal 10 kali interview 10-10 orang ke interviewnya tadi nolak ya ngan rima ya. Di rijik mempunyai kejakut kita bakal kayu rijik deh. Hanya amai atau lelaki itu nama aku buah lelaki itu bernama Zhang ya. Ia yang tadi belalang hari menua ya, di Hinan di menua China dia di, di Zijiang dia ngau belakaban mayu apa belakaban ya ungal lama naga kita itu dah di menua itu uji kita ke negeri kan ngigak kerja. Pasai gaji dia pamam bisi kena kita ngagak rumah beli barang ba rumah ba menua kita dia tetap pedih mai ke dia dito. Ko belakaban ne pedinga. Jadi Zhang tu setuju aku ni tiah aja nade masalah ke tu. On aja ke tu. Anurun mesti dak mansang ngagai menua di Zijiang dan ngigak kerja. Nah segi bakal drama ke selalu de peda de dinga kita tadi. Turun kerja, pindai bersampai kia, ngarap kenua mujo mejang, boleh kerja ada dia. Anak-anak ingat ke kenua apa ada di tu, di menua di tu, ngirun duit belanja. Kena beli kopi gula, pama mejang, ku inai peninga. Kira kengiring pejalai Zhang yang nuju ngagai kandang negeri ke benar besar enak pengharap pindah ya ia boleh kerja ada dia nurun sirah sekaban datai ada dia peningan interview bala kaban udah boleh kerja tang Zhang tu tadi kediri ri yang bersebelah jalai dia duit kenyudah habis kasih agak tu dah kayaknya main wah kayaknya orang ke segi pemisik ini ada benua dia senak agaknya ada benua dia. Udahnya tadi nyu mimit semimit mimit duit nya tadi nyu rawat teh apo 10 kali udah interview 10 kali ge dirija nama masalah tu jadi nya mentadi peninga ya ketegagamal nya tadi jadi bisi siti kes kedutu